0: 911 Hot News。
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, Disdikbud Kota Malang buka posko pengaduan SPMB. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kota Malang buka posko pengaduan untuk tingkatan SD dan SMP negeri. Upaya ini dilakukan sebagai antisipasi bermacam bentuk kecurangan dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026. Bahkan keberadaannya bisa digunakan untuk antisipasi adanya pungutan yang tidak sesuai ketentuan selama masa orientasi siswa. Menurut Kepala Disdikbud Kota Malang Suwarjana, jadi setiap sekolah punya posko pengaduan. Begitu juga Disdikbud membuka posko utama di kantor dinas yang berada di Jalan Veteran. Kawan, penyaluran kredit perbankan Jatim tembus ratusan triliun. PLH Kepala OJK Jawa Timur Horas Tarihoran menyebut, pada kuartal 2 tahun ini, total penyaluran kredit perbankan di Jatim menembus angka 628 triliun. Menurut Horas, total kredit ini meningkat sebesar 2,8% secara tahunan. Selain itu, penggunaan kredit di Jatim didominasi segmen modal kerja dengan porsi mencapai 50,11% atau senilai 314,67 triliun. Kawan, Kemendikdasmen sampaikan perbedaan sekolah terintegrasi dan reguler. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar Nonformal dan Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto menyampaikan sejumlah perbedaan antara penyelenggaraan sekolah nasional terintegrasi atau SNT yang digagas oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto dengan sekolah reguler Senin lalu. Gugut menyampaikan SNT berada dalam satu ekosistem yang mana pengelolaan penyelenggaraannya dibina secara berkelanjutan oleh satu direktur. Sedangkan sekolah reguler pengelolaannya menyesuaikan dengan jenjang pendidikan. Gugut juga menjelaskan dari segi fasilitas SNT memiliki kualitas pembelajaran yang modern serta memiliki sumber daya guru dengan kompetensi internasional. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Wulan Indriani, selamat pagi.

Sirikit 911 FM, Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Kawan, di pagi hari ini kita masuk di program Ijen Talk dengan topik bahasan nasib UMKM di tengah pemadaman listrik bergilir. Ini juga menjadi perbincangan hangat ya dalam 2 minggu, hampir 3 minggu sebenarnya. Dari awal Juni, laporan kita itu masuknya di tanggal 8 kawan. Jadi dari hari Senin 8 Juni, hari itu tiba-tiba banyak sekali laporan yang masuk kaitannya dengan pemadaman ya, berlangsung sampai kemarin sebenarnya. Kemarin di beberapa titik itu masih ada laporan kaitannya dengan pemadaman, dan hari ini informasinya juga ada giat pemadaman di jam 9 sampai di jam 2 siang nanti begitu untuk penjadwalannya ya dari WLP Malang. Coba saya cek dulu kawan, kemarin itu di mana aja ya, saya mau cek di database kami dulu. Jadi hari ini ada satu titik yang informasinya terimbas untuk pemadaman bergilir dari jam 9 pagi sampai di jam 2 siang. Di Arif Margono, Supriyadi, ada Irma Barat, Brigjen Katamso, Jalan Kiai Haji Hasyim Asari, dan juga Jalan Kauman itu ya, yang di sekitaran sana. Antisipasi mungkin sekarang langsung di charger-charger dulu, barangkali beberapa perangkat elektronik yang butuh untuk di charge, butuh untuk dayanya full, bisa dipersiapkan, bisa diantisipasi, atau mungkin juga yang hari ini di lokasi tersebut ada yang harus work from home, bisa disiapkan paket datanya, atau mungkin juga bisa cari kafe-kafe di titik lain, di selain titik yang terdampak tadi begitu ya, untuk memanfaatkan koneksi internetnya begitu kawan. Karena ini berlangsungnya pas di jam kerja juga, dari jam 9 pagi sampai di jam 2 siang. Nah, adanya pemadaman seperti ini tentu sangat berdampak sekali ya. Ini kaitannya dengan UMKM, karena banyak UMKM-UMKM juga yang masih bergantung dengan listrik begitu kawan. Ada mungkin juga yang jualan gitu ya, harus naruh bahan-bahannya di freezer, lalu kalau padam ya bahan-bahan tadi bisa rusak. Itu banyak tuh yang berseliweran di media sosial juga, banyak yang mengeluhkan, ada yang bahkan pelihara ikan, ikannya pada mati begitu katanya karena pemadaman yang cukup lama, dan beberapa ini lainnya, dampak-dampak lainnya. Nanti akan ngobrol lebih lanjut bersama dengan dua narasumber, ada Ketua Umum BPC HIPMI Kota Malang, Hendy Suryoloksono, dan juga Guru Besar FEB Universitas Negeri Malang, Profesor Dr. Sudarmiatin MSI. Mungkin kawan-kawan ada yang mau bergabung atau mungkin sharing-sharing juga sebagai pelaku usaha barangkali begitu kawan ya, yang juga terdampak dari pemadaman-pemadaman ini, boleh Anda berbagi di 0811-3600-911. Sebelum saya jeda, saya juga punya informasi kawan untuk Anda yang mau investasi di bidang properti. Nah ini biasanya banyak yang ragu, banyak yang takut boncos gitu ya. Anda bisa pilih yang pasti-pasti saja kawan, ada Paramalen yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tidak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dan dekat dengan Jatim Park Group, plus legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Untuk info lengkap, cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Update yang tadi masuk di WhatsApp kaitannya dengan pelanggaran ya, bus yang ngetem di luar terminal Arjosari. Sudah kita teruskan kawan ke Kepala Terminal Arjosari, Mega Perwira. Bu Mega juga respon cepat pagi hari ini. Terima kasih Kak infonya, katanya segera kami tindak lanjuti. Baik Bu Mega, terima kasih banyak karena tadi Nopol juga sudah dimention jelas ya oleh Pak Herman. Harusnya bisa segera ditindaklanjuti. Lalu Pak Anton, ini Pak Anton mengomentari soal angkot ya. Angkot yang dia ngetemnya di luar terminal. Kalau beberapa waktu memang kita fokusnya ke bus begitu kawan. Nah ini banyak angkot-angkot juga yang mereka ini ngetemnya sama ya di pinggir jalan juga. Apakah juga mengakibatkan perlambatan? Ya tentu saja karena juga sama-sama memakan badan jalan seperti itu. Kalau kata Pak Anton, kenapa kok mikrolit itu ngetem di sepanjang jalan Raden Intan di sekitar SPBU? Ya karena penumpang sekarang itu tidak ada yang ke belakang ke tempatnya mangkal mikrolit. Saya jujur belum pernah juga tuh ya ke belakang yang tempat mangkalnya mikrolit kawan. Kata Pak Anton sih dulu ramai dan penumpangnya pasti ke belakang karena butuh angkutan. Tapi sejak banyaknya penumpang yang bawa motor sendiri dan juga arah mobilitasnya ke depan area parkir motor, nah akhirnya tidak ada yang ke belakang. Dan jika butuh transportasi online, maka juga pasti mobilitasnya ke depan atau ke pos biru. Sekali itu, itulah yang menjadi alasan kenapa sekarang mikrolet pada ngetemnya di sekitar pintu masuk bus dan di sekitaran area SPBU. Terima kasih Pak untuk infonya ya. Lalu update lainnya, oh Pak Anton kembali bergabung. Dan di sekitaran angkot ngetem katanya jadi zona merah bagi transportasi online untuk tidak menaikkan penumpang. Siapa Anton? Ada Pak Arya. Pak Arya bergabung juga kawan, ini kaitannya dengan info pemadaman ya. Kalau tadi itu yang saya mention adalah di sekitaran Sukun. Nah ternyata ini dari ULP di Noyo juga ada pemadaman. Kalau yang Sukun tadi jam 9 sampai jam 2 siang ya. Tapi kalau yang ULP di Noyo itu dari jam 10 siang sampai di jam 3 sore kawan. Yang terdampak ada perumahan Greenland, Jalan Candi 6C dan sekitarnya. Pemeliharaan jaringan ya untuk hari ini. Berarti dua titik ya tadi Sukun lalu di Noyo itu sama-sama ada info kaitannya dengan pemadaman kawan. Jadi antisipasi yang juga di sekitaran di Noyo ya. Di Noyo juga banyak ini ya, kos-kosan dan lain-lain. Tapi karena mungkin sudah libur, harusnya aman nih. Tapi ya persiapan lah yang pasti ya, persiapan saja. Tadi charger, kemudian kalau memang ada yang lagi kerja gitu ya, persiapan untuk mungkin cari kafe-kafe di beberapa titik lain. Mungkin untuk ini yang WFH. Lalu ada update lainnya juga yang masuk di kami. Ada Pak Arif, kirim infonya melalui voice note kawan.
1: Selamat pagi,
0: Waalaikumsalam.
1: Di depan Uni Pro, tepatnya di Veteran ini. Ini sepi, nggak ada PKL sama sekali.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi mudah-mudahan ini seterusnya ya. Sampai kapan ya ini? Sampai berapa hari aja? Sampai berapa hari kita juga nggak tahu. Jadi nggak tahu kapan mereka kembali lagi. Tapi mudah-mudahan Satpol PP tegas ya. Itu aja infonya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Arif, apresiasi karena juga sampai pagi hari ini clear, tidak ada PKL-PKL kawannya di sekitaran UB Veteran. Harapannya juga bisa konsisten. Itu untuk beberapa update. Untuk kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga masih boleh kembali menambahkan ya update lainnya dengan mention di @City9911FM. Untuk traffic report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM Excellent in Learning Innovation.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
4: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
5: Ya iyalah, kan? Karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
4: Terus?
5: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
6: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
4: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
5: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
6: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
7: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816 966 9661 atau di 0838 7002 5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
8: Guidance for your life, City Guide FM.

0: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya kembali geser lagi ke beberapa laporan yang masuk ya di WhatsApp. Pak Rido, katanya finally terimbas juga kebijakan apa nih, biar petnya PLN. Berarti kudu prepare charger HP nih, katanya padahal mau nyetrika. Ini prepare kawan ya, yang kebagian padam jam 9, ini sudah countdown bentar lagi padam. Lalu ada juga yang tadi informasinya di jam 10 sampai dengan jam 3 sore, itu juga ada potensi untuk pemadaman. Untuk ininya ya, sebenarnya estimasi itu kalau dari pihak PLN maksimal di 3 jam. Tapi kalau mungkin nanti ada perubahan-perubahan, kita akan sampaikan kembali update-nya. Ada Pak Faisal bergabung melalui voice note, kawan.
1: Selamat pagi, City Guide.
0: Selamat pagi.
1: Cuacanya enak banget ya. Dingin, mendung, seger, enak buat refresh otak. Biar nggak panas, panang terus. Menghadapi kota Malang yang nggak karu-karuan. Ya. Mohon info dong Pak, mau ke jalan-jalan ke Blitar nih. Itu jembatan Bendungan Lahor ditutup atau harus lewat arteri ya. Terus jalan Veteran sepi, penjualnya nggak ada ya, ada Satpol PP yang jaga di sana, tapi konsisten Pak ya. Soalnya mahasiswanya prei Pak, mahasiswanya libur di jadi sepi, otomatis kalau saya sih logika saya ya, ngapain saya jualan di situ wong, bukan lapak resmi kan, bisa pergi kemana aja. Mungkin bisa geser ke itu kalau Satpol PP, tapi nggak tahu nanti dilempar ke tisu apa enggak itu. Suhat. Tuh trotoarnya jadi area parkir itu. Seperti itu. Atau mungkin, wah ini yang tepat Satpol PP yang resi itu loh. Aduh, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kok bebal banget ya. Mosok ngresi Ahmad Yani Sutoyo karo anu juga gak gelem karo apa mentang-mentang wali kotane apa wawali ini tekan PSI jadi katanya jeboli bendera PSI gak gelem terus bloko Sutoana Arema bloko Suto kalau tadi ngaling-ngaling begitu Mbak, semoga hari ini semua sehat-sehat selalu, terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Faisal. Untuk kaitannya dengan bendera-bendera ya di sepanjang kawasan tertib lalu lintas itu Ahmad Yani sama dengan J.A. Suprapto, itu kita sudah teruskan ke Satpol PP beberapa kali juga sebenarnya ya dari dokumentasi yang sudah dikirimkan. Lalu juga ke fraksinya langsung. Kemarin Erika juga katanya sudah komunikasi dengan fraksi-fraksi yang terlihat ada di sana itu kawan, untuk bendera-benderanya tadi sempat dimention salah satunya oleh Pak Faisal, itu sudah langsung dihubungi. Katanya sih siap akan ditindaklanjuti ya, cuma masih belum ada penanganan kaitannya dengan pembersihan bendera-bendera partai yang ada di Jalan Ahmad Yani, kawasan tertib lalu lintas itu juga sampai dengan area ini kawan ya, J.A. Suprapto. Di ini, trotoar itu. Gitu, sementara tunggu beberapa update pagi hari ini. Saya mau geser dulu kawan, seperti biasa kalau di jam 7 pagi kita akan update mengenai stok darah dari PMI Kota Malang. Kita masuk di program Halo PMI. Saya akan terhubung nantinya bersama dengan Lab Pelayanan Darah PMI Kota Malang. Ada Pak Dudik Herlambang. Ini saya coba sambungkan dulu ya melalui line telepon. Tapi ini masih terkendala koneksi nampaknya, masih belum ada jawaban dari rekan-rekan PMI. Oke, coba nanti kita sambungkan ulang ya. Kawan-kawan juga nanti boleh kembali berkabar di beberapa update lainnya di 0811-3600-911.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Oki Nila. Ketegangan luar biasa sempat menyelimuti kawasan Jalan Raya Jajak Banyuwangi pada Senin malam 22 Juni. Ribuan massa yang mengatasnamakan warga Persaudaraan Setia Hati Terate atau PSHT dari Kabupaten Jember dilaporkan mengepung wilayah tersebut menjelang acara sakral wisuda dan tasyakuran warga tingkat 1 PSHT Cabang Banyuwangi Pusat Madiun. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Dr. Rofik Riptu Himawan bersama Ketua PSHT Cabang Banyuwangi Haji Lili

0: Pakati tiga rancangan peraturan daerah atau Raperda strategis dalam rapat paripurna. Ketiga Raperda tersebut meliputi penyelenggaraan pemakaman, pemberian insentif dan kemudahan investasi serta penyelenggaraan reklame. Wali Kota Batu Nurrahman menyatakan regulasi tersebut diharapkan mampu mendorong iklim investasi yang lebih kondusif, menata layanan pemakaman secara tertib, serta memperkuat pengawasan dan penataan reklame agar wajah Kota Batu lebih rapi dan berdaya saing. Seluruh proses pembahasan telah melalui uji publik, harmonisasi, dan fasilitasi pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dengan disepakatinya tiga Raperda ini, Pemkot dan DPRD optimis dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha, serta mendukung pembangunan Kota Batu yang semakin maju, tata, dan berkelanjutan.
1: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Pemkot Solo terus memperluas akses informasi dan kesempatan kerja bagi masyarakat melalui program Rumah Siap Kerja di Dinas Tenaga Kerja. Ini adalah upaya dari Pemkot untuk mempertemukan pencari kerja dengan kebutuhan industri. Masyarakat bisa memindai dan mengakses informasi lowongan dan memilih pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan latar belakang masing-masing. Karena Disnaker menjadi pusat informasi, pelatihan, dan pendampingan bagi warga yang memiliki kemauan untuk bekerja.
2: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Reasons for Your Life. Citygate FM.
1: Wisdom. Keteladanan dan sukses pendidikan. Salah satu yang paling dicari oleh umat manusia di semua bangsa, di semua komunitas, di semua zaman adalah pendidikan dengan keteladanan. Teladan dalam bahasa Arab adalah uswatun hasanah, dalam bahasa Jawa adalah panutan. Kita ingin pendidikan kita sukses karena penuh keteladanan. Nasihat itu mudah, apalagi hanya verbal dan kata-kata. Tapi nasihat yang lebih mandes, pendidikan yang lebih berkesan, pendidikan yang menimbulkan akhlakul karimah adalah pendidikan ajaran ditambah keteladanan. Kita tahu mengapa Mahatma Gandhi dianut oleh jutaan rakyatnya, karena dia memberikan pesan yang halus, yang santun, ditambah keteladanan. Kiai Haji Abdurrahman Wahid begitu terkenal dan menjadi teladan bagi pengikut-pengikutnya karena dia sangat ikhlas, memiliki kekuatan batiniah yang kuat, menginspirasi para umatnya karena beliau bukan ahli pidato yang menyala-nyala, tapi beliau adalah teladan yang sesungguhnya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah, teladan dengan kata-kata beliau yang dibarengi dengan konsistensi pelaksanaan 100% akhlakul karimah untuk membangun diri, untuk membangun keluarga, untuk mendidik anak-anak, untuk menjadikan bangsa kita ini bangsa yang penuh dengan akhlakul karimah, penuh dengan pendidikan yang baik. Kita perlu sering belajar kepada para teladan, dan kita mencoba diri untuk ikhlas berbuat sesuatu dengan kesyukuran dan keinginan untuk berbuat yang baik secara istiqomah. Berbuat baik secara istiqomah tanpa egoisme, dengan ikhlasan dan kesyukuran, dengan konsistensi dan jati diri adalah teladan. Mudah-mudahan pendidikan kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita menjadi bangsa yang hebat karena kita anggota masyarakat dan siapapun menjadi teladan bagi dirinya sendiri. Saya Muhammad Mas'ud Said, Ketua Yayasan Sabilillah Malang dan Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Jawa Timur untuk City Guide 911 FM.
2: Wisdom.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigetain 101 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia yang menemani perjalanan Anda. Dan kali ini kita akan masuk di program Halo PMI. Kita akan update ya mengenai stok darah di PMI Kota Malang per pagi hari ini. Saya sudah terhubung bersama dengan Lab Pelayanan Darah PMI Kota Malang, Dudik Herlambang. Pak Dudik, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Yuda.
0: Iya, Pak Dudik boleh langsung disampaikan Pak, untuk update stok darah dari UDD PMI Kota Malang per pagi hari ini bagaimana?
1: Terima kasih waktu yang diberikan Mbak Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar sedikit dimana pun Anda berada. Berikut ini kami informasikan jumlah stok darah di PMI Kota Malang sampai dengan hari ini, pagi hari ini, Rabu tanggal 24 Juni tahun 2026. Kami informasikan pula bahwa stok darah dapat berhasil lagi. Kita mulai aja dengan blood, golongan darah A stoknya 54, golongan darah B 99, golongan darah O 101, golongan darah B 17. Kemudian untuk PRC, stoknya golongan darah A 203, golongan darah B 477, kemudian golongan darah O 393, golongan darah AB 75. Kemudian untuk produk darah trombosit konsentrat atau TC, stoknya untuk golongan darah A 19, golongan darah B 43, golongan darah U 57, golongan darah AB 18. Kemudian untuk produk darah FFP, stoknya golongan darah A 175, golongan darah B 237, golongan darah O 289, golongan darah B 448. Dan untuk stok darah AF atau anti hemofili faktor, golongan darah A stoknya 69, golongan darah B 62, golongan darah O 106, golongan darah AB 37. Jumlah keseluruhan stoknya yaitu 2579. Untuk saat ini kami membutuhkan ketersediaan darah khususnya untuk golongan darah whole blood ya. Golongan darah AB dan trombosit konsentrat golongan darah AB yang stoknya tinggal 18.
0: Oke, baik Pak Dudik. Untuk yang mau donor hari ini bisa kemana saja Pak? Selain mungkin ke PMI, apakah juga ada layanan mobile unit barangkali?
1: Untuk saat ini ada kegiatan, dua kegiatan mobile unit. Yang pertama di PT Gandum yang dimulai jam 12.30 sampai jam 17.00 dengan alamat Jalan Mulyasari nomor 9 ya. Ruang auditorium dengan jumlah donor kurang lebih 60 orang. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu di PDAM ya dengan alamat Jalan Danau Sentani ya. Kemudian di hal parkir belakang ya tempatnya, kemudian mulai jam 7.30 sampai jam 12.00 dengan jumlah yang sama 60 pendonor rencananya.
0: Oke, baik. Dan kalau misalkan lewat dari waktu tadi bisa langsung ke PMI Kota Malang, Pak ya?
1: Betul sekali. Kalau lewat dari tadi langsung aja datang ke PMI Kota Malang nanti sampai pukul 7.30 malam.
0: Oke, untuk persyaratannya Pak boleh disampaikan juga baik itu persyaratan fisik maupun administrasi untuk donor darah.
1: Persyaratan pertama yaitu membawa identitas diri, yaitu KTP, SIM, paspor, dan lainnya. Kemudian untuk usia minimal 17 tahun, batas maksimal usia 60 tahun, kemudian berat badan minimal 45 kg. Kemudian untuk yang donor berulang, membawa kartu donor, dan jarak donor sebelumnya minimal 60 hari. Kemudian tidur atau istirahat yang cukup minimal 4 jam ya sebelum donor ya Mbak Yolanda, dengan tidur yang konsisten, kemudian makan makanan yang bergizi, tentunya banyak mengandung zat besi, protein, sayur-sayuran, daging kacang-kacangan, dan minum cukup air untuk menghindari dehidrasi nanti pada saat diambil. Kemudian sehat jasmani dan rohani. Lipatkan kunci anemia ke tidak alkohol atau keracunan obat. Kondisi demam. Kemudian selanjutnya tidak mengkonsumsi obat-obatan tertentu dalam kurun waktu 3 hari. Contohnya seperti aspirin. Nanti yang berdampak pada kadar trombositnya yang rendah. Kemudian tidak memiliki riwayat penyakit tertentu, seperti penyakit menular lewat transfusi darah, kemudian penyakit jantung, kemudian atau paru, kemudian diabetes yang memerlukan insulin. Khusus untuk wanita, ya, tidak sedang hamil atau menyusui.
0: Oke, baik Pak Dudik ya, itu kawan ya, untuk beberapa persyaratan kaitannya dengan donor. Lalu ini yang menjadi pertanyaan banyak orang juga, Pak, bagaimana upaya PMI ini menjaga mutu darahnya? Karena kan ini disimpan dalam kurun waktu beberapa hari atau sampai beberapa minggu begitu, Pak ya. Nah, itu bagaimana upaya PMI menjaga mutu dan juga peralatan yang digunakan?
1: Untuk menjaga mutu atau kualitas darah ya, sebelum melakukan pendonor darah, para pendonor akan dilakukan pemeriksaan kesehatan seperti yang tadi, melakukan pemeriksaan tekanan darahnya, kemudian hemoglobin darahnya, dan untuk menjaga kualitas darah yang akan diberikan nantinya agar sesuai dengan batas minimal kadar HB-nya. Kemudian selanjutnya darah akan melalui tahap karantina ya. Darah tersebut akan ditimbang sesuai dengan standar minimalnya. Kemudian darah akan dilakukan pemisahan ya, sesuai dengan jenis produk kebutuhannya. Ini berfungsi untuk mengurangi risiko samping atau sesuai kebutuhan dari pasien. Selanjutnya darah tersebut akan melalui pemeriksaan IMLTD ya, seperti yang saya bilang tadi ya, ilmu transfusi darah, diperiksa penyakitnya seperti hepatitis B, kemudian hepatitis C, sifilis dan HIV. Kemudian dilanjutkan darah tersebut ya, untuk menguji kualitasnya dilakukan pemeriksaan konfirmasi golongan darah ulang, periksa ulang golong. Kemudian selanjutnya darah tersebut akan diperiksa antibody ya, screening antibody, ada antibody apakah di dalam darah tersebut ya, dan secara berkala dilakukan pemeriksaan darah tersebut ya, pemeriksaan hemolisis darah, kemudian pH darahnya, dan koagulasi zat beku darahnya akan diperiksa secara berkala. Dan selanjutnya darah donor tersebut akan diberikan ke pasien. Pagi sebelum diberikan ke pasien, darah tersebut akan dilakukan pemeriksaan lagi. Ya, diperiksa kecocokan darahnya, dan sebelum diperiksa ulang lagi golongan darahnya. Dan selanjutnya diperiksa juga untuk kecocokan itu diperiksa antibody dari pasien yang akan diberikan darahnya. Agar selanjutnya pada saat akan diberikan ke pasien, darah tersebut benar-benar meminimalisir resiko reaksi transfusi. Dan untuk menjaga mutu atau dari darah tersebut, alat-alat yang berhubungan dengan kualitas darah, alat-alat tersebut setiap tahunnya akan dilakukan kalibrasi.
0: Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Dudik untuk penjelasannya dan juga waktunya pagi hari ini. Semoga lancar juga untuk kegiatan donor hari ini, Pak ya. Semoga banyak yang donor juga. Terima kasih sekali lagi Pak Dudik. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Yolanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu kawan sambung kita bersama dengan Lab Pelayanan Darah PMI Kota Malang, Dudik Herlambang. Dan program ini juga merupakan kerjasama City Care FM dan PMI Kota Malang. Info lebih lanjut hubungi PMI Kota Malang di 0341-364-617. Alamat yang ada di Jalan Buring, nomor 10 dan 19 Kota Malang. Kita geser dulu, kita akan terhubung bersama dengan reporter City Care FM. Pagi hari ini ada Asrul Rozi yang membawa kabar banyak hipam di Kota Batu tunggak pajak air tanah, Pemkot ungkap penyebabnya.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Ya, Asrul, silahkan laporannya.
3: Kawan, pemerintah Kota Batu mengungkap penyebab rendahnya capaian pajak air tanah pada tahun anggaran 2025 yang hanya mencapai 87,29% dari target. Salah satu faktor utama adalah banyaknya tunggakan pajak dari himpunan penduduk pemakai air minum atau HIPAM. Wali Kota Batu Nur Rahman menjelaskan kondisi tersebut dipicu oleh perubahan regulasi melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2025 yang menyebabkan kenaikan nilai perolehan air tanah. Akibatnya, beban pajak yang harus dibayar sejumlah HIPAM meningkat cukup signifikan. Saat ini terdapat 456 HIPAM yang tercatat sebagai wajib pajak air tanah di Kota Batu. Namun karena berorientasi pada pelayanan masyarakat, banyak pengelola HIPAM enggan menaikkan tarif air kepada warga sehingga kemampuan membayar pajak menjadi terbatas. Berikut adalah keterangan dari Wali Kota Batu, Nur Rahman.
4: Bersama Pak Penda sudah melakukan pendataan. Pendataan memang ya sedikit agak lambat selesai. Tapi yang pasti kita akan tindak lanjuti lebih konkret supaya mereka juga dari sisi legalitas terpenuhi sehingga kewajiban-kewajibannya juga bisa dipenuhi.
3: Untuk mengatasi persoalan tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kota Batu memperketat pengawasan terhadap wajib pajak sektor komersial seperti hotel, restoran, tempat hiburan, dan industri penggunaan air tanah. Pemerintah juga mendorong pemasangan meteran air sebagai dasar perhitungan pajak yang lebih akurat dan adil bagi seluruh wajib pajak. Baik kawan, saya Asrur dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Terima kasih Asrur atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.
6: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
7: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
6: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
7: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
6: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
7: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
7: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
6: Sama-sama bro.
9: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
11: Lampu merah, sabar.
10: Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
11: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
10: Setelah sam barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
0: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
12: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, pelaksanaan SPMB di Kota Malang kondusif. Kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kota Malang Suarjana, sampai saat ini pelaksanaan SPMB masih berlangsung kondusif. Menurutnya, hal ini bisa dinilai. Minimnya keluhan yang diterima, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Suarjana menambahkan, saat ini pihaknya juga maksimalkan posko pengaduan yang ada di masing-masing sekolah dan di kantor dinas. Kawan, sejumlah wilayah di Jawa Timur masih berpotensi diguyur hujan. Berdasarkan perkiraan BMKG, cuaca di Jawa Timur hari ini relatif bervariasi seperti berawan, udara kabur, hingga berpotensi turun hujan intensitas ringan di sejumlah titik. Kemudian, untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 16 hingga 33 derajat Celcius. Sementara itu, sejumlah wilayah yang diprediksi akan diguyur hujan meliputi Banyuwangi, Probolinggo, Magetan, Kota Probolinggo, dan Kota Batu. Kawan, Kemendikdasmen berikan saran pada sosialisasi MPLS. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyarankan kegiatan sosialisasi masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ramah bisa dipadukan dengan agenda advokasi parenting atau edukasi pendidikan karakter kepada orang tua murid baru. Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemendikdasmen Rusprita Putri Utami menyampaikan, sekolah wajib mensosialisasikan seluruh rangkaian kegiatan MPLS dengan materi yang memuat kebutuhan penguatan pendidikan karakter. Rusprita menyebut, pihak sekolah harus menyampaikan kesepakatan tata tertib melalui penandatanganan fakta integritas ataupun media sejenis saat kegiatan sosialisasi MPLS. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Wulan Indriani, selamat pagi.
0: One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, semangat hari ini. Pagi hari ini kita berjumpa di Ijen Talk ya, bersama dengan saya Wulan. Untuk Anda yang pagi hari ini juga sudah memulai aktivitas, semangat hari ini. Dan di Ijen Talk kita akan membahas ini kaitannya dengan nasib UMKM di tengah pemadaman listrik bergilir. Tentunya saya tidak sendiri, karena pagi hari ini nanti kita akan ngobrol bersama dengan beberapa narasumber. Anda juga berkesempatan untuk bisa gabung untuk interaktif. Kami menyarankan Anda bisa langsung telepon ya, kita on air bersama di 0811 3600 911. Mengingatkan juga, selain di frekuensi 911 FM, kita juga sedang live baik di live streaming YouTube termasuk juga di live TikTok. Anda juga bisa bergabung di sana.

0: City Gate 91 FM, Gaiden for Your Life. Kawan, terima kasih untuk Anda yang bersama dengan kami pagi hari ini di Ijen Talk. Kita akan bicara nasib UMKM di tengah pemadaman listrik bergilir. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, pagi hari ini saya tidak sendiri, akan bersama dengan beberapa narasumber yang sudah terhubung. Pagi hari ini saya mau menyapa ada dua narasumber ya. Pertama dari Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Negeri Malang, Profesor Dr. Sudan Miatin, MSI. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Mia.
1: Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Senang sekali bisa berjumpa dengan Prof. Mia pagi hari ini. Lagi di mana ini Prof?
1: Ini di rumah, masih belum berangkat ini Mbak, nanti ada ujian sebentar lagi.
0: Oh ya. Gitu, oke, okay. Baik, informasinya nanti jam 8.45 harus geser gitu Prof ya?
1: Ya betul,
0: oke,
1: okay.
0: Baik, terima kasih banyak Prof Mia di tengah kesibukannya masih bisa sambung bersama dengan kami, nanti kita akan ngobrol banyak. Kemudian selain dari Prof Mia, pagi hari ini kita juga bersama dengan Ketua Umum BPC HIPMI Kota Malang, Hendy Suryolaksono. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Mas Hendy.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Erika, Prof Mia.
0: Iya, dengan saya Bulan, Mas Hendy pagi hari ini yang bertugas.
2: Mbak Bulan, iya.
0: Baik, salam kenal juga. Lagi di mana ini posisinya Mas Hendy?
2: Masih di rumah Mbak Bulan.
0: Oh gitu ya, baik, terima kasih juga Mas sudah menyempatkan waktu bersama dengan kami pagi hari ini. Dan untuk kawan-kawan City Guide, sebenarnya kita juga sudah mengundang ya dari PLN UP3 Malang, tapi memang tidak berkenan untuk join talk show pagi hari ini karena semua pernyataan terkait dengan pemadaman listrik bergilir ini satu pintu ya dari pemerintah pusat. Kemudian kalau kita mengutip dari pernyataan Direktur Utama PLN Persero dan Mawan Prasojo yang menyampaikan, jadi salah satu pembangkit besar yang sempat gangguan kali ini sudah berhasil dipulihkan dan sudah disinkronkan dengan sistem kelistrikan Pulau Jawa serta mulai memasok listrik untuk menambahkan dalam sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Nah, dengan begitu pemadaman bergilir yang terjadi pada minggu lalu saat ini sudah berhasil diminimalisasi. Itu ya untuk update-nya. Nanti kita akan bahas lebih banyak. Anda juga berkesempatan untuk gabung interaktif yang bisa Anda manfaatkan di 0811 3600 911. Kawan, pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur ya di dalam beberapa waktu terakhir ini tentu juga tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, tapi ini juga berdampak langsung bahkan pada pelaku usaha khususnya untuk UMKM. Nah, bagi sebagian pelaku usaha ya, listrik ini bukan sekedar kebutuhan pendukung, tapi jadi faktor utama yang menentukan kelancaran produksi pelayanan hingga transaksi penjualan. Nah, mulai dari usaha kuliner ya yang kemudian mengandalkan mungkin lemari pendingin, ada pelaku usaha digital juga yang bergantung pada internet, sampai sektor manufaktur skala kecil yang menggunakan mesin produksi. Jadi semuanya berpotensi mengalami kerugian ketika pasokan listrik ini terganggu. Nah, kita akan membahas persoalan ini lebih dalam bersama dengan Mas Hendy ya dan juga Prof. Mia. Tapi sebelum itu saya mau ke Mas Hendy dulu. Mas Hendy, sejak terjadi pemadaman listrik bergilir, seperti apa kondisi yang dirasakan oleh rekan-rekan Mas, khususnya yang masuk kategori UMKM ya di Kota Malang sejauh ini?
2: Iya Mbak Wulan, jadi memang sangat disayangkan ya bahwa kawan-kawan PLN belum bisa bergabung bersama kita di pagi hari ini, karena sebenarnya kan kalau berdasarkan pasal 33 ayat 2 UUD 45 ini kan cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak ini harus dikuasai negara, dan harusnya kita dengar sendiri bagaimana klarifikasi dari pihak PLN. Namun kawan-kawan pengusaha memang seperti Mbak Wulan sampaikan, terjadi kebingungan ya di antara kita terkait informasi. Sebenarnya teman-teman ini ngomong siap, tidak siap, harus dipaksa siap ketika terjadi pemadaman. Namun ketika informasi itu kita menjadi tidak tahu kapan padamnya, berapa lama, itu menyebabkan memang produksi dari kawan-kawan ini terganggu, khususnya kawan-kawan UMKM. Digitalisasi terus didorong setiap hari, mulai dari sistem pembayaran, sistem administrasi keuangan. Namun ketika pada akhirnya terjadi hal-hal seperti ini, menurut saya kita memang kurang siap untuk menghadapi hal-hal yang di luar kendali kita. Mungkin seperti itu Mbak Wulan.
0: Baik, kurang siap ini dalam artian dari rekan-rekan pengusahanya atau dari pemerintahnya, Mas?
2: Kalau dari kacamata saya, pengusaha ini ngomong kurang siap itu sebenarnya terkait infrastruktur ya. Kalau untuk pengusaha-pengusaha besar, mungkin ketersediaan seperti genset, lalu ada UPS, itu menjadi sebuah keniscayaan ya bagi mereka karena modalnya ada. Namun kawan-kawan UMKM, terutama mereka yang masih industri rumahan, itu merasa kaget. Karena hal seperti ini terjadi secara tiba-tiba, dan kita juga nggak tahu sampai kapan hal ini terjadi, sehingga sebenarnya mereka ketika memutuskan untuk berinvestasi misalkan genset, itu mereka juga merasa ini necessary nggak ya untuk saat ini, masih lama nggak ya pemadamannya, apakah sudah selesai atau belum, kurang berapa minggu. Jadi mereka saat ini sedang bimbang dan menimbang-nimbang apakah memang sudah diperlukan untuk infrastruktur pendukung kelistrikan yang harus mereka miliki di setiap usaha mereka masing-masing.
0: Oke, Mas Hendy, saya coba ke Prof Mia. Prof, mengapa kemudian gangguan pasokan listrik ini bisa begitu berdampak ya, signifikan bahkan terhadap perekonomian lokal, Prof Mia?
1: Ya, terima kasih Mbak Ulan. Ya, memang di era teknologi ini semuanya yang sangat bergantung kepada listrik gitu ya.
0: Yeah.
1: Mulai dari proses produksi ya, kemudian pemasaran online, pencatatan keuangan yang menggunakan komputerize ya, pembayaran digital, ini semuanya bergantung kepada listrik ya. Mengapa ya? Karena internet ini juga ini ya, teknologi ini juga mempengaruhi, berpengaruh atau terdampak dengan adanya listrik. Kita tidak bisa ngecas komputer, tidak bisa ngecas HP ya gitu.
0: Yeah.
1: Ya, ini konsekuensi yang harus kita hadapi ini. Ya, begitu Mbak Wulan.
0: Oke, Prof, jika pemadaman ini terjadi berulang ya, apa kemudian dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah? Mungkin kita melihat di wilayah Malang Raya, Prof Mia.
1: Ya. Betul Mbak, jadi kalau ngomong soal bisnis, apalagi soal UMKM ini yang dikomandani oleh Mas Hendy ini ya. Ini memang saya bisa merasakan ya, bisa merasakan dampaknya luar biasa gitu ya. Ada bisnis laundry, kemudian ada bisnis yang ini, yang menggunakan pendingin apa itu? Frozen food, kemudian ada yang makanan-makanan. Ada yang proses produksi yang menggunakan energi listrik, ini jelas terdampak gitu. Namun demikian ya, ada sebenarnya strategi yang dipakai untuk mengatasi resiko-resiko itu gitu ya. Saya kira para pelaku bisnis ini sudah paham bahwa kalau kita mengelola sebuah bisnis pasti ada resiko ya. Ada resiko internal ya, yang bisa dikendalikan, dan ada resiko eksternal yang tidak bisa dikendalikan gitu. Ya, kalau risiko internal itu kan seperti ya keterbatasan permodalan, ya keterbatasan pengetahuan dan keterampilan karyawan gitu. Tetapi ada risiko yang tidak bisa dikendalikan, ini ya salah satunya pemadaman listrik ya, pandemi ya, kemudian perubahan regulasi pemerintah, itu adalah risiko-risiko yang tidak bisa dikendalikan. Namun demikian ya, ada strategi sebenarnya yang digunakan oleh ini ya pelaku bisnis ini untuk mengantisipasi terjadinya resiko-resiko itu, gitu Mbak Bulan.
0: Baik. Nah kemudian saya mau kembali kali ini ke Mas Hendy. Mas Hendy, kalau kita bicara sektor usaha yang paling terdampak gitu ya, mungkin ketika mendengarkan keluhan-keluhan dari rekan-rekan pengusaha lainnya gitu, ketika terjadi gangguan listrik ini seperti apa, Mas Hendy?
2: Ya, jadi kalau kita lihat kan by data itu UMKM menopang 60% pertumbuhan ekonomi nasional.
0: Yeah.
2: Dan itu berlaku terutama di Kota Malang juga, Mbak. Dan sebenarnya kalau kita bedah lagi, banyak UMKM itu berjalannya di sektor-sektor real seperti F&B yang paling besar.
0: Yeah.
2: Nah, disrupsi-disrupsi ini saya rasa sebenarnya UMKM itu cukup resilience kok Mbak. Kalau kita ngomong resilience itu adalah kemampuan untuk adaptasi ya, dan bangkit dan tetap produktif kita ketika menghadapi tekanan. Jadi kita sudah mengalami COVID, kita sudah mengalami kenaikan bahan baku, perubahan perilaku konsumen, dan sampai hari ini pun by data UMKM masih menjadi salah satu penopang terbesar. Nah sebenarnya menurut saya resiliensi sekarang itu ada tiga. Jadi yang pertama itu adalah resiliensi operasional, yang ketika listrik padam, apakah transaksi, terus kemudian operasional itu masih bisa tercover dengan baik. Kedua adalah resiliensi marketing dan digital. Karena hari ini UMKM itu channel penjualannya itu tidak hanya pelanggan yang datang ke toko. Namun ada UMKM yang mengandalkan banyak saluran penjualan seperti marketplace, terus GrabFood, GoFood. Nah, jadi kalau toko sepi masih ada marketplace dan stoknya harus bisa di manage. Dan yang terakhir ini yang paling penting adalah resiliensi inovasi. Dan UMKM kita saya rasa juga sudah cukup kuat untuk menghadapi resiliensi inovasi, bahwa performa untuk menghadapi kendala-kendala non teknis seperti ini yang tidak bisa dikendalikan ya, seperti kata Prof. Mia, itu saya rasa mereka juga sudah menyiapkan ya, apalagi ini sudah terjadi hampir seminggu ya Mbak. Jadi sudah mulai ada peran serta mereka untuk menduga bahwa ini akan terjadi lebih dari seminggu ini. Mereka sudah mulai menyiapkan itu.
0: Oke, berarti dalam artian karena mereka ini sudah mengarah ke adaptif tadi, bicara soal kelistrikan yang saat ini sedang terganggu, tidak terlalu masalah ya bagi mereka Mas Hendy?
2: Awalnya mungkin di minggu kemarin itu menjadi masalah besar. Sekarang masih tetap menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah ketidaktahuan kita bahwa ini jalannya kapan, sampai jam berapa itu ya. Cuman di satu sisi dalam seminggu itu mereka sudah cukup adaptif dan sudah mempunyai tiga resiliensi tadi. Tapi ini juga tergantung ya bagaimana UMKM itu punya komunitas yang mendukung resiliensi ini bisa, atau informasi ini bisa mereka lakukan dengan cepat.
0: Oke, Mas, kita bicara awal-awal dulu ya. Kita flashback ke belakang. Kemudian kalau bicara bentuk kerugian Mas yang paling banyak dialami khususnya untuk para pelaku UMKM ya akibat pemadaman listrik ini apa? Apakah dari omset atau justru ke kerusakan produk atau mungkin terganggunya bagian pelayanan?
2: Iya, kalau menurut saya potensi lossnya besar ya ketika kerugian itu. Di awal-awal kemarin, di minggu-minggu kemarin yang terdengar keluhannya terutama dari sektor yang menggunakan pendingin dan tidak memiliki backup power ya, itu mereka banyak bahan baku yang kemudian busuk. Itu terus kedua adalah potensial loss mengenai terutama toko offline ya, gerai-gerai offline yang ketika ada pelanggan mereka tidak bisa menggunakan blendernya, mixernya, ovennya untuk berproduksi. Tapi saya rasa dalam 3 hari selanjutnya, karena ini masih berlangsung terus-menerus, mereka sudah mulai mempunyai backup power. Jadi potensial loss itu sudah mulai mereka minimalisir sendiri. Jadi uniknya menjadi WNI ini kan kita memang harus terpaksa kreatif ya, adaptif ya uniknya menjadi WNI ini. Karena pahalanya insya Allah double katanya kalau jadi WNI.
0: Amin. Oke. Nah, nanti kita akan kembali lanjutkan ya. Ini juga sudah ada kawan Citygate yang gabung. Nanti kita akan bacakan masih bersama dengan Prof. Mia, ada juga Mas Hendy, kawan-kawan Citygate. Kita masih bicara nasib UMKM di tengah pemadaman listrik bergilir.
3: Jalan-jalan Plus. Kalau ngomongin wisata sejarah di Malang, kebanyakan orang langsung kepikiran Singosari atau Jago. Tapi ada satu candi yang gak kalah keren, lebih tenang, dan justru punya cerita yang dalam banget. Tempat ini tuh cocok buat Anda yang pengen jalan-jalan sambil belajar. Namanya Candi Kidal. Lokasinya ada di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Begitu nanti sampai di sini, suasananya terasa cukup sepi dan nyaman. Candinya berdiri sendiri di tengah area terbuka, dikelilingi permukiman warga. Bentuk bangunannya ramping, tinggi, dan khas banget candi Jawa Timur. Warna batu andesitnya bikin kesan klasiknya makin kuat. Gak terlalu ramai kayak destinasi lainnya. Jadi cocok buat Anda yang pengen eksplor santai, foto-foto, atau sekedar menikmati suasana tanpa distraksi. Nah, ini yang bikin Candi Kidal spesial.

0: Candi ini peninggalan Kerajaan Singasari dan dibangun sekitar abad ke-13 sebagai bentuk penghormatan untuk Raja Anusapati. Nah, fungsinya bukan sekedar bangunan biasa, tapi sebagai tempat pendarmaan atau pemujaan raja yang telah wafat. Yang paling unik dari candi ini reliefnya. Jadi di bagian kaki candi ada cerita Garudeya, kisah tentang Garuda yang berjuang membebaskan ibunya dari penderitaan. Relief ini bukan cuma hiasan, tapi punya makna dalam. Bahkan dipercaya menggambarkan rasa bakti Anusapati kepada ibunya, Ken Dedes. Selain itu, secara struktur, Candi Kidal punya 3 bagian utama, kaki, badan, dan atap. Dan menariknya lagi, candi ini disebut sebagai salah satu candi pemujaan tertua di Jawa Timur. Untuk mengarah ke Candi Kidal, dari Kota Malang, Anda bisa lewat ke Jalan Maijen Sungkono untuk mengarah ke Jalan K. Haji Malik. Ikuti jalan, kemudian mengarah ke Jalan Raya Pulung Dowo. Belok kiri menuju ke Jalan Raya Kebonsari, lurus sampai Jalan Raya Tumpang. Lalu belok kanan menuju Jalan Wisnuwardana. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami pagi hari ini. Kita masih melanjutkan bicara nasib UMKM di tengah pemadaman listrik bergilir. Saya masih bersama dengan Mas Hendy, ada juga dari Prof. Mia yang akan diskusi lebih lanjut ya. Saya kali ini mau ke Prof. Mia. Prof. Mia, kali ini saya mau mengutip ya apa yang sempat disampaikan oleh salah satu menteri. Jadi pada dasarnya pemerintah memastikan tidak akan ada kompensasi tambahan kepada masyarakat. Ini soal pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa. Ini kalau dari penjelasan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, berbagai bentuk subsidi dan program diskon yang sudah diberikan itu dinilai cukup. Nah, bicara kompensasi dan lain sebagainya, bagaimana tanggapan dari Prof. Mia?
1: Ya, baik Pak Ulan. Jadi memang seperti yang tadi saya sampaikan, kalau kita sudah berniat untuk mengelola bisnis, memang kita siap untuk menanggung resiko. Nah, ISO 31.000 saja juga mengatur ini yang panduan standar internasional untuk mengelola resiko ya.
0: Iya, iya.
1: Ini di ISO 31.000 itu juga mengatur bahwa ada dua macam resiko, yaitu internal dan eksternal. Yang internal tadi yang bisa dikendalikan oleh manajemen, kemudian ada yang eksternal yang tidak bisa dikendalikan, yang biasanya kita menyebut dengan pestel. Ya,
0: yeah.
1: Politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, and legal. Ya, termasuk perubahan-perubahan regulasi. Ini juga termasuk resiko yang tidak bisa dikendalikan. Nah, dalam kaitannya dengan listrik padam atau pemadaman listrik ini termasuk resiko teknologi yang tidak bisa dikendalikan. Nah, bagaimana dengan kompensasi gitu ya? Seperti yang kita lihat mulai kemarin Jumat hingga tadi pagi, kelihatannya pemadaman ini memang tidak terus menerus ya. Ini sudah ada solusi untuk memperbaiki ya dua sumber yang kerusakan itu tadi sudah diatasi, katanya seperti itulah infonya hingga pagi ini ya. Kemudian keterbatasan ini energi yang disampaikan oleh menteri yang kemarin, Menteri Bahlil ya, sumber energi itu menyatakan bahwa sebenarnya kita tidak kekurangan ini ya, batu bara gitu ya. Sebenarnya cukup ya. Itu katanya Pak Menteri seperti itu ya. Tetapi dampaknya bagi UMKM yang dirasakan ini kan yang ketidakpastian yang disampaikan Mas Hendy tadi ya.
0: Betul.
1: Karena ini ada resiko yang tidak bisa dikendalikan, apa yang kita lakukan ini adalah adaptasi dan inovasi ya. Tadi Mas Hendy sudah mengatakan ya, ada adaptasi dan inovasi. Teman-teman UMKM kelihatannya sudah ancang-ancang ya Mas Hendy ya. Sudah ancang-ancang bagaimana beradaptasi dan berinovasi untuk mengatasi pemadaman listrik yang tiba-tiba ini, yang kita tidak menduga ya sebelumnya ada pemadaman ya gitu. Ini sudah bagus ini ya apa yang dilakukan oleh UMKM. Kalau untuk usaha yang menengah, memang adanya genset tadi ya setuju saya yang disampaikan oleh Mas Hendy, termasuk mengantisipasi adanya ini backup data ya dengan UPS tadi tetapi kalau untuk yang mikro Mas Andi ya, untuk yang mikro ini memang perlu ini adanya mungkin di asosiasi atau di HIPMI ini ya, bisa disampaikan bahwa memang inovasi ya untuk mengatasi resiko yang tidak bisa dikendalikan ini memang bisa dikomunikasikan melalui komunitas seperti HIPMI ini ya. Contohnya ini adalah kalau misalnya laundry, katakanlah yang kebergantungannya terhadap listrik itu sangat tinggi ya, apa yang harus dilakukan ya untuk usaha laundry ini, atau bahkan frozen food yang sangat tinggi ketergantungannya dengan listrik ya. Ketika pemadaman terjadi, mungkin ya fokus pekerjaan bisa diorientasikan kepada hal-hal yang tidak bergantung pada listrik, misalnya pembersihan, penataan, pelipatan ya, kemudian memberitahu kepada konsumen atau pelanggan bahwa ada keterlambatan pengiriman. Itu kita jujur saja karena semuanya mengetahui dan melakukan gitu. Nah, jadi kita tetap, branding kita tetap bagus ya, karena memang ini bukan kehendak pelaku UMKM ya, ini kan bukan kehendak kita semua sebenarnya adanya pemadaman listrik ini, termasuk yang ini, yang makanan atau frozen food itu tadi. Frozen food ini kan rentan sekali Mbak dengan ini ya, dengan kulkas yang freezer ya. Freezer yang ini suhunya harus tertentu lah. Bagaimana dengan itu ya? Saya kira manajemen inventory atau manajemen persediaan ini perlu diatur gitu ya. Jadi tidak perlu menyimpan terlalu banyak di freezer itu stoknya jika ini memang tidak bisa diduga. Okay. Ya, hal-hal yang penting yang cepat rusak ini bisa diatasi dengan misalnya ya styrofoam yang diberikan es balok gitu Mas Adi, misalnya ya.
0: Alternatif
1: bahan-bahan ikan itu ya diberi es balok itu misalnya gitu. Itu Mbak.
0: Oke, baik Prof Mia. Sebelum saya kembali ke Mas Hendy ya, ini ada kawan Siti G juga yang mau gabung. Ini kebetulan namanya juga sama Pak Hendy kali ini. Tadi sempat telepon ya, tapi kita putus. Kemudian kita akan coba sambung kembali. Oke, kita sudah terhubung. Selamat pagi Pak Hendy.
2: Selamat pagi Siti Kait.
0: Iya, silakan Pak.
2: Iya. Selamat pagi, ini narasumbernya dengan Profesor
0: Prof.
2: Dan siapa itu?
0: Prof. Mia
2: juga ya.
0: Sama ya, sama Hendy ini.
2: Oh, sama namanya.
0: Sama
2: ini
0: Pak.
2: Jadi ada Hendy kuadrat ini. Saya juga Hendy saya. Iya.
0: Silakan.
2: Jadi terkait fenomena listrik padam ini mungkin bisa saya ini ya, libatkan terkait transportasi listrik ya, kayak mobil listrik, sepeda listrik, apalagi sekarang juga makin gencar itu kayak ojol-ojol itu pakai armada listrik. Nah, kemungkinan itu juga ini, apa, akhirnya menjadi keteteran itu pembangkit listriknya itu. Karena saya tahu sendiri, untuk mengecas mobil listrik itu, saya cas di rumah saya itu juga, kalau rumahnya dayanya itu belum kita tinggikan khusus untuk pengisian mobil listrik itu memang bisa jeglek gitu. Jadi kemungkinan penyumbang akhirnya banyak sering terjadi pemadaman listrik itu ya kemungkinan dari itu keluarnya teknologi sepeda listrik sama mobil listrik itu terutama. Apalagi sekarang kan di area kota-kota besar kayak Jakarta, terus Surabaya itu kan ada juga penanam modal asing itu yang apa Green SM itu ya dari Vietnam itu taksi hijau itu kan juga murni armadanya itu listrik semua lah, itu penyumbang apa ya, penyedot listrik terbesar saya kira. Jadi yang tadinya itu Indonesia itu hanya bisa melayani pemukiman atau kebutuhan sehari-hari rumah tangga listrik, terus akhirnya datang armada-armada yang listrik yang juga nyedot listriknya cukup tinggi itu juga pengaruh. Jadi akhirnya bisa dibilang ya batu baranya juga yang tadinya siklusnya itu mungkin gambaran kasarnya habis satu gudang. Terus kemudian karena pemakaian listriknya makin banyak, akhirnya dia membutuhkan alokasi batu bara jadi 3 gudang. Bisa juga seperti itu. Jadi kemungkinan saya kira kesalahannya dari pemerintah sendiri ketika sudah banyak teknologi yang apa namanya memakai listrik kayak mobil, armada, semua.

0: disayangkan lagi, seandainya kita memakai energi alternatif, tenaga surya, kita juga dikenakan ini kayak semacam biaya gitu loh. Jadi walaupun kita nggak langganan PLN, kita memakai suatu alat tata surya, panel surya itu juga ini ada biaya. Ini kan lucu itu. Jadi ketika kita berusaha untuk eksis ya, bertahan agar kita kebutuhan UMKM kita bisa tetap jalan, kita memakai panel surya, tapi kok malah dicas gitu loh, dimintai biaya juga gitu loh. Nah ini yang disayangkan gitu loh. Padahal dari negara sendiri, dari PLN sendiri tidak bisa memenuhi kebutuhan listrik itu tadi. Nah itu yang disayangkan itu.
1: Okay,
0: mestinya kan sudah kita kebutuhan listriknya sesuai yang undang-undang dasar tadi dikuasai oleh negara, tapi negara sendiri ternyata tidak bisa melayani rakyat secara benar, sering terjadi pemadaman listrik. Terus kemudian kita juga pemakaian listrik kayak yang tagihan kan tiap bulan juga ada tagihan kayak abonemen nih, non pemakaian. Itu kan kita dirugikan gitu loh. Kita sudah nggak bisa maksimal memakai kebutuhan listrik, tapi masih ada biaya abonemen. Nah ini kan istilahnya seakan-akan rakyat ini ya repot, rakyat sama pengusaha UMKM ini sangat diberatkan gitu loh. Terus saya sebenarnya juga ngalami, saya punya pemasangan panel surya itu tahu-tahu sama PLN didatangi, terus dimintai itu kayak semacam ya biaya lah apa gitu loh. Saya juga heran loh, biaya apa loh, saya nggak langganan, nggak memakai listrik kamu kan gitu, tapi katanya gitu loh. Ya seperti itu mungkin yang bisa saya
1: baik
0: sekarang ini saya bicarakan di Ijen Talk.
1: Oke, Pak Hendy, iya. Terima kasih banyak sudah gabung, iya. Pak Hendy ya.
0: Baik.
1: Oke,
0: ya,
1: selamat pagi Pak Hendy.
2: Oke.
1: Nah itu tadi yang disampaikan dari Pak Hendy ya, rasanya ini juga kurang adil gitu ya ketika tadi kita mendengarkan seperti apa dari pengalaman Pak Hendy. Mungkin saya mau ke Mas Hendy dulu, boleh tanggapannya, gimana Mas Hendy?
3: Jadi ada Hendy kuadrat ya.
1: Iya, pagi ini.
3: Ya, jadi seperti tadi kita singgung bahwa sebenarnya kalau kita lihat dari bisnis listrik ya, di Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenaga listrikan ini memang memberikan hak prioritas kepada PLN untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik. Nah, kalau kita lihat secara industri sebenarnya kenapa kok tadi Pak Hendy itu didatangi oleh PLN? Jadi yang pertama, industri di sektor pembangkit listrik ini sangat terbuka karena kemampuan APBN kita mungkin belum bisa menyuplai seluruh itu, jadi swasta bisa masuk. Tapi dari situ, sektor transmisinya untuk menyalurkan ke rumah-rumah itu tertutup total. Dan yang ketiga, sektor penjualannya itu juga tertutup total. Jadi kalau misalkan kita itu punya solar panel dan lain-lain yang asumsinya didistribusikan, itu menurut konstitusi dari Indonesia bahwa semua listrik yang dihasilkan itu harus dibeli dulu oleh PLN dan kemudian dikembalikan lagi ke rumah-rumah. Ini kalau saya nggak salah ya. Jadi sistemnya adalah sistem single buyer.
1: Okay.
3: Nah, ini juga menjadi concern kita bahwa listrik di Indonesia itu memang dikuasai oleh PLN. Menjadi runyam ketika dengan sistem seperti ini swasta nggak bisa masuk. Terus tadi mungkin Pak Hendy juga mengasumsikan ada sedotan teknologi yang besar dari electric vehicle atau EV yang kemudian sektor kita nggak siap.
1: Oke, Mas Hendy, saya ke Prof. Mia. Ini sekaligus sebagai statement terakhir Prof. Mia. Tadi kita sudah dengarkan ya, ini rasanya masyarakat juga butuh kehadiran pemerintah lebih lagi gitu. Mungkin kita korelasikan juga terkait dengan bagaimana subsidi atau bentuk energi, bantuan energi gitu ya, untuk UMKM ini akan memungkinkannya seperti apa yang bisa diberikan untuk pemerintah menurut kacamata Prof. Mia. Silakan.
4: Ya, baik. Memang pemadaman, sayang ya, sayang teman ini, teman dari PLN tidak bisa gabung bersama kita ya.
1: Betul.
4: Sehingga bisa memberikan informasi yang lebih jelas ya tentang kapan ya, kemudian pemadaman itu terjadi, apa yang harus dilakukan ya, ada kompensasi atau tidak. Kalau kita langsung mendengar dari sumbernya, dari teman PLN. Saya

0: kira-kira itu lebih baik ya. Tentang mobil listrik ya, mobil listrik ini ya itu kan juga bagian dari bisnis ya, tetapi bukan mikro atau kecil ya, dia skalanya adalah corporate.
1: Okay.
0: Mereka memproduksi mobil listrik itu tentu sudah mengantisipasi bahwa ini nanti memerlukan energi listrik begitu. Yang di negara kita selama ini lancar-lancar saja ya, kan hanya di akhir-akhir ini ya terjadi sebuah peristiwa yang berdampak ya terhadap sektor ekonomi, terutama di bisnis UMKM lah. Yang seperti tadi saya sampaikan, yang bisa dilakukan oleh pengguna atau pelaku UMKM atau usaha korporat, ya ini adalah adaptasi.
1: Ya,
0: adaptasinya ya. Bentuknya apa ya? Itu mitigasi resiko ya. Misalnya ya disampaikan oleh produsen dari mobil listrik itu bahwa selama mobil listrik itu ya Pak, selama listrik ini masih ada pemadaman, mohon para pengguna mobil listrik misalnya ya mengisi baterai ya. Ketika listrik itu lagi tidak padam gitu ya. Jadi itu sebuah tindakan untuk memitigasi atau mengurangi resiko adanya kemacetan di jalan atau tidak bermanfaatnya mobil listrik ketika pemadaman ini berlangsung lebih lama begitu. Sehingga itu bukan sebenarnya bukan buruk ya terjadinya mobil listrik ini, sebenarnya kan untuk menghemat energi gitu ya. Tapi tetap ada resiko ya jika ada listrik padam ya. Untuk itu misalnya dari pihak dealer atau dari pihak produsen ini menyampaikan ya, baik di dalam media sosialnya atau di websitenya atau di media lainnya, ini menginformasikan kepada pengguna bagaimana caranya supaya tidak terdampak ya, misalnya di jalan lagi macet tadi, dengan cara mengecas atau mengisi baterai saat listrik tidak padam. Itu, terima kasih.
1: Baik Prof. Mia, terima kasih banyak untuk waktunya di tengah kesibukannya masih bisa bersama dengan kami. Semoga nanti di lain waktu bisa berjumpa Prof. Mia. Harapannya ya, kegiatannya lancar.
0: Terima kasih, Prof. Mia.
1: Siap. Silakan Prof. Mia, terima kasih banyak. Ini tadi juga ada dua kawan Citygate yang mau gabung, ada Pak Yudi sama Pak Raffi Udin ya. Nanti kita akan ngobrol bersama, ada Mas Hendy juga. Nanti kita akan lanjutkan. Ya. Kawan, kita jeda dulu sebentar. Anda juga masih bisa sambung di 0811-3600-911.
2: Guidance for your life. Citygate FM.
3: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
4: Sekarang banyak ya sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
5: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
4: Terus?
5: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
6: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
4: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
5: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
6: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
7: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
8: Oke Pak, tapi
7: kenapa?
8: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak, aduh.
7: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
9: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
7: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
9: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: City Guide 911 FM.

0: Kawan, kita masih di Ijen Talk ya pagi hari ini, juga masih bersama dengan Mas Hendy dari BPC HIPMI Kota Malang. Kali ini sudah ada yang sambung, kita angkat dulu teleponnya, ada Pak Yudi. Selamat pagi Pak Yudi.
1: Selamat pagi.
0: Silakan Pak.
1: Iya. UMKM ya. Kebagian rugi. Jadi sebetulnya dengan kondisi PLN ya, listrik kita begini, tidak hanya UMKM yang rugi ya, rumah-rumah tangga juga pada rugi. Rasanya kok kita sebagai rakyat itu kebagian rugi aja ya. Itu pemikiran orang banyak saya kira ya.
0: Oke. Baik,
1: karena
0: baik.
1: Bagi kita kondisinya seperti ini ya. Penjelasannya juga terbatas ya, bahwa kita akan sudah mulai membaik, tapi membaiknya nanti sampai kapan, tidak mati lagi gitu, tidak ada penjelasan seperti itu gitu loh, ya toh. Kemudian coba itu pemerintah harus perhatikan ya, bahwa harga-harga naik juga rakyat juga kebagian rugi, ya toh kenapa naik ya. Semuanya itu kan tanggung jawab semua dari pemerintah gitu loh, coba pikirkan rakyatnya. Sistem pelistrikan kita di Indonesia ini kan mau diakuisisi semua itu sama PLN gitu. Mana perkembangan swasta itu? Harusnya swasta diberikan keleluasaan begitu loh. Karena itu pilihan gitu loh. Rakyat tuh mau pilih yang mana? Jadi jangan semua nanti swasta harus di apa namanya akuisisi sama pemerintah, dibeli itu energinya baru dijual kepada rakyat, kan mestinya enggak begitu gitu loh. Bagaimana kita swasta ya usaha gitu itu tidak bisa berkembang itu loh. Ya toh pemerintah harus berpikir ke sana gitu. Jangan tinggal egoismenya bahwa saya punya peraturan, kamu harus tunduk gitu loh. Ya toh. Aturan ya. Itu dibuat untuk mensejahterakan rakyatnya. Kalau gini kan semua rugi gitu loh. Tidak bisa, apalagi apa Menko-nya bilang itu tidak ada kompensasi. Itu tidak masuk akal sebetulnya. Kan kita butuh generator, sekarang minimal itu ya harga paling murah generator 10 juta. UMKM bisa beli nggak itu? Oh, modalnya cekak, terbatas kita itu. Ya kita juga ngambil kreditnya, ya walaupun agak ringan sedikit, tapi kan tetap bayar. Ya. Pajak juga ada dan sebagainya. Coba dipikirkan, pemerintah harus jelas nanti PLN ini akan tidak mati lagi pada bulan sekian, tanggal sekian, nah itu baru jelas. Sekarang masih abu-abu itu, ya toh. Jadi kita tanggung rugi aja terus gitu loh. Jadi semakin mati ini, makin mati kan orang tidak bisa jadi tambah macet gitu. Ya coba tolong itu lebih anu lah, elegan berpikirnya gitu loh. Jangan kita ini rugi terus gitu. Terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Yudi, selamat pagi. Sebelum kita sambungkan ke penelpon lain ya, tadi ada Pak Raffi Udin ini juga baru saja, ada Mas Faris yang gabung ya, izin beropini. Nanti kita akan lanjutkan satu persatu. Ke Mas Hendy dulu, Mas Hendy boleh tanggapannya dari apa yang disampaikan dari Pak Yudi ya. Rasanya kalau dari apa yang disampaikan garis bawahnya adalah UMKM kali ini cuma butuh kepastian gitu. Silakan Mas Hendy. Ya.
2: Jadi memang kalau kita ngomong rugi, saya sepakat dengan Pak Raffi Udin ya, bahwa UMKM-nya rugi, pelanggannya rugi, rumah tangganya rugi, dan semua ini sebenarnya kita semua sedang menunggu satu hal yang sama, yaitu kepastian. Kepastiannya sebenarnya bukan kita menuntut bahwa kita paham sistem kelistrikan yang dikelola oleh Indonesia ini mungkin cukup kompleks, terutama di Pulau Jawa. Bukan kepastian ini harus selesai sekarang, namun kalau memang ini ada pemadaman bergilir, kita bisa dapat informasinya di mana dan kapan. Tapi kawan-kawan PLN saya yakin juga sudah menyiapkan kanal-kanal informasi ya. Cuman mungkin ini yang harus dielaborasi bagaimana rakyat ini, terutama di Kota Malang, itu mampu mengakses informasi tersebut. Sehingga mereka mampu menyiapkan, oh saya produksi jam berapa, untuk ibu-ibu rumah tangga harus cuci-cuci jam berapa. Bahwasanya kita sudah mempunyai mitigasi-mitigasi tersendiri, itu merupakan kreativitas kita masing-masing. Jadi secara kolektif kolegial itu memang saya sepakat itu yang harus didukung oleh pemerintah terutama.
0: Oke, baik. Kemudian ini ada juga tadi Pak Yudi ya yang gabung. Kemudian kali ini kita akan coba sambungkan ada Pak Raffi Udin. Selamat pagi, Pak Raffi.
3: Pagi, Mak.
0: Iya. Silakan Pak. Ya. Betul, saya Wulan. Silakan Pak Rafyudin.
3: Yang pertama Mbak Wulan, yang jadi tersangka itu sebetulnya PLN. Kenapa enggak ada narasumber dari PLN ini Mbak Wulan gitu?
0: Iya Pak, kita sebenarnya juga sudah mengupayakan Pak.
3: Iya. Kemudian berikutnya lagi Mbak Wulan, karena tersangkanya enggak ada, akhirnya kita kan menduga-duga PLN ini menang-menangan kalau saya sebetulnya kan gitu. Akhirnya seperti itu kan, enggak mau dia memberikan jawaban sepertinya. Harusnya dia harus gentle ya untuk datang sebetulnya kan enggak gitu. Sehingga PLN enggak pernah salah kayaknya Mbak Wulan jadinya kalau seperti ini gitu loh. Bukannya kita ini apa ya enggak, tapi kan ini kita rasakan bersama kan gitu kan, bagaimana UMKM itu berteriak. Manajemennya itu bagaimana? Kalau kita ini terlambat kena sanksi. Kan gitu kan? Begitu dia pemadaman tiba-tiba enggak mau tahu kan kayak gitu. Ini yang perlu dikulik ini sebetulnya, dikupas ini sebetulnya apa pertimbangannya dia kayak gitu. Oh nanti alasannya ini karena faktor alam. Ya semua sama kayak gitu. Kadang kita bukan tidak mau bayar, lupa, begitu lupa ya udah kena sanksi kan begitu. Saya nggak tahu pertimbangan itu gimana gitu Pak, Mbak Wulan kan gitu. Yang miris lagi tadi betul apa disampaikan Mbak, ini baru tahu saya, kalau tenaga surya juga dimintai apa pajak atau apa namanya sama PLN ini juga. Gimana kalau dibilang kasarnya apa lah kalau ini nggak pantas nanti kalau saya ngomongin gitu kan. Itu seperti apa itu reklamenya parkir Citika itu kan, datang nggak diundang mintang pulang tak bayaran kan gitu, masih apa itu kan kayak gitu dulu.
0: Iya.
3: Ini logika berpikirnya tuh bagaimana gitu loh Mbak Wulan gitu loh. Itu yang bisa menjawab atau PLN gitu loh. Mau aturannya begini begitu dan segala macam, nah kan perlu kan kita perlu tahu asal usulnya, kronologi pembuatan aturan kan seperti itu Mbak Wulan kan gitu. Ini yang bisa menjawab ya orang PLN ini. Ya kita hanya mungkin di luar PNN hanya kita menduga-duga, kita mendengarkan keluhan dari masyarakat kan gitu aja sebetulnya Mbak Wulan gitu loh. Ya mohon maaf ya mungkin karena kita masih jadinya kan kayak gitu kan. Ini yang tersangkanya nggak ada kan gitu, kita ngobrol sana sini terkesannya emang kok nggak ada yang, ya bukan mau cari salahnya tapi memang faktanya begitu ya. Dari pembahasan tadi nggak ada yang menyalahkan PLN dari narasumber, kayaknya sebegitu. Mungkin ada, mungkin saya nggak dengar tadi. Mungkin itu aja Mbak Wulan yang okay. Menarik itu tadi loh. Kok tenaga surya sih dimintai lagi atau apapun namanya pajak tuh gimana? Apa nah ceritanya gitu, kronologinya gimana kok bisa gitu? Wong dia nggak ikut apa-apa bikin tenaga surya kita kok datang? Apa sebetulnya gitu loh? Itu pertanyaannya sebetulnya Mbak Wulan. Mungkin bisa ditanyakan ke PLN Mbak Wulan. Mungkin okay, di luar jentok ini biar kita dengar semuanya itu. Terima kasih Mbak Wulan.
0: Baik, terima kasih.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang disampaikan Pak Rafyudin ya pagi hari ini. Kemudian saya mau bacakan dulu, ini ada Mas Faris Rizky Wijaya ya. Wah, ini cukup panjang, coba saya bacakan pelan-pelan. Dulu saat terjadi pemadaman listrik besar di Jawa pada 4-5 Agustus 2019, pemerintah melalui presiden merespon cepat dengan menggelar rapat darurat dan meminta solusi dari PLN. Kini masyarakat kembali menghadapi gangguan listrik yang cukup sering terjadi selama lebih dari sepekan. Padahal selama ini kita kerap mendengar bahwa kapasitas listrik nasional dalam kondisi surplus. Sebagai pelanggan, masyarakat tentu berharap respon yang sama, cepat, dan tegas, karena listrik bukan sekedar kebutuhan rumah tangga, melainkan fondasi aktivitas ekonomi. Ketika listrik terganggu, produktivitas menurun, biaya usaha meningkat, dan kepercayaan investor ikut terdampak. Karena itu, di tengah banyaknya program yang menyerap anggaran negara, perhatian terhadap infrastruktur dasar seperti kelistrikan harus tetap menjadi prioritas utama. Itu yang ditambahkan dari Mas Faris. Nah, saya kembali lagi ke Mas Hendy. Mas Hendy, rasanya juga banyak masyarakat di sini juga berharap ada ada balasan baik, begitu respon baik dari pemerintah, begitu bagaimana tanggung jawabnya, seperti itu ya kurang lebihnya. Nah, kemudian Mas, kalau bicara ya di kondisi seperti ini, apakah momentum ini perlu dijadikan pengingat untuk mulai mendorong penggunaan energi alternatif khususnya bagi para UMKM?
2: Ya, jadi kalau menurut saya memang kalau kita tadi ya berdasarkan keluhan-keluhan itu secara konstitusi energi sudah masih mengatur bahwa hanya PLN yang bisa mengalirkan energi terutama listrik ke retail. Namun tidak ada salahnya UMKM ataupun pemerintah daerah itu mulai memikirkan bagaimana kita mempunyai pasokan energi cadangan atau backup power ya di setiap usaha-usaha. Salah satunya mungkin dengan adanya seperti ini, pemerintah daerah bisa mulai memasukkan dan mengusulkan seperti UPS, genset itu ke dalam ranah-ranah yang bisa diakses oleh musrenbang, pokir dewan, atau ke apa kelurahan-kelurahan dan kecamatan-kecamatan. Karena saya merasa hal-hal seperti ini di Indonesia bisa jadi terjadi lagi karena Agustus kemarin sudah terjadi, sekarang sudah terjadi. Tidak menutup kemungkinan di tahun-tahun depan akan terjadi, walaupun kami juga memiliki keyakinan PLN dan pemerintah masih terus berupaya agar pasokan energi ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi peran pemerintah daerah, terutama pemerintah Kota Malang dalam hal ini, mungkin menyiapkan backup plan bagaimana jika terjadi kondisi-kondisi seperti ini, terutama untuk UMKM yang mereka tidak resilient seperti resiliensinya pengusaha medium atau pengusaha besar.
0: Oke, baik. Karena kita juga sudah di sesi terakhir acara ya, Mas Hendy, setelah kita juga cukup banyak bicara sejauh ini bagaimana kemudian dampak yang dirasakan oleh UMKM di tengah pemadaman listrik bergilir. Mungkin terakhir yang ingin disampaikan, seperti apa harapan dari Mas Hendy, mungkin harapan untuk UMKM termasuk juga untuk pemerintah. Silakan.
2: Iya, hari ini mungkin kita merasa ada perasaan kesal, ada perasaan tidak pasti. Namun buat pengusaha, bahwa seperti Prof. Mia sampaikan, kita harus selalu menyiapkan peristiwa-peristiwa ketika terjadi masalah di internal dan eksternal. Ketika terjadi eksternal seperti ini, kita harus seperti apa. Kemudian untuk PLN dan pemerintah, terutama pemerintah pusat, saya yakin mereka sedang berupaya. Namun baiknya informasi-informasi yang harus diketahui oleh rakyat mengenai jadwal pemadaman, sampai mana usaha ini berlangsung dan apa backup terburuknya ketika terjadi kegagalan pada saat usaha mereka, itu disampaikan dengan tenang dan menyeluruh, sehingga kami sebagai pelaku usaha dan rakyat itu bisa memitigasi risiko. Dan dari pemerintah daerah, saya yakin pemerintah daerah juga mulai berpikir bagaimana jika terjadi hal-hal seperti ini di kemudian hari. Mungkin bisa disiapkan hal-hal seperti backup power yang bisa digunakan untuk pelaku-pelaku UMKM.
0: Oke.
2: Jadi saya rasa seperti itu, Mbak Wulan.
0: Oke, Mas Hendy. Kawan, pemadaman listrik ini ya tentu memang diharapkan hanya menjadi kondisi sementara gitu. Namun dari perbincangan hari ini kita belajar kalau gangguan pasokan listrik ini bisa memberikan dampak yang cukup besar terhadap keberlangsungan UMKM. Tapi di sisi lain, situasi ini juga menjadi pengingat ternyata penting ya membangun ketahanan usaha lewat berbagai strategi adaptasi, termasuk juga dukungan kebijakan dari pemerintah dan penyedia layanan kelistrikan. Dan harapannya semoga UMKM ini juga dapat tetap tumbuh dan menjadi penggerak utama perekonomian daerah. Dan saya juga mengucapkan terima kasih Mas Hendy sudah menyempatkan waktu ya dan berbagi pandangannya pagi hari ini. Sehat-sehat terus Mas Hendy, sampai jumpa di lain kesempatan.
2: Ya Mbak, sehat selalu, sampai ketemu.
0: Baik, terima kasih banyak untuk kawan-kawan Citygate yang juga sudah mengikuti Ijen Talk pagi hari ini, bicara nasib UMKM di tengah pemadaman listrik bergilir. Mungkin Anda tadi yang tidak berkesempatan untuk gabung, interaktif masih kami buka di 0811 3600 911.

Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 9 pagi. Kawan, aksi demo MBG berpotensi menjadikan adu kekuatan massa di ruang publik. Pemerhati kebijakan publik STIA Malang Ali Zainal menyampaikan fenomena adanya demo tandingan dukungan MBG di Malang berpotensi menggeser substansi kritik terhadap kebijakan publik menjadi sekedar adu kekuatan massa di ruang publik. Ali menjelaskan aksi demo sebagai hal yang lumrah, tetapi munculnya fenomena demonstrasi tandingan yang muncul sesaat menyerupai kompetisi membangun persepsi publik dibandingkan ekspresi demokrasi yang sehat. Ali menambahkan sebenarnya dua kelompok punya hak yang sama menyampaikan pendapat di muka umum, tetapi publik juga punya hak menilai independensi dan bobot moral dari setiap gerakan yang ada. Kawan, warga Jatim diimbau waspadai endapan vulkanik Gunung Semeru. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lumajang, Jawa Timur mengimbau warga, khususnya para penambang pasir untuk menghindari endapan vulkanik dari erupsi Gunung Semeru. Berdasarkan pantauan saat ini, endapan vulkanik Gunung Semeru yang masih kerap menumpuk di jalur aliran lahar das Curah Kobokan hingga Sungai Regoyo. Menurut BPBD, endapan tersebut masih cukup berbahaya dan rawan terjadi longsor hingga letusan sekunder. Kawan, Indonesia raih juara umum World Para Athletic Grand Prix 2026. Tim para atletik Indonesia kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan membawa total 29 medali dari Tunisia pada ajang World Para Athletic Grand Prix 2026 yang berlangsung di Tunisia pada 12 hingga 20 Juni 2026. Kontingen merah putih telah mengumpulkan sebanyak 15 medali emas, 7 medali perak, dan 7 medali perunggu, serta mendapatkan posisi di puncak klasemen dengan Ukraina yang tercatat perolehan medali identik. Koordinator tim pelatih para atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, menyampaikan hasil akhir di Tunisia kemarin menjadi modal penting dalam upaya mengamankan tiket menuju ASEAN Para Games 2026 di Nagoya, Jepang. Demikian 911 Hot News jam 9 pagi. Saya Yola Octavia, selamat pagi.

Selamat pagi kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di pagi hari ini. Anda yang sudah mengikuti apa yang jadi perbincangan di Jentok, nasib UMKM di tengah pemadaman listrik bergilir. Mungkin tadi kita masih belum mendengarkan ya pengalaman-pengalaman dari para pelaku UMKM yang ada di Malang Raya ini ketika ada pemadaman bergilir seperti apa, kemudian langkah-langkah yang dilakukan akhirnya bagaimana. Mungkin Anda sebagai pelaku UMKM kawan, Anda punya pengalaman yang bisa di-share ya, khususnya Anda di sektor yang memang terdampak, bicara F&B begitu, atau mungkin di usaha semacam ini ya, yang membutuhkan beberapa perangkat gitu, mungkin di baking dan lain-lain, boleh nanti Anda tambahkan, Anda bisa gabung bersama dengan kami. Manfaatkan 0811 3600 911.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di pagi hari ini. Kita juga masih melanjutkan Ijin Talk bersama dengan saya, Wulan. Sebelumnya, kami juga mau menambahkan satu informasi menarik buat Anda, kawan-kawan City Guide yang pengen beli properti tapi takut boncos apalagi sampai nggak produktif. Tenang saja, Anda perlu yang pasti-pasti saja. Tentunya dengan Paramalen, mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai, lengkap, ini sudah ada private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk dan pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap harinya. Dekat dengan Jatim Park Group dan legalitasnya aman. Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap bisa cek Instagram @paramapandermanhill atau dengan menghubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Kawan, kembali lagi ke pembahasan Ijin Talk ya pagi hari ini. Kalau kita bicara bagaimana dengan kompensasi dan lain sebagainya, tadi kita juga sempat singgung ya, kalau dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan pemadaman listrik bergilir, salah satunya terjadi di Pulau Jawa. Ini sebenarnya juga sangat berdampak ke perekonomian di Indonesia, tapi dirinya sudah coba untuk koordinasi dengan beberapa pihak, Menteri SDM dan pihak PLN juga gitu ya. Harapannya ini segala penyebab pemadaman listrik bergilir yang terjadi bisa segera terselesaikan. Tapi kalau bicara kompensasi itu tidak ada, karena sudah ada berbagai subsidi yang diberikan bentuknya gitu ya. Kita coba putarkan kali ini statement dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto.
1: Industri di Pulau Jawa nih Pak, dampaknya ke ekonomi gimana sih Pak?
2: Iya tentu sangat berpengaruh, tapi kami sudah minta kemarin PLN, kami sudah rapatkan dengan Menteri ESDM, harapannya sih Juni ini bisa diselesaikan.
3: Untuk kompensasi dari pemadaman bergilir Pak?
2: Kenapa?
3: Diskon listrik Pak? Dari kompensasi pemadaman listrik bergilir kemarin Pak?
2: Udah diskon, udah barang subsidi nggak ada diskon lagi.
4: Tapi kajian kerugiannya berapa gede sih Pak, gara-gara ya. Pemadaman ini Pak?
2: Terima kasih.
0: Nah itu kawan ya, sekilas pernyataan yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Untuk beberapa catatan lain dari Anda, tentunya nanti juga masih boleh Anda tambahkan. Mungkin Anda juga ada beberapa POV lain yang ingin Anda bagi pagi hari ini. Anda bisa langsung telepon saja ya di 0811-3600-911.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: Pagi Anton.
7: Pagi Bella.
6: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
6: Kamu flu ya?
7: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
6: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
7: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
6: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
8: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
10: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
6: Udah seger lagi nih.
10: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
8: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
12: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
13: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
12: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
13: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
12: Yang haus, yang haus, yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus, yang haus.
14: Pak, es kelapa ya, satu.
12: Oke. Nih, 50.000 saja.
14: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
12: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
14: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur kesini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau kesini, tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah kesini. Akhirnya tempatnya sepi.
12: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
14: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
12: Aduh, jangan deh. Ampun.
13: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
0: Kawan, untuk beberapa catatan tambahan ya, ketika kita bicara soal pemadaman listrik, mungkin Anda juga sempat mendengarkan seperti apa statement yang dikeluarkan dari pihak PLN. Bahkan dari Dirut PLN, Darmawan Prasojo juga menyampaikan permohonan maafnya kepada masyarakat ya, terkait dengan kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Jawa khususnya. Bahkan PLN juga mengapresiasi di sini ya, untuk dukungan pemerintah khususnya Menteri SDM Bahlil Hadalia, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, dan dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara atau Minerba, ini soal alokasi medium rengkol atau batubara dengan tingkat kalori menengah untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik. Bahkan pihaknya juga menyampaikan kalau proses penandatanganan ya, percepatan proses penandatanganan kontrak kepada para pemasok batubara terutama medium rengkol yang sudah mendapatkan penugasan dari pemerintah juga diupayakan. Seperti itu, kita akan coba dengarkan statement yang disampaikan dari Dirut PLN Darmawan Prasojo.
15: Kami atas nama PT PLN Persero ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir. Kami memahami kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dengan adanya peristiwa ini. Kami mengapresiasi dukungan dari pemerintah. Dalam hal ini, Menteri ESDM, Bapak Bahlil Lahadalia, Dirjen Ketenagalistrikan, dan juga Dirjen Minerba. Dengan alokasi medium rengkol atau batu bara dengan tingkat kandungan kalori menengah dan juga arahan dari Bapak Menteri ESDM, PLN akan melakukan perbaikan agar proses penyediaan tenaga listrik bisa berjalan dengan lancar. Kami mengapresiasi kepada para pemasok batu bara yang sudah mendapatkan penugasan dari pemerintah dan juga sudah menandatangani kontrak dengan PT PLN Persero dan juga pembangkit milik mitra kami. Kami juga mempercepat proses penandatanganan kontrak kepada para pemasok batu bara, terutama medium rengkol, yang sudah mendapatkan penugasan dari pemerintah. Dalam proses ini, kami berkoordinasi secara intens, kontinu, terus-menerus dengan tim Dirjen Minerba sehingga proses penandatanganan kontrak ini bisa berjalan dengan cepat. Saat ini proses penyaluran medium rengkul atau batu bara dengan tingkat kandungan menengah mulai mengalir pada PLTU di seantero Pulau Jawa, baik PLTU milik PLN maupun PLTU milik mitra kami atau PLTU Independent Power Producer. Di antaranya untuk di Jawa bagian barat, yaitu PLTU Labuan Ratu, PLTU Lontar, PLTU Labuan, PLTU Suralaya 1 sampai dengan 8, PLTU Jawa 7, PLTU Jawa 9 dan 10, PLTU Indramayu. Dan untuk PLTU di Jawa bagian timur diantaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-Awar. Dalam kondisi seperti ini, kami juga menghadapi tantangan ada kendala teknis di dua pembangkit besar di Pulau Jawa yang dimiliki dan dioperasikan oleh mitra kami, yaitu ada dua pembangkit independent power producer yang mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan dua PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Untuk itu, sekali lagi kami mohon maaf sebesar-besarnya atas adanya gangguan mengakibatkan pemadaman bergilir di Pulau Jawa.
0: Nah, itu kawan ya, statement yang sudah dikeluarkan langsung dari Dirut PLN Darmawan Prasojo. Untuk beberapa catatan lain, nanti kita akan kembali hadirkan Anda yang sekarang ini juga masih ingin bergabung di Ijen Talk ya. Kita masih melanjutkan Ijen Talk, nasib UMKM di tengah pemadaman listrik bergilir. Manfaatkan 0811-3600-911.
16: City Guides Life Hacks.
17: Pernah gak sih Anda membayangkan hidup tanpa harus menunggu usia pensiun untuk bisa menikmati waktu bersama keluarga atau menjalankan hobi yang disukai? Ternyata ada loh konsep keuangan yang disebut FIRE atau Financial Independence Retire Early. Artinya bukan berhenti bekerja sepenuhnya ya, tapi memiliki cukup aset sehingga Anda tidak lagi bergantung sepenuhnya pada gaji bulanan. Konsep ini populer berkat penelitian yang dikenal sebagai Trinity Study. Dari penelitian tersebut muncul aturan yang cukup terkenal, yaitu 4% rupiah. Sederhananya begini, kalau pengeluaran Anda dalam setahun adalah 100 juta rupiah, maka Anda membutuhkan aset investasi sekitar 25 kali dari pengeluaran tahunan tersebut, atau sekitar 2,5 miliar rupiah. Kenapa 25 kali? Nah, karena menurut aturan 4%, Anda bisa menarik sekitar 4% dari nilai investasi setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa menghabiskan seluruh aset terlalu cepat. Jadi pertanyaannya, apakah FIRE realistis di Indonesia? Jawabannya tergantung gaya hidup dan kemampuan menabung. Misalnya, jika kebutuhan hidup seseorang di Malang sekitar 5 juta rupiah per bulan atau 60 juta rupiah per tahun, maka aset yang dibutuhkan untuk mencapai financial independence berada di kisaran 1,5 miliar rupiah. Tapi angka ini tentu bisa lebih besar atau lebih kecil tergantung kebutuhan masing-masing. Yang menarik, banyak orang mengira financial freedom itu hanya untuk orang kaya. Padahal awalnya justru sederhana, mulai dari mengatur pengeluaran, memiliki dana darurat, dan juga rutin berinvestasi sesuai kemampuan. Menurut banyak perencana keuangan, orang yang mencapai financial independence belum tentu berhenti bekerja loh. Justru banyak yang tetap bekerja karena suka dengan pekerjaannya. Bedanya mereka bekerja karena ingin, bukan karena terpaksa membayar tagihan setiap bulan. Jadi kawan, financial independence bukan tentang menjadi miliarder dalam semalam, tapi tentang memiliki pilihan lebih besar atas waktu dan hidup yang kita jalani setiap hari.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari Keridu Jember, saya Rosid Romansyah. Bupati Jember Muhammad Fawaid menegaskan, 6 rancangan peraturan daerah atau raperda yang diajukan Pemkab Jember harus segera disahkan karena menyangkut kebutuhan dasar dan pelayanan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Jember. Menurut Gus Fawaid, seluruh raperda menjadi landasan hukum penting bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Beberapa di antaranya mengatur pelindungan UMKM melalui kenaikan batas omset usaha kuliner yang bebas pajak hingga 6 juta rupiah per bulan, penataan jaringan utilitas terpadu, penguatan cadangan pangan, serta perluasan layanan air bersih melalui Perumda Tirta Pandalungan. Bupati berharap pembahasan 6 raperda dilakukan secara mendalam agar menghasilkan regulasi yang berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jember.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang mulai melakukan penerimaan calon peserta didik untuk Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 22 tahun ajaran 2026-2027 dengan kuota yang tersedia hanya 75 kursi. Kata Kepala Dinsos P3AP 2KB Kota Malang, Doni Sandito mengatakan, saat ini sudah ada 130 calon murid yang terdata meski kuotanya terbatas dan akan dilakukan proses seleksi administrasi terlebih dahulu. Nantinya, jika jumlah calon siswa yang memenuhi syarat melebihi kuota yang tersedia, sebagian peserta didik akan ditempatkan di sekolah rakyat permanen terdekat.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun menggelar vaksinasi rabies bagi kucing dan anjing di sejumlah pasar dan fasilitas umum. Sebanyak 150 dosis vaksin disiapkan dan didistribusikan melalui 5 tim yang menyasar kawasan Pasar Besar, Pasar Kawak, Pasar Joyo, Stadion Wilis, Kampung Jepang, serta Bantaran Sungai. Dr. Hewan Yeri Anisa, Dr. Hewan Muda DKPP Kota Madiun bilang, sebelum divaksin, seluruh hewan menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Meski Jawa Timur masih berstatus bebas rabies dan belum terdapat laporan kasus pada kucing maupun anjing, vaksinasi tetap dilakukan sebagai langkah antisipasi.
4: Saya Aprilia Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. Pemerintah Kota Surabaya mendorong kawasan Pos Blok menjadi destinasi kuliner dan wisata sejarah. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya bilang, Ten Regenstraat, restoran yang berdiri di area kantor pos pusat Surabaya itu juga ikut mengenalkan kembali bangunan Belanda ke masyarakat luas. Pengenalan sejarah itu menurutnya bisa lewat penayangan video kawasan pos blok zaman dulu. Stefani Setiadi, Direktur Ten Regenstraat, menambahkan sejak resmi dibuka, sudah banyak wisatawan kota lama yang dibawa naik angkutan wisata berkunjung makan dan juga keliling bangunan.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: seger. Sing dia diundur di se. Monggo, monggo, monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempatnya.
0: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
1: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
3: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
1: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari

0: guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
1: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
2: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
0: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
3: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, nanti kita alihkan ke utara.
4: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
0: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: Terima kasih kawan untuk beberapa catatan yang sudah ditambahkan ya, ini tadi yang belum terbacakan ada Pak Dani di sini. Intinya Pak Dani menyampaikan kompensasi apa gitu ya yang bisa diberikan dari PLN kepada bos mereka yaitu rakyat, karena kalau telat bayar diputus, salah jumlah tagihan tetap suruh bayar, itu yang disampaikan Pak Dani. Kemudian kawan, ini tadi ada Pak Novan, perjalanan Malang Surabaya hati-hati SPBU Bedali Lawang antrian solar cukup panjang. Gunakan lajur kanan karena lajur kiri dipenuhi oleh truk maupun bus yang mengantri solar gitu. Kemudian ada Pak Rido. Pak Rido ini tadi menyampaikan pemadaman kawasan Dinoyo. Ini durasi berapa jam ya? Informasinya seperti itu, mohon info. Tadi kita masih upayakan untuk coba komunikasi dengan asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang, Pak Fandi Faisal. Kemudian disampaikan. Jadi kawan, ini ada flyer begitu ya, ada selebaran yang dikirimkan ke kami soal pemadaman listrik yang terhitung pemadamannya mulai dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang, tertanda ULP Malang Kota, UP3 Malang. Jadi dilakukan pengerjaan pemeliharaan jaringan distribusi. Daerah terdampak Arif Margono, Jalan S. Supriyadi, Jalan Adi Irma Barat, kemudian Jalan Brigjen Katamso, Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari, dan di Jalan Kauman, seperti itu. Jadi mohon waktu ya untuk Anda yang terdampak. Kemudian ada juga tambahan dari Pak Didi. Ini tadi Pak Didi sempat mengirimkan video kondisi di Pasar Kebalen kawan. Jadi video yang dikirimkan itu jam 8 lebih 4 menit ya, dan terpantau masih banyak sekali pedagang yang buka lapak di sana.
7: Lagi di Pasar Kebalen saat ini. Dan ternyata di tengah jalan masih banyak yang jualan jam 8.02 ini. Nah, itu kemacetan. Sama, yang di arah ke Cukam juga sama, separuh jalan. Nah, padahal itu tulisan jelas. Tidak ada satupun petugas yang terlihat mulai dari perempatan Kelenteng. Terima kasih.
6: Iya.
7: Pemandangan yang begini sebenarnya mudah ketegasan dari petugas saja. Kalau tidak ada ketegasan ya akan samanya begini.
6: Okay.
7: Selamat pagi, jangan lupa bahagia.
6: Terima kasih banyak Pak Didi untuk kondisi ini. Kita coba sampaikan ke Kepala Diskopinda Kota Malang Pak Eko Syah, karena biasanya ada wastip juga yang ada di sana untuk membantu pengaturan. Kemudian ada juga dari Pak Novan. Pak Novan mengabarkan kawan, jadi di persimpangan rel kereta Sukorejo Pandaan yang mengarah ke Malang hati-hati karena ada evakuasi unit Innova habis laka untuk dinaikkan ke towing. Sementara

0: laju lalu lintas sempat sedikit terhambat. Pengaturan lalu lintas dibantu oleh petugas jomplangan Sepur. Gitu informasi dari Pak Novan. Jam 8 lebih 5 menit tadi ya, sepertinya sudah kembali normal. Mungkin ada yang kebetulan melintas di sana, boleh nanti Anda kabarkan seperti apa update-nya. Selanjutnya kita akan sambung bersama dengan reporter City Gate FM, ada Asrur Kawan. Kali ini informasi yang akan dibagikan, dikritik DPRD, Pemkot Batu jelaskan pemanfaatan dana darurat 10,67 miliar rupiah.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Asrur, silakan.
2: Kawan, pemerintah Kota Batu menjelaskan penggunaan anggaran belanja tidak terduga atau PDT tahun 2025 sebesar 10,67 miliar rupiah. Penjelasan ini disampaikan sebagai jawaban atas sorotan DPRD terkait urgensi dan transparansi penggunaan dana darurat tersebut. Wali Kota Batu Rohman menyebut dana PDT digunakan untuk berbagai kebutuhan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Sebagian anggaran dialokasikan untuk perbaikan sarana pendidikan di 7 sekolah, penanganan wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK pada ternak, pembangunan konstruksi darurat penahan tebing, rehabilitasi gedung Geraha Wangsa, hingga bantuan kemanusiaan bagi daerah terdampak bencana di luar Jawa Timur. Selain itu, pemerintah daerah juga mempertahankan sebagian dana sebagai cadangan fiskal untuk mengantisipasi kondisi darurat yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Berikut adalah keterangan dari Wali Kota Batu, Nur Rahman.
3: Ketika ada hal-hal yang memenuhi urgensi dan kedaruratannya, maka PDT dipakai. Nah, itu mekanisme pergeseran. Karena mungkin itu salah satu yang paling gampang ketika kita melakukan treatment terhadap kondisi tertentu di sebuah wilayah. Pokoknya ada kampeng cukruk atau cilik gitulah ya. Mungkin ada bencana alam yang perlu kita segera tindak lanjuti, kan nggak ada posting anggaran untuk itu, maka PDT itu dengan fleksibilitas PDT yang tapi tetap harus memenuhi syarat dan ketentuan.
2: Pemkot Batu juga menegaskan seluruh penggunaan dana PDT telah mengacu pada ketentuan yang berlaku dan melalui mekanisme pengawasan. Pemerintah berharap masyarakat dapat memahami bahwa dana darurat tidak hanya digunakan untuk penanganan bencana, tetapi juga untuk menjamin kesiapan pemerintah dalam menghadapi berbagai kebutuhan mendesak yang muncul selama tahun anggaran berjalan. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
4: Jalan-jalan plus.

Halo kawan, saya Yola Octavia kembali hadir menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menyusuri jejak kejayaan masa lalu menuju salah satu peninggalan penting Kerajaan Singasari, yaitu Candi Singosari yang berada di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Begitu tiba di kawasan candi kawan, nuansanya langsung terasa berbeda. Tenang, sakral, dan penuh aura sejarah. Candi Singosari dipercaya dibangun sebagai candi pendarmaan Raja Kertanegara, raja terakhir Kerajaan Singasari yang wafat pada tahun 1292. Menariknya, candi ini dikenal sebagai candi yang belum sepenuhnya selesai dibangun. Bagian tubuh candinya tampak polos, tanpa relief cerita seperti candi-candi besar lainnya. Namun justru disitulah keunikannya. Kesan sederhana, tapi menyimpan makna mendalam tentang masa transisi kekuasaan dari Singasari menuju Majapahit. Di sekitar area candi, Anda juga bisa menemukan arca-arca penting, seperti arca Dua Rapala berukuran raksasa yang berada tak jauh dari lokasi utama. Arca ini diyakini sebagai penjaga gerbang kawasan suci Kerajaan Singasari dan menjadi salah satu arca penjaga terbesar di Indonesia. Yang menarik kawan, Candi Singosari tidak dibatasi pagar tinggi dan menyatu langsung dengan pemukiman warga. Situs besar peninggalan kerajaan tapi hidup berdampingan dengan kehidupan modern. Inilah ciri khas situs-situs sejarah di Jawa Timur. Sejarah yang tidak terpisah tapi tumbuh bersama masyarakat.

sebaliknya. Candi Singosari bukan hanya tempat wisata kawan, tetapi juga ruang belajar terbuka tentang politik, spiritualitas, dan seni bangunan Jawa Timur kuno. Buat Anda yang ingin berkunjung, kabar baiknya tidak ada tiket masuk resmi ke kawasan Candi Singosari. Pengunjung umumnya hanya diminta sumbangan sukarela untuk perawatan area candi. Sementara untuk parkir kendaraan, tersedia lahan parkir warga dengan tarif terjangkau. Soal waktu kunjungan, ada tips praktis nih kawan. Datanglah pagi hari jika Anda ingin suasananya yang lebih sepi dengan cahaya yang bagus untuk menikmati detail candi. Atau sore hari, saat udaranya lebih adem dan cocok untuk wisata santai bersama keluarga. Untuk Anda yang mau mengarah ke Candi Singosari, kalau Anda dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Jalan Ahmad Yani ke arah Singosari. Ikuti jalur utama Malang-Surabaya. Setelah melewati kawasan Pasar Singosari, Anda akan menemukan penunjuk arah menuju Candi Singosari di sisi kiri jalan. Aksesnya sangat mudah, bisa ditempuh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati wisata sejarah yang tenang, penuh makna, dan sarat cerita kejayaan Nusantara, Candi Singosari adalah destinasi yang layak Anda kunjungi. Thank you.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
4: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
3: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
4: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
3: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
4: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
5: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman. Bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, kita lanjutkan beberapa informasi yang sudah masuk ya. Ini tadi Pak Abdullah menanyakan info soal Bendungan Lawor, apakah roda 4 boleh lewat ya, ini termasuk juga terkait pembayarannya seperti apa. Nah, kalau bicara pembatasan yang sempat beredar di beberapa kanal berita, kawan mungkin Anda juga membacanya ya. Jadi pembatasan itu di bulan Agustus, jadi masih belum dimulai ya. Kemudian ada beberapa tambahan informasi lainnya. Pagi hari ini Pak Haryanto tadi mengabarkan area sukun ya, pemadaman, dan sudah ada jawaban juga dari Pak Fandi. Ini bagian dari kegiatan PLN kawan. Jadi ada pemeliharaan SUTM gitu. Kalau melihat dari agendanya akan selesai di jam 2 siang nanti. Mungkin Anda yang punya informasi juga di beberapa titik lain seperti apa, boleh nanti Anda tambahkan ya. Pak Anton, terima kasih banyak. Ini tadi sudah menambahkan opininya. PLN krisis batu bara, tanda tanya. Itu ya yang dituliskan. Seharusnya yang namanya perusahaan besar skala nasional itu harus memiliki safety stock, sehingga sebelum terjadi krisis batu bara itu sudah dilakukan upaya untuk pembaruan stok batu bara yang tercakup dalam perencanaan order yang sistematis dilakukan secara kontinu, karena kondisi batu bara yang pasti dibutuhkan, sehingga nggak bingung mencari sanggahan ketika masyarakat tahu bahwa adanya pemadaman listrik oleh PLN adalah karena krisis batu bara yang awalnya disanggah lalu diakui. Itu yang ditambahkan dari Pak Anton ya. Kemudian untuk informasi lain, Pak Jamal, selamat siang Pak Jamal, terima kasih voice note-nya. Ini kalau dilihat fotonya, posisi di sekitar Jalan Veteran kawan.
1: Pagi ini situasi di sekitaran Jalan Veteran depan gerbang UP dan Dinas Pendidikan Kota Malang, situasinya berbeda sekali, lancar sekali, nggak ada gangguan satupun, karena di depan tadi ada Dinas Perhubungan, bukan Satpol PP, yang kemarin sore Satpol PP. Mudah-mudahan ini pembelajaran untuk para pedagang-pedagang yang biasa mangkal di sepanjang jalan gerbang UP sama di depan gerbangnya Dinas. Mudah-mudahan ini pembelajaran dan menjadikan kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan, biasa tertib. Kalau sudah biasa tertib, akan menjadi baik. Indah kotaku, baik kotaku, lingkunganku, lingkungan Kota Malang tercinta. Sehat selalu.
0: Baik, terima kasih banyak update informasinya Pak Jamal. Berarti terhitung sudah 2 hari ini tertib ya di sekitar Jalan Veteran. Kemudian untuk Anda kawan yang kebetulan melintas juga di sana, seperti apa update-nya di jam 9 lebih 58 menit, ini mau jam 10 siang ya, boleh nanti Anda tambahkan. Selain WhatsApp, Anda bisa jumpai kami di @cityguide911FM.

0: 911 Hot News.
1: Sirigate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 10 siang. Kawan Wali Kota Batu merespon soal besaran silpa tahun anggaran 2025. Sebelumnya terdapat kritik gabungan fraksi DPRD Kota Batu soal besarannya silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2025 yang mencapai 126,22 miliar rupiah. Besarnya silpa ini kawan dinilai sebagai indikator kurang optimalnya perencanaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan daerah. Kata Wali Kota Batu, Nur Rohman, silpa itu tidak semata-mata disebabkan rendahnya penyerapan anggaran. Jadi dana ini terdiri dari jumlah komponen yang bersumber dan penggunaannya sudah diatur dalam ketentuan pemerintah. Dalam peraturan menteri, silpa dibagi menjadi dua. Untuk nilai kategori dana umum mencapai 106,72 miliar dan dana khusus sebanyak 19,47 miliar. Kawan legislator minta PLN percepat penanganan pemadaman listrik bergilir. Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur Husnul Huluk mendesak pemerintah dan PT PLN untuk segera mengambil langkah cepat dalam mengatasi persoalan pemadaman listrik bergilir yang mengancam aktivitas ekonomi masyarakat. Menurut Husnul, penanganan harus segera dilakukan agar kerugian masyarakat tidak semakin meluas. Husnul juga menjelaskan dampak pemadaman tidak hanya dirasakan oleh sektor rumah tangga, melainkan juga dirasakan oleh sektor produktif seperti peternak, UMKM, serta berbagai usaha yang sangat bergantung pada pasokan listrik. Kawan Mendikti Saintek sampaikan pendidikan harus ditopang budaya riset. Pada kegiatan The Global Sustainable Development Congress 2026 di Tangerang Selatan kemarin, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menyampaikan transformasi pendidikan tinggi harus ditopang melalui penguatan kualitas, pemerataan kapasitas antar kampus, serta pembangunan budaya riset dan sains. Brian menegaskan budaya dan riset menjadi fondasi untuk mewujudkan perguruan tinggi unggul dan berdaya saing global. Pihaknya menjelaskan pengalaman di berbagai perguruan tinggi bereputasi dunia menunjukkan laboratorium memegang peranan sentral dalam membangun budaya sains dan riset yang produktif. Demikian 911 Hot News. Jam 10 siang, saya Yola Octavia. Selamat siang.

Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi menjelang siang kawan. Kembali saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Ada beberapa update yang dibagikan tadi kaitannya dengan pemadaman. Saya mau sampaikan kembali ya, karena ini sebenarnya untuk jadwal pemadaman ini sudah di-share dari 3 hari yang lalu untuk wilayah Sukun kawan, karena ini masih ada beberapa masyarakat yang belum tahu ya, di sekitaran Sukun itu ada pemadaman dan kaget pada saat bekerja tiba-tiba listriknya padam. Jadi saya sampaikan kembali untuk saat ini dari WLP Malang Kota menetapkan area sebagian area Sukun yaitu mengalami pemadaman listrik bergilir. Informasinya dari jam 9 tadi sudah padam sampai di jam 2 siang nanti kawan ya untuk estimasinya. Wilayah yang terdampak pemeliharaan ada di Jalan Arif Margono, Jalan Supriyadi, S. Supriyadi, lalu ada Irma Barat, lalu di Jalan Brigjen Katamso, dan Jalan Kiai Haji Hashim Asyari, dan di Jalan Kauman. Kami tadi monitor kembali ya ke Asisten Manajer Jaringan Distribusi PLN UP3 Malang, Fandi Faisal Putra, dan memang benar demikian katanya sedang ada giat pemeliharaan. Ada kiriman dokumentasi kawan, 3 WLP yang mengalami pemeliharaan kalau update dari kiriman dokumentasinya ini. Termasuk yang di Dinoyo juga ada ya informasi pemadaman ya. Tapi ya sebagian, tidak seluruhnya gitu. Terima kasih Pak Fandi untuk update-nya juga. Barangkali tadi kawan-kawan yang terimbas ya pemadaman, update-nya sampai di jam 2 nanti. Kalau yang di Dinoyo itu sampai di jam 3. Gitu, 5 jam pemadamannya. Yang di Dinoyo yang terdampak itu ada di perumahan Greenland, Jalan Candi 6C, lalu di area sekitar sana. Dari jam 10 sampai di jam 3 sore. Gitu, sementara kawan untuk beberapa update-nya juga. Lalu tadi ada kawan pendengar yang ikut bergabung juga kaitannya dengan topik bahasan kita soal pemadaman ini. Kan tadi dari PLN statement-nya katanya sudah mulai berangsur membaik, tapi sampai dengan hari ini juga masih ada beberapa titik yang terdampak pemadaman. Kalau dibandingkan dengan frekuensi 2 minggu sebelum ini, memang justru berkurang ya. Berkurang, kalau kemarin itu bahkan bisa beberapa kelurahan itu matinya bersamaan. Kalau sekarang ini, update-nya kalau yang kita terima sekarang yang baru ada 2. Tapi semoga jangan nambah lagi, karena satu kecamatan aja itu, satu kelurahan aja bisa sampai 5 jam gitu untuk pemadamannya sendiri. Ini yang masih menjadi PR karena dari para pelaku usaha, kalau kata Pak Yudi tadi yang bergabung juga, kita ini kebagian ruginya aja. Giliran kita bayarnya telat kita kena denda, giliran ada pemadaman seperti ini kita juga yang dapat ruginya, apalagi yang punya usaha yang sangat bergantung sekali dengan listrik begitu, termasuk yang punya usaha frozen tadi ya. Kalau terus kemarin Pak Handi juga, Pak Faisal juga mention untuk pelaku usaha laundry, apa Gunawan ya? Ada beberapa laporan serupa. Jadi yang punya usaha laundry, mau gak mau ya harus berhenti gitu ya. Karena kalau gak ada gensetnya ya agak sulit juga. Sementara, kalaupun memang mau melakukan pengadaan genset, orang-orang juga mempertanyakan, kira-kira ini urgent gak ya? Apakah urgentnya ini hanya untuk saat ini saja? Apakah seperti yang dijanjikan oleh pemerintah bahwa ini hanya akan berlangsung sebentar saja dan setelah ini akan berangsur-angsur membaik. Jadi orang-orang juga masih memetakan gitu ya, ini kira-kira penting apa enggak, ini kira-kira harus dibeli atau tidak, atau kalau beli juga modalnya enggak sedikit, pasti akan banyak kos yang terpakai juga. Nah itu lagi-lagi yang menjadi permasalahan adalah komunikasi dari para pemangku kebijakan ini kawannya kepada masyarakat. Masyarakat dibiarkan menebak-nebak, masyarakat dibiarkan bingung begitu, kira-kira hari ini padam apa enggak ya, karena dari PLN pun kemarin statement yang kita terima ya dari kepala PLN Wida Jatim itu menyampaikan bahwa memang untuk pemadaman itu ada WLP yang bisa memberikan jadwal, tapi ada juga WLP yang sewaktu-waktu harus padamnya insidental, tidak ini kawannya tidak direncanakan, karena memang ada kendala di sistem pembangkitnya ya, sehingga hal seperti inilah yang membuat masyarakat akhirnya was-was. Kalau kata narasumber di Jentok tadi itu saya kembali geser lagi ya ke pernyataan dari Ketua Umum BPC HIPMI Kota Malang, Hendy Suryo Loksono, tadi menyampaikan kita ini WNI kuat katanya, kuat untuk terus bertahan dengan situasi seperti ini, termasuk juga harus kreatif dan memiliki inovasi-inovasi
ketika ada keadaan serupa, ya kita sudah bisa beradaptasi. Sudah 2 minggu berlalu, dan kayaknya di minggu ketiga ini orang-orang udah mulai ini ya, adaptasi dan melakukan berbagai inovasi lainnya ketika terjadi pemadaman mendadak. Yang kemarin itu juga banyak cerita ketika mampir ke minimarket mau beli kopi, atau mungkin ke ini ya, ke kafe-kafe mau beli kopi, tapi mesin kopinya gak bisa dipakai, akhirnya gak jadi ngopi. Nah itu juga beberapa kali terjadi, dan akhirnya customer yang awalnya banyak pengen beli, karena mesin kopinya gak bisa nyala, karena lagi padam, ya akhirnya gak jadi beli. Nah itu semacam kerugian semacam itu yang masih banyak juga kita terima laporannya. Gitu kawan, sementara untuk beberapa update, saya belum pantau lalu lintas lagi ya. Kita geser dulu untuk pantau kondisi lalu lintas. Saat ini beberapa titik kota Malang, kalau kita lihat masih agak ramai ya. Yang dari Kasin itu ke utara, kemudian juga Kawi, Ijen ke selatan, itu ada peningkatan volume juga. Tapi untuk TL gimana yang di Kasin? Karena tadi kan padam ya informasinya ya di sana. Nanti ada boleh berbagi info juga kawan untuk reportnya di 0811-3600-911 untuk traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation.

0: guidance for your life. City Gate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
2: Pak, es kelapa ya, satu.
1: Oke. Nih, 50.000 saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
2: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, huh?
1: Aduh, jangan deh. Ampun.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sirigetain 11 FM, guidance for your life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saat ini di wilayah Tlogomas, pantauan cuaca relatif cerah. Kalau tadi melihat dari perakiran BMKG, hari ini untuk wilayah Jatim ya, itu bervariasi kawan untuk cuacanya. Ada yang relatif cerah, lalu ada yang berkabut juga katanya. Termasuk untuk sore, menjelang sore, itu ada potensi hujan beberapa wilayah ya. Tapi kalau Malang infonya sih nggak termasuk. Tapi Kota Batu itu ada potensi hujan dengan intensitas ringan. Mungkin yang sore hari ini atau siang hari ini barangkali ya ada rencana mau jalan-jalan ke Kota Batu. Karena kayaknya kita sekarang kalau ngomongin soal pariwisata atau jalan-jalan ya di Kota Batu itu sudah tidak menunggu weekend lagi. Biasanya kan ramainya pada saat weekend aja. Tapi kemarin ternyata banyak juga yang laporan di City Guide, Batu di mana-mana macet katanya. Pas sore ya, apalagi pada saat beberapa destinasi wisata itu tutup. Jadi kan rata-rata tutupnya ada yang sore. Nah itu katanya bubaran pengunjung itu ramai sekali, termasuk kadang yang turun dari arah Cangar juga kawan. Cukup mendominasi. Saya geser dulu ya ke beberapa update yang tadi sempat dibagikan. Tadi kita terima laporan dari Pak Yusuf melalui voice note.
1: Info sepertinya di Rampal itu ada acara militer ya. Jadi saya pantau itu di yang ke arah Saujajar dari Pasar Klojen, yang ke arah Saujajar lewat lapangan Rampal itu disterilkan. Jadi dibelokkan kiri semua, ditutup jalannya. Akhirnya ada penumpukan volume di area Rampal situ. Jadi agak sedikit tersendat, tapi lancar.
0: Di Rampal ya. Oh iya, ini kalau di aplikasi pemantau traffic nampak ada semacam tanda penutupan seperti itu. Dibelokannya ke Jalan Lapangan Brawijaya ini berarti, Pak Yusuf. Atau gimana? Coba nanti kita koordinasi dulu dengan rekan-rekan Polsek Blimbing ya untuk update bagaimana, apakah memang ada rekayasa karena ada giat atau seperti apa. Saya geser kembali update lainnya kawan. Ini tadi ada Pak Gunawan. Oke, ini Pak Gunawan bergabung untuk topik ijen toko. Lumayan panjang Pak teksnya. Boleh dikirimkan Pak Gunawan melalui voice note mungkin ya. Ini lumayan panjang nih kawan dari Pak Gunawan ijen nimbrung katanya soal pemadaman bergilir PLN. Tadi masuk laporannya di jam 10 lewat 16 menit. Saya sambil bacakan, mungkin nanti kalau ada tambahan boleh melalui voice note Pak ya. Menurut hemat saya, katanya di sini pentingnya negara benar-benar hadir. Bagaimana memperhatikan kepentingan rakyatnya kalau melihat terkait dengan pemadaman PLN bergilir ini? Banyak sebab-musababnya. Saya ingin menyorot salah satu saja yaitu PLTU yang harus menggunakan bahan bakar batu bara yang medium. Dan itu batu bara harganya dengan fluktuasi kurs dolar itu kan lebih mahal daripada harga yang untuk domestik. Jadi bagaimanapun juga itu para pengusaha batu bara inginnya kan untung besar. Jadi bagaimanapun juga ketika menjual di tempat lain, katakanlah diekspor ke luar negeri, harganya lebih tinggi dan untung besar. Oke, tentu para pengusaha itu juga akan memilih menjual ke luar negeri. Kalau untuk urusan dalam negeri ya itu nomor sekian. Oke, ini tanggapan dari Pak Gunawan ya. Lalu sebentar, negara harus hadir dengan sangat tegas menertibkan tambang-tambang batubara dengan beserta pengusaha-pengusaha tambang batubara itu supaya bisa memenuhi supply untuk PLTU-PLTU yang ada di Indonesia. Jadi harus tegas dan lugas negara hadir untuk mengamankan hajat hidup orang banyak katanya. Demikian, oke, terima kasih Pak Gunawan. Mungkin kalau misalnya penyampaian saya kurang clear begitu Pak, boleh nanti dikoreksi ya melalui kiriman voice note agar delivery-nya lebih baik dari Pak Gunawan langsung. Gitu untuk beberapa catatan kaitannya dengan topik bahasan kita juga di Ijento kawan ya, nasib UMKM di tengah pemadaman listrik bergilir. Untuk beberapa update lainnya, selain tadi pantauan traffic yang di sekitaran Rampal ada perlambatan, saya lihat yang dari selatannya udah mulai ngantri juga nih di Gatot Subroto. Antisipasi hindari dulu ya. Dan untuk yang lagi di perjalanan boleh kembali update pantauan di titik lainnya dengan mention kami di @cityguide911fm dan traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuna dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi, properti terpercaya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat, Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigetain One War FM, Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi kaitannya dengan laporan di Rampal begitu ya, karena ada acara militer katanya Pak Yusuf itu ditutup, sehingga ada pengalihan. Saya putar kembali ya voice note-nya dari Pak Yusuf ini kawan.
1: Info sepertinya di Rampal itu ada acara militer ya. Jadi saya pantau itu di yang ke arah Saujajar dari Pasar Klojen, yang ke arah Saujajar lewat lapangan Rampal itu disterilkan. Jadi dibelokkan kiri semua, ditutup jalannya. Akhirnya ada penumpukan volume di area Rampal situ. Jadi agak sedikit tersendat, tapi lancar.
0: Oke, itu ya untuk pengalihannya. Nah, tadi kita juga menanyakan ke Kanit Lantas Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi, kaitannya dengan giat hari ini. Lalu mungkin nanti kita update juga sampai kapan nih kira-kira untuk penutupannya sendiri ya. Karena kalau jam segini mungkin masih terbilangnya relatif aman kawan. Tapi nanti kalau semakin siang khawatirnya akan ada perlambatan. Tapi semoga tidak sampai siang. Kadang di jam 12 tuh puncak-puncaknya rame ya. Dari arah Bukluduk kemudian menuju ke sekitaran Rampal sehingga pasti akan ada perlambatan. Ini dari Pak Isrofi, Kadit Lantas Polsek Blimbing, lagi typing nih dari beberapa pertanyaan kita yang kaitannya dengan adanya penutupan hari ini. Oke, terima kasih. Tadi Pak Yusuf yang berkabar ya, lalu ada Pak Dani. Tadi Pak Dani sempat kirim video ya. Katanya awas hati-hati, jangan apa tuh, jangan begini. Apakah pemerintah ganti rugi? Oh, ini soal listrik padam, lalu ada Pak Sutri yang ngadem di mobil begitu. Dan dari headline-nya ini katanya Pak Sutrinya tewas begitu kawan. Wah, ini sangat disayangkan sekali ya kalau sampai ada kejadian-kejadian seperti ini. Termasuk yang tadi kita bahas juga soal ruginya para UMKM, bahan baku yang banyak busuk karena harusnya bisa terfrozen begitu, bisa dimasuk di freezer, tapi karena pemadaman itu bahkan lebih dari 3 jam, akhirnya banyak bahan baku yang busuk juga. Dan itu yang ditanyakan oleh masyarakat, apakah bisa di ini ya, apakah bisa dapat kompensasi. Barangkali mungkin bulan depan listriknya free kah gitu untuk pembayaran atau seperti apa. Kalau dari statementnya PLN, tadi kan kita coba upayakan untuk bisa ngobrol ya sebenarnya sama rekan-rekan dari PLN untuk wilayah Malang Raya, tapi katanya untuk semua statement itu sekarang satu pintu dari pemerintah pusat. Makanya kita gak bisa tadi terhubung dengan rekan-rekan PLN UP3 Malang begitu kawan. Kurang lebih seperti itu. Update lainnya ada Pak Anggoro. Pak Anggoro kirim info melalui voice note, tadi sempat telepon juga di newsroom, katanya ada laka, posisinya di Jalan Gajayana, depannya UIN.
2: Maaf, soalnya videonya keputus ya ternyata. Barusan. Kayaknya kepalanya kena aspal, darahnya mengalir.
0: Oke, itu dari Pak Anggoro ya. Tadi ada kiriman videonya juga di jam 10 lewat 21 menit kawan. Ini saya tampilkan di Visor Radio ya. Cuman singkat memang videonya. Ah, ini dia. Oke. Baik, kalau dari kiriman video Pak Anggoro di Jalan Gajayana belum ada petugas, belum ada ambulans juga, korban posisi masih tergeletak. Tadi dibantu oleh rekan-rekan di newsroom untuk meneruskan laporannya ke pihak ambulan ya. Ini ke Relawan Malang. Nah, ini posisi sudah ternyata UIN Pascasarjana ya, UIN Batu. Oke, mohon maaf, saya pikir yang di Jalan Gajayana tadi ternyata. Ternyata ini yang masuk wilayah Kota Batu, kawan. Sudah ada petugas yang meluncur ke lokasi. Saya coba cek trafiknya dulu, karena biasanya ketika ada laka pasti akan ada perlambatan. Di sekitaran Pasca ya, UIN Pasca. Kalau sekarang saya lihat masih ramai lancar ya, jadi masih relatif aman untuk pantauan lalu lintasnya. Gitu, sementara untuk beberapa update, nanti kawan-kawan boleh kembali menambahkan update di titik lainnya dengan mention di @city891FM. Untuk City Report, didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkap kunjungi Instagram di @unira_malang.
3: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot.

0: Apa orang mendaki gunung, mencari tenang, menantang diri, atau sekedar ingin melihat matahari terbit dari ketinggian. Namun, dalam setiap pendakian, selalu ada satu hal yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu menghormati batas. Hingga hari ini, Gunung Semeru masih berstatus level 3 atau siaga. Oleh karena itu, aktivitas wisata dan berkemah masih diperbolehkan hanya sampai Ranu Kumbolo. Sedangkan pendakian menuju puncak Mahameru masih ditutup. Namun, larangan itu kembali diterobos. Petugas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengamankan 13 pendaki ilegal yang masuk melalui jalur tidak resmi dengan melibatkan oknum pemandu juga porter. Menurut Kepala Bidang Teknis Konservasi Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Sulistyo Widodo, pendakian menuju kawasan yang ditutup merupakan pelanggaran terhadap pengelolaan kawasan konservasi. Dan ini bukan kejadian pertama. Pada akhir Mei lalu, 3 pendaki juga nekat memasuki jalur ilegal melalui Ampel Gading, Candi Jawar, Purbakala. Naas, satu orang terjatuh ke jurang sedalam 300 meter. Proses evakuasi berlangsung berhari-hari hingga resiko besar yang harus dihadapi petugas dan relawan. Pertanyaannya, jika resiko sudah berulang kali terjadi, mengapa pelanggaran masih terus berulang?
1: Sekarang orang mendaki itu lebih ke satu ya, keinginan memuncak. Ini menjadi sesuatu kebanggaan, seolah-olah itu di atas segalanya tanpa memperhatikan hal-hal yang lain seperti misalnya keselamatan. Kemudian bagaimana sih menjadi pendaki yang bijak. Kemudian kurangnya pemahaman terhadap risiko kebencanaan. Jadi sebenarnya informasi terkait dengan penutupan itu kenapa sih ditutup gitu. Itu sudah kami share di medsos kami bahwa alasan-alasan terkait dengan keselamatan, aktivitas Gunung Semeru, apalagi Semeru adalah salah satu gunung api teraktif di Jawa ini bisa menyebabkan misalnya kerugian gitu, keselamatan dari pendaki sendiri. Kemudian ini juga yang lain, pengaruh media sosial. Orang seolah-olah akan bangga kemudian mengupload bahwa dia sudah sampai puncak dan lain-lain gitu. Kemudian anggapan bahwa jalur alternatif itu lebih aman atau tidak terpantau oleh petugas. Padahal di setiap jalur pendakian yang ada di Semeru sampai Ranu Kumbolo, kita melakukan SOP yang cukup ketat. Jadi harus ada pemandu, kemudian penggunaan gelang RFID untuk memantau posisi dia itu di mana dan lain-lain, itu sudah kami lakukan gitu. Kemudian rendahnya kepatuhan terhadap SOP atau aturan-aturan yang sudah kami terapkan gitu, bahwa ini adalah semata-mata adalah tujuannya yang paling utama adalah keselamatan, kenyamanan dari para pendaki. Ini kadang-kadang masih sering dilanggar oleh teman-teman.
0: Dari komunitas pendaki, hiker Gimbal Alas Indonesia, Trianko Hermanda menilai, sanksi blacklist selama 5 tahun belum tentu menjadi efek jera.
2: Kalau menurut saya, sanksi blacklist itu sangat tidak efektif. Karena apa? Pengecekan segala macam, kita ini masih manual loh, Pak. Jadi okay, namanya tertera, tapi kan pelaksanaannya nggak seperti itu di lapangan. Ya tetap aja dia bisa masuk. Ini kalau urusan masuk, keluar masuknya aja loh ya. Dan kalau untuk efek jeranya, menurut saya orang nggak akan takut kena blacklist. Justru tekanan sanksi sosial itu lebih gede. Kalau mau lebih gede lagi, disanksi, kamu harus menggantikan operasional yang dilakukan oleh kawan-kawan. Bukan yang di instansi ya. Kita nggak bicara instansi Basarnas, BPBD, enggak. Kawan-kawan potensi SAR yang telah melakukan kegiatan. Karena apa? Waktu kita melakukan kegiatan, kita kehilangan HT, kita kehilangan alat-alat, kita kehilangan macam-macam lah ya. Itu kan nggak mungkin diganti oleh negara. Kalau misalkan kita sanksi seperti itu, dan sanksi ini kita berlakukan juga untuk di gunung-gunung yang lain.
0: Sebab pada akhirnya mendaki gunung bukan tentang siapa yang paling cepat mencapai puncak, melainkan siapa yang paling menghargai alam. Karena satu keputusan untuk mengabaikan batas dapat membuat banyak orang harus mempertaruhkan nyawa. Bukan hanya mereka yang mendaki, tapi juga mereka yang datang untuk menyelamatkan.

0: Songs for Your Life. CityGate FM.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Hah? Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
7: Ya kawan, kita masih di City Report. Dan untuk City Report didukung oleh Skyline, dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas, hanya di Skyline Property Nusantara. Hubungi 0821-4520-0700. Skyline, life starts with you. Kita geser dulu ya ke beberapa update yang tadi dibagikan oleh kawan-kawan pendengar. Ada Pak Theo. Pak Theo tadi kirim video juga kaitannya dengan laka yang ada di depannya pasca sarjana UIN ke pertigaan Pendem, sepertinya butuh pertolongan. Oke, ini dia, satu unit sudah turun. Ini pantauan dari Pak Theo. Oke. Sudah clear begitu Pak ya, sebenarnya sudah ada penanganan juga, tadi rekan-rekan ambulan sudah monitor. Oke, terima kasih Pak, tadi saya kiranya UIN Gajayana kawan, ternyata saya ralat ya, posisinya tadi ada di Kota Batu, UIN Pasca. Kemudian update lainnya, ini soal pemadaman di kawasan Bukit Cemara Tidar. Tadi kan sempat ada laporan itu ada jadwal pemadaman ya kawan ya, di jam 10 sampai dengan jam 3 sore. Nah ini di jam 10.45 Pak Rido menambahkan untuk kawasan Bukit Cemara Tidar, aliran listrik masih tahes kawan katanya, belum atau tidak terimbas sepertinya. Semoga tidak terimbas Pak Rido ya. Tadi awalnya Pak Rido pada saat mendengar ada laporan jadwal pemadaman katanya finally gitu terimbas juga sama pemadaman. Sampai saat ini alhamdulillah masih aman Pak Rido. Kemudian untuk penutupan di area rampal tadi kawan, respon dari Kanit Lantas Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi, ada kegiatan eksekusi rumah dinas TNI oleh gabungan POM AD. Oh, itu jadi penyebab kenapa di area rampal Urip Sumoharjo itu ada penutupan. Saya menanyakan juga sih, estimasi kira-kira berapa lama? Karena takutnya semakin siang semakin ini ya, semakin rame kawasan rampal sendiri kawan, yang dari selatan maupun juga yang dari arah stasiun termasuk dari utara ke selatan. Katanya Ibtu Isrofi, Kami masih belum tahu, mohon maaf, katanya begitu. Harusnya kan ini ada koordinasi ya, dari rekan-rekan polisi, Dishub, termasuk dari pihak terkait yang ada acara di lokasi untuk penutupan itu dari kapan sampai kapan, lalu upaya apa yang nanti akan diambil, tapi dari rekan-rekan Polsek juga masih belum tahu katanya. Oke, kita geser dulu. Kalau gitu kawan, laporan yang masuk di kami, ada Pak Handi. Di mana ini Pak Handi? Ada kiriman video, dua video ya, di jam 10 lewat 53 menit saya tampilkan.
0: Oh, depannya itu jalan pelan-pelan.
7: Di mana ini? Raden Intan ya?
0: Pelan-pelan. Lagi jalan pelan-pelan.
7: Jadi, oh ini bis maksudnya. Jadi bisnya jalan pelan-pelan.
0: 33 oke, jalan pelan-pelan. Santai. Kutuk-kutuk-kutuk kayak bensin habis.
7: Karena nyari penumpang ya ini kayaknya ya. Dari Terminal Josari berarti gimana? Dia enggak ngetem, cuman jalannya agak pelan mepet kiri gitu, Pak. Ada video lanjutan? Saya play juga.
8: Iya, kawan, kita masih di SCTV.
7: Ini di dari arah POM Harjosari menuju ke exitnya, ke exit terminal. Coba kita cek apakah ada yang ngetem di luar.
0: Aman.
7: Alhamdulillah.
0: Tapi kalau terminal ada satu, Bu.
7: Mana tuh? Oh, saya dengar tadi terminal aman.
0: Tapi Bagong.
7: Oke.
0: L 7624 UB Bagong. Jawara Ribon. Jawara Mandek.
7: Ya. Baik, Pak. Terima kasih update-nya. Ada berapa hari ini laporan bis ngetem di luar terminal ya? Lumayan banyak. Terima kasih untuk beberapa update-nya. Kalau yang pagi tadi sudah ditindak laporannya. Kalau yang sekarang nih nanti coba kita teruskan kembali ya. Untuk traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
9: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, di Jalan-Jalan Plus kali ini kita akan menuju salah satu desa paling berkembang di Kota Wisata Batu, yaitu Desa Oro-Oro Ombo. Secara geografis, Oro-Oro Ombo berada di kawasan dataran tinggi di sisi timur Kota Batu dengan ketinggian sekitar 700 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Suhu udara di sini relatif sejuk dengan kontur wilayah perbukitan dan lahan terbuka yang cukup luas. Dan memang nama Oro-Oro Ombo berasal dari bahasa Jawa. Oro-Oro berarti padang rumput atau lahan terbuka, sedangkan Ombo berarti luas. Secara historis, kawasan ini memang dikenal sebagai hamparan padang rumput luas di lereng perbukitan yang sejak dulu dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan pertanian dan peternakan. Seiring berkembangnya Kota Batu sebagai kota wisata, Oro-Oro Ombo juga mengalami transformasi. Dari desa agraris, wilayah ini berkembang menjadi kawasan pemukiman, pariwisata, dan ekonomi kreatif seiring munculnya berbagai destinasi wisata modern. Dari sisi potensi wisata, Oro-Oro Ombo dikenal sebagai lokasi beberapa wisata artifisial yang menjadi salah satu magnet wisata utama di Jawa Timur. Selain wisata buatan, Oro-Oro Ombo juga punya potensi wisata alam. Di bagian selatan desa terdapat kawasan perbukitan dan jalur menuju ke Coban Rais, Coban Putri, serta Bukit Bulu yang populer sebagai spot trekking dan foto panorama. Nah, kalau Anda ingin menikmati wisata keluarga modern, panorama alam perbukitan, dan suasana dataran tinggi yang sejuk, Desa Oro-Oro Ombo di Kota Batu bisa jadi salah satu tujuan perjalanan Anda.
10: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, destinasi budaya di Kota Batu punya daya tarik. Hal ini bisa dilihat dari kegiatan kirab banteng Satu Suro Empu Supo ke-18 yang ada di kawasan Songgoriti hari Senin lalu, berhasil mengumpulkan ribuan warga. Masyarakat terlihat antusias mengikuti kirab bantengan yang menunjukkan kalau kawasan Songgoriti tidak hanya menyuguhkan wisata alam, tapi ada kegiatan budaya yang menarik kunjungan. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu Oni Ardianto menyampaikan, Songgoriti memiliki potensi yang sangat besar untuk bisa lebih berkembang menjadi salah satu destinasi unggulan. Kawan, pertumbuhan ekonomi Jatim melesat lampaui nasional. Berdasarkan data Bank Indonesia atau BI, pertumbuhan ekonomi Jatim pada triwulan pertama 2026 mencapai 5,96% secara tahunan dan angka ini melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61% serta melampaui rata-rata ekonomi di Pulau Jawa yang berada di angka 5,79%. Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur Ibrahim menyebut, lonjakan pertumbuhan ini didorong oleh kombinasi konsumsi domestik dan akselerasi investasi. Ibrahim juga menjelaskan pertumbuhan ini dipicu oleh tingginya aktivitas masyarakat selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN mulai dari Tahun Baru Imlek, Hari Raya Nyepi, Ramadan sampai Idul Fitri 2026. Kawan, Amerika Serikat kembali beri izin penjualan minyak Iran di tengah negosiasi damai. Kementerian Keuangan Amerika Serikat Senin yang lalu mengeluarkan lisensi umum yang memperbolehkan kembali penjualan minyak mentah, produk petrokimia, dan produk minyak bumi di tengah berlangsungnya negosiasi menuju perjanjian damai secara permanen. Kebijakan dibuat menjadi langkah paling signifikan dalam pelonggaran sanksi terhadap Iran dalam beberapa dekade terakhir. Sebagai imbalannya, Iran berkomitmen akan membuka akses inspeksi nuklir internasional dan menjamin kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott menyampaikan keputusan yang diambil sejalan dengan kemajuan pembicaraan yang berlangsung di Swiss kemarin. Demikian 911 Hot News jam 11 siang, saya Bulan Indriani, selamat siang.
0: One Hot News.

Sirigetain 101 FM, guidance for your life. Kawan, masuk di jam 11 lewat 6 menit. Kalau di Telaga Mas masih stabil ya, cuaca stabil, listrik alhamdulillah stabil. Yang di titik lain gimana kabarnya? Tadi yang dijadwalkan ada pemadaman. Kalau laporan dari Pak Ridho sih belum ada pemadaman ya, posisi yang di area Dinoyo. Kalau yang kita lihat sih dari titik yang dipetakan itu perumahan Greenland, Jalan Candi 6C, dan sekitarnya. Ada pemeliharaan jaringan, update-nya sih jam 10 sampai jam 3 sore. Tapi sampai sekarang katanya masih aman pasokan listrik. Untuk listrik masih menyala ya, lampu dan lain sebagainya. Di kalau yang di Sukun tadi sempat ada laporan sudah padam. Ada yang kaget juga pada saat lagi kerja, di tengah-tengah kerja tiba-tiba listriknya padam begitu kawan. Itu yang dua titik kita terima laporan hari ini, giat pemeliharaannya di WLP Dinoyo dan WLP Malang Kota yang posisi ada di sebagian area Sukun. Gitu, lalu untuk laporan lainnya nanti kita akan akomodir di segmen berikutnya. Kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga masih boleh menambahkan beberapa report ya. Untuk update lalu lintas, mungkin kaitannya dengan pelanggaran juga, atau mungkin tambahan-tambahan lain boleh Anda sampaikan kawan di 0811 3600 911.

0: Sirigetain Wanwar FM, Cadence for Your Life. Kawan, kita beralih pembahasan ya. Kalau tadi masih bicara soal listrik begitu. Nah, ini update juga kawan kaitannya dengan kemarin beberapa laporan yang kita lihat ya. Dan juga lagi ramai diperbincangkan di media sosial soal juru parkir yang juga melakukan markup tarif. Informasinya ini sudah diamankan oleh Polresta Malang Kota. Jadi ini adalah jukir di kawasan Kayu Tangan Heritage Kota Malang. Inisialnya KES, KES, 49 tahun, warga Kelurahan Bandulan, Kecamatan Sukun. Sudah diamankan oleh petugas kawan karena diduga memungut tarif parkir melebihi ketentuan yang berlaku di Kota Malang. Jadi pada saat itu ada pelapor gitu ya yang juga share aduannya di media sosial yang memperlihatkan adanya perbedaan antara nominal yang tertera pada karcis parkir dengan biaya yang diminta kepada pengunjung. Jadi penindakan dilakukan oleh rekan-rekan Sabta Mapta Polresta Malang Kota kawan saat melakukan patroli dan juga sudah langsung diamankan. Sekarang masih dalam proses tindak lanjut, nantinya akan dimintai klarifikasi begitu kenapa kok ada markup dan lain sebagainya. Kalau untuk markup ini sebenarnya nggak sekali dua kali ya, lumayan sering kayaknya di wilayah Kota Malang, apalagi posisi di kawasan strategis Kayu Tangan Heritage. Kita juga beberapa kali akomodir beberapa laporan serupa, kita sampaikan ke rekan-rekan di sub, dan memang penindakan jika ada pelanggaran-pelanggaran seperti ini ranahnya masih di pihak kepolisian, karena di sub belum bisa berbuat banyak kaitannya dengan perda penyelenggaraan parkir. Itu kan masih belum disahkan ya, masih belum diturunkan kembali ke Pemkot Malang karena posisi saat ini masih di Pemprov Jatim. Jadi setelah ini akan diturunkan ke Pemkot Malang, baru nanti DISU punya beberapa kewenangan untuk penindakan parkir liar, lalu juga pelanggaran-pelanggaran itu yang selama ini kan tidak ada denda nih dari DISU ketika ada pelanggaran. Nah, nanti DISU punya kewenangan untuk menentukan tarif dendanya begitu kawan, soal pelanggaran-pelanggaran parkir. Sehingga selain tilang dari polisi, DISU juga punya kewenangan di sana. Kalau markup tarif yang kemarin lagi ramai dibahas itu dari 2.000 jadi 3.000. Yang sebelumnya itu kita juga ada dari 3.000 ke 5.000. Ada juga yang dari 2.000 ke 3.000, ada yang dari 2.000 ke 4.000, 3.000 ke 4.000. Ya pokoknya ini ya, kurang lebih segitulah untuk markup tarifnya. Modus yang digunakan banyak, ada yang mereka menggunakan karcis tapi dengan kategori kendaraan yang berbeda. Memang tulisannya jelas ya, di situ 5.000, di karcisnya 5.000, karcisnya resmi. Iya resmi, tapi jenis kendaraannya tidak sesuai dengan peruntukannya. Harusnya itu untuk minibus yang 5.000, tapi kok dikasih ke mobil pribadi 5.000. Padahal harusnya kalau untuk kendaraan pribadi R4 itu bayarnya 3.000 begitu kawan, selama memang bukan di daerah parkir insidental. Tapi kalau kemarin itu ya memang parkir tepi jalan pada umumnya, dan banyak yang mengeluhkan hal serupa. Beberapa pendengar yang kirim ke kita itu dokumentasi, sayangnya tidak sempat memvideokan ini ya, memvideokan jukirnya, sehingga kalaupun ke lapangan petugas itu menyampaikan dengan ciri-ciri yang tadi disebutkan oleh pelapor, agak-agak kurang jelas begitu, dan mereka masih bisa mengelak karena tidak ada buktinya. Nah, beberapa kasus yang belakangan terjadi itu sudah langsung didokumentasikan jelas gitu ya wajah jukirnya. Karena rompinya tuh bukan rompi pribadi gitu loh kawan. Kadang dia itu ya memang rompi yang dipakai untuk bergantian ya di beberapa kawasan tertentu, sehingga banyak sekali kemarin masyarakat pendengar juga yang menyarankan kalau bisa rompinya ya jadi hak milik, kalau memang jukirnya itu resmi. Jadi hak milik, ada ID-nya, terus juga kartu tanda anggota juga tersemat di sana, lalu ada namanya yang dibordir. Pokoknya jelas lah identitasnya, sehingga kalau ada pelanggaran yang dilakukan, kecurangan-kecurangan seperti markup tarif dan lain-lain, itu bisa jelas pelaporannya siapa yang bertugas saat itu. Tapi kalau sekarang kan masih belum sepenuhnya begitu, itu yang menjadi beberapa catatan. Oke. Lalu pasar besar kak, coba parkir di sana, Pak Dadan aja kalah katanya. Kenapa tuh Pak di sana Pak Handi? Ada apakah dengan parkir di pasar besar? Boleh nanti sharing-sharing detailnya bagaimana, mungkin boleh menambahkan juga. Untuk beberapa catatan lainnya, nanti kita sambung kembali kawan di segmen berikutnya. Anda juga masih boleh bergabung, boleh langsung share info melalui foto maupun juga video, atau bisa langsung on air juga di 0811 3600 911.
1: masih seputar jantung.

Kawan, ada yang bersiap mengarah ke ruas tol. Kondisi sejauh ini masih relatif lancar, baik di sepanjang Padan, Sidoarjo. Kemudian untuk Anda yang sekarang ini mau mengarah ke sekitar Waru, saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya, Krian, Mojokerto, Kertosono juga masih terkondisikan. Info lainnya seputar tol, Anda juga masih bisa kabarkan. Anda mungkin bisa manfaatkan untuk WhatsApp kami di 0811-360-911 atau bisa juga dengan cara mention di sosial media kami @cityguide911FM.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
2: Emang tahu itu siapa?
1: Enggak.
2: Tahu ceritanya?
1: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok.
2: Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
1: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
2: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, informasi untuk berita kehilangan ya siang hari ini. Jadi telah hilang satu lembar STNK sepeda motor merek Honda tahun 2012 berwarna putih merah dengan nopol N5796ID atas nama Nur Salim. Saya sampaikan kembali, telah hilang satu lembar STNK sepeda motor merek Honda tahun 2012 berwarna putih merah dengan nopol N5796ID atas nama Nur Salim. Jadi kalau laporan yang kita terima, ini diketahui hilangnya tahun lalu sebenarnya, di bulan Oktober 2025 di wilayah Kecamatan Wakir, Kabupaten Malang. Barangkali kalau misalnya menemukan begitu ya, untuk STNK-nya tadi, bisa langsung menghubungi Sitigar FM di 0811-3600-911, boleh juga hubungi Polsek setempat. Update lainnya, kawan, tadi kan ada Pak Handi ya yang bergabung di segmen sebelumnya kaitannya dengan perparkiran. Jadi kalau kata Pak Handi, pasar besar kak, coba parkir di sana. Pasar tarifnya berapa begitu? Saya menanyakan ini konteksnya bagaimana? Apakah di pasar juga ada markup tarif atau bagaimana? Pak Handi bilang mobil 5.000 di sana, waduh. Tapi jalan itu Pak, apakah memang segitu? Katanya kalau di minimarket gimana? Ada tulisan parkir gratis tapi ditarik uang. Kejadiannya Indomaret Sukun yang dekatnya Family Mart. Kata pegawai Indomaret buat uang nyebrang, katanya ramai. Oh, jadi memang sudah ada ke ini ya, perjanjian barangkali dari pihak minimarketnya ke ini kawan, ke siapa tuh jukirnya mungkin ya, ke pengelola parkir setempat. Barangkali seperti itu. Karena kaitannya kalau yang parkir di minimarket atau di yang bukan tepi jalan pokoknya ya, itu masuk ke ranahnya Bapenda, pendataannya ada di Bapenda. Tapi kalau kaitannya dengan tepi jalan, itu dengan Dishub. Yang 5.000 itu tepi jalan bukan Pak Handi, yang di pasar besar itu. Kalau karcis dikasih apa enggak? Kalaupun ada karcisnya dan tertera 5.000, boleh nanti didokumentasikan. Adakah juga mungkin yang pernah parkir di area pasar besar, cuman kan ini pasar besar ini kan sisinya banyak ya. Nah itu yang mana yang dimaksud? Mungkin boleh di-mention juga kalau ada yang punya pengalaman serupa, boleh Anda bagikan kaitannya dengan markup tarif seperti itu. Terima kasih Pak Handi. Saya geser dulu ke laporan yang lain kawan. Tadi Pak Handi juga laporan soal bus yang ngetem ini di dekatnya Taspen.
1: Ngetem di sini, ngetem di depan.
0: Oke, tadi laporannya sudah kita akomodir Pak ya, untuk meneruskan ke Kepala Terminal Arjosari, Mega Perwira. Sudah kita teruskan, ini masih belum ada follow up. Kalau yang tadi pagi katanya siap akan ditindaklanjuti, tapi kalau yang siang hari ini sudah kita kirimkan, sudah terkirim, tapi masih belum ada update lanjutan. Gitu, sementara untuk beberapa update yang sudah dibagikan, nanti kita akan sambung kembali di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga boleh menambahkan beberapa catatan lainnya, barangkali mau sharing-sharing soal markup tarif itu. Kawan, mungkin selain kayu tangan tadi yang sempat ada mentionnya di pasar besar, adakah yang punya pengalaman serupa, boleh Anda bagikan dengan mention kami di @city911fm atau langsung telepon di 0811-3600-911.
2: Wisdom. Keteladanan dan sukses pendidikan salah satu yang paling dicari oleh umat manusia di semua bangsa, di semua komunitas, di semua zaman adalah pendidikan dengan keteladanan. Teladan dalam bahasa Arab adalah uswatun hasanah, dalam bahasa Jawa adalah panutan. Kita ingin pendidikan kita sukses karena penuh keteladanan. Nasihat itu mudah, apalagi hanya verbal dan kata-kata. Tapi nasihat yang lebih mandes, pendidikan yang lebih berkesan, pendidikan yang menimbulkan akhlakul karimah adalah pendidikan ajaran ditambah keteladanan. Kita tahu mengapa Mahatma Gandhi dianut oleh jutaan rakyatnya, karena dia memberikan pesan yang halus, yang santun, ditambah keteladanan. Kiai Haji Abdurrahman Wahid begitu terkenal dan menjadi teladan bagi pengikut-pengikutnya karena dia sangat ikhlas, memiliki kekuatan batinia yang kuat, menginspirasi para umatnya karena beliau bukan ahli pidato yang menyala-nyala, tapi beliau adalah teladan yang sesungguhnya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah, teladan dengan kata-kata beliau yang dibarengi dengan konsistensi pelaksanaan 100% akhlakul karimah untuk membangun diri, untuk membangun keluarga, untuk mendidik anak-anak, untuk menjadikan bangsa kita ini bangsa yang penuh dengan akhlakul karimah, penuh dengan pendidikan yang baik. Kita perlu sering belajar kepada para teladan dan kita mencoba diri untuk ikhlas berbuat sesuatu dengan kesyukuran dan keinginan untuk berbuat yang baik secara istiqomah. Berbuat baik secara istiqomah tanpa egoisme, dengan ikhlasan dan kesyukuran, dengan konsistensi dan jati diri adalah teladan. Mudah-mudahan pendidikan kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita menjadi bangsa yang hebat karena kita anggota masyarakat dan siapapun menjadi teladan bagi dirinya sendiri. Saya Muhammad Mas'ud Said, Ketua Yayasan Sabilillah Malang dan Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Jawa Timur untuk City Guide 911 FM. Wisdom.

0: dalam jaring radio siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. RSUD Dr. Haji Slamet Martodirjo Smart Pamekasan menambah ruang kamar operasi. Proyek ini menelan total anggaran 2,8 miliar rupiah dan ditargetkan selesai pada bulan November 2026. Pelaksana tugas Direktur RSUD Smart Pamekasan, Dr. Syaiful Hidayat memastikan bahwa pembangunan ruang kamar operasi tersebut harus tuntas sesuai dengan jadwal mengingat kebutuhan layanan bedah yang terus meningkat.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Akibat kelangkaan pasokan dan lonjakan harga, puluhan pedagang daging sapi di Pasaraya Kota Salatiga sepakat mogok berjualan selama 5 hari terhitung mulai Senin hingga Jumat pekan ini. Ketua Paguyuban Pedagang Apriatun menjelaskan, minimnya stok dampak jangka panjang wabah PMK membuat harga meroket hingga Rp140.000 per kilogram. Meski tidak melakukan aksi demo, sekitar 70 pedagang mendesak intervensi nyata dari pemerintah, salah satunya lewat skema subsidi, guna menekan dan menstabilkan kembali harga daging di pasaran.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Bojonegoro telah menyalurkan gaji ke-13 kepada 12.388 pegawai di wilayah kerjanya. Hingga saat ini, total dana yang telah dicairkan mencapai 33,6 miliar. Kepala KPPN Bojonegoro Teguh Ratno Soekarno mengatakan, penyaluran gaji ke-13 telah dilakukan kepada aparatur sipil negara, anggota TNI dan Polri, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, serta penerima tunjangan kinerja.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak

0: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
1: Onbe ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
2: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
0: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
3: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, mungkin nanti kita alihkan ke utara.
4: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
0: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
5: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
6: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
7: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
5: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life masuk di jam 11:44. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur kawan, untuk Anda yang menjalankan. Saya langsung geser dulu ke informasi yang masuk di WhatsApp kami. Ada Pak Oni, ini sudah terhubung di line telepon ya. Kaitannya tadi kita bahas soal markup tarif parkir yang posisinya ada di kawasan Kayu Tangan, katanya sih sudah diamankan pelakunya, jukir nakalnya itu, oleh rekan-rekan dari Polresta Malang Kota. Ternyata Pak Oni juga punya pengalaman serupa begitu. Sudah terhubung bersama Pak Oni di line telepon. Pak Oni, selamat siang.
1: Siang, Mbak.
0: Iya, Pak Oni katanya punya pengalaman serupa apa soal markup tarif begitu ya. Boleh diceritakan Pak Oni, silakan.
1: Iya, siap. Nah, ini kebetulan waktu itu hari Minggu ya, Mbak, Sabtu malam.
0: Oke.
1: Sabtu malam minggu yang lalu lah, seminggu yang lalu.
0: Oh, seminggu yang lalu.
1: Itu saya kebetulan anak saya lagi pulang dari, kan kebetulan dia di luar kota, pulang ke Malang. Jadi dia minta jalan-jalan ke ini, jalan-jalan ke Kayu Tangan Heritage gitu, mau makan-makan di situ.
0: Oke. Okay.
1: Cuman waktu itu kan sudah sore, jadi saya cari parkirnya agak susah kan, sehingga waktu itu saya muter, ketemulah parkiran di Jalan Mojopahit.
0: Okay.
1: Jalan Mojopahit yang dekatnya jembatan itu, Mbak. Di situ ada parkirannya, bisa ada mobil keluar, saya masuk ke situ. Nah, di situ petugas parkirnya itu langsung minta, Mbak. Jadi kita udah parkir, langsung minta duitnya langsung di depan.
0: Oh, oke. Okay. Berapa,
1: langsung
0: Pak?
1: Langsung minta duitnya di depan. 5.000, Mbak. Langsung minta 5.000. Parkirnya 5.000. Karcisnya nggak dikasih tapi dia nggak kasih.
0: Nggak
1: ya, sama halnya sama petugas-petugas yang di stasiun itu kan juga demikian. Jadi kita jemput penumpang langsung minta 3.000, langsung ditarik 3.000 kayak gitu. Jadi itu tanpa dikasih karcis juga. Jadi kalau menurut saya baik yang dinas terkait seperti Dishub atau dari pihak Polri itu sekali-sekali coba, ayo sidak, dalam artian coba nyamar

0: sebagai intel lah bahasanya. Benar nggak omongan kita itu seperti itu, benar nggak? Jadi dibuktikan sendiri gitu. Karena kalau menurut saya banyak sekali, bukan hanya satu oknum aja. Kalau saya kira hampir semua, Mbak. Hampir semua seperti itu. Saya kira seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah juga bawa penumpang, maaf ya, yang notabene-nya petugas parkir ya, yang dia pegang dua area, area Toko Un sama area apa namanya? Gramedia. Ya, kita nggak main-main, Mbak. Itu kalau bisa dikatakan, kalau misalkan dari Pemkab Kota Madya Malang itu kebocorannya banyak, ya memang benar kalau berada. Karena mereka satu hari rata-rata pendapatannya mereka antara 800 sampai 1 juta, Mbak.
1: Waduh, bersih itu, Pak. Sudah dipotong itu sama yang
0: kepengkot. Mereka sendiri ngomong ya, cerita sama saya loh.
1: Waduh. 800 ribu ya per hari ya. Halo, Pak Oni. Wah, terputus nih ya kita dengan Pak Oni. Halo, Pak Oni. Bisa dengar suara kami, Pak? Oke. Nampaknya ada kendala koneksi, kawan. Baiklah, coba nanti kita hubungkan kembali ya. Karena masih ada kendala. Kayaknya sinyalnya Pak Oni apa sih sinyalnya kita nih? Suara kita apakah terdengar juga jelas di kawan-kawan pendengar yang lagi di perjalanan? Mungkin nanti boleh update ya. Sementara tadi terputus di... Fun fact, kalau kata Pak Ohni, ternyata keuntungan parkir itu di dua wilayah itu bisa sampai 800 ribuan sudah bersih, begitu ya. Anggaplah ini mungkin masih dugaan sementara karena kita juga tidak tahu fakta di lapangan bagaimana, tapi usut sejauh ini seperti itu kabar yang beredar. Kurang lebih seperti itu, Pak Ohni ya. Sangat disayangkan sekali, kawan. Lalu untuk update-nya saya geser dulu deh ke informasi yang masuk di WhatsApp. Ada Pak Yudo. Ini sekarang makin banyak R2 yang tidak memakai plat nomor belakangnya. Mungkin sedang mode apa nih, Pak? Coba saya tampilkan dulu. Sedang mode cowboy kah ini maksudnya? Cuman fotonya dihapus. Oke, sayang sekali. Saya tidak bisa cek lah untuk ininya, dokumentasinya. Saya geser dulu ya, ada Pak Agus. Informasi siang hari ini sekitaran Rampal macet sekali dari selatan ke utara atau sebaliknya. Imbas ada acara tadi, Pak, ya, informasinya dari rekan-rekan Polsek Blimbing.
2: Informasi untuk di siang hari ini ya, di seputaran Rampal yang mengarah ke selatan dari utara. Macet sekali, volume aja. Ya, dari selatan ke utara macet, dari arah utara ke selatan macet. Untuk informasinya, gak tahu di depan ada apa ini. Tapi kayaknya kalau yang dari selatan, di lampu merah tidak ada apa-apa, cuma volume aja. Tapi yang ke utara ini saya gak tahu ada apa ya. Itu terima kasih informasinya. Selamat siang, selamat beraktivitas.
1: Ya, terima kasih. Ini tadi laporan dari rekan-rekan Polsek Blimbing, ada giat eksekusi rumah dinas TNI oleh gabungan POM AD. Begitu, kami tanyakan tadi sampai kapan, katanya belum tahu. Lalu update lainnya ada Pak Arif. Pak Arif kirim infonya juga melalui video kawan Pak Arif Ubaidillah. Ada dua video ya di jam 11.20 yang pertama.
3: Info Lalin di Lawang mulai jalan Sumber Wuni arah exit tol Lawan ada kepadatan. Belum tahu apa penyebabnya.
1: Oke, saya lanjutkan ke video berikutnya.
3: Ada truk mogok, imbas truk mogok.
1: Oke.
3: Dan arah yang dari Singosari ke Lawang ada kepadatan karena imbas truk antri BBM.
1: Satunya.
3: Yang arah ke Malang tadi kemacetan karena ada truk mogok.
1: Oke, jadi kalau yang arah ke utara itu karena antrian pom bensin, tapi kalau yang ke selatan itu antriannya karena truk yang trouble. Setelah ini kita teruskan laporannya, Pak, ya, ke rekan-rekan Polsek Lawang agar bisa segera ditindaklanjuti. Gitu sementara untuk beberapa update yang sudah masuk, nanti kita sambung lagi di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga boleh menambahkan dengan mention kami di @city911fm.
4: Jalan-jalan plus.

Kota Batu dikenal sebagai tempat orang mencari udara segar, panorama pegunungan, dan spot wisata yang memanjakan mata. Tapi di balik hutan pinus yang tenang itu, ternyata tersimpan jejak sejarah perang yang jarang diketahui banyak orang. Kali ini, kita akan menuju sebuah situs yang berada di kawasan Gunung Banyak, Kota Batu. Tempat ini dikenal sebagai bunker atau Goa Jepang Gunung Banyak, peninggalan masa pendudukan Jepang di Indonesia sekitar tahun 1942 hingga 1945. Pada masa Perang Dunia Kedua, kawasan perbukitan seperti Gunung Banyak memiliki posisi yang sangat strategis. Dari ketinggian ini, tentara Jepang dapat memantau pergerakan musuh di wilayah Malang dan sekitarnya. Karena itulah, sejumlah bunker dibangun di area ini. Fungsinya sebagai benteng pertahanan, tempat persembunyian pasukan, hingga ruang penyimpanan logistik dan persenjataan. Struktur bunker umumnya dibuat dari beton tebal. Bahkan ada yang memanfaatkan tebing yang digali menyerupai lorong goa. Sebagian bunker juga dibangun menggunakan tenaga kerja paksa yang pada masa itu dikenal sebagai Romusha. Kini, bunker-bunker tersebut berada di kawasan hutan pinus yang sejuk dan relatif sunyi. Beberapa di antaranya masih bisa ditemukan, meski sebagian sudah tertutup vegetasi atau kurang terawat. Menariknya, lokasi bunker ini sering terlewat oleh wisatawan, padahal jaraknya tidak jauh dari destinasi populer seperti para layang Gunung Banyak dan Omah Kayu yang terkenal dengan panorama Kota Batu dari ketinggian. Karena latar sejarahnya yang cukup kelam, bunker ini juga kerap dikaitkan dengan berbagai cerita mistis yang beredar di masyarakat. Namun dibalik cerita tersebut, kawasan ini tetap menjadi bagian penting dari jejak sejarah militer di wilayah Malang Raya. Untuk Anda yang mau melihat bunker Jepang di Gunung Banyak, kalau Anda berangkat dari Kota Malang, arahkan perjalanan Anda menuju Batu, kemudian lanjut ke kawasan wisata Gunung Banyak. Waktu tempuh dari Kota Malang menuju kawasan ini sekitar 45 menit hingga 1 jam, tergantung kondisi lalu lintas. Sesampainya di kawasan Gunung Banyak, lokasi bunker berada di area hutan pinus yang dapat dijangkau dengan berjalan kaki dari beberapa titik wisata di sekitarnya. Menariknya, peninggalan bunker atau goa Jepang di Kota Batu tidak hanya berada di kawasan Gunung Banyak. Beberapa situs serupa juga ditemukan di wilayah Gunung Sari Bumi Aji, serta di area hutan perhutani di Songgokerto yang menyimpan beberapa lorong goa peninggalan masa perang. Di balik keindahan wisata alam Kota Batu, ternyata tersimpan cerita sejarah yang masih bisa ditelusuri hingga hari ini. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, dan kita akan kembali menjelajah destinasi menarik lainnya di Malang Raya.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Gate FM.
2: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
3: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
2: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
3: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: Ya kawan, tadi kaitannya dengan kepadatan di area Lawang, posisinya itu dekat dengan SPBU ya. Sudah kita teruskan ke Kanit Lantas Polsek Lawang AKP Haryono, dan respon cepat juga disampaikan oleh Pak Hari, katanya oke, terima kasih gitu. Semoga segera ditindaklanjuti. Jadi ada dua faktor kepadatan kalau yang di Lawang itu antrian SPBU dan ada truk yang trouble, kawan. Pak Adi, izin usul terkait parkir katanya sepertinya sudah saatnya dibentuk perusahaan daerah PD Parkir. Karena di daerah lain dan pasar, PAD dari parkir ini luar biasa besar, jauh dari pendapatan parkir dari Malang. Padahal di sana parkir waktu itu cuma untuk mobil 2.000 dan motor 1.000. Apalagi Denpasar, tarifnya naik juga seperti Malang, dan dengan perusahaan sendiri pasti lebih profesional. Oke, terima kasih Pak Adi usulannya. Untuk cuaca di Sunandar Priyo, Sudarmo, itu panas dan kadang mendung, lalu lintas seperti biasa, ramai, lancar. Terima kasih. Ada Pali. Pali ini bergabung juga kawan melalui video.
1: Ini saya melintas di Indragiri ya.
0: Oke.
1: Utaranya lapas ini. Ini terlihat kok tampak baru ya. Ini lampu penerangannya itu loh.
0: Oke.
1: Jadi tiangnya di miringkan, nah pas lampunya itu pas di tengah, tengahnya jalan ini, mantap-mantap ini.
0: Iya, semoga jadi lebih cerah Pak ya di sana kalau malam.
1: Terhalang sama, terhalang dengan daun-daun.
0: Daun-daun,
1: mantap-mantap ini.
0: Iya, terima kasih Pak Li update-nya. Kita juga apresiasi kalau ada gebrakan-gebrakan baru begitu kawan ya. Lalu juga update lainnya ada Pak Yanto. Just info, Lawang arah Malang sebelumnya exit tol macet. Katanya ada truk yang trouble. Saya mau tampilkan di Visual Radio. Iya, ini dia ya, agak saya percepat untuk kiriman dokumentasinya nih dari Pak Yanto. Memang relatif merambat kawan, tapi tadi rekan-rekan dari unit lantas sudah monitor. Sama Pak Bagas juga terjebak ternyata antrian di SPBU itu kawan, membuat arus dari arah Malang Surabaya terhambat dan membuat kepadatan hingga depannya RS Lawang Medika. Di seberangnya SPBU Patal itu juga terdapat truk box besar yang mogok membuat macet. Memang betul-betul dua arah ini antrian ya. Mohon bersabar kawan-kawan, petugas mengarah ke lokasi, semoga juga bisa segera ditindaklanjuti. Pak Agus sama juga tuh melaporkan soal Lawang. Tadi Pak Agus sempat kirim video, saya mau tampilkan.
2: Oh, jadi kemacetannya ini penyebabnya.
3: Oke, jadi kalau yang arah ke
2: Polar ya, penyebabnya jadi separuh jalan dipakai.
3: Polsek Lawang.
2: Ini ya, berarti
3: itu sementara untuk beberapa
2: penyebabnya antrian di pom bensin.
0: Itu yang arah ke utara, Pak ya. Itu beberapa catatan kawan, antisipasi hindari dulu daerah Lawang, dekatnya SPBU Patal dan exit Lawang. Mungkin kalau mau menghindari antrian langsung ambil jalur tol saja arah ke Surabaya, nanti exit bisa di Purwodadi, bypass Pandaan, itu jauh lebih lancar. Kawan-kawan juga masih boleh kembali update di beberapa titik lainnya dengan mention di City Guide 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, Kota Batu memaksimalkan atraksi budaya di sektor pariwisata. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto, menyampaikan pihaknya berkomitmen mengembangkan sektor pariwisata lewat penguatan atraksi budaya yang ada di tengah masyarakat. Salah satunya dengan mendukung kesenian Bantengan yang sekarang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Kota Batu. Oni menambahkan dalam pelaksanaan kirab Banteng Satu Suro jadi bukti kalau wisata dengan atraksi budaya terus dikembangkan. Kawan, capaian APBD Jatim tahun lalu berhasil lampaui target. Dalam agenda penyampaian nota keuangan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025, Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyebut, realisasi pendapatan APBD 2025 mencapai 29,88 triliun dari target 28,56 triliun rupiah. Kata Khofifa, penguatan pendapatan daerah ini ditopang oleh pendapatan asli daerah atau PAD yang realisasinya mencapai 18,44 triliun rupiah. Sementara itu untuk realisasi belanja daerah Jatim mencapai 31,20 triliun atau sekitar 93,82% dari total pagu 33,25 triliun. Menurut Khofifa, capaian ini menunjukkan pengelolaan belanja di Jatim tetap terjaga dan efisien. Kawan, Indonesia teguhkan posisi sebagai destinasi ramah muslim di dunia. Indonesia kembali mengukuhkan posisinya sebagai salah satu destinasi ramah muslim di dunia berdasarkan Global Muslim Travel Index 2026. Dengan perolehan skor sebesar 79, Indonesia menempati posisi kedua di dunia. Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji menyampaikan, pihaknya terus optimis Indonesia mampu meningkatkan kualitas layanan dan daya saing sehingga dapat kembali menempati posisi teratas. Pemerintah juga menyiapkan upaya untuk meningkatkan wisata halal dengan menyediakan sertifikasi halal gratis sekitar 500 ribu pelaku UMKM, mempromosikan wisata ramah muslim di pasar internasional, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Wulan Indriani. Selamat siang.

City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, siang hari ini dengan saya Wulan Indriani. Untuk Anda yang siang hari ini masih melanjutkan aktivitas, tetap semangat ya. Kondisi di luar, mataharinya kalau dilihat semakin terik ya di area Telogo Mas utamanya. Tapi kalau kita belajar di beberapa hari terakhir ketika memasuki sore hari, nah hati-hati, masih ada potensi hujan ya. Nah mungkin Anda yang sekarang ini juga tidak hanya memantau di sekitar Kota Malang, tapi juga memantau bagaimana kondisi di sekitar Kabupaten Malang, termasuk juga di sekitar Kota Batu, boleh nanti Anda tambahkan melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau bisa juga dengan cara mention di sosial media kami di @city9911fm. Terima kasih banyak tadi dari Pak Arif Ubaidillah terakhir mengabarkan adanya truk trouble. Nah ini tadi kondisi truknya kawan, kalau dilihat karena ini truk tronton ya, jadi sangat besar sekali. Sebenarnya sudah di kiri jalan, tapi kalau dibiarkan ini juga bisa berpotensi mengantri panjang ya. Kalau dari video terakhir yang disampaikan tidak sampai mengantri panjang, tapi kita sudah coba untuk komunikasinya melalui Kanit Lantas Polsek Lawang AKP Haryono. Pak Haryono juga merespon cepat ya, dalam waktu 1 menit setelah kita melaporkan, mengucapkan terima kasih juga. Nanti kita akan coba follow up ya, seperti apa pengaturan yang dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan di sana. Ada yang kebetulan melintas di sekitar Lawang ya, boleh nanti Anda tambahkan bagaimana kondisi di sana kawan. Di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, untuk Anda yang masih lanjut aktivitasnya, tadi kita juga sempat dapat beberapa catatan dari kawan-kawan City Guys. Sebelum kita lanjutkan kembali, ada satu informasi tambahan buat Anda. Ini yang sudah mulai ada rencana pengen investasi, kali ini mungkin pilihannya di bidang properti, ini Anda mau beli properti begitu kawan. Jadi pastikan ketika Anda memilih itu tidak sampai bikin boncos, apalagi nggak produktif ya. Buat Anda yang pengennya itu yang pasti-pasti saja, tenang, ada Paramalen. Jadi di sini mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif yang ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Jadi dengan villa 2 lantai, ini sudah lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system. Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jatimpak Group, dan legalitasnya aman. Kawan, Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Untuk info lengkap, Anda bisa cek Instagramnya @paramapandermanhill atau bisa dengan menghubungi 0822 3331 4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Kawan, terima kasih ya khususnya Anda tadi pagi yang sudah mengikuti apa yang jadi perbincangan di Ijen Talk, karena ini mungkin sebagian besar masyarakat juga cukup mengeluhkan ya dengan kondisinya pemadaman listrik, apalagi ini juga bergilir gitu. Dan utamanya Anda yang memang bergerak di usaha yang membutuhkan selalu listrik gitu ya. Nah, ini kan pasti terasa sekali. Tadi kita sudah dengarkan seperti apa pernyataan dari perwakilan pengusaha dari Ketua Umum BPC HIPMI Kota Malang sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Negeri Malang. Tapi memang yang disayangkan, jadi tadi kita tidak bisa sambung ya bersama dengan rekan-rekan PLN, jadi untuk menyampaikan seperti apa untuk informasi update-nya dan juga beberapa pertanyaan lain yang tadi sebenarnya masih belum juga terjawab. Nah, tapi kalau kita bicara bagaimana ya sejauh ini, ketika kita melihat upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman UMKM ya khususnya, yang memang luar biasa sekali, harus bisa bertahan, harus bisa kreatif ya untuk bisa menjaga usahanya, apalagi di tengah kondisi saat ini listrik yang padam bergilir gitu. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana statement dari Ketua Umum BPC HIPMI Kota Malang, Hendy Suryo Leksono. Untuk Anda yang tadi mungkin ketinggalan ya seperti apa, kita coba dengarkan kawan.
2: Kalau kita lihat kan by data itu UMKM menopang 60% pertumbuhan ekonomi nasional. Yeah. Dan itu berlaku terutama di Kota Malang juga, Mbak. Sebenarnya kalau kita bedah lagi, banyak UMKM itu berjalannya di sektor-sektor real seperti F&B yang paling besar. Disrupsi-disrupsi ini saya rasa sebenarnya UMKM itu cukup resilience kok, Mbak. Kalau kita ngomong resilience itu adalah kemampuan untuk adaptasi ya dan bangkit. Dan tetap produktif kita ketika menghadapi tekanan. Jadi kita sudah mengalami COVID, kita sudah mengalami kenaikan bahan baku, perubahan perilaku konsumen, dan sampai hari ini pun by data UMKM masih menjadi salah satu penopang terbesar. Nah, sebenarnya menurut saya resiliensi sekarang itu ada tiga. Jadi yang pertama itu adalah resiliensi operasional, yang ketika listrik padam, apakah transaksi terus kemudian operasional itu masih bisa tercover dengan baik. Kedua adalah resiliensi marketing dan digital. Karena hari ini UMKM itu channel penjualannya itu tidak hanya pelanggan yang datang ke toko. Namun ada UMKM yang mengandalkan banyak saluran penjualan seperti marketplace, terus GrabFood, GoFood. Nah, jadi kalau toko sepi masih ada marketplace dan stoknya harus bisa di minutes. Dan yang terakhir ini yang paling penting adalah resiliensi inovasi. Dan UMKM kita saya rasa juga sudah cukup kuat untuk menghadapi resiliensi inovasi, bahwa performa untuk menghadapi kendala-kendala non teknis seperti ini yang tidak bisa dikendalikan ya, seperti kata Prof Mia, itu saya rasa mereka juga sudah menyiapkan ya, apalagi ini sudah terjadi hampir seminggu ya Mbak. Jadi sudah mulai ada peran serta mereka untuk menduga bahwa ini akan terjadi lebih dari seminggu ini.
1: Nah itu kawan, pernyataan ya yang disampaikan ini perwakilan dari pengusaha, perwakilan dari UMKM juga yang ada di Kota Malang. Itulah yang saat ini sedang diupayakan oleh rekan-rekan kita ya. Nah kemudian kawan, tadi ada satu hal yang menurut saya ini cukup menarik ya, yang disampaikan oleh Pak Gunawan ketika Mbak sempat nimbrung ya di Ijen Talk. Jadi kalau dari catatan Pak Gunawan, menurut Pak Gunawan di sini pentingnya negara benar-benar hadir. Jadi bagaimana memperhatikan kepentingan rakyatnya kalau melihat terkait dengan pemadaman PLN bergilir ini, dan banyak sebab-sebabnya. Jadi Pak Gunawan ini ingin menyoroti salah satunya yaitu terkait terutama PLTU yang harus menggunakan bahan bakar batu bara yang medium, dan itu batu bara harganya dengan fluktuasi kurs dolar itu kan lebih mahal daripada harga yang untuk domestik. Jadi bagaimanapun juga itu para pengusaha batu bara, para pengusaha itu inginnya kan untung besar. Jadi bagaimanapun juga ketika menjual di tempat lain, katakanlah diekspor ke luar negeri, harganya lebih tinggi dan untung besar. Nah tentu para pengusaha itu juga akan memilih menjual ke luar negeri juga batu baranya, urusan yang di dalam negeri ya bagaimanapun juga itu menjadi nomor kesekian kalau pengusaha semacam itu. Yang ada dalam pikirannya yang paling utama kan mencari untung. Jadi di titik inilah sebetulnya negara harus hadir dengan sangat tegas menertibkan tambang-tambang batu bara dengan beserta pengusaha-pengusaha tambang batu bara itu, supaya bisa memenuhi suplai untuk PLTU-PLTU yang ada di Indonesia. Jadi harus tegas dan lugas negara hadir untuk mengamankan hajat hidup orang banyak. Nah itu ya, lengkap sekali yang disampaikan oleh Pak Gunawan. Nah untuk beberapa statement juga yang dikeluarkan ya, tadi kita sudah dengarkan seperti apa penjelasan dari Dirut PLN, termasuk juga seperti apa Menko Perekonomian ya, kemudian seperti apa juga kali ini statement dari Menteri SDM Bahlil Hadalia. Nah nanti kita akan lanjutkan ya, kita juga akan putarkan respon dari Menteri SDM Bahlil Hadalia seperti apa menyikapi kondisi saat ini yang terjadi. Ada nanti juga masih boleh ikutan nimbrung ya, untuk Anda yang mau gabung bisa manfaatkan WhatsApp kami yang saat ini juga masih perjalanan. Tetap hati-hati di jalan, kondisi sudah semakin ramai siang hari ini. Sementara Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, saatnya kita berbagi kabar dulu kawan. Kita update lalu lintas di jalan tol.

0: Jantung, informasi seputar jantung.
1: Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan trafik di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun Pakis, tidak ada hambatan. Tadi kita sempat dapat kabar kalau di beberapa titik area Lawang itu mengalami perlambatan yang dari arah selatan dari Lawang Medika sudah mulai mengular. Kalau yang dari arah utara ini dari RSCT Mariam ya sudah mulai ngantri juga sebelumnya exit tol. Sehingga yang mau menghindari antrian kepadatan disarankan langsung entry tol Lawang atau barangkali masuknya dari Singosari ya, nanti bisa exit di bypass Pandaan atau ya Purwodadi begitu kawan, itu jauh lebih direkomendasikan mengingat saat ini masih ada antrian di sana. Arah ke Surabaya di Kejapanan tidak ada hambatan, tapi kalau dari Kejapanan dari Porong ke Kejapanan ada peningkatan volume. Bergeser ke Gemporembang, Gempas sampai dengan Paspro dua arah lancar. Boleh bagikan update di beberapa ruas tol lainnya dengan mention kami di @city_guide911fm.

0: 93.911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
4: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
5: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar. Menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
3: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
5: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
6: Konbe ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
7: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
5: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
8: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mampu nanti kita alihkan ke utara.
9: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
5: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
10: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Kawan, kita lanjutkan untuk pembahasan sebelumnya ya. Ini kaitannya dengan pemadaman listrik. Ini kalau kita melihat ya, bagaimana sih sebenarnya apa yang jadi beberapa statement begitu, khususnya dari Menteri SDM Bali Lahadalia. Jadi perihal pemberian kompensasi yang memang sekarang ini juga sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat ya, di tengah adanya pemadaman listrik yang bergilir ini. Kemudian Bahlil menegaskan kalau bicara kompensasi ini sebenarnya urusannya juga di pihak PLN begitu. Sementara disampaikan juga dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI yang menyoroti ya terkait dengan tanggung jawab PT PLN Persero soal pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Jadi YLKI di sini menegaskan kompensasi kepada pelanggan itu seharusnya diberikan secara otomatis ya, tanpa menunggu pengajuan keluhan terlebih dulu. Bahkan Sekretaris Eksekutif dari YLKI Rio Priambodo juga menilai untuk pemadaman listrik yang berulang ini tidak bisa dipandang sebagai gangguan teknis biasa, karena menurutnya kondisi ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem kelistrikan yang perlu dievaluasi gitu ya, secara menyeluruh untuk kedepannya, seperti itu. Kemudian untuk beberapa catatan lainnya nanti kita akan coba sampaikan ya, ini kaitannya dengan statement dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Bahkan dari Menteri SDM ini sudah melaporkan langsung ya ke Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengenai kondisi pasokan energi dan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk memastikan stabilitas pelayanan listrik oleh PT PLN kepada masyarakat. Nah, di sini Bahlil mengatakan pembahasan itu dilakukan menyusul adanya gangguan layanan kelistrikan ya yang sempat terjadi. Jadi dalam rapat bersama jajaran PLN, pemerintah sudah mengidentifikasi sejumlah persoalan utama yang mempengaruhi operasional pembangkit listrik. Kalau menurut Bahlil sendiri, sebenarnya ada beberapa isu utama yang menjadi perhatian pemerintah dan PLN. Pertama, itu masalah yang berkaitan dengan pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG. Kemudian yang kedua, ini kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan batu bara berkalori menengah atau medium yang dibutuhkan untuk proses pencampuran bahan bakar pembangkit. Jadi kebutuhan batu bara PLN ini mencapai kisaran 154 juta ton per tahun, katanya ya waktu itu. Sedangkan penugasan pasokan batu bara yang diberikan Kementerian SDM kepada perusahaan tambang untuk memenuhi kebutuhan PLN itu mencapai di kisaran 180 sampai 190 juta ton per tahunnya. Nah, kemudian kawan, sebenarnya persoalan yang dihadapi PLN itu bukan terletak pada volume pasokan batu bara, melainkan pada ketersediaan batu bara dengan spesifikasi kalori medium yang dibutuhkan untuk operasional pembangkit. Seperti itu ya untuk beberapa catatannya. Kemudian untuk informasi lainnya, Anda juga masih bisa sampaikan mungkin ya, sekarang juga posisi masih melanjutkan perjalanan di sekitar Malang Raya, tapi untuk Anda yang khususnya saat ini berada di sekitar traffic light UB, Anda berencana mengarah ke Dinoyo, kondisi siang hari ini tampak sudah mulai ramai juga di sana. Tapi tidak sampai terjadi antrian yang panjang gitu ya. Jadi antrian imbas TL saja dan juga peningkatan volume kendaraan selepas dari itu sudah terkondisikan. Traffic Report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info, kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation.
0: City Guides Inside. Dari sekian banyak jenis kendaraan wisata yang memadati Kota Batu, mayoritas ternyata beroperasi tanpa izin resmi dan belum teruji kelaikan jalannya. Di tengah pengabaian aspek keselamatan demi daya tarik hiburan murah, sudahkah kendaraan wisata di Kota Batu benar-benar memenuhi standar kelayakan atau kita hanya sedang menunggu terjadinya petaka? Kabid Pemasaran di Sparta Kota Batu, Farida Anifa mengatakan, saat ini baru Moda Kawanku dan Dokar yang berizin resmi untuk mobilitas wisatawan. Jadi ia berharap armada transportasi wisata lainnya segera mengurus dokumen kelaikan jalan demi menjamin rasa aman publik.
11: Moda transportasi itu tidak hanya menjadi alat mobilitas saja, melainkan sebagai elemen penentu keselamatan, penentu reputasi destinasi wisata. Karena ketika kendaraan transportasinya itu tidak sesuai standar atau macet atau apa, itu akan mempengaruhi reputasi suatu destinasi wisata. Misalnya sulit mendapat kendaraan yang menuju ke sana, orang tidak akan kembali lagi ke sana. Kemudian di Kota Batu itu memiliki, ini saya dari kalau Pak Hari Juni tadi kan standar-standar kendaraan, tapi dari sisi dishub ya. Kalau kami ada juga standarnya, tapi dari sisi pariwisatanya. Jadi di Kota Batu memiliki dua angkutan pariwisata yang sudah memiliki izin resmi. Jadi yang pertama yaitu Dokar Wisata. Di Kota Batu ada 25 Dokar Wisata.
0: Kabid Angkutan di Subkota Batu, Hari Juni Susanto menjelaskan, dari berbagai jenis kendaraan wisata modifikasi yang beroperasi di lapangan, baru Armada Kawanku yang mengantongi izin resmi. Sementara untuk jenis lainnya, sejauh ini masih dalam tahap penertiban berupa pemberian peringatan.
12: Yang kami data, tapi kan tidak masuk dalam database kami, karena kendaraan yang belum sesuai dengan unjuk teknisnya ya. Teknis sesuai dengan Permenhub 16 tahun 2019 tentang kendaraan angkutan orang tidak dalam trayek, yaitu angkutan wisata ya. Kita secara nasional ini kan angkutan lokal. Memang dalam tahun ini kami membuat raperdanya, nanti kita bahas terakhir itu ya. dan nanti perwalinya yang mengatur itu. Karena masyarakat Batu antusias ya. Kalau yang termasuk ya tadi Tayo, ada kereta kelinci, terus PW, terus Merak gitu ya, di alun-alun, mobil bendi ya. Yang sudah masuk itu ya kawanku. Itu kawanku sudah ada surutnya, sudah ada pengurusan izin KBLI-nya, sudah laik jalan.
13: Kayak Tayo
12: lain,
13: tadi?
12: Belum Pak.
13: Belum
12: karena
13: ya?
12: Tidak, tirnya juga tidak ada. Kami sudah mengadakan sosialisasi Pak. Kita undang semua. Pentingnya keselamatan ya, tentang kendaraan. Ini kita sering kita sosialisasikan.
14: Kepala Lab Transportasi dan Penginderaan Jauh FTUB, Hendy Bowoputro menyampaikan, kecenderungan wisatawan memilih tarif murah memicu menjamurnya transportasi tak berizin, sehingga langkah taktis yang paling mendesak untuk diupayakan saat ini adalah pelaksanaan uji rem cek pada kendaraan yang beroperasi.
15: Namanya kota wisata itu kan orang-orang ingin berwisata, dan yang ingin berwisata itu pasti ingin yang menarik lah, menarik, murah. Nah ini kelihatannya penyedia jasa ini memang berusaha yang murah tapi
13: nggak aman.
15: Nah, karena kondisinya apa ya? Yang namanya murah itu kan kurang bisa memenuhi aspek-aspek yang diminta oleh laik jalan. Dan kalau yang kita bilang mungkin ya, tadi Bu Farida menyatakan bahwa diurus izin anunya ya Pak, diurus izinnya. Nah ini ngurus izin itu bukan ngurus izinnya untuk tanda tangannya saja sebenarnya ya. Itu kan harus memenuhi layak fungsi kendaraan. Layak fungsi itu ada beberapa macam pengujian, baik itu pakai standar nasional maupun standar internasional.
14: Keselamatan nyawa wisatawan tidak boleh dikorbankan demi alasan hiburan. Penataan regulasi dan uji kelaikan jalan yang ketat harus segera ditegakkan sebelum kelalaian di lapangan berujung pada tragedi yang mengenaskan.

0: Jesus for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pinter.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
6: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tebur, belok kanan tapi jebuk kiri. Mandek sik Sam. Isone motong dalane wong liya. Ambekno kesusu slak nandi sih? Slak luwe ta.
7: Ana rupes be. Batinku mang merebet kiri ambek alon-alon ndani lamun ijo, moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
6: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gawe aturan dhewe. Gawe dalan dhewe pisan cek gambayan wong liyane.
8: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: For your life. City Guide FM.

Kawan, bagi Anda yang sekarang ini masih melanjutkan aktivitas khususnya perjalanan yang mengarah ke sekitar Lawang, karena kabar tadi terakhir sempat ada truk ya yang trouble, boleh nanti Anda tambahkan. Ini kalau dilihat justru area BLK Wonojati ya yang antriannya cukup panjang yang mengarah ke Kantri, tapi untuk ekor antriannya ini bahkan hampir sampai di Rumah Sakit Prima Husada. Nah, selepas dari Kantri, kondisinya sudah kembali normal. Ada apa di sana? Mungkin Anda yang kebetulan melintas, boleh nanti Anda kabarkan. Ini penyebabnya apa? Apakah peningkatan volume kendaraan saja atau karena penyebab lainnya? Anda bisa kirimkan di WhatsApp kami. Untuk traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan yang berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. Kawan, RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa

0: juga dengan chat di nomor 0811 36 999 62. Pilih sehat, pilih RSUB. Baik, kita akan coba lihat ya di beberapa titik kembali. Kalau di sekitar Singosari memang sudah mulai terjadi peningkatan. Kalau di jam-jam segini mungkin di area Sukun, Anda yang bersiap mengarah ke sekitar Sukun, boleh nanti Anda kabarkan. Kalau dari pantauan kami sih sejauh ini ramai lancar saja ya, apalagi di area PGRI di Universitas PGRI Kanjuruhan ya. Nah, kemudian untuk Anda yang mau lanjut mungkin mengarah ke sekitar Jodipan, tampak di sana juga sama, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Dan satu lagi, ketika Anda nanti melanjutkan perjalanan Anda mengarah ke sekitar Rampal, nah ini sudah mulai ramai juga di sana. Untuk Anda yang ingin berbagi informasi lainnya, kawan, selain WhatsApp, kita ada sosial media yang bisa Anda jumpai, baik di X maupun di di Instagram dan juga di TikTok. Anda bisa ikuti @cityguide911fm.
1: Jalan-jalan plus. Kalau ngomongin wisata sejarah di Malang, kebanyakan orang langsung kepikiran Singosari atau Jago. Tapi ada satu candi yang gak kalah keren, lebih tenang, dan justru punya cerita yang dalam banget. Tempat ini tuh cocok buat Anda yang pengen jalan-jalan sambil belajar. Namanya Candi Kidal. Lokasinya ada di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Begitu nanti sampai di sini, suasananya terasa cukup sepi dan nyaman. Candinya berdiri sendiri di tengah area terbuka, dikelilingi permukiman warga. Bentuk bangunannya ramping, tinggi, dan khas banget Candi Jawa Timur. Warna batu andesitnya bikin kesan klasiknya makin kuat. Gak terlalu ramai kayak destinasi lainnya. Jadi cocok buat Anda yang pengen eksplor santai, foto-foto, atau sekedar menikmati suasana tanpa distraksi. Nah, ini yang bikin Candi Kidal spesial. Candi ini peninggalan Kerajaan Singasari dan dibangun sekitar abad ke-13 sebagai bentuk penghormatan untuk Raja Anusapati. Nah, fungsinya bukan sekedar bangunan biasa, tapi sebagai tempat pendarmaan atau pemujaan raja yang telah wafat. Yang paling unik dari candi ini reliefnya. Jadi di bagian kaki candi ada cerita Garudea, kisah tentang Garuda yang berjuang membebaskan ibunya dari penderitaan. Relief ini bukan cuma hiasan, tapi punya makna dalam. Bahkan dipercaya menggambarkan rasa bakti Anusapati pada ibunya, Ken Dedes. Selain itu, secara struktur, Candi Kidal punya 3 bagian utama, kaki, badan, dan atap. Dan menariknya lagi, candi ini disebut sebagai salah satu candi pemujaan tertua di Jawa Timur. Untuk mengarah ke Candi Kidal, dari Kota Malang, Anda bisa lewat ke Jalan Maijen Sungkono untuk mengarah ke Jalan K. Haji Malik. Ikuti jalan, kemudian mengarah ke Jalan Raya Pulung Dowo. Belok kiri menuju ke Jalan Raya Kebonsari, lurus sampai Jalan Raya Tumpang. Lalu belok kanan menuju Jalan Wisnuwardana.
2: Jalan-jalan plus.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Hey, Rek, kata nanti.
5: Ke kampus, ada kuliah.
1: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, re. Kuliah nanti sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university, modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan, fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, re. Kayak aku gini loh, masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
4: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
1: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no cost, universitasnya jos. Ya di universitas terbuka UT Malang. Yuk daftar rek ke sia.ut.ac.id.
5: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
6: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung gak aktif sih nomornya?
7: Transfernya ke siapa? Saya gak pernah terima uang apapun loh.
6: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
7: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
6: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
7: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
1: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan siang hari ini ada beberapa catatan tambahan dari kawan-kawan City Guide. Ada Pak Johannes jam 12 lebih 50 menit. Video yang ditambahkan.
1: Selamat siang City Guide.
0: Selamat siang.
1: Info lalu lintas di flyover Ajosari mengarah ke utara. Itu di sebelum SPBU Adi Putro itu ada antrian nih, itu antriannya sampai di turun flyover ini.
0: Iya.
1: Itu ada antrian mobil-mobil besar untuk beli solar itu mbak di SPBU Adi Putro itu. Pengendara yang mengarah ke utara, mengarah ke tol Karanglo, cukup bersabar karena ada antrian SD SPBU Adi Putro.
0: Oke. Antrian SPBU ternyata
1: ramai lancar. Demikian informasi lalu lintas di siang hari di sekitaran Ardosari dan Karanglo.
0: Baik Pak Johannes, terima kasih banyak update-nya. Ada Pak Agus kali ini. Selamat siang, terima kasih Pak Agus videonya.
2: Iya. Selamat siang, laporkan kembali
0: selamat
2: di jalan Alteri Porong ya, yang mau menuju arah Surabaya ini, Sidoarjo, arteri ya. Parah banget macetnya, parah, semua penuh dengan truk-truk tentunya yang ngantri ya. Yang ngantri untuk ke itu ya, ngisi BBM ya, solar ya, parah banget. Jadi mulai dari ujung sana sampai ujung di pom ya, pom bensin di Alteri Porong, waduh, ampun, penuh dengan truk. Gak tahu mana hijau, gak tahu mana merah, terjang terus. Jadi ini kan di perempatan tepatnya ini ya, perempatan Alteri Porong. Udah nggak bisa jalan yang dari utara mau ke selatan, ketutup sama truk-truk ya, ini yang bikin macet. Gitu ya, selamat siang, selamat beraktivitas.
0: Terima kasih Pak Agus, hati-hati di jalan, selamat siang juga. Anda juga masih bisa menambahkan kawan di 0811 36091.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, Songgoriti memiliki potensi yang harus lebih dikembangkan. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto, menyampaikan adanya kekayaan budaya, keberadaan situs Candi Songgoriti, sumber air panas, sampai berbagai agenda tradisi yang rutin dilakukan membuat kawasan Songgoriti punya peluang besar untuk bisa dikembangkan. Adanya event budaya seperti kirab bantengan jadi daya tarik tambahan yang bisa menghidupkan pergerakan wisata dan ekonomi masyarakat sekitar. Sementara itu, sejauh ini antusias masyarakat masih berada di kegiatan bantengan. Kawan, Pemprov Jatim dorong guru tingkatkan kompetensi selama libur sekolah. Dinas Pendidikan Jatim meminta guru memanfaatkan masa libur sekolah untuk memperkuat kompetensi dan menyiapkan berbagai inovasi pembelajaran menjelang dimulainya tahun ajaran 2026-2027 pada 13 Juli mendatang. Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Aris Agung Pewai, mengatakan terdapat 3 target utama yang ingin dicapai pada tahun ajaran baru, yaitu terciptanya guru yang lebih kompeten, lebih kreatif, dan lebih siap menghadapi tantangan pendidikan yang terus berkembang. Selain itu, Dinik Jatim juga menekankan sejumlah materi yang perlu dipelajari guru, meliputi deep learning, active learning, project-based learning, teaching with AI, serta kemampuan public speaking. Kawan, Kemendikdasman gandeng TNI percepat rekonstruksi sekolah di Aceh. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berkolaborasi bersama pemerintah daerah serta TNI AD untuk mempercepat pemulihan layanan pendidikan pasca bencana hidrometeorologi di Aceh pada kunjungannya Selasa lalu. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyampaikan, pemerintah akan menargetkan sebagian besar sekolah terdampak bisa digunakan kembali pada tahun ajaran 2026-2027. Mukti juga menambahkan, dia berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Aceh, jajaran TNI AD yang telah bermitra dalam agenda revitalisasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi beberapa sekolah yang terdampak bencana. Demikian 911 Hot News, jam 1 siang. Saya Yola Octavia, selamat siang.

Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Beberapa catatan tadi lebih banyak kondisi di flyover Arjosari. Jadi ini tadi Pak Anto juga sempat telepon mengabarkan flyover Arjosari itu antrian akibat SPBU Adiputro. Ini kebanyakan truk ya yang mau isi BBM di sana. Tapi sebenarnya selepas dari itu kondisinya sudah kembali lancar. Kemudian ada juga dari Pak Yudi. Terima kasih banyak ini Pak Yudi menanggapi soal beberapa bus yang masih saja ngetem ya, melanggar aturan di sekitar Raden Intan. Utamanya Pak Yudi menyarankan untuk komunikasinya bisa langsung lewat polisi lalu lintas ya, karena berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 gitu ranahnya di kepolisian. Terima kasih banyak Pak Yudi. Sebenarnya koordinasi juga dari rekan-rekan terminal sudah dilakukan ya dengan pihak kepolisian, tapi nyatanya di lapangan kita juga masih sering menemukan, bahkan rasanya hampir setiap hari City Guide menerima laporan, entah itu siang ataupun sore hari. Bahkan Pak Gunawan waktu itu beberapa kali sempat sengaja memantau ya kondisi di sekitar itu. Hitungan menit sudah ada beberapa bus yang ngetem di sana, kondisi di lapangan seperti itu ya kurang lebihnya. Kemudian untuk beberapa catatan lain dari Anda juga masih boleh Anda tambahkan. Kalau sejauh ini Raden Intan bagaimana juga kawan, yang jelas di flyover Arjosari ya yang perlu diantisipasi sudah semakin panjang antrian di sana. Untuk traffic report didukung oleh Skyland, dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas hanya di Skyland Property Nusantara. Anda bisa hubungi kawan 0821 45 200 700. Skyland, life starts with you.

0: Vibes for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
7: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Selak luwe ya. Apa selak nang jeding?
6: Lho cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
7: Set alasan barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
8: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
11: Kawan, setelah tadi kabar kondisi di sekitar flyover Arjosari ya, antriannya cukup panjang imbas antrian beberapa truk yang mau isi BBM gitu. Dan ini tadi ada Pak Anto mengabarkan kondisi yang sama, tadi sempat telepon ya off air. Kemudian Pak Anto ini tadi mengirimkan video, apakah masih di titik yang sama? Jam 1 lebih 9 menit. Kita coba lihat di visual radio kawan, Anda bisa cek di sana.
12: Selamat siang.
11: Selamat siang.
12: Ini saya di Karanglo ya. Karanglo menuju arah kota. Itu juga ada antrian kedua. Dan ini antrian yang menuju ke arah pom bensin. Nah, menghambat lalin.
13: Adanya event budaya seperti kirap bandengan jadi daya tarik tambahan yang bisa menghidupkan
12: yang dari arah flyover Arjosari menuju Karanglo.
13: Sejauh ini antusias masyarakat
11: okay.
13: Berada di kegiatan bandengan.
12: Nah, ditambah lagi orang yang puter balik padahal ada tanda larangan. Dilarang puter balik. Tapi orangnya memel. balik lancar yang ke arah kota. Itu yang dari arah flyover Arjosari menuju ke arah Karanglo padat terhalang oleh yang mau masuk pom bensin di Karanglo sampai flyover Arjosari padatnya tadi. Begitu, selamat siang.
11: Baik, terima kasih banyak Pak Anto tambahan informasinya, hati-hati di jalan. Kemudian untuk Anda kawan yang sekarang ini sedang memantau juga di beberapa ruas jalan lain ya, boleh nanti Anda kabarkan bagaimana di WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau bisa juga dengan cara mention di @city_guide911fm.

balik gemerlap modernitas Kota Malang, terdapat warisan kuno yang menyimpan misteri dan keindahan. Ini dia Candi Kidal. Candi Kidal sebagai salah satu peninggalan megah yang menyiratkan kebesaran peradaban masa lalu. Tersembunyi di tengah perbukitan hijau, Candi Kidal menjadi daya tarik khusus bagi para sejarawan, arkeolog, dan wisatawan yang haus akan keindahan budaya. Candi Kidal berlokasi di sebelah timur Kota Malang, tepatnya di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Asal-usul nama Candi Kidal sendiri, ada yang mengatakan kalau nama ini berasal dari kata kidul, yang berarti selatan dalam bahasa Jawa, karena posisi candi ada di sebelah selatan Gunung Kawi. Tapi, ada juga yang berpendapat kalau nama kidal artinya kaki kiri, merujuk pada kemiringan atau posisi kaki candi yang cenderung ke kiri. Candi Kidal kawan ditemukan oleh Sir Thomas Sanford Raffles pada awal abad ke-11 ketika dia ditugaskan ke Jawa. Pembangunan Candi Kidal dilakukan pada 1248 Masehi setelah upacara pemakaman Raja Anuspati. Tujuannya sendiri untuk mendarmakan Anuspati. Jadi Candi Kidal menjadi saksi bisu kejayaan zaman Kerajaan Singosari. Struktur Candi Kidal kawan berbentuk bujur sangkar dengan sisi sepanjang 8,36 meter, dilengkapi dengan tangga masuk di sisi baratnya. Bangunan dari Candi Kidal menampilkan karakteristik yang khas dari gaya arsitektur Jawa Timur, dengan kaki candi yang besar dan sedikit lebih tinggi, dan tubuh candi sedikit lebih condong ke belakang, dan bagian atas candi ini berbentuk piramida dengan puncaknya yang kubus. Tapi, keindahan dari Candi Kidal ini tidak hanya terletak pada strukturnya yang megah. Di balik tiap relief dan ukiran batunya, ada kisah-kisah dari zaman dulu. Bahkan di setiap sudut candi menyimpan cerita yang memikat bagi para pengunjung yang ingin menggali lebih dalam tentang sejarah. Untuk Anda yang mau ke Candi Kidal dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Gate Tol Madiopuro. Setelah itu, lurus saja ke timur, arahkan kendaraan Anda ke Tumpang. Nah, setelah itu, Anda bisa langsung lanjut ke arah Desa Rejo Kidal. Anda sudah sampai di Candi Kidal. Jangan lupa kawan, bagikan keseruan Anda berwisata ke Candi Kidal di media sosial kami, City Guide 911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sam, parkir deh, 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung air rek. Tekora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wes, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ra usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib nggae karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting yo Pak Disub?
2: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
5: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
6: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
4: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
7: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mampul nanti kita alihkan ke utara.
8: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
4: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Loh entah pak, kok banyu ini tambah mumpul ya?
1: Aduh iya iya. Siap-siap bu, tak cek aja. Ya Allah, sopo ingin dari kasur dek itrai nase. Anggitnya kos-kosan dah ini.
0: Aku pak, lah yopo yo, wis gak digawe kan?
1: Ya Allah bu. Ya gak ngono. Ngene iki lah gak ana no saluran banyune mampet ta. Kaya ana nggon liya ae. Samane ono-ono ae.
2: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: masih di Gate 9 Waran FM, Guide for Your Life. Selamat siang kawan. Siang hari ini ada beberapa catatan yang ditambahkan kawan-kawan City Guide. Terima kasih, ada Pak Fajar Perdana. Kondisi di sekitar Arjosari ini masih kepadatan di sana, Pak ya. Terpantau tadi dari kawan-kawan City Guide sih, sebenarnya kalau pantauan dari Pak Anto, Pak Johanis, ini akibat banyaknya kendaraan-kendaraan yang mau masuk di area SPBU ya, untuk isi BBM gitu, Pak Fajar. Coba kita tampilkan, ini ada video yang ditambahkan Pak Fajar.
1: Macetnya udah sampai flyover arah Karanglo. Aduh.
0: Oh, ini karena apa ya, Pak? Volume kendaraan saja kah yang mengarah ke TL Karanglo? Boleh ditambahkan informasinya, Pak Fajar. Kemudian untuk kabar lainnya, Pak Oni, ini tadi menyampaikan, oh, soal laporan ya, nanti kita coba cek kawan seperti apa laporan yang dimaksud dengan Pak Oni. Kemudian untuk kabar selanjutnya, kita akan coba nantinya terhubung bersama dengan reporter City Gate FM ya. Kali ini ada Asrur kawan yang akan menyampaikan kabar pemerintah Kota Batu perjuangkan dispensasi pupuk subsidi bagi petani hortikultura.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Asrur, silahkan.
3: Kawan, pemerintah Kota Batu terus memperjuangkan akses pupuk subsidi bagi petani hortikultura dan peternak sapi perah. Namun hingga saat ini, usulan dispensasi yang telah disampaikan kepada Kementerian Pertanian belum mendapatkan jawaban resmi. Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, mengatakan kondisi ini terjadi karena sebagian besar lahan pertanian di Kota Batu didominasi sektor hortikultura, termasuk tanaman apel yang belum masuk dalam kriteria penerima pupuk subsidi sesuai regulasi yang berlaku saat ini. Akibatnya, banyak petani harus menanggung biaya produksi yang lebih tinggi. Kondisi serupa juga dirasakan peternak sapi perah yang membutuhkan pupuk untuk perawatan lahan rumput gajah sebagai sumber pakan ternak. Berikut adalah keterangan dari Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto.
4: Kementerian Pertanian kita kan nggak masuk. Bahkan ini para peternak itu kan butuh pupuk juga untuk pemupukan rumput ya. Mereka kan nanam rumput. Itu ketika mereka nyari pupuk bersubsidi kan kesulitan. Makanya kami dari pemerintah daerah menyurati dari Kementerian Pertanian minta dispensasi lah, karena disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.
3: Untuk memperjuangkan aspirasi tersebut, Pemkot Batu berencana memanfaatkan forum kontak tani nelayan andalan atau KTNA tingkat

0: internasional yang akan digelar di Kota Batu pada September mendatang. Pemerintah berharap ada kebijakan yang lebih fleksibel sehingga petani hortikultura, petani apel, dan peternak sapi parah dapat memperoleh akses pupuk subsidi sesuai kebutuhan daerah. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tomber sih.
2: Ayo, Pak. Lho entah, Pak. Kok banyune tambah mumpul ya?
1: Waduh, iya iki. Sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah, yopo yo? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya kan nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
0: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: siang hari ini beberapa informasi yang masuk. Pak Johanis ini mengirimkan update di jam 1 lebih 46 menit ya. Ini tadi kabarnya 10 menit yang lalu antri kepadatan arah ke traffic light flyover Ajosari ini sudah di depan Araya. Didominasi kendaraan-kendaraan besar dan panjang. Ini yang membuat antrian semakin panjang. Terima kasih Pak Johanis ya. Di sana mungkin kawan-kawan sidikgait yang sedang terjebak antrian apakah semakin panjang, sambil kita komunikasikan dengan Polsek setempat ya. Karena beberapa dokumentasi terakhir sudah tersampaikan. Kemudian ada Pak Fajar. Nah, ini ada dua video yang dikirimkan Pak Fajar. Terima kasih banyak. Anda bisa lihat di tampilan audiovisual, kawan.
1: Setelah keluar dari tol Lawang, macet juga, kayaknya macet di pom, antrian pom sepertinya. Macet, padat banget. Kanan kiri macet. Arah Surabaya. Sudah keluar dari tol Lawanganan arah Surabaya.
0: Oke, terima kasih Pak Fajar. Nah, ini tambahan dari Pak Fajar lagi, video kedua. Wah, ini antrinya sampai luar ya.
1: Macet, antrian solar.
0: Iya.
1: Waduh.
0: Waduh, panjang banget Pak.
1: Antrian solar ini mau masuk pom macet.
0: Ini sampai elf juga pick up ya, kendaraan besar truk.
1: Macet gara-gara antrian solar.
0: Mm-mm. Aduh, sampai luar loh ini.
1: Wah, istimewa. Istimewa. Lancar.
0: Tadi saya kayaknya lihat satu petugas Pertamina ya, dari SPBU ya, yang ada di luar. Ada satu orang tadi kayaknya pakai seragam gitu. Terima kasih Pak Fajar, mohon waktu ya, semoga segera terurai. Untuk Anda kawan-kawan Citygate yang mau menambahkan juga di beberapa titik lainnya, mungkin Anda untuk sementara waktu hindari di titik yang disampaikan Pak Fajar ya. Kemudian di sekitar Kota Batu, termasuk juga di Kabupaten Malang, mungkin bagian Bulu Lawang dan sekitarnya, bagaimana antrian solar khususnya? Apakah sepanjang antrian yang ada di Karanglo atau justru aman-aman saja, boleh nanti Anda sampaikan, termasuk juga dokumentasi yang bisa Anda sertakan, bisa nanti Anda kirimkan di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: Seringetain 11 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yolo Octavia di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, PAD 2025 Kota Batu masih belum maksimal. Pendapatan asli daerah atau PAD Kota Batu 2025 belum mencapai target 327,98 miliar. Sementara itu realisasi hanya mencapai 302,95 miliar atau sama dengan 92,37%. Wali Kota Batu, Nur Rahman menjelaskan, ada beberapa alasan yang menyebabkan capaian PAD belum optimal. Menurut Nur Rahman, salah satu alasannya adalah pola promosi pelaku usaha yang mempengaruhi pendapatan daerah. Jadi banyak pengusaha yang beralih publikasi lewat sosial media. Sehingga pajak reklame hanya mencapai 83,40% meskipun secara nominal mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Kawan pelaku usaha dituntut beradaptasi dan menyiapkan manajemen risiko saat terjadi kendala. Guru Besar FEB Universitas Negeri Malang, Profesor Dr. Sudar Miatin pada CityCar FM menyampaikan, di era teknologi saat ini, semua hal sangat bergantung pada listrik, mulai dari pembayaran digital, kegiatan produksi, pemasaran digital, dan kegiatan usaha lainnya. Sehingga jika ada kendala yang kaitannya dengan kelistrikan, maka para pelaku usaha juga harus siap dengan berbagai strategi alternatif. Menurut Prof. Mia, di tengah ketidakpastian dan minimnya informasi terkait pemadaman, menuntut para pelaku UMKM untuk melakukan adaptasi dan inovasi. Prof. Mia juga mendorong agar negara hadir untuk menyampaikan kondisi dan kendala real yang dihadapi di lapangan, agar masyarakat tidak menebak-nebak dan bisa mempersiapkan diri serta memitigasi dan meminimalisir risiko. Kawan, BMKG ungkap kota besar hari ini akan alami berawan hingga hujan. BMKG mengeluarkan peringatan dini yang berpotensi hujan ringan, sedang hingga lebat disertai kilat dan angin kencang di sejumlah kota besar di Indonesia. Perakirawan BMKG Alia Sausan menyampaikan, secara umum daerah konvergensi mengalami pemanjangan hingga ke arah Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi ini menandakan adanya peningkatan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah yang dilewati konvergensi. Pihaknya juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada dikarenakan potensi hujan disertai petir dan angin kencang menyebabkan bencana seperti banjir dan tanah longsor. Demikian 911 Hot News. Jam 2 siang, saya Yola Octavia. Selamat siang.

0: City Guide 91.1 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Untuk di siang hari ini kawan ya, kalau misalkan kita lihat ada beberapa informasi yang sudah masuk kawan. Tadi ada Pak, kita coba lihat ya, Pak Muhammad Sodik ini. Pak Muhammad Sodik di mana Pak? Simpang Akordeon. Kenapa ini Pak di Simpang Akordeon ya? Bisa dituliskan dulu untuk informasinya ya. Oh, sudah masuk kawan. Cuaca wilayah Tunggul Bulung cerah, arus lalin di Jalan Akordeon ramai lancar. Terima kasih Pak Sodik untuk informasinya. Lalu kalau misalkan kita lihat ada informasi tadi, kita ulang ya. Ini dari Pak Fajar Perdana. Kita coba cek kawan, ada dua video yang masuk di jam 13.46 dan 13.47. Kita coba lihat.
1: Keluar dari tol macet juga, kayaknya macet di pom, antrian pom sepertinya macet.
0: Tol mana ini ya?
1: Padat banget, kanan kiri macet arah Surabaya. Sudah keluar dari tol Lawanganan arah Surabaya, macet.
0: Oh, dari tol Lawang ya. Lalu kalau misalkan kita lihat ada video setelah keluar selanjutnya ini.
1: Oh iya, sepertinya macet antrian solar. Waduh, antrian solar yang mau masuk pom macet.
0: Banyak truk yang antri nih ya. Truk-truk kawan yang rata-rata yang antri nih.
1: Macet gara-gara antrian solar.
0: Oh, antrian ini ya, SPBU ini.
1: Lawang.
0: SPBU Lawang, baik.
1: Wah.
0: Terima kasih informasinya Pak Fajar. Hati-hati saja kawan kalau misalkan di sekitaran sana ya untuk kali ini. Dan mungkin kan boleh tambahkan nih bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Nah kalau misalkan kita lihat memang untuk cuaca terlebih dahulu kawan ya, saat ini tuh masih sangat aman sebenarnya, cenderung panas kawan, tidak ada potensi-potensi hujan atau cuaca ekstrim, angin kencang juga ya lumayan lah, anginnya sepoi-sepoi. Dan mungkin yang perlu Anda waspadai, panas yang sangat terik, sangat menyengat, jadi gunakan sunscreen kawan ya, jangan lupa gunakan tabir surya untuk menghindari sunburn atau paparan sinar matahari berlebih gitu. Dan mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan setelah ini kawan, kita akan coba hubungkan terlebih dahulu dengan reporter City Guide FM kawan, Asrul Rozi, yang akan membawakan kabar dari Kota Batu. Asrul akan membawakan kabar kawan di line telepon nanti mengenai lewat instalasi tanah dan pohon kardus, seniman batu soroti krisis ekologi.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Oke, silahkan Nasrur.
3: Kawan, seni menjadi cara unik untuk menyuarakan kepedulian terhadap lingkungan. Hal itu terlihat dalam pameran instansi bertajuk Tanah Air yang digelar di Galeri Laos, Kota Batu sejak 20 Juni hingga 27 Juni mendatang. Saat memasuki galeri, pengunjung akan disambut hamparan tanah yang menutupi lantai ruangan, serta belasan pohon yang dibuat dari kardus bekas. Instalasi ini merupakan karya para seniman Pondok Seni Batu yang bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu untuk mengangkat isu krisis ekologi dan kerusakan lingkungan. Salah satu konsep yang menarik perhatian adalah kewajiban melepas alas kaki sebelum memasuki area pameran. Pengunjung diajak berjalan langsung ke di atas tanah sebagai bentuk refleksi hubungan manusia dengan alam yang mulai terabaikan. Berikut adalah keterangan dari perupa Pondok Seni Batu, Abdul Rahim.
4: Ini kan kerjasama dengan DLH ya, Pondok Seni Batu dengan DLH Kota Batu dalam rangka ya hari lingkungan hidup. Jadi kita mengeksploitasi soal keprihatinan kita soal lingkungan, teman. Hanya hadir kan sini ada apa? Kita ganti dengan karya-karya instalasi dalam bentuk pohon yang terbuat dari sampah ya, kardus-kardus itu. Jadi itu apa? Bentuk dari keprihatinan kita terhadap lingkungan.
3: Pameran yang melibatkan 15 perupa ini juga menghadirkan elemen air sebagai simbol sumber kehidupan. Melalui pendekatan seni, pengunjung diajak tidak hanya melihat karya, tapi juga merasakan langsung pengalaman yang mengugah kesadaran terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Baik kawan, saya Asro dari Kota Wisata Batu melaporkan.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
0: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kawan ya, di jam 1 kita itu masih berusaha untuk terhubung dengan Dirut Perumda Tugu Tirta, Pak Priyo Sudibyo. Dan ternyata sekarang sudah bisa ya Pak Priyo, kita coba hubungkan kawan terlebih dahulu. Jadi ini kita akan membahas mengenai anjungan air minum gitu kawan ya, yang memang kemarin tuh sempat divandalisme, tepatnya di Basuki Rahmat di Kayutangan kawan ya. Jadi kita coba hubungkan dengan Dirut Perumda Tugu Tirta, Pak Priyo Sudibyo kawan. Nah sudah terhubung, halo selamat siang Pak Priyo.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mas. Saya Iqbal, Pak Priyo.
1: Siap. Nah, Mas Iqbal, tunjuk.
0: Iya, jadi Pak Priyo, kan kalau misalkan kita lihat ya, anjungan air siap minum atau ASM milik Perumda Tugu Tirta Kota Malang yang kemarin tersebar di ruang publik itu justru menjadi sasaran aksi vandalisme. Nah, mungkin Pak Priyo bisa menjelaskan gitu kondisi terbaru anjungan air siap minum yang menjadi sasaran vandalisme saat ini bagaimana?
1: Jadi setelah kejadian, kalau tidak salah itu hari Sabtu, Jumat dini hari infonya Mas. Sabtu dini hari itu ketahuan, ketika tim kan kita siap 3 hari sekali itu memeriksa anjungan-anjungan, bagaimana kualitas airnya dan lain sebagainya. Nah tiba-tiba ketika pagi ke situ, itu hari Minggu itu kaget, terus pengunjung itu, operator itu ke kepala unitnya, terus diinfokan ke saya. Saya dilaporin fotonya, terus Senin pagi saya langsung ke sana Mas. Setelah apel di Balai Kota, saya langsung ke sana meninjau. Dan ini kejadian ini anu Mas, jadi yang kedua Mas ini.
0: Oh, jadi yang kedua,
1: pertama
0: Pak,
1: yang di sebelah Gang 4 Mas.
0: Gang
1: jadi
0: 4,
1: sebelah Gang 4, Kayutangan 4. Ya, Kayutangan Gang 4, depannya apa itu ya? Itu dulu di situ Mas. Sebelum, tapi kalau lebih 6 bulan yang lalu.
0: Oke.
1: 6 bulan yang lalu, tapi kita bersihkan. Nah, kemarin itu juga sama Mas. Jadi ketika saya ketika Senin, saya dokumentasi, saya video, terus buat laporan ke Polres. Nah, setelah itu juga langsung dibetulin Mas, dan sudah hari ini sudah kembali normal dan sudah kembali baik Mas.
0: Oh, sudah kembali normal dan kembali baik. Nah, kalau misalkan titik vandalismenya apakah cuma satu titik ya untuk yang terbaru ini Pak?
1: Kalau ini satu titik di depannya apa toko Mumu ya, Mumu.
0: Di Mumu kafe itu ya.
1: Mumu bukan kafe itu. Mumu itu apa? Aksesoris, jual aksesoris.
0: Aksesoris, baik. Nah, ya, itu tingkat kerusakannya gimana Pak Priyo?
1: Jadi begini Mas, kalau kerusakan sih enggak. Cuman dampaknya satu, himbauan yang ada di papan situ di anjungan itu hilang.
0: Oke.
1: Berarti ketumpuk cat-cat itu warna hitam. Kan di situ ada tulisannya air siap minum, tidak bukan tempat cuci tangan dan lain sebagainya. Itu pun di dua sisi Mas, sisi di dalam dan sisi luarnya.
0: Oke.
1: Jadi tidak bisa terbaca. Kedua, sisa catnya itu yang berpengaruh. Jadi mereka cat itu nempel di anjungannya, di fountain tap-nya itu.
0: Oh, gitu. Jadi kalau misalkan
1: jadi tidak bisa dipakai.
0: Oh, tidak bisa dipakai.
1: Harus dibersihkan dulu, harus bersihkan dulu, karena sisa-sisa cat yang nemplet itu yang luar biasa. Habis itu di bawahnya anjungan itu tadi, memang tidak ada tulisan di situ. Cuma kan ya estetikanya tidak bagus ketika dilihat Mas. Jadi kami harus bersihkan total, kita ganti baru, sisi kanan, sisi dalam dan sisi luar. Terus habis itu kita gosok dengan tim, terus kita cat ulang.
0: Oke.
1: Itu Mas.
0: Nah, apakah pihak dari Tugu Tirta ini sudah menghitung potensi kerugian atau biaya perbaikan gitu Pak Priyo untuk
1: kalau total? Memang perbaikannya sih tidak seberapa ya. Cuman kan ini fasilitas umum.
0: Betul.
1: Terus yang kedua, ini dinikmati untuk banyak orang, terlebih orang yang berjalan ke situ, wisatawan yang ke situ, orang dari luar ke situ, itu memanfaatkannya luar biasa. Karena satu, ini mungkin pertama di Indonesia dan memang pertama di Indonesia anjungan air minum gratis yang ada di fasilitas umum.
0: Oke.
1: Yang saya sesalkan ini mereka apa enggak punya otak gitu loh. Itu aja kan, ini mengganggu tuh Mas.
0: Mengganggu, betul.
1: Nah, mereka anjungan ini enggak salah sama mereka. Mereka kan musuh.
0: Iya. Kalau misalkan fasilitas ini rusak, menurut Pak Priyo siapa yang paling dirugikan, Pak?
1: Ya, masyarakat Kota Malang.
0: Masyarakat otomatis. Kota Malang.
1: Iyalah. Karena ini dimanfaatkan untuk masyarakat Kota Malang khususnya dan wisatawan atau orang dari luar daerah yang meminum itu gratis ketika jalan-jalan pagi. Itu minggu kalau luar biasa itu. Minggu okay. Apalagi malam minggu ala lebar itu yang memanfaatkan itu luar biasa, Mas.
0: Oke, okay, baik.
1: Ini yang saya menyesalkan. Makanya saya langsung kemarin itu saya langsung sendiri saya laporan ke Polres. Saya sampaikan video, saya Polres minta video ke Mumu itu, jadi videonya yang pelaku itu sudah ada di situ. Saya berharap pelaku segera ditangkap, kasih hukumannya seberat-beratnya. Karena tidak terjadi di sekali di tempat kami ya. Kalau di tempat lain saya tidak tahu.
0: Nah, kalau misalkan kan sebelumnya di 6 bulan lalu sudah pernah terjadi itu, Pak ya. Nah, mungkin kalau misalkan dari kasus yang sebelumnya lalu terulang lagi ini, menurut Bapak apa yang menjadi penyebab dan apa yang menjadi penyebab masih terjadinya vandalisme ini pada fasilitas publik khususnya anjungan air minum ini, Pak?
1: Coretan ini kan tidak hanya di anjungan air minum ya. Ada di halte, ada yang di tembok-tembok yang tidak ditempati, ada di apa, seng-seng itu. Ya ini jahilnya aja, makanya saya ngontak nanti saya potong aja tangannya biar gak jahil.
0: Oke, baik. Jadi ini memang apa namanya, masih menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga aset bersama gitu, Pak ya.
1: Betul. Dan itu tulisannya jelas, Mas. Ini mungkin kelompok ya, saya enggak tahu. Tapi yang pasti yang bisa dibaca itu ABM.
0: Oh, ABM gitu. Nah, kalau misalkan dari video yang mungkin di CCTV kemarin sempat dilihat itu rame-rame atau bagaimana, Pak?
1: Berdua orang, yang terlihat di situ dua orang dan pakai motor. Dan situ agak buram, ada plat nomor motor yang di situ. Mudah-mudahan aparat dari Polres dan Polda bisa mengidentifikasi plat nomor di motor tersebut.
0: Oke, baik. Pesan Pak Priyo untuk generasi muda khususnya ya, terkait pentingnya menjaga fasilitas publik apa, Pak?
1: Ya begini, saya berharap kepada semuanya, masyarakat Kota Malang khususnya, ikut menjaga fasilitas umum yang itu digunakan khusus buat semua masyarakat. Kemanfaatannya juga sangat luar biasa, yang menggunakan dan memanfaatkannya itu juga banyak orang. Ketika ini diganggu berarti Anda ini kan juga mengganggu seluruh masyarakat Kota Malang. Maka saya berharap adanya ikut serta menjaga fasilitas umum, khususnya anjungan air siap minum. Karena di kami itu ada 166 titik anjungan siap minum gratis bagi masyarakat Kota Malang.
0: Oke,
1: ada di beberapa SD negeri, SMP negeri, ada di Kayu Tangan, ada di Alun-Alun, ada di Ijen Car Free Day, dan banyak lagi. Ayo kita jaga bersama-sama fasilitas umum itu yang digunakan untuk semua masyarakat Kota Malang.
0: Kalau misalkan begitu, masyarakat menemukan fasilitas ASM yang rusak ini kemana, Pak? Mereka bisa melapor?
1: Ya, kalau di anjungan air siap minum ya otomatis ke kita, Mas, karena kita yang memperbaiki dan memperbaiki. Kalau yang di fasilitas umum lain, mungkin kalau di halte itu mungkin ke bisa ke disub atau kemana. Okay. Ini juga imbuan lagi, Mas, tambahan lagi, Mas.
0: Gimana itu,
1: di alun-alun juga begitu, Mas. Jadi kenapa kami itu menuliskan ini air minum bukan tempat cuci tangan. Di alun-alun Kota Malang ada dua fasilitas, Mas.
0: Iya, kenapa itu, Pak?
1: Ya. Itu bayangkan, Mas, itu kan tulisannya air siap minum. Bayangkan, Mas, setiap dua hari sekali kami ini membersihkan karena di situ ada sisa makanan. Bayangkan ya, itu, Pak, ya. Itu jadi berarti kan buat cuci piring. Iya, saya mohon dengan sekali ayo masyarakat pedulilah dengan fasilitas yang sudah kita berikan, kan kita bisa memanfaatkan bersama-sama. Itu sudah kejadian, Mas. Jadi itu kayak buat cuci piring lah. Buat mungkin loh ya.
0: Jadi ini, memang alun-alun. Memang selain adanya vandalisme, ternyata penyalahgunaan fungsi ini juga sering terjadi, Pak.
1: Iya, iya. Khususnya di alun-alun Kota Malang, Mas. Kalau di Ijen, kalau di tempat lain-lain, enggak lah. Sudah masyarakat sudah bisa mengerti bahwa itu bukan tempat untuk cuci tangan, tapi buat untuk minum dan membawa tumbler, membawa botol bekas itu diisi ulang di situ, terus dibawa pulang. Nah, ini yang saya tekankan di tempat-tempat khususnya di Kayu Tangan ini, dan terlebih lagi di alun-alun Kota Malang.
0: Pak, apakah setelah kasus ini ada peningkatan pengawasan misalkan di sekitaran ASM itu, atau mungkin ada pemasangan CCTV atau mungkin teknologi pengaman lain, Pak? Atau mungkin kerjasama dengan pihak terkait yang memang pihak keamanan gitu?
1: Ya, kami sudah mohon kepada toko-toko di sekitar anjungan siap minum untuk membantu memasang CCTV dan diarahkan sedikit ke tempat kami.
0: Itu ya.
1: Itu.
0: Baik.
1: Kalau di Momo ini kemarin kayaknya kurang karena terlalu jauh atau gimana, saya tidak tahu. Tapi ini sudah Polres Kota Malang sudah bergerak dan dilaporkan ke Lapor Polda Jatim. Saya berharap pelakunya segera ditangkap dan hukum seberas-berasnya. Kalau bisa dipotong aja tangannya itu, gelatik kalau orang Jawa ya.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Priyo sudah terhubung bersama
1: Mas,
0: saya untuk
1: matur suwun, terima nuwun. Tolong sosialisasi dibantu untuk kepentingan masyarakat umum.
0: Terima
1: sehat selalu ya, Mas.
0: Sehat selalu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kawan kita sudah terhubung dengan Dirut Perumda Tugu Tirta, Pak Priyo Sudibyo gitu. Kita bisa merasakan emosionalnya juga sebagai pimpinan di Perumda Tugu Tirta, kawan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat memang sudah disediakan fasilitas sebaik mungkin, ya kita harus memanfaatkan sebaik mungkin juga, semaksimal mungkin. Jangan kita merusak, jangan kita merugikan orang lain karena kita mencoret-coret atau merusak fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah, kawan ya. Karena kalau misalkan kita lihat, fasilitas publik itu harusnya memang hak semua masyarakat Kota Malang. Dan kalau misalkan ada satu fasilitas publik yang dirusak, berarti merusak atau mungkin menghilangkan hak-hak masyarakat Kota Malang juga, seperti itu. Terima kasih gabungannya tadi ya Pak Priyo. Dan mungkin untuk Anda bisa komentar juga mengenai hal ini, kawan. Kirimkan di 0811 3600 911.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Nurul Hidayah. Usia harapan hidup penduduk Banyuwangi terus meningkat dari 74,13 tahun pada tahun 2024 menjadi 74,43 tahun pada tahun 2025. Kenaikan ini menunjukkan membaiknya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah. Di momentum peringatan Hari Lanjut Usia Nasional 2026, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani terus berkomitmen meningkatkan kualitas hidup lansia. Berbagai program terus digarap Pemkab Banyuwangi untuk meningkatkan kesejahteraan lansia.
2: Selamat sore kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan. Badan Pusat Statistik BPS Situbondo mencatat pertumbuhan ekonomi di Situbondo pada triwulan 1 tahun ini tumbuh positif, yakni 5,50%. Kepala BPS Situbondo Ribut Hadi Chandra bilang, pertumbuhan ekonomi yang positif itu ditopang dari sektor produksi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 28,45%. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang positif juga ditopang dari sisi lapangan usaha industri pengolahan sebesar 22,37% dan disusul perdagangan sebesar 16,13%. Sementara lapangan usaha konstruksi, lanjut Ribut Hadi Chandra, mengalami perlambatan sebesar 6,9%. Salah satu alasannya karena pelaksanaan proyek pembangunan pada awal tahun belum dimulai.
3: Saya Karin, Radio Tidar Sakti membawa kabar, pemerintah Kota Batu berencana membangun sport center di kawasan Stadion Berantas sebagai bagian dari program prioritas pembangunan daerah. Fasilitas olahraga terpadu ini dinilai penting untuk mendukung pembinaan atlet sekaligus meningkatkan minat masyarakat berolahraga. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Alvin Nur Hidayat menyebut pembangunan sport center menjadi kebutuhan mendesak karena Kota Batu masih memerlukan sarana olahraga yang lebih lengkap dan terintegrasi. Selain menunjang prestasi atlet, fasilitas ini juga diharapkan mendorong gaya hidup sehat di masyarakat. Sport Center dirancang sebagai kawasan olahraga terpadu yang mencakup fasilitas latihan, area pendukung, hingga venue kompetisi berstandar nasional dan internasional. Saat ini penyusunan detail engineering design masih berlangsung dengan harapan fasilitas tersebut dapat melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat regional, nasional, hingga internasional.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, kebijakan pemasangan baliho ucapan selamat ulang tahun untuk Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo oleh Pemkot Solo memicu reaksi DPC Partai Gerindra Solo. Baliho tersebut kemungkinan merupakan bentuk kejutan skala prioritas perhatian yang diberikan oleh Pemkot Solo tidak diberlakukan sama Presiden RI sewaktu merayakan hari lahirnya beberapa waktu lalu. Perlunya pelaksanaan evaluasi internal dari Pemkot Solo mengenai tata kelola penggunaan fasilitas baliho publik untuk keperluan semacam ini harus diperhatikan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang debu ribut dah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Dari saja kawan yang mengarah ke Lawang ya, arah Surabaya itu saya sarankan lewat tol saja kawan, lebih aman dan lancar. Masuk ke Singosari gitu ya. Dan mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm. Nah kawan, kalau misalkan kita lihat ya, dalam beberapa hari ini sudah memasuki masa liburan juga, dan biasanya kita menghabiskan waktu akhirnya di rumah kawan ya. Nah, di rumah kita butuh banget internet yang memang cukup cepat supaya kita enak, baik dalam mungkin mengerjakan tugas tambahan gitu ya, atau mungkin gaming, streaming, dan lain-lain ya kawan. Nah, tapi internet lemot itu pasti bikin emosi. Dan Anda punya internet yang lemot, saatnya Anda pindah ke Kapten Aratel. Nikmati internet real speed, bukan up to. Streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Aratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani di dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222. Dua yang akhir 4 kali kawan ya, atau kunjungi website www.kaptenaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Aratel. Kapten Aratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Ada banyak alasan mengapa orang mendaki gunung, mencari tenang, menantang diri, atau sekedar ingin melihat matahari terbit dari ketinggian. Namun, dalam setiap pendakian, selalu ada satu hal yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu menghormati batas. Hingga hari ini, Gunung Semeru masih berstatus level 3 atau siaga. Oleh karena itu, aktivitas wisata dan berkemah masih diperbolehkan hanya sampai Ranu Kumbolo. Sedangkan pendakian menuju puncak Mahameru masih ditutup. Namun, larangan itu kembali diterobos. Petugas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengamankan 13 pendaki ilegal yang masuk melalui jalur tidak resmi dengan melibatkan oknum pemandu juga porter. Menurut Kepala Bidang Teknis Konservasi Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Sulistyo Widodo, pendakian menuju kawasan yang ditutup merupakan pelanggaran terhadap pengelolaan kawasan konservasi. Dan ini bukan kejadian pertama. Pada akhir Mei lalu, 3 pendaki juga nekat memasuki jalur ilegal melalui Ampel Gading, Candi Jawar, Purbakala. Naas, satu orang terjatuh ke jurang sedalam 300 meter. Proses evakuasi berlangsung berhari-hari hingga resiko besar yang harus dihadapi petugas dan relawan. Pertanyaannya, jika resiko sudah berulang kali terjadi, mengapa pelanggaran masih terus berulang?
2: Sekarang orang mendaki itu lebih ke satu ya, keinginan memuncak. Ini menjadi sesuatu kebanggaan, seolah-olah itu di atas segalanya tanpa memperhatikan hal-hal yang lain seperti misalnya keselamatan. Kemudian bagaimana sih menjadi pendaki yang bijak. Kemudian kurangnya pemahaman terhadap risiko kebencanaan. Jadi sebenarnya informasi terkait dengan penutupan itu kenapa sih ditutup gitu. Itu sudah kami share di medsos kami bahwa alasan-alasan terkait dengan keselamatan, aktivitas Gunung Semeru, apalagi Semeru adalah salah satu gunung api teraktif di Jawa ini bisa menyebabkan misalnya kerugian gitu, keselamatan dari pendaki sendiri. Kemudian ini juga yang lain, pengaruh media sosial. Orang seolah-olah akan bangga kemudian mengupload bahwa dia sudah sampai puncak dan lain-lain gitu. Kemudian anggapan bahwa jalur alternatif itu lebih aman atau tidak terpantau oleh petugas. Padahal di setiap jalur pendakian yang ada di Semeru sampai Ranu Kumbolo, kita melakukan SOP yang cukup ketat. Jadi harus ada pemandu, kemudian penggunaan gelang RFID untuk memantau posisi dia itu di mana dan lain-lain, itu sudah

0: kami lakukan gitu. Mm-hmm. Kemudian rendahnya kepatuhan terhadap SOP atau aturan-aturan yang sudah kami terapkan gitu. Bahwa ini adalah semata-mata adalah tujuannya yang paling utama adalah keselamatan, kenyamanan dari para pendaki. Ini kadang-kadang masih sering dilanggar oleh teman-teman.
1: Dari komunitas pendaki, hiker Gimbal Alas Indonesia, Trianko Hermanda menilai, sanksi blacklist selama 5 tahun belum tentu menjadi efek jera.
2: Kalau menurut saya, sanksi blacklist itu sangat tidak efektif. Karena apa? Pengecekan segala macam kita ini masih manual loh, Pak. Jadi oke, namanya tertera, tapi kan pelaksanaannya nggak seperti itu di lapangan. Ya tetap aja dia bisa masuk. Ini kalau urusan masuk, keluar masuknya aja loh ya. Dan kalau untuk efek jeranya, menurut saya orang nggak akan takut kena blacklist. Justru tekanan sanksi sosial itu lebih gede. Kalau mau lebih gede lagi, disanksi kamu harus menggantikan operasional yang dilakukan oleh kawan-kawan. Bukan yang di instansi ya. Kita nggak bicara instansi Basarnas, beda enggak, kawan-kawan potensi SAR yang telah melakukan kegiatan. Karena apa? Waktu kita melakukan kegiatan, kita kehilangan HT, kita kehilangan alat-alat, kita kehilangan macam-macam lah ya. Itu kan nggak mungkin diganti oleh negara. Kalau misalkan kita sanksi seperti itu, dan sanksi ini kita berlakukan juga untuk di gunung-gunung yang lain.
1: Sebab pada akhirnya mendaki gunung bukan tentang siapa yang paling cepat mencapai puncak, melainkan siapa yang paling menghargai alam. Karena satu keputusan untuk mengabaikan batas dapat membuat banyak orang harus mempertaruhkan nyawa. Bukan hanya mereka yang mendaki, tapi juga mereka yang datang untuk menyelamatkan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman. Bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, siang ke sore kawan ya, setelah ini jam 3. Kalau misalkan kita lihat untuk kali ini, lalu lintas ini memang cukup ramai ya di beberapa titik. Nah mungkin Anda bisa tambahkan ini kawan, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Selain itu kawan, kalau misalkan kita lihat ya, di beberapa titik lainnya seperti di sekitaran Ahmad Yani, ini cukup ramai kawan ya, dari arah selatan ke utara, di sekitaran Geraha Kencana kawan. Ada apa ya, di sebelumnya SPBU Adiputro itu kawan, mungkin Anda bisa tambahkan, apakah memang di sana ada kepadatan antrian yang luar biasa ya? Karena putar balik atau karena SPBU ini kawan di sekitaran sana? Boleh tambahkan pendapat Anda ke WhatsApp kami mengenai hal ini. Lalu kalau misalkan kita lihat di Jalan Gajayana, ini juga cukup ramai mengarah ke TL Dinoyo. Dari MT Haryono arah Unisma itu mengarah ke TL Dinoyo juga cukup padat. Waspadai saja. Dan di titik-titik lain mungkin Muharto cukup ramai lancar kawan, tapi tidak ada kepadatan berlebih ya. Nah kalau misalkan Anda mengarah ke sekitaran Gatot Subroto untuk kali ini, yang biasanya cukup padat, cukup ramai, saat ini cenderung ramai lancar. Mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811 3600 911.
1: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, di Jalan-Jalan Plus kali ini kita akan menuju salah satu desa paling berkembang di Kota Wisata Batu, yaitu Desa Oro-Oro Ombo. Secara geografis, Oro-Oro Ombo berada di kawasan dataran tinggi di sisi timur Kota Batu dengan ketinggian sekitar 700 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Suhu udara di sini relatif sejuk dengan kontur wilayah perbukitan dan lahan terbuka yang cukup luas. Dan memang nama Oro-Oro Ombo berasal dari bahasa Jawa. Oro-Oro berarti padang rumput atau lahan terbuka, sedangkan Ombo berarti luas. Secara historis, kawasan ini memang dikenal sebagai hamparan padang rumput luas di lereng perbukitan yang sejak dulu dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan pertanian dan peternakan. Seiring berkembangnya Kota Batu sebagai kota wisata, Oro-Oro Ombo juga mengalami transformasi. Dari desa agraris, wilayah ini berkembang menjadi kawasan pemukiman, pariwisata, dan ekonomi kreatif seiring munculnya berbagai destinasi wisata modern. Dari sisi potensi wisata, Oro-Oro Ombo dikenal sebagai lokasi beberapa wisata artifisial yang menjadi salah satu magnet wisata utama di Jawa Timur. Selain wisata buatan, Oro-Oro Ombo juga punya potensi wisata alam. Di bagian selatan desa, terdapat kawasan perbukitan dan jalur menuju ke Coban Rais, Coban Putri, serta Bukit Bulu yang populer sebagai spot trekking dan foto panorama. Nah, kalau Anda ingin menikmati wisata keluarga modern, panorama alam perbukitan, dan suasana dataran tinggi yang sejuk, Desa Oro-Oro Ombo di Kota Batu bisa jadi salah satu tujuan perjalanan Anda. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sirigate 911 FM, guiding for your life. Selamat sore kawan, saya Doru Fitriani di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, untuk mendorong PAD 2026 Pemkot Batu siapkan beberapa langkah. Wali Kota Batu Nur Rahman menjelaskan pihaknya siapkan langkah perbaikan untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah atau PAD. Kata Nur Rahman, salah satu yang dilakukan melalui integrasi data perizinan reklame, nanti akan ada aplikasi yang disiapkan. Nur Rahman menambahkan nantinya juga akan diupayakan perluasan penggunaan alat perekam transaksi usaha atau tapping box dan rencana pengembangan unit pelaksana teknis atau UPT pasar menjadi Badan Layanan Umum Daerah atau BULD. Kawan, Pemprov Jatim dorong guru tingkatkan kompetensi selama libur sekolah. Dinas Pendidikan Jawa Timur meminta para guru memanfaatkan masa libur sekolah untuk memperkuat kompetensi dan menyiapkan berbagai inovasi pembelajaran menjelang dimulainya tahun ajaran 2026-2027 pada 13 Juli mendatang. Kepala Dinas Jatim Arisa Agung Paiwai mengatakan, terdapat 3 target utama yang ingin dicapai pada tahun ajaran baru berupa terciptanya guru yang lebih kompeten, lebih kreatif, dan lebih siap menghadapi tantangan pendidikan yang terus berkembang. Selain itu, kawan di Jatim juga menekankan sejumlah materi yang perlu dipelajari guru meliputi deep learning, active learning, project beside learning, dan juga taking with AI, serta kemampuan public speaking. Informasi lain kawan, Kemendikdasmen gandeng TNI untuk percepat rekonstruksi sekolah di Aceh. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berkolaborasi bersama pemerintah daerah serta TNI Angkatan Darat untuk mempercepat pemulihan layanan pendidikan pasca bencana hidrometeorologi di Aceh pada kunjungannya kemarin. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyampaikan pemerintah akan menargetkan sebagian besar sekolah terdampak bisa digunakan kembali pada tahun ajaran 2027. Mukti juga menambahkan dia berterima kasih pada pemerintah Provinsi Aceh, jajaran TNI Angkatan Darat yang sudah bermitra dalam agenda revitalisasi, rehabilitasi dan juga rekonstruksi beberapa sekolah yang terdampak bencana. Demikian 911 Hot News jam 3 sore, saya Nurul Fitriani, selamat sore.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ini tadi ada Pak Anto kawan menambahkan ya, kalau di sekitaran Ahmad Yani atau Balai Arjosari, kepadatannya itu kenapa ya mengarah ke utara? Ternyata katanya orang beli BBM solar mas, antrian yang di Adiputro. Baik, terima kasih Pak Anto untuk informasinya. Lalu ada Pak Raka Andi menginformasikan ini, info kepadatan di exit tol Lawang arah Surabaya dari Malang katanya. Ada video dan voice note. Luar biasa ini videonya, padat sekali kawan. Sebenarnya Pak Andi ini mengarah ke selatan ya. Ada voice note-nya juga.
1: Kemacetan dikarenakan antri SPBU di setelahnya exit tol Lawang kalau dari arah Malang. Okay.
0: Baik.
1: Truk-truk pada ngantri SPBU, ngantri di pinggir jalan, ekornya sampai TL exit tol Lawang. Sekian. Okay. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Raka Andi. Ada Pak Herman juga menginformasikan kawan di jam 3 ya.
2: Selamat
0: dimana
2: siang
0: ini, Pak?
2: Lanjut info lalin di sekitaran pabrik gula Kebon Agung. Cuaca redup nih. Di kaca mobil saya sudah air dari atas turun alias hujan rintik. Nah ini kelihatan di kaca mobil saya. Lalu lalin biasa padat, tidak terlalu padat sih, masih bisa jalan lah, merambat. Demikian sekilas info di titik Kebon Agung. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Herman ya. Di Kebon Agung seperti itu kawan. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan di titik-titik lainnya kawan. Kirimkan di 0811-3600-911. Dan nanti kita coba hubungkan juga dengan reporter City Guide FM ya, Heri Prasetyo kawan, yang akan membawakan kabar dari Kota Malang. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan di titik-titik lainnya untuk kali ini, kirimkan di 0811-3600-911.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi ada informasi dari Pak Wiyadihari. Pak Wiyadihari ini menginformasikan, kita coba lihat kawan ya. Untuk informasi dari Pak Wiyadihari ini, coba kita cek kawan, ini masih loading ya. Oh ternyata foto kawan ini ya. Jadi Dampit Kota macet embong dibangun. Oh gitu, di Dampit Kota kawan itu macet karena jalanannya dibangun ya. Nah ini ada fotonya. Lumayan memakan separuh badan jalan kawannya. Ini separuh badan jalan memang ya, dicor kawan. Nah jadi Anda perlu waspadai saja untuk kali ini. Kurangi kecepatan dan jaga jarak aman kendaraan Anda kawan, karena sedang ada pembangunan jalan ya di sekitaran Dampit Kota. Terima kasih Pak Wiyadihari untuk informasinya. Lalu tadi saya juga ingin terhubung dengan reporter City Guide FM, Heri Prasetyo. Untuk saat ini kawan, Heri ini akan membawakan kabar mengenai polisi bongkar penipuan berkedok program UMKM Pemprov Jatim di Malang. 227 warga jadi korban.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Silakan Heri.
2: Kawan, Polres Malang mengungkap kasus penipuan berkedok program pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang mengatasnamakan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dua pria asal Kota Malang ditangkap setelah diduga menipu ratusan warga dengan janji bantuan usaha dan kemudahan perizinan melalui koperasi serta badan usaha milik daerah fiktif. Wakapolres Malang Kompol Fahmi Amrullah bilang, kedua pelaku menjalankan aksinya dengan menyamar sebagai perwakilan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Mereka mendatangi sejumlah desa dengan mengenakan atribut menyerupai aparatur sipil negara dan membawa dokumen yang diklaim sebagai surat resmi pemerintah.
3: Satreskrim Polres Malang telah melaksanakan pengungkapan kasus dugaan tindak pidana penipuan ya, dengan modus menawarkan program UMKM dengan mengatasnamakan dari Pemprov Jawa Timur. Ya, jadi saya sampaikan bahwa modus yang dilakukan oleh pelaku ini mengatasnamakan bahwa mereka ini dari Pemprov. Jadi dengan menggunakan atribut baju Pemprov, ya, dengan menggunakan name tag seolah-olah dari orangnya Gubernur Jawa Timur, ya, datang ke sebuah desa di wilayah Kabupaten Malang dan menyampaikan kepada perangkat desa bahwa akan melakukan sosialisasi terkait kegiatan UMKM yang dihandle oleh Pemprov. Jadi pelaku ini kemudian mengadakan kegiatan sosialisasi dengan para masyarakat yang ada di desa, mengajak masyarakat untuk bergabung, ya, untuk bergabung di semacam PT yang dibuat oleh pelaku. Ya, ini PT-nya juga fiktif yang diatasnamakan sebagai BUMD Provinsi Jawa Timur. Ya, jadi pelaku ini menyampaikan sosialisasi ke masyarakat, ya, apabila masyarakat ini bergabung ya dengan BUMD, maka kemudian mereka akan memperoleh akses perizinan dipermudah, ya. Terus yang kedua juga mendapatkan akses program pemerintah termasuk bantuan langsung dari pemerintah serta memperoleh peluang bantuan usaha. Nah, sehingga masyarakat-masyarakat peserta UMKM ini berminat untuk bergabung. Nah, masing-masing orang ini diwajibkan untuk membayar iuran bulanan ya sebesar 100.000 per orang ya. Yang sudah dilakukan oleh pelaku ini, sementara yang sudah kita lakukan penyelidikan ada 3 lokasi. Nah, kemarin yang sempat mereka mendapatkan per masing-masing 100 ribu, itu total ada 200 kurang lebih 200 orang. Ya, 227 pastinya. Nah, mereka sudah membayarkan, dan kemudian atas dari gerak-gerik pelaku ini, kemudian petugas melihat bahwa ada kejanggalan. Ya, sehingga petugas melakukan penyelidikan, dan didapati betul bahwa ternyata pelaku ini adalah bukan dari pemerintah provinsi, maupun bukan dari Pemkab Malang, dan bukan ASN, bukan apapun. Ya, itu hanya modus yang dilakukan oleh pelaku, serta-merta hanya untuk mengelabui para korban dan mendapatkan keuntungan.
2: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Kabupaten Malang, Heru Prasetyo melaporkan.
0: Tadi kawan, informasi dari Heri Prasetyo ya. Dan mungkin untuk Anda bisa komentar juga mengenai hal tersebut kawan. Polisi bongkar penipuan berkedok program UMKM Pemprov Jatim di Malang. 227 warga jadi korban.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
4: Jalan-Jalan Plus.

Halo kawan, saya Yola Octavia kembali hadir menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menyusuri jejak kejayaan masa lalu menuju salah satu peninggalan penting Kerajaan Singasari, yaitu Candi Singosari yang berada di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Begitu tiba di kawasan Candi kawan, nuansanya langsung terasa berbeda. Tenang, sakral, dan penuh aura sejarah. Candi Singosari dipercaya dibangun sebagai Candi Pendarmaan Raja Kertanegara, Raja terakhir Kerajaan Singasari yang wafat pada tahun 1292. Menariknya, candi ini dikenal sebagai candi yang belum sepenuhnya selesai dibangun. Bagian tubuh candinya tampak polos, tanpa relief cerita seperti candi-candi besar lainnya. Namun justru disitulah keunikannya. Kesan sederhana, tapi menyimpan makna mendalam tentang masa transisi kekuasaan dari Singasari menuju Majapahit. Di sekitar area candi, Anda juga bisa menemukan arca-arca penting, seperti arca Dwarapala berukuran raksasa yang berada tak jauh dari lokasi utama. Arca ini diyakini sebagai penjaga gerbang kawasan suci Kerajaan Singasari dan menjadi salah satu arca penjaga terbesar di Indonesia. Yang menarik kawan, Candi Singosari tidak dibatasi pagar tinggi dan menyatu langsung dengan pemukiman warga. Situs besar peninggalan kerajaan tapi hidup berdampingan dengan kehidupan modern. Inilah ciri khas situs-situs sejarah di Jawa Timur, sejarah yang tidak terpisah tapi tumbuh bersama masyarakatnya. Candi Singosari bukan hanya tempat wisata kawan, tetapi juga ruang belajar terbuka tentang politik, spiritualitas, dan seni bangunan Jawa Timur kuno. Buat Anda yang ingin berkunjung, kabar baiknya tidak ada tiket masuk resmi ke kawasan Candi Singosari. Pengunjung umumnya hanya diminta sumbangan sukarela untuk perawatan area candi. Sementara untuk parkir kendaraan, tersedia lahan parkir warga dengan tarif terjangkau. Soal waktu kunjungan, ada tips praktis nih kawan. Datanglah pagi hari jika Anda ingin suasananya yang lebih sepi dengan cahaya yang bagus untuk menikmati detail candi. Atau sore hari, saat udaranya lebih adem dan cocok untuk wisata santai bersama keluarga. Untuk Anda yang mau mengarah ke Candi Singosari, kalau Anda dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Jalan Ahmad Yani ke arah Singosari. Ikuti jalur utama Malang-Surabaya. Setelah melewati kawasan Pasar Singosari, Anda akan menemukan penunjuk arah menuju Candi Singosari di sisi kiri jalan. Aksesnya sangat mudah, bisa ditempuh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati wisata sejarah yang tenang, penuh makna, dan sarat cerita kejayaan Nusantara, Candi Singosari adalah destinasi yang layak Anda kunjungi.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
3: Terus?
4: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
4: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
6: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
4: Itu siapa?
6: Lah, kalau itu nama bapakmu.
4: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
6: Ibu Mariani Ayu.
4: Hah? Itu siapa lagi?
6: Lah, kalau itu ibumu.
4: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
6: Saya tahu.
7: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain.

0: Nah, untuk sore hari ini kawan, tadi kita mendapatkan informasi, ini katanya Bu Chaisya tadi kawan ya, menginformasikan ini. Bu Chaisya ini menginformasikan di baru parkir di alun-alun dikasih karcis bekas sama kang parkirnya. Tanggalnya juga sudah jauh banget, dan ini parkir alun-alun Kota Batu kawan ya. Nah, ini di karcisnya mungkin Anda bisa lihat juga. Jenis kendaraan roda 2, lalu masuknya ini di bulan 5 kemarin kawan ya. Di bulan Mei kemarin, 27 bulan Mei 2026 jam 18.20. Padahal sekarang masih sore ya, biayanya 2.000. Nah, ini sebenarnya dari parkir digital itu kawan ya, tapi masih dipakai lagi katanya. Lalu kalau misalkan kita lihat untuk saat ini parkirnya di alun-alun Kota Batu kawan ya. Dan kita coba tanyakan bagaimana untuk foto jukirnya. Kita butuh foto jukirnya juga, yang mungkin bisa dikirimkan ke Dishub Kota Batu. Seperti itu Bu Chaisya ya. Mungkin bisa tambahkan ke WhatsApp kami mengenai hal tersebut. Dan tadi ada Kabid Parkir Dishub Kota Malang Pak Rahmat Hidayat, yang di jam hampir jam 2 kawan, 13.54 ya, kita itu menginformasikan pada hari Sabtu kemarin ada pendengar yang mau cari tempat parkir mobil di Kayutangan. Kebetulan sisi kiri itu sepanjang koridor itu full, akhirnya bergeser parkir di Jalan Majapahit lokasi setelah jembatan. Nah, parkir tepi jalan ada jukir juga yang mengarahkan saat sudah memarkirkan kendaraan pelapor ini langsung diminta bayar parkir sebesar 5.000 tanpa diberi karcis. Padahal seharusnya parkir tepi jalan untuk roda 4 kendaraan pribadi itu 3.000. Dan untuk lokasi ini di Majapahit setelah jembatan katanya seperti itu. Sudah kami teruskan ke Pak Rahmat ya, Kabid Parkir di Subkota Malang, dan kata Pak Rahmat siap diperhatikan. Lalu ada informasi juga dari Pak Ivan Yohanes kawan di jam 15.24 tadi ya. Kita coba cek ada informasi apa ini.
1: Info kemacetan yang diakibatkan pom bensin rata-rata tidak mempunyai solar atau biosolar. Jadi tadi beberapa titik pom bensin dari arah Lawang hingga ke Apollo Aluha Aluha Surabaya tidak ada stok untuk solar, sehingga ada pengantrian truk-truk besar hingga tumpah ke jalanan. Sekian infonya, terima kasih.
0: Oke, jadi ini cukup padat kawan ya untuk saat ini, karena info dari mana tadi?
1: Dari arah pom bensin dari arah Lawang hingga ke Apollo Aluha Aluha Surabaya tidak ada stok untuk solar, sehingga ada pengantrian truk-truk besar.
0: Oke, nah ini ada video selanjutnya.
2: Hingga pom bensin depannya Hawaii terjadi antrian juga untuk biosolar.
0: Oke, ini di depan Adiputro kawan ya, pom bensin Adiputro depan Hawaii juga terjadi antrian truk mengantri solar kawan ya. Lalu kalau misalkan kita lihat ada video selanjutnya juga.
2: Lanjutan kepadatan
0: sampai mana ini ya?
2: Sampai flyover. Panjang sekali. Sekian infonya City Guide.
0: Sampai ke flyover kawan ya. Untuk ekor kemacetannya, waspadai saja. Untuk saat ini Anda bisa bagikan kawan bagaimana titik-titik di SPBU lainnya mungkin ya. Dan ini mungkin bisa Anda hindari saja kawan, yang mengarah ke utara bisa masuk lewat Pakis ya, Getol Pakis atau mungkin Getol Madiopuro, untuk lebih amannya dan terhindar dari kepadatan yang terjadi di jalur arteri kawan. Dan ini ada Pak Dani tadi menginformasikan lewat video ini ya. Terus habis itu apa ini? Soalnya Mas Iqbal gagal dapat hadiah katanya. Waduh, ya ini gak ada hadiah ya kebetulan, kalau misalkan mau prediksi-prediksi tentang Piala Dunia atau World Cup gitu Pak. Lalu kata Pak Dani, batu karcis bekas, wah gak sesuai aturan gitu. Betul, ini nanti kita coba teruskan ya setelah mendapatkan informasi mengenai adanya foto dari jukirnya, kita coba teruskan ke Dishub. Lalu Pak Dani ini menginformasikan, hindari jalan Pendem arah Carlos, macet ada karnaval. Oh, luar biasa merambat ini kawan ya. Terima kasih Pak Dani untuk informasinya, hati-hati di jalan. Dan mungkin untuk Anda bisa tambahkan informasi-informasi lain kawan, kirimkan di 0811 3600 911.

0: Wisdom.
1: Keteladanan dan sukses pendidikan. Salah satu yang paling dicari oleh umat manusia di semua bangsa, di semua komunitas, di semua zaman adalah pendidikan dengan keteladanan. Teladan dalam bahasa Arab adalah uswatun hasanah. Dalam bahasa Jawa adalah panutan. Kita ingin pendidikan kita sukses karena penuh keteladanan. Nasihat itu mudah, apalagi hanya verbal dan kata-kata. Tapi nasihat yang lebih mandes, pendidikan yang lebih berkesan, pendidikan yang menimbulkan akhlakul karimah adalah pendidikan ajaran ditambah keteladanan. Kita tahu mengapa Mahatma Gandhi dianut oleh jutaan rakyatnya, karena dia memberikan pesan yang halus, yang santun, ditambah keteladanan. Kiai Haji Abdurrahman Wahid begitu terkenal dan menjadi teladan bagi pengikut-pengikutnya, karena dia sangat ikhlas, memiliki kekuatan batiniah yang kuat, menginspirasi para umatnya, karena beliau bukan ahli pidato yang menyala-nyala, tapi beliau adalah teladan yang sesungguhnya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah, teladan dengan kata-kata beliau yang dibarengi dengan konsistensi pelaksanaan 100% akhlakul karimah untuk membangun diri, untuk membangun keluarga, untuk mendidik anak-anak, untuk menjadikan bangsa kita ini bangsa yang penuh dengan akhlakul karimah, penuh dengan pendidikan yang baik. Kita perlu sering belajar kepada para teladan, dan kita mencoba diri untuk ikhlas berbuat sesuatu dengan kesyukuran dan keinginan untuk berbuat yang baik secara istiqomah. Berbuat baik secara istiqomah tanpa egoisme, dengan ikhlasan dan kesyukuran, dengan konsistensi dan jati diri adalah teladan. Mudah-mudahan pendidikan kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita menjadi bangsa yang hebat, karena kita anggota masyarakat dan siapapun menjadi teladan bagi dirinya sendiri. Saya Muhammad Mas'ud Said, Ketua Yayasan Sabilillah Malang dan Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Jawa Timur untuk City Guide 911 FM.
0: Wisdom.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 999 62.

0: An.
1: Lampu merah sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Selak luwe ya. Apa selak nang jeding?
2: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
1: Set alasan barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City 911 FM Guidance for Your Life. Halo, halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi kawan ada informasi ya. Kalau misalkan kita cek, ada Bu Husnul Khotimah menginformasikan ini ya, suhu wajah sore ini 26 derajat Celcius. Terima kasih Bu Husnul untuk informasinya. Lalu kalau misalkan kita lihat, ini tadi ada informasi yang masuk dari Pak Arif ya. Pak Arif menginformasikan, di mana Pak Arif ini? Ini videonya kawan ya. Arah utara setelah SPBU di Putra lancar. Lajur kiri tertutup antrian masuk SPBU, lajur kanan terhambat putar balik. Mohon tutup sementara biar putar balik di underpass Karanglu saja. Nah ini kawan, Anda bisa melihatnya juga melalui visual radio kami ya. Merambat kawan di sekitaran sana ya. SPBU di Putro ini kawan. Nah luar biasa, padat sekali. Tronton-tronton juga berhenti ini kawan ya. Terima kasih informasinya Pak Arif. Lalu ada informasi juga dari Pak Amin kawan. Kita coba cek ya. Baru saja terjadi accident tadi di jam 15.31 kawan. Di mana ini, Beji atau Junrejo Batu katanya? Accident apa ini? Kita belum lihat ya. Oh, truk kawan ya. Wah ini kawan, truk menabrak ke seperti masjid gitu ya. Oke, terima kasih informasinya Pak Amin. Kita coba cek voice note-nya.
1: Terlihat ada dua petugas. Truk tronton okay. Melawan arah posisi kiri jalan
0: okay.
1: Arah ke Batu, menghadap arah ke Batu. Sepertinya remblong
0: okay.
1: Atau menghindar itu, sehingga menabrak bangunan
0: di sebelah kanan ya.
1: Tapi saya belum sempat tahu kerusakannya apa saja tadi. Sepertinya ada baliho-baliho roboh juga atau papan rambu-rambu
0: okay.
1: Lalu lintas masih merambat.

0: lancar.
1: Oke.
0: Belum sampai. Pokoknya sepertinya kejadiannya baru saja.
1: Nah ini ada informasi dari Pak Amin mengenai hal tersebut, Anda waspadai saja ya. Dan kalau misalkan kita lihat, ini sudah kami teruskan, diteruskan oleh kawan-kawan di newsroom ke Kanit Laka Polres Batu, Ibda Atang. Dan kata Ibda Atang, mohon waktu saya cek. Nah kita tunggu saja kawannya untuk informasinya dari Ibda Atang. Dan kata Pak Amin ini tambahan, mungkin ada keterkaitan juga, ini sepertinya menghindari sesuatu. Di sebelah kanan itu ada terkecil bermuatan bermuatan apa ini ya, sirtu itu. Oke, bisa ditambahkan sirtu itu apa gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Amin untuk informasinya. Lalu kalau misalkan kita lihat, memang lalu lintas di sore hari ini beberapa titik sudah mulai ramai kawan. Anda mungkin bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Atau kawan, Anda juga bisa tambahkan ke sosial media kami di @cityguide911fm.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kalau ngomongin wisata sejarah di Malang, kebanyakan orang langsung kepikiran Singosari atau Jago. Tapi ada satu candi yang gak kalah keren, lebih tenang, dan justru punya cerita yang dalam banget. Tempat ini tuh cocok buat Anda yang pengen jalan-jalan sambil belajar. Namanya Candi Kidal. Lokasinya ada di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Begitu nanti sampai di sini, suasananya terasa cukup sepi dan nyaman. Candinya berdiri sendiri di tengah area terbuka, dikelilingi permukiman warga. Bentuk bangunannya ramping, tinggi, dan khas banget Candi Jawa Timur. Warna batu andesitnya bikin kesan klasiknya makin kuat. Gak terlalu ramai kayak destinasi lainnya. Jadi cocok buat Anda yang pengen eksplor santai, foto-foto, atau sekedar menikmati suasana tanpa distraksi. Nah, ini yang bikin Candi Kidal spesial. Candi ini peninggalan Kerajaan Singasari dan dibangun sekitar abad ke-13 sebagai bentuk penghormatan untuk Raja Anusapati. Nah, fungsinya bukan sekedar bangunan biasa, tapi sebagai tempat pendarmaan atau pemujaan raja yang telah wafat. Yang paling unik dari candi ini reliefnya. Jadi di bagian kaki candi ada cerita Garudea. Kisah tentang Garuda yang berjuang membebaskan ibunya dari penderitaan. Relief ini bukan cuma hiasan, tapi punya makna dalam. Bahkan dipercaya menggambarkan rasa bakti Anusapati pada ibunya Ken Dedes. Selain itu, secara struktur, Candi Kidal punya 3 bagian utama. Kaki, badan, dan atap. Dan menariknya lagi, candi ini disebut sebagai salah satu candi pemujaan tertua di Jawa Timur. Untuk mengarah ke Candi Kidal, dari Kota Malang, Anda bisa lewat ke Jalan Maijen Sungkono untuk mengarah ke Jalan K. Haji Malik. Ikuti jalan, kemudian mengarah ke Jalan Raya Pulung Dowo. Belok kiri menuju ke Jalan Raya Kebonsari, lurus sampai Jalan Raya Tumpang. Lalu belok kanan menuju Jalan Wisnuwardana.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
8: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
1: Tantangannya dihadapi.
9: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, banyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
1: ada gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
10: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
1: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe ID setiap hari Jumat jam 7 malam. Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Selamat sore kawan, saya Nur Fitriani di 911 Hot News jam 4 sore. Kawan, ribuan aset daerah di Malang dipatok target sertifikasi demi mencegah mafia lahan. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Kota Malang Subahan menyampaikan dari 8.264 bidang tanah yang tercatat sebagai milik Pemda, baru sekitar 53% atau 4.285 bidang yang sudah mengantongi sertifikat sampai Juni 2026. Sisanya ada sebanyak 3.979 bidang tanah masih masuk dalam daftar tunggu yang harus segera diamankan legalitasnya. Menurutnya, kawan, langkah sertifikasi ini bukan sekedar administrasi tapi sebagai benteng pertahanan hukum. Dengan dokumen resmi, maka risiko lahan diserobot atau sengketa bisa ditekan seminimal mungkin. Kawan, untuk informasi selanjutnya, pelaku usaha dituntut beradaptasi dan menyiapkan manajemen risiko saat terjadi kendala. Guru Besar FEB Universitas Negeri Malang Profesor Dr. Sudarmatin pada Sirikir FM menyampaikan, di era teknologi saat ini semua hal sangat bergantung pada listrik, mulai dari pembayaran digital, kegiatan produksi, pemasaran digital, dan kegiatan usaha lainnya. Sehingga jika ada kendala yang kaitannya dengan kelistrikan, maka para pelaku usaha juga harus siap dengan berbagai strategi alternatif. Menurut Prof. Mia, di tengah ketidakpastian dan minimnya informasi terkait pemadaman, menuntut para pelaku UMKM untuk melakukan adaptasi dan inovasi. Prof. Mia juga mendorong agar negara hadir untuk menyampaikan kondisi dan kendala real yang dihadapi di lapangan agar masyarakat tidak menebak-nebak dan bisa mempersiapkan diri serta memitigasi dan juga meminimalisir yang namanya risiko. Informasi lain kawan, RI menargetkan swasembada energi Indonesia terjadi 3-4 tahun lagi. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia ditargetkan mampu mencapai swasembada energi dalam 3-4 tahun ke depan. Kata Prabowo, untuk mendukung target itu, pemerintah akan meluncurkan program B50 pada Juli 2026 yang merupakan bahan bakar solar dicampur 50% minyak sawit untuk mengurangi impor solar. Lebih lanjut, kawan, Presiden Prabowo menambahkan Indonesia memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan energi sendiri lewat pemanfaatan sumber daya alam dalam negeri seperti kelapa sawit. Demikian 911 Hot News jam 4 sore. Saya Nur Fitriani, selamat sore.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit lain, Nona FM, Gaiden for your life. Selamat sore, kawan. Saya Nur Fitriani, sore hari ini menemani Anda. Masih di City Report ya, untuk di jam 4 sore. Dan pastinya yang masih dalam perjalanan, ini tadi ada beberapa catatan ya yang kita terima dari pendengar Sedikit FM. Mulai soal kondisi trafik yang padat, mengarah ke Adiputro, menuju ke utara. Kawan, itu tadi kondisinya antrian cukup panjang. Kalau dari laporan beberapa pendengar, itu akibat ngantri di SPBU. Di SPBU depannya Adiputro. Sampai sekarang masih padatkah? Nanti kalau Anda sempat pantau juga di lokasi, boleh share ya. Tadi itu banyak pendengar yang aksesnya masuk ke dalam kota Malang dan melihat kalau untuk arah sebaliknya atau arah ke utaranya, itu antriannya luar biasa panjang. Jadi nanti boleh untuk Anda update kembali, masih cukup panjangkah untuk antriannya yang mengarah ke utara di area Adiputro tersebut. Dan kira-kira apakah juga masih sama? Kalau tadi sih karena antrian di SPBU ya, di SPBU Adiputro itu. Dan nanti boleh untuk Anda sampaikan kalau masih panjang antriannya, untuk bisa kita sampaikan ke pendengar Sidikir FM agar bisa ambil jalur yang lain. Tapi kalau antriannya masih cukup normal, Anda boleh update juga kawan ya. Karena memang kondisi lalu lintas itu berubahnya sangat cepat sekali, cukup dinamis. Kalaupun sudah lancar, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Dan juga yang di Kota Batu, daerah Beji, kawan, tadi itu ada kejadian laka. Kurang tahu ya tadi itu kronologinya seperti apa. Jadi ada kendaraan berupa truk tronton dari arah timur menuju ke Kota Batu, tepatnya di daerah Beji. Itu lokasi tepatnya ini dekat dengan area jalan makam ya kalau nggak salah, nanti coba saya cek lagi. Nah, untuk di lokasi kawan, itu tadi juga kondisi lalu lintas lumayan padat karena untuk kendaraan tersebut menabrak bangunan yang ada di pinggir jalan. Kemudian tadi dari keterangan beberapa pendengar, ada juga kelihatannya itu kendaraannya nabrak baliho, kemudian juga ada rambu atau entah apa gitu tadi yang tertabrak. Di lokasi sudah ada 2 petugas polisi. Cuman untuk lebih lanjut lagi informasi lengkapnya ya, bagaimana kronologi dan lain sebagainya, tadi kita masih coba komunikasikan dengan Kanit Laka Polres Batu ada Ibda Atang, dan masih dilakukan pengecekan.

0: Sedikit lain 1 FM Guiding for Your Life. Kawan, untuk di sore hari ini saya juga lagi live ya di TikToknya Sedikit FM. Jadi kalau Anda simak juga di sana. Ini tadi ada beberapa informasi yang sempat dibagikan oleh pendengar Sedikit FM soal adanya hujan abu. Tadi ada Mas Aris, selamat sore Mas Aris. Tadi dari Mas Aris menanyakan apakah benar ada erupsi di Gunung Semeru gitu ya, kok di daerah Kepanjen tadi berasa ada hujan abu, abunya menempel di kendaraan gitu, informasi dari Mas Aris. Tadi sempat saya tanyakan juga sekitar jam berapa ya, tadi sekitaran jam 2. Kemudian saya cek kawan dari informasi PVMBG, karena kita juga tergabung ya dengan grupnya, jadi kalau ada erupsi kita selalu dapat informasi paling awal. Hari ini tadi tercatat untuk adanya aktivitas di Gunung Semeru, tercatat kalau dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang itu secara kegempaan ada 16 kali jumlah letusan. Hembusan 1 kali, tektonik jumlahnya 1 kali, seperti itu. Jadi juga masih cukup masif ya, karena mengingat sekarang ini Gunung Semeru juga masih ada di level 3 siaga. Itu kalau dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Kemudian jam 12 siang lebih, kawan, di menit 44 tadi juga ada erupsi memang. Namun untuk tinggi kolom abu tidak terlihat, tidak teramati. Erupsi ini terekam di seismograph dengan amplitude maksimum 21 mm. Durasinya ada di angka 1 menit 37 detik maksudnya. Itu untuk sekitar jam 12 lewat 44 menit. Kemudian 2 menit selanjutnya sekitar jam 12 lewat 46 menit itu kembali terjadi erupsi, terekam di seismograph amplitudenya maksimum 22 mm, durasinya lebih lama sedikit gitu ya, karena durasinya 1 menit 50 detik. Kemudian kalau untuk secara visual sama kawan dari erupsi tersebut, tidak teramati tinggi kolom abu. Karena ternyata saya cek juga dari foto sebelumnya, untuk di area Gunung Semeru tadi jam 12 siang itu masih tertutup kabut. Itu ya untuk informasinya soal bagaimana aktivitas di Gunung Semeru. Mungkin kalau dari Anda pun juga sama, hari ini tadi sempat merasakan adanya hujan abu, boleh disampaikan ya daerah mana, untuk nantinya bisa share-share juga dengan pendengar Sedikit FM. Kemudian tadi kalau yang di TikTok, Mas Aris juga mengabarkan ini tadi mobile sudah perjalanan ke kota, lalu lintas daerah Pakisaji mendekati di pabrik gula krebet sampai di pertigaan E. Supriyadi. Itu kondisinya padat, kawan. Mendekati di pabrik gula, yaitu padat sampai di daerah E. Supriyadi. Informasi masih dari Mas Aris. Kemudian tadi juga efek volume, banyak truk tebu yang keluar masuk. Itu ya untuk informasi yang kita terima untuk yang di TikTok. Kalau Anda yang mau menambahkan juga informasinya yang di TikTok, nanti boleh ya, langsung tulis di kolom komentar. Dan juga yang di WhatsApp, terima kasih. Tadi ada beberapa informasi juga yang kita terima. Sebelum kembali saya update untuk yang di WhatsApp, barangkali kalau dari Anda juga masih dalam perjalanan, tadi sempat akses ya di beberapa titik seperti di area sekitaran Kota Batu. Turun kawan dari Arapatimura menuju Kembeji, kondisinya tadi masih padat ya, karena ada kejadian laka kendaraan berupa truk trailer gitu kawan, yang nabrak bangunan dari arah timur menuju ke Kota Batu mengarah ke barat. Lokasinya tepatnya tadi saya sampaikan dekatnya Jalan Makam itu ya. Kalau Anda kurang tahu daerah Kota Batu, Jalan Makam ini dekatnya di Sekolah Alkitab. Lebih persisnya lagi itu di timurnya ya, di arah turunnya dari Alkitab, timurnya lagi itu di Jalan Makam. Nah dekat di situ kawan area ruko-ruko tadi kejadian lakanya. Masih belum tahu juga untuk kronologinya bagaimana, barangkali kalau dari Anda tadi sempat pantau juga boleh untuk sampaikan. Sementara lebih direkomendasikan hindari dulu, karena kondisi lalu lintas sudah mulai padat dua arah, yang dari arah Kota Batu turun ya, itu antriannya nanti bakal Anda temui sejak di area Jalan Patimura setelah di embong kembar yang depannya Masjid Dijual ya, atau Masjid Putih Darussolihin kawan. Nah itu kondisinya sudah mulai ngantri sejak situ sampai di area Jewos Laundry, di lokasi lakanya gitu ya. Kalau yang dari arah timur juga sama, kondisi traffic sudah mulai padat, apalagi masuk di jam 4 sore kadang lebih padat juga nih ya dari arah timur. Yang dari arah timur kondisi antriannya sudah akan Anda temui nantinya, kondisi traffic yang padat sejak di sebelumnya Jatim Park 3. Jadi memang sudah mulai panjang ya. Kalau Anda yang mau mengarah ke Batu maupun juga sebaliknya, lebih direkomendasikan lewat di jalur alternatif dulu. Itu kawan untuk informasinya di sore hari ini. Yang lainnya juga masih bisa ikut untuk Anda share update-nya di sosial media kami, boleh ya, sekali lagi di @sirikait911FM. Kita update juga kawan untuk Anda bagaimana kondisi lalu lintas di jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.
2: Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kejapanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda bisa tambahkan kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan ke WhatsApp kami bagaimana pantauan-pantauannya kawan. Apakah saat ini ada kepadatan berlebih gitu ya di sekitaran ruas tol, atau mungkin ada cuaca yang cukup buruk di ruas tol? Boleh bagikan di 0811 36091.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
6: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh, besok kan harus bangun pagi-pagi.
7: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
6: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
7: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya kawan, masuk di jam 4 sore informasi. Nanti kita juga akan sambung ya bersama dengan reporter Serigar FM. Nanti akan ada Heri Prasetyo, kawan membawa kabar dari wilayah Kota Malang. Untuk di jam 4 kali ini informasinya tadi soal fasilitas air siap minum di Kota Malang jadi sasaran vandalisme. Nah, wali kota menyesalkan kawan dari aksi perusakan tersebut. Kalau tadi di jam 2 siang kita baru saja on air kawannya soal vandalisme di fasilitas air siap minum di area Kota Malang dengan Dirut Perumda Tugu Tirta, ada Pak Priyo Sudibyo gitu ya tadi yang menyampaikan memang sekarang ini ditemukan adanya vandalisme di beberapa titik adanya air siap minum di Kota Malang. Nah, itu ya yang jadi kendala di daerah Kayu Tangan tadi sempat disebutkan. Kemudian juga yang di Alun-Alun Merdeka Kota Malang itu juga ada, bahkan tadi Pak Priyo sempat menyampaikan ada yang make buat nyuci piring juga gitu ya, padahal itu air siap minum. Nah, ini juga sangat disayangkan. Kalau tadi kita sempat sambung di jam 2 siang bersama Dirut Perumda Tugu Tirta, ada Priyo Sudibyo atau biasanya kita panggil Pak Bogang gitu ya. Nah, nanti di segmen kali ini kawannya dan kita akan sambung juga dengan Heri Prasetyo dari Wali Kota Malang. Kawannya menyesalkan aksi perusakan fasilitas air siap minum di Kota Malang yang jadi sasaran vandalisme. Nanti informasinya seperti apa? Kita akan sambung dengan Heri, karena saya mau update dulu ya. Sebelum dengan Heri, saya mau update dulu beberapa informasi yang masuk via WhatsApp. Tadi ada beberapa catatan yang kita terima, seperti dari Pak Arif Usman, tadi sempat update di wilayah Kota Batu. Kita play dulu infonya.
1: Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam.
1: Melaporkan dari perjalanan dari Malang menuju Batu. Itu yang bikin macet ada truk yang ke arah Batu muatan pasir, kayaknya lagi trouble dan posisinya agak menengah di jalan, makanya bikin macet yang ke arah Batu. Tapi setelah dari Beji itu lancar semua. Dan untuk kecelakaan yang trailer kayaknya sudah tidak ada itu. Demikian infonya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya update-nya, itu baru saja tadi kita terima informasi dari Pak Arif Usman. Untuk tadi yang dilaporkan truk trouble Pak ya, mungkin boleh dilengkapi juga nih posisinya ada memang di lajur tengah kah atau sudah minggir gitu di sebelah kiri. Nanti boleh diinformasikan. Kemudian tepatnya di depannya bangunan apa gitu ya, ancer-ancernya biar nanti pendengar Serigar FM bisa tahu gitu. Kalau sebelum mengarah ke lokasi kira-kira lewat alternatifnya di mana. Terima kasih Pak Arif ya untuk informasinya. Dan ini juga jadi catatan kawan, karena untuk jalur mengarah ke Kota Batu ini kan bisa dibilang semua jalurnya itu cukup menanjak. Jadi kalau ada kendaraan berat pun, kalau Anda mengarah ke Kota Batu pas melintas ini barengan dengan kendaraan berat, pastinya juga kecepatan bakal menurun gitu, karena kendaraan berat pun juga jalannya sangat pelan gitu. Termasuk untuk hari ini tadi kabarnya ada kendaraan yang trouble tuh. Lokasi tepatnya di mana barangkali bisa dilengkapi ya. Terima kasih Pak Arif untuk tambahan informasinya. Kemudian tepatnya di depan apa gitu untuk bisa terus kita update, termasuk coba kita teruskan ke dinas terkait barangkali kalau masih belum ada petugas yang coba ngatur lalin. Sudah ada perbaikan juga atau bagaimana, nanti boleh dilengkapi ya. Selain Pak Arif ya, pendengar yang lain yang juga melintas di sana nanti boleh untuk Anda sampaikan infonya di 08113600911. Dan kawan, untuk di jam 4 sore kali ini saya masih punya satu informasi dulu untuk Anda yang di tahun 2026 pengen investasi, apalagi juga investasi berupa properti gitu ya. Kalau Anda yang salah satunya masih takut boncos atau nggak produktif, makanya Anda pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland, kawan mempersembahkan hunian eksklusif untuk investasi. Villa Parama Panderman Hill, kawan. Dan Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman Kota Wisata Batu dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop dan juga smart home system. Kawan, Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Lokasinya dekat dengan Jatim Park Group. Kalau soal legalitas sudah dipastikan aman. Jadi segera kawan yang Anda miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Untuk info lengkap Anda bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau Anda bisa hubungi juga ya langsung di 0822 331 347. Saya ulangi untuk info lengkap, Anda bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau bisa juga kawan ada hubungi di 0822-331-347. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Baik kawan, kita akan sambung dulu. Kali ini sudah ada Heri Prasetyo yang siap di line telepon, akan membawa kabar dari Kota Malang. Soal fasilitas air siap minum di Kota Malang jadi sasaran vandalisme, Wali Kota Malang sesalkan aksi perusakan.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Ya, silakan Heri.
3: Kawan, fasilitas anjungan air siap minum yang disediakan pemerintah Kota Malang di sejumlah ruang publik menjadi sasaran aksi vandalisme. Sejumlah unit dilaporkan mengalami kerusakan dan dipenuhi coretan pada area kayu tangan heritage, sehingga mengganggu fungsi pelayanan serta merusak estetika fasilitas yang diperuntukkan bagi masyarakat. Aksi perusakan tersebut mendapat perhatian serius dari Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat. Ia menyayangkan tindakan oknum yang merusak fasilitas umum yang sejatinya disediakan untuk memenuhi kebutuhan warga.
4: Ya itu ya kita sesali ya, kan betulnya itu kan kepentingan mereka. Dan mereka akhirnya ada kepentingan umum yang dirusak ya. Dan akhirnya masyarakat sendiri yang rugi terkait dengan tersebut. Sebenarnya kan juga untuk masyarakat kemudahan. Itu air minum yang sudah dibuat untuk memberikan ke mereka yang haus dan tidak harus membeli gratis, nanti dirusak. Kan ini saya menyesali. Ya sosialisasi kita kesadaran masyarakat ya.
5: Ada sanksi enggak sih Pak kalau ditemukan pelakunya ya. Sanksinya Pak?
4: Ya nanti sanksinya kita yang kepada yang berhak saja. Tapi secara ini saya sampaikan ini bukan mereka ya. Jadi ada orang yang memerlukan akhirnya merasa jadi terkendala. Biasanya biasa dapat minum dari sana, akhirnya dengan vandalisme ini ya, menjadi orang jadi kesulitan mendapatkan air minum tersebut.
3: Pemerintah Kota Malang berharap kawan masyarakat dapat bersama-sama menjaga fasilitas umum yang telah disediakan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh seluruh warga. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Kontingen Hapkido Kabupaten Jember mencatat prestasi yang membanggakan. Dalam kejuaraan daerah terbuka Hapkido se-Jawa Timur yang digelar di Banyuwangi, tim berjuluk Kesatria Hapkido Jember berhasil membawa pulang total 8 medali, terdiri dari 4 emas, 3 perak, dan 1 perunggu. Head Coach Hapkido Jember, Dedi Rinawan, mengaku bangga atas perjuangan para atlet yang telah menjalani latihan intensif sebelum bertanding. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim, namun bukan alasan untuk cepat berpuas diri. Dedi menegaskan, evaluasi dan pembinaan akan terus dilakukan guna meningkatkan kemampuan teknik, mental bertanding, dan kedisiplinan atlet. Ia juga berharap Hapkido semakin berkembang di Jember sehingga mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.
2: Saya Wulan, City Gate FM Malang membawa kabar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Disdikbud Kota Malang, buka posko pengaduan di tingkat SD dan SMP negeri. Upaya ini dilakukan sebagai antisipasi bermacam bentuk kecurangan dalam sistem penerimaan murid baru atau SPB 2026. Bahkan keberadaannya bisa digunakan untuk antisipasi pungutan yang tidak sesuai ketentuan selama masa orientasi siswa. Kata Kepala Disdikbud Kota Malang Suwarjana, jadi setiap sekolah punya posko pengaduan. Begitu juga Disdikbud memiliki posko utama di kantor dinas yang ada di Jalan Veteran.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan menyambut hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun tahun 2026. Ratusan anak mengikuti khitan massal di RSUD Dolopo. Wakil Bupati Madiun Dr. Purnomo Hadi bilang kegiatan sosial tersebut menjadi salah satu rangkaian program yang dihadirkan pemerintah daerah untuk menyentuh langsung masyarakat. Menurutnya kegiatan khitanan massal tersebut digelar di 3 lokasi, yakni wilayah Madiun bagian selatan bertempat di RSUD Dolopo, wilayah tengah di Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun, serta wilayah utara di RSUD Caruban. Masing-masing lokasi memiliki kuota 100 anak. Namun khusus di RSUD Dolopo tercatat sebanyak 135 anak mengikuti khitanan massal karena tingginya peminat. Pemerintah Kabupaten Madiun memastikan kegiatan tersebut tidak membatasi peserta berdasarkan kondisi sosial. Seluruh anak warga Kabupaten Madiun yang mendaftar diberikan kesempatan untuk mengikuti khitan massal.
4: Selamat sore kawan, bersama saya Widya Safitri, Suara Surabaya. Pemkab Sidoarjo menarget proyek betonisasi selesai pada 3 tahun mendatang atau sekitar 2029. Muhammad Mahmud, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air DPUBM SDA Sidoarjo menjelaskan, pengerjaan betonisasi dipercepat dengan strategi baru, pemberlakuan lelang serentak yang dibagi jadi 2 batch. Tahap pertama sudah, tinggal proses lelang kedua. Ruas yang jadi perhatian untuk betonisasi tahun ini diantaranya Bluru Kidul, Kalanganyar, Tambak Sumur, Kurek Sari, Krian RPH, hingga Tanggulangin.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guides Inside.
2: Dari sekian banyak jenis kendaraan wisata yang memadati Kota Batu, mayoritas ternyata beroperasi tanpa izin resmi dan belum teruji kelaikan jalannya. Di tengah pengabaian aspek keselamatan demi daya tarik hiburan murah, sudahkah kendaraan wisata di Kota Batu benar-benar memenuhi standar kelayakan atau kita hanya sedang menunggu terjadinya petaka? Kabid Pemasaran Disparta Kota Batu, Farida Anifa mengatakan, saat ini baru Moda Kawanku dan Dokar yang berizin resmi untuk mobilitas wisatawan. Jadi ia berharap armada transportasi wisata lainnya segera mengurus dokumen kelaikan jalan demi menjamin rasa aman publik.
3: Moda transportasi itu tidak hanya menjadi alat mobilitas saja, melainkan sebagai elemen penentu keselamatan, penentu reputasi destinasi wisata. Karena ketika kendaraan transportasinya itu tidak sesuai standar atau macet atau apa, itu akan mempengaruhi reputasi suatu destinasi wisata. Misalnya sulit mendapat kendaraan yang menuju ke sana, orang tidak akan kembali lagi ke sana. Kemudian di Kota Batu itu memiliki, ini saya dari kalau Pak Hari Jumi tadi kan standar-standar kendaraan, tapi dari sisi dishub ya. Kalau kami ada juga standarnya, tapi dari sisi pariwisatanya. Jadi di Kota Batu memiliki dua angkutan pariwisata yang sudah memiliki izin resmi. Jadi yang pertama yaitu Dokar Wisata. Di Kota Batu ada 25 Dokar Wisata.
2: Kabid Angkutan di Subkota Batu, Hari Juni Susanto menjelaskan, dari berbagai jenis kendaraan wisata modifikasi yang beroperasi di lapangan, baru Armada Kawanku yang mengantongi izin resmi. Sementara untuk jenis lainnya, sejauh ini masih dalam tahap penertiban berupa pemberian peringatan.
4: Yang kami data, tapi kan tidak masuk dalam database kami, karena kendaraan yang belum sesuai dengan unjuk teknisnya ya. Teknis sesuai dengan Permenhub 16 tahun 2019 tentang kendaraan angkutan orang tidak dalam trayek, yaitu angkutan wisata ya. Kita secara nasional ini kan angkutan lokal. Memang dalam tahun ini kami membuat raperdanya, nanti kita bahas terakhir itu ya. Dan nanti perwalinya yang mengatur itu, karena masyarakat Batu antusias ya. Oh, yang termasuk ya tadi Tayo, ada kereta kelinci, terus PW, terus Merak gitu ya, di alun-alun, mobil bendi ya, yang sudah masuk itu ya Kawanku. Itu Kawanku sudah ada surutnya, sudah ada pengurusan izin KBLI-nya, sudah layak jalan.
5: Kayak Tayo
4: lain,
5: tadi?
4: Belum Pak.
5: Belum ya?
4: Tidak, tirnya juga tidak ada. Kami sudah mengadakan sosialisasi Pak. Kita undang semua. Pentingnya keselamatan ya, tentang kendaraan. Ini kita sering sosialisasikan.
2: Kepala Lab Transportasi dan Penginderaan Jauh FTUP, Hendy Bowoputro menyampaikan, kecenderungan wisatawan memilih tarif murah memicu menjamurnya transportasi tak berizin, sehingga langkah taktis yang paling mendesak untuk diupayakan saat ini adalah pelaksanaan uji remcek pada kendaraan yang beroperasi.
6: Namanya kota wisata itu kan orang-orang ingin berwisata, dan yang ingin berwisata itu pasti ingin yang menarik lah, menarik, murah. Nah ini kelihatannya penyedia jasa ini memang berusaha yang murah tapi
5: nggak aman.
6: Dan karena kondisinya apa ya, yang namanya murah itu kan kurang bisa memenuhi aspek-aspek yang diminta oleh layak jalan. Dan kalau yang kita bilang mungkin ya, tadi Bu Farida menyatakan bahwa diurus izin anunya ya Pak, diurus izinnya. Nah ini ngurus izin itu bukan ngurus izinnya untuk tanda tangannya saja sebenarnya ya. Itu kan harus memenuhi layak fungsi kendaraan. Layak fungsi itu ada beberapa macam pengujian, baik itu pakai standar nasional maupun standar internasional.
2: Keselamatan nyawa wisatawan tidak boleh dikorbankan demi alasan hiburan. Penataan regulasi dan uji kelaikan jalan yang ketat harus segera ditegakkan sebelum kelalaian di lapangan berujung pada tragedi yang mengenaskan.

0: Renegade FM.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Liburan ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket di 4 favorit, sampai paket wisata praktis. Semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Pak Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat, mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang, hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jatimpang 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Pak Group, jagonya liburan hemat.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Sedikit lain, Wanana FM, Guidance for Your Life. Kawan masuk di jam 4 sore kali ini untuk informasi dulu ya. Nah, ini untuk Anda juga yang masih dalam perjalanan, barangkali pantaunya lagi di area sekitaran Kota Malang. Coba saya cek juga kali ini di area Veteran. Untuk kondisi traffic, sebenarnya di area Veteran masih cenderung aman lancar saja kawan, dua arah. Termasuk juga yang di area depannya UM, kondisi traffic masih lancar saja. Sore hari ini, traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM, Excellent in Learning, Innovation. Dan juga kawan, di jam 4 sore, beberapa tambahan informasi tadi kita terima. Salah satunya juga dari Kanit Laka Polres Batu, ada Ibda Atang, tadi yang sempat menelpon saya terima. Mengabarkan soal kendaraan yang sebelumnya dilaporkan oleh Pak Amin, ada kendaraan ya yang sepertinya mengalami laka, lokasinya di daerah Beji. Tadi itu sudah dievakuasi kawan, kendaraan yang nabrak bangunan, lokasinya di daerah Insinyur Soekarno tadi kalau informasi dari Pak Amin, di daerah Beji. Nah, tadi kalau informasi yang disampaikan oleh Kanit Laka Polres Batu, Ibda Atang, nanti akan disampaikan juga untuk informasi lebih lengkapnya ya. Cuman kalau untuk informasi awal, tadi kronologi, itu ada kendaraan memang berupa truk ya yang mengalami laka tadi. Itu sebenarnya mau parkir kawan di bengkel seberangnya masjid. Nah, ini mau parkir, tapi ternyata tadi mengalami gagal pengereman. Dan akhirnya kawan, tadi itu kendaraannya istilahnya glender gitu ya, atau jalan sendiri gitu ke jalan raya, bahkan sampai nyebrang gitu ya. Dan tadi sampai nabrak di luarnya masjid gitu, tembok luarnya masjid gitu ya, bukan di dalam masjidnya. Kemudian untuk ini tadi informasi yang kita terima, kendaraannya sudah ditarik ya, sudah kembali ke area parkir bengkel tadi, yang sebenarnya juga mobil ataupun juga truk tersebut sebenarnya mau diparkir di bengkel tersebut, tapi karena gagal pengereman, kemudian juga istilahnya glender gitu ya, tadi kalau informasi dari Kanit Laka Polres Batu Ibda Atang. Seperti itu kawan. Kemudian juga kalau yang di wilayah Kota Batu, kondisi traffic masih padat, tadi informasi dari

0: dengar ternyata ada dua kendaraan yang trouble. Pak Ardian tadi yang mengabarkan. Traffic report arah ke Batu ada dua kendaraan trouble, sedan Mitsubishi SL, bawahnya Singhasari lokasinya. Kemudian yang satunya lagi ada truk, lokasi di seberang Masjid Muhammadiyah, sebelahnya SD, keduanya sudah di tepi jalan, dan untuk antrian memang lumayan panjang. Itu untuk informasi dari Pak Ardian. Oke, terima kasih Pak Ardian ya. Ini kalau untuk kondisi traffic, coba nanti kita hubungi juga ke Trujawali ya, wilayah Kota Batu. Dan juga kawan informasi di wilayah lain, tadi ada laporan juga kejadian laka. Kita terima informasi dari Pak Andi. Tadi Pak Andi mengabarkan ada laka di daerah Pakisaji, di depannya Dinas Kehutanan, arah ke selatan gitu ya. Lakanya tadi kelihatannya roda 2. Sudah ada penanganan dari polisi dan juga ambulan. Di lokasi juga sudah ada polisi. Untuk lalin memang agak tersendat ya mendekati di TKP. Kemudian tadi melanjutkan perjalanan juga di Kecamatan Pakisaji, yaitu sudah mulai ngantri tersendat dari utara ke selatannya. Setelah di Bonderland tadi juga sama kondisi lantas juga sudah mulai ditemui ya antrian kendaraan. Itu untuk informasinya kawan dari Pak Andi. Tadi ada dokumentasi juga yang dikirimkan, coba saya tampilkan dulu. Ini dia untuk dokumentasi dari Pak Andi soal kejadian laka ya. Tadi sempat pantau memang di lokasi sudah ada penanganan dari ambulan dan lalu lintas lumayan ramai menjelang di TKP. Untuk yang lainnya lagi informasi dari Anda, nantinya boleh terus untuk Anda sampaikan. Tetap bersama kami di Sidikait 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, di Jalan-Jalan Plus kali ini kita akan menuju salah satu desa paling berkembang di Kota Wisata Batu, yaitu Desa Oro-Oro Ombo. Secara geografis, Oro-Oro Ombo berada di kawasan dataran tinggi di sisi timur Kota Batu dengan ketinggian sekitar 700 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Suhu udara di sini relatif sejuk dengan kontur wilayah perbukitan dan lahan terbuka yang cukup luas. Dan memang nama Oro-Oro Ombo berasal dari bahasa Jawa. Oro-Oro berarti padang rumput atau lahan terbuka, sedangkan Ombo berarti luas. Secara historis, kawasan ini memang dikenal sebagai hamparan padang rumput luas di lereng perbukitan yang sejak dulu dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan pertanian dan peternakan. Seiring berkembangnya Kota Batu sebagai kota wisata, Oro-Oro Ombo juga mengalami transformasi. Dari desa agraris, wilayah ini berkembang menjadi kawasan pemukiman, pariwisata, dan ekonomi kreatif seiring munculnya berbagai destinasi wisata modern. Dari sisi potensi wisata, Oro-Oro Ombo dikenal sebagai lokasi beberapa wisata artifisial yang menjadi salah satu magnet wisata utama di Jawa Timur. Selain wisata buatan, Oro-Oro Ombo juga punya potensi wisata alam. Di bagian selatan desa, terdapat kawasan perbukitan dan jalur menuju ke Coban Rais, Coban Putri, serta Bukit Bulu yang populer sebagai spot trekking dan foto panorama. Nah, kalau Anda ingin menikmati wisata keluarga modern, panorama alam perbukitan, dan suasana dataran tinggi yang sejuk, Desa Oro-Oro Ombo di Kota Batu bisa jadi salah satu tujuan perjalanan Anda. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Hey, Rek, kata Nandi. Ke kampus, ada kuliah.
2: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah nandi sih? Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university, modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh, masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya, karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
3: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso

0: daftar UT.
1: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no cost, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
2: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
3: Ada kabar gembira.
4: Apa sih, heboh banget?
3: Ma, sekarang kita bisa kredit rumah di Skyland lewat BCA loh.
4: Yang bener.
3: Benar, dengan program 3 juta rumah yang dikampanyekan pemerintah pusat, PT Gria Mapan Alami dan PT Gria Nusa Berbakti yang menaungi Skyland Property Nusantara bekerjasama dengan BCA di program KPR Sejahtera. Ini program baru dari BCA di Malang Raya dan hanya Skyland Property Group yang bisa bekerjasama dengan BCA untuk KPRS. Dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas dan nikmati diskon up to 50 juta dan DP 0% sekarang juga hanya di Skyland Property Nusantara. Kunjungi Instagram kami @skylandnusantara atau hubungi 0821 45 200 700. Skyland, life starts with you.
5: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
6: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
7: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
5: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.
10: Ya, kawan, untuk Anda ya, barangkali yang kali ini banyak sekali aktivitasnya di rumah sambil menemani putra-putrinya yang sudah liburan gitu ya, libur sekolah. Nah, ini biasanya banyak aktivitas yang dilakukan di rumah. Kalau di rumah, pastinya juga banyak aktivitas yang membutuhkan dengan yang namanya koneksi internet gitu. Tapi kalau di rumah, kondisi koneksi internet Anda sudah mulai lemot. Nah, ini kalau sudah mulai lemot kan bikin emosi. Saatnya kawan Anda pindah ke Kapten Naratel. Untuk bisa nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 6/24. Jika ada gangguan tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tanpa biaya upgrade atau downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis juga untuk biaya instalasi. Jadi untuk informasi lebih lengkap, Anda bisa segera hubungi customer service Kapten Naratel di 0882-1202-24 kali. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi customer service di 0882-1202-24 kali. Atau Anda bisa kunjungi juga, ada websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News, jam 5 sore. Kawan, ribuan pelajar di Kota Malang diprediksi tidak lolos SPMB SMA atau SMK negeri. Per hari ini seleksi penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMA atau SMK memasuki tahap 3 dengan dibukanya jalur prestasi akademik untuk jenjang SMA negeri yang total kuotanya sebanyak 886 siswa. Diketahui sampai kemarin dari 12.000 pelajar yang mengakses PIN SPMB jenjang SMA atau SMK, baru 5.000 lebih siswa yang diterima sehingga masih ada 6.000 lebih pendaftar. Ribuan pendaftar tersebut yang akan berjuang di tahap SPMB selanjutnya. Panitia SPMB Cabang Dinas Pendidikan Kota Malang dan Kota Batu, Robi Zunaidi menyampaikan, masih ada kemungkinan pendaftar tambahan dari luar kota karena jalur prestasi akademik, pendaftar diperbolehkan memilih satu sekolah di luar rayon. Kawan, pertumbuhan ekonomi Jatim melesat lampaui nasional. Berdasarkan data Bank Indonesia atau BI, pertumbuhan ekonomi Jatim pada triwulan pertama 2026 mencapai 5,96% secara tahunan dan angka ini melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61% serta melalui rata-rata ekonomi di Pulau Jawa yang berada di angka 5,79%. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ibrahim, menyebut lonjakan pertumbuhan ini didorong oleh kombinasi konsumsi domestik dan akselerasi investasi. Ibrahim juga menjelaskan pertumbuhan ini dipicu oleh tingginya aktivitas masyarakat selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN, mulai dari Tahun Baru Imlek, Hari Raya Nyepi, Ramadan hingga Idul Fitri 2026. Kawan, puluhan orang Perancis meninggal akibat suhu panas lebih dari 40 derajat Celcius. Pada Senin dan Selasa lalu, Perancis mengalami malam terpanas sepanjang sejarah setelah suhu di negaranya menembus rekor paling panas hingga lebih dari 40 derajat Celcius. Badan Perakiraan Cuaca Nasional Meteo France menyampaikan sinar matahari terus mendominasi di seluruh Perancis dan diperkirakan suhu akan tetap tinggi hingga akhir pekan ini. Sementara Perdana Menteri Perancis Sebastien Lecornu mengatakan ada 40 orang meninggal dunia karena gelombang panas yang terjadi sejak 18 Juni yang sebagian besar merupakan anak muda. Demikian 911 Hot News jam 5 sore, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat sore.

0: Siri Good Night on an FM, guidance for your life. Kawan, sore hari ini saya Nur Fitriani masih bersama Anda ya di City Report. Dan tadi dari jam 4 sore, ada beberapa informasi juga dari pendengar Siri Care FM yang belum sempat kita share gitu ya. Tadi itu ada video yang kita terima dari Pak Arfian. Video kawan lampu merah krebet menuju ke Blue Lawang, tadi kondisinya padat, ada truk gandeng muat tebu tadi yang mogok ya. Info dari Pak Arfian, coba saya tampilkan dulu. Kalian bisa lihat ya di visual radio kami, kondisinya ini masih merambat, cuman gak kelihatan untuk truk tebunya yang trouble. Kalau Anda tadi sempat pantau juga kawannya di lokasi, barangkali bisa lengkapi nih posisi truk gandeng muat tebu yang mogok, posisinya di sebelah manakah. Barangkali sudah clear juga di lokasi, nanti boleh untuk Anda kembali update. Terima kasih Pak Arfian. Kemudian tadi ada juga informasi dari pendengar Sirigir FM, ada kendaraan juga ini yang trouble. Itu lokasinya di daerah Mergosono. Informasi kita terima tadi dari Pak Agus. Pak Agus juga ada video yang dikirimkan, saya tampilkan dulu untuk Anda.
1: Di Mergosono, Mergosono Gang 3G, depan Gang 3G. Ya kalau dari selatan agak tersendat, dari utara lancar. Terima kasih informasi.
0: Oke, baik, terima kasih juga Pak untuk informasinya. Tadi sebenarnya untuk informasi dari Pak Agus masuk jam 4 lewat 23 menit ya. Kali ini saya cek dari aplikasi pemantau traffic, untuk di lokasi masih terlihat lancar gitu untuk lalu lintas. Barangkali untuk kendaraan tadi yang dilaporkan trouble sudah nihil gitu ya, untuk truk yang trouble di Mergosono Gang 3B. Barangkali kalau Anda yang sempat pantau juga, nanti boleh share kalau sudah clear di lokasi, karena posisi truknya itu nengah ya. Coba saya tampilkan kembali, Anda bisa lihat di visual radio kami. Itu dia untuk posisi truknya memang ada di lajur sebelah kanan. Jadi kendaraan yang melintas di lokasi memang bisa ambil di lajur sebelah kiri. Tapi ya jadi menyempitkan untuk kondisi jalannya itu. Terima kasih Pak Agus ya untuk informasinya. Tadi selain dari Pak Agus, kawan, ini juga ada beberapa informasi dari pendengar. Tadi Bu Ratna juga mengabarkan sama dengan Pak Andi ya. Tadi Pak Andi sudah sempat saya sampaikan untuk infonya. Bu Ratna juga update, ada laka antara motor dan mobil di Genengan Pakisaji. Korban tadi jatuh, kemudian juga terlindas mobil gitu ya. Kira-kira sekitar 15 menit lalu, Bu Ratna mengabarkan sekitar jam 4 lewat 36 menit. Baik, terima kasih juga Bu Ratna untuk informasinya. Tadi kalau dari keterangan Pak Andi ya, waktu telepon juga ke Siri Care FM, tadi saya terima Pak Andi juga mengabarkan menjelang di lokasi, tadi kondisinya sempat merambat. Cuman untuk di TKP tadi sudah ada penanganan, ada ambulan, kemudian juga ada petugas polisi. Seperti itu kawan, tadi saya cek juga dari grup relawan Malang ST Anget ya, tadi juga memang sudah ada petugas ambulan gitu untuk di sana. Terima kasih kawan untuk informasi-informasi dari Anda. Yang mau menambahkan kembali update masuk di jam 5 kali ini, informasinya masih bisa untuk terus Anda sampaikan ya di WhatsApp kami 0811 36011.

0: Ya kawan, untuk di sore hari ini kita update juga beberapa tambahan informasi tadi yang kita terima ya via WhatsApp. Tadi ada dari Pak Yudi. Pak Yudi, selamat sore, ini baru saya baca ya. Pak Yudi tadi ikut berkomentar, kawan. Sebelumnya di jam 2 siang kita tadi sempat sambung bersama dengan Pedirut Perumda Tugu Tirta, ada Pak Priyo Sudipyo, kawan. Soal informasinya, kawan, itu ada aksi vandalisme di ajungan air minum yang ada di Kayu Tangan Heritage. Bahkan tadi melalui on air tersebut ya digambarkan juga, sebenarnya untuk hal tersebut ini juga sangat disayangkan. Bahkan ditemui juga di tempat ajungan yang lain seperti di Alun-Alun Merdeka, itu bahkan ada beberapa orang gitu kawannya yang juga bahkan cuci piring gitu di sana dan lain sebagainya. Nah, ini juga memang merupakan hal yang bisa dibilang cukup sangat disayangkan ya, karena harapannya kalau sudah ada fasilitas ajungan untuk air minum gratis ini kan bisa dijaga gitu. Tapi ternyata selain ada aksi vandalisme, ada juga untuk penggunaannya yang tidak sesuai begitu. Bahkan tadi sekitar jam 4 sore kita juga baru saja on air kawannya bersama dengan Heri Prasetyo. Tadi dengan Heri juga menyampaikan bagaimana tanggapan dari Wali Kota Malang yang menyesalkan juga aksi perusakan fasilitas air siap minum di Kota Malang yang jadi sasaran vandalisme. Tadi dari Pak Yudi ikut berkomentar, kalau menurut dari Pak Yudi ya disampaikan ya mohon segera ditangkap gitu dan dihukum karena sudah merusak, supaya kejadian vandalisme ini tidak terulang lagi, itu harapannya ya. Baik, terima kasih Pak Yudi. Lanjut kawan, untuk informasi yang lainnya di jam 5 kali ini tadi ada info soal traffic juga ya kita terima dari Pak Anto. Coba saya tampilkan dulu, tadi ada informasi kondisi traffic di manakah ini Pak Anto?
1: Selamat sore, ini selamat di Balar Josari menuju Karanglo sudah aman terkendali, cuma tetap hati-hati saja karena sore gini waktunya orang pulang kerja dan sebentar lagi karyawan Adi Putra juga pulang kerja juga, jadi tidak menutup kemungkinan akan padat lagi. Ini sepertinya antrian di pom bensin sudah tidak seperti tadi, tidak berimbas ke lalin. Jadi tidak macet di flyover Arso Sari menuju ke arah Karanglo. Lancar gitu saja. Ini sampai di pom bensin. Antrian nihil.
0: Oke. Okay.
1: Antrian nihil. Nah. Gitu saja. Sore.
0: Selamat sore.
1: Sore.
0: Iya, terima kasih ya Pak Anto untuk informasinya. Itu tambahan informasi dari Pak Anto, karena tadi di jam sebelumnya jam 3 ya kondisinya memang panjang sekali antriannya mengarah ke SPBU yang depannya Adi Putra. Tadi masuk di jam 4 lewat 53 menit ya, itu tadi video dari Pak Anto masuk, kabarnya sudah mulai lancar. Terima kasih ya untuk informasinya. Tadi itu juga ada informasi kawan soal masih dengan antrian kendaraan yang di area SPBU, tadi juga ditemui lokasinya di SPBU Patalawang. Tadi informasinya kita terima ya dari Lawangku, tadi mengabarkan antrian truk itu sudah mulai mengular, antrian solar subsidi kembali terjadi di SPBU Patalawang. Ada video yang dikirimkan, coba saya tampilkan untuk Anda. Ini dia untuk yang di daerah Lawang, Anda bisa lihat ya di visual radio kami. Di lajur sebelah kiri banyak kendaraan roda 4 bahkan 4 lebih ya yang ngantri, lokasi di SPBU Patal. Itu tadi informasi masuk juga sekitaran jam 4 lebih kawan ya. Dan untuk sekarang sudah masuk di jam 5 lewat 21 menit. Masih ada antrian kah untuk yang di daerah Patal? Nanti boleh untuk Anda sampaikan ya di 0811-36911. Sambil untuk di sore hari ini kawan, kita coba cek dulu bagaimanakah untuk kondisi lalu lintas di jalan tol.
2: Info tol, informasi seputar jalan tol.
0: Kawan, untuk di sore jelang petang kali ini kita update dulu informasi di ruas tol. Bagi Anda yang lagi mobile, area ruas Pandan Malang kondisi traffic masih lancar. Dan kalau Anda mengarah ke Surabaya, kita rekomendasikan untuk Anda ambil jalur tol saja ya. Barangkali bisa masuk di Singosari ataupun juga nanti bisa aksesnya di Pakis, Madiopuro gitu ya. Hindari untuk aksesnya lewat di Gate Tol Lawang, karena ternyata baru saja kita terima info dari Pak Rohmat, arteri mengarah ke SPBU Patal itu sangat panjang kawan antriannya. Bahkan sebelumnya di Gate Tol Lawang itu sudah mulai ada antrian sampai di SPBU Patal, ini yang mengarah ke utara ya, atau mengarah ke Surabaya. Jadi bisa diantisipasi, Anda bisa ambil jalur tol dulu untuk yang mengarah ke Surabayanya. Kemudian selain di Pandaan Malang, di ruas tol yang masih lancar arah Teru Gempol ke Japanan Porong Sidoarjo Waru Utama juga masih cenderung lancar. Untuk informasi yang lainnya di ruas tol, Anda boleh sampaikan di WhatsApp kami 0811 36911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet, diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
6: Mas, ciloknya 10.000 ya?
5: Oh iya bu, plastik biasa ta?
6: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempate.
5: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
6: Ini namanya hemat sekaligus go green, Mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
5: Wah, bener kuwi, Bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
6: Iya kan? Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah, saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloke.
5: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
6: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: 5:31 ya. Ini tadi juga beberapa informasi kembali kita terima via WhatsApp. Dan juga tadi ada yang sempat menanyakan soal donor darah. Tadi itu ada Pak Aris. Pak Aris yang sempat menanyakan mau donor darah di mana ya, kemudian juga jam berapa gitu. Tadi untuk dari Mas Aris ya yang menanyakan soal donor darah, kita sudah komunikasikan dengan Lab Pelayanan Darah PMI Kota Malang Pak Dudi ya. Karena biasanya kita juga sambung dengan PMI Kota Malang di jam 7 pagi untuk program Halo PMI. Anda bisa simak terus ya di jam 7 tersebut. Nah, untuk informasi dari Pak Dudi, tadi juga dikabarkan untuk donor ini dimulai sekitar jam 7:30 pagi sampai jam 7:30 malam. Jadi yang mau donor ini bisa datang langsung di UDD PMI Kota Malang. Lokasinya ada di Jalan Buring nomor 10 Kota Malang. Itu ya tadi Mas Aris yang menanyakan. Kemudian kawan, tadi ada juga untuk informasi yang kita terima dari Pak Rohmat. Nah, Pak Rohmat tadi yang belum sempat untuk kita tampilkan videonya, karena di segmen sebelumnya tadi sempat saya sampaikan untuk di jalur arteri daerah Patal itu kondisinya padat ya mengarah ke SPBU, karena banyak kendaraan yang parkir di pinggir jalan untuk bergantian masuk di SPBU-nya. Tadi dari Pak Rohmat sempat kirim video untuk di lokasi. Ada 3 video totalnya ya, saya tampilkan semuanya. Ini video pertama dari Pak Rohmat. Oke, Anda bisa lihat di visual radio kami, video
1: selamat
0: masuk.
1: Selamat sore teman-teman.
0: Selamat sore.
1: Melaporkan perjalanan dari Arjosari sampai ke Lawang. Hampir semua pom bensin menjadi titik kemacetan karena adanya antrian, kemungkinan antrian truk-truk yang mau membeli solar. Demikian, terima kasih.
0: Baik, terima kasih ya, itu informasi dari Pak Rohmat. Nah, ini ada video lagi yang dikirimkan kawan tadi sekitar jam 5:18 ya, tadi yang sempat saya tampilkan. Kemudian di 2 menit selanjutnya ada video yang dikirimkan lagi dari Pak Rohmat. Yang antri kendaraannya besar-besar ini Pak ya, lebih dari roda, kira-kira roda 4 ke atas cukup banyak ini di sana ya. Ada truk tangki juga nih. Oke, terima kasih ya Pak Rohmat untuk informasinya. Itu kawan untuk informasi dari Pak Rohmat. Jadi penyebab untuk antrian kendaraan yang mengarah ke utara lewat arteri ke Surabaya, Anda lewatnya di Lawang, Patal itu padatnya karena ada kendaraan yang parkir di lajur sebelah kiri gitu. Jadi jalannya semakin menyempit karena kendaraan tersebut banyak yang mau ngantri masuk ke SPBU buat isi BBM. Itu informasi dari Pak Rohmat ya. Jadi Anda lebih direkomendasikan buat ambilnya nanti di jalur tol dulu barangkali ya, yang mengarah ke area utara. Itu untuk informasi dari Pak Rohmat. Dari beberapa video yang kita tampilkan, kawan Anda bisa kembali cek ya nanti videonya, karena kita juga sudah upload di X-nya Sirigar FM. Jadi Anda bisa akses juga di sana untuk bisa mengetahui bagaimana sih kondisi real di beberapa titik tadi yang dilaporkan oleh pendengar Sirigar FM.
2: City Guides Life Hacks.
3: Pernah gak sih Anda membayangkan hidup tanpa harus menunggu usia pensiun untuk bisa menikmati waktu bersama keluarga atau menjalankan hobi yang disukai? Ternyata ada loh konsep keuangan yang disebut FIRE atau Financial Independence Retire Early. Artinya bukan berhenti bekerja sepenuhnya ya, tapi memiliki cukup aset sehingga Anda tidak lagi bergantung sepenuhnya pada gaji bulanan. Konsep ini populer berkat penelitian yang dikenal sebagai Trinity Study. Dari penelitian tersebut muncul aturan yang cukup terkenal yaitu 4% Rule. Sederhananya begini, kalau pengeluaran Anda dalam setahun adalah 100 juta rupiah, maka Anda membutuhkan aset investasi sekitar 25 kali dari pengeluaran tahunan tersebut, atau sekitar 2,5 miliar rupiah. Kenapa 25 kali? Nah, karena menurut aturan 4%, Anda bisa menarik sekitar 4% dari nilai investasi setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa menghabiskan seluruh aset terlalu cepat. Jadi pertanyaannya, apakah FIRE realistis di Indonesia? Jawabannya tergantung gaya hidup dan kemampuan menabung. tabung. Misalnya, jika kebutuhan hidup seseorang di Malang sekitar 5 juta rupiah per bulan atau 60 juta rupiah per tahun, maka aset yang dibutuhkan untuk mencapai financial independence berada di kisaran 1,5 miliar rupiah. Tapi angka ini tentu bisa lebih besar atau lebih kecil tergantung kebutuhan masing-masing. Yang menarik, banyak orang mengira financial freedom itu hanya untuk orang kaya. Padahal awalnya justru sederhana, mulai dari mengatur pengeluaran, memiliki dana darurat, dan juga rutin berinvestasi sesuai kemampuan. Menurut banyak perencana keuangan, orang yang mencapai financial independence belum tentu berhenti bekerja loh. Justru banyak yang tetap bekerja karena suka dengan pekerjaannya. Bedanya mereka bekerja karena ingin, bukan karena terpaksa membayar tagihan setiap bulan. Jadi kawan, financial independence bukan tentang menjadi miliarder dalam semalam, tapi tentang memiliki pilihan lebih besar atas waktu dan hidup yang kita jalani setiap hari.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
7: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
6: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
7: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit FM. Dan masih dengan kabar dari wilayah Kota Malang, cuman untuk kali ini informasinya soal pedagang kembali berjualan di jalan. Untuk itu Pemkot Malang pastikan penataan pasar Kebalen tetap berjalan. Nah, ini juga kalau untuk dari Anda ya sering melintas di area pasar Kebalen, utamanya di pagi hari yang harusnya di jam 6, ini mereka para PKL sudah clear gitu ya di sepanjang jalan pasar Kebalen atau Zainal Jaksa. Tapi ya kalau dari beberapa pengamatan pendengar Sedikit FM gitu ya, kabarnya sih masih belum optimal. Kadang sampai jam 7, jam 8 itu juga masih ada. Untuk itu pedagang yang kembali berjualan di area badan jalan dari Pemkot Malang ini memastikan penataan pasar Kebalen tetap berjalan. Seperti apakah untuk lengkapnya, kita akan update dulu bersama dengan reporter Sedikit FM, sudah ada Heri Prasetyo.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya, Heri, silahkan.
2: Kawan, pemerintah Kota Malang menegaskan komitmennya untuk melanjutkan penataan kawasan pasar Kebalen meski masih ditemukan sejumlah pedagang yang kembali menggunakan badan jalan untuk berjualan. Langkah penataan dinilai mulai membuahkan hasil karena arus lalu lintas di kawasan tersebut kini lebih lancar dibanding sebelumnya. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan munculnya kembali beberapa pedagang setelah penertiban merupakan hal yang lazim dalam proses penataan kawasan.
3: Kan itu waktu ya transisi, tentu karena kemarin sudah kita lakukan satu sosialisasi, kemudian juga kita sudah langsung melaksanakan, dan memang seperti itu kan tidak bisa langsung serta-merta, tentu kita pelan-pelan, kita ada pendekatan lagi. Memang sudah ada laporan mereka kembali, terutama yang tidak memenuhi dengan waktu yang sudah ditetapkan, dan nanti kita akan sampaikan kepada mereka. Tapi kan selama ini tetap kelancaran arus lalu lintas kan sudah jauh ya, yang kembali juga cuma beberapa ya, ini yang kita adakan peringatan.
4: Ada tekanan untuk satpol untuk
3: ya, kami selalu rutin untuk bisa melihat sejauh mana, tapi juga pendekatannya kita tetap humanis ya, agar mereka juga sadar bahwa ini adalah jalan, tidak boleh juga untuk jualan dari jam waktunya silakan. Jadi kami juga memberikan kesempatan pada mereka.
2: Sejauh ini kawan, hasil penataan pasar Kebalen, kata Wahyu, respon publik terhadap langkah tersebut cenderung positif. Warga merasakan perubahan pada kelancaran lalu lintas dan berkurangnya hambatan di kawasan yang selama bertahun-tahun dikenal padat aktivitas perdagangan. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
5: Jalan-jalan plus.
6: Kota Batu dikenal sebagai tempat orang mencari udara segar, panorama pegunungan, dan spot wisata yang memanjakan mata. Tapi di balik hutan pinus yang tenang itu, ternyata tersimpan jejak sejarah perang yang jarang diketahui banyak orang. Kali ini, kita akan menuju sebuah situs yang berada di kawasan Gunung Banyak, Kota Batu. Tempat ini dikenal sebagai bunker atau Goa Jepang Gunung Banyak, peninggalan masa pendudukan Jepang di Indonesia sekitar tahun 1942 hingga 1945. Pada masa Perang Dunia Kedua, kawasan perbukitan seperti Gunung Banyak memiliki posisi yang sangat strategis. Dari ketinggian ini, tentara Jepang dapat memantau pergerakan musuh di wilayah Malang dan sekitarnya. Karena itulah, sejumlah bunker dibangun di area ini. Fungsinya sebagai benteng pertahanan, tempat persembunyian pasukan, hingga ruang penyimpanan logistik dan persenjataan. Struktur bunker umumnya dibuat dari beton tebal. Bahkan ada yang memanfaatkan tebing yang digali menyerupai lorong goa. Sebagian bunker juga dibangun menggunakan tenaga kerja paksa yang pada masa itu dikenal sebagai Romusha. Kini, bunker-bunker tersebut berada di kawasan hutan pinus yang sejuk dan relatif sunyi. Beberapa di antaranya masih bisa ditemukan, meski sebagian sudah tertutup vegetasi atau kurang terawat. Menariknya, lokasi bunker ini sering terlewat oleh wisatawan, padahal jaraknya tidak jauh dari destinasi populer seperti para layang Gunung Banyak dan Omah Kayu yang terkenal dengan panorama Kota Batu dari ketinggian. Karena latar sejarahnya yang cukup kelam, bunker ini juga kerap dikaitkan dengan berbagai cerita mistis yang beredar di masyarakat. Namun di balik cerita tersebut, kawasan ini tetap menjadi bagian penting dari jejak sejarah militer di wilayah Malang.

Raya. Untuk Anda yang mau melihat bunker Jepang di Gunung Banyak, kalau Anda berangkat dari Kota Malang, arahkan perjalanan Anda menuju Batu, kemudian lanjut ke kawasan wisata Gunung Banyak. Waktu tempuh dari Kota Malang menuju kawasan ini sekitar 45 menit hingga 1 jam, tergantung kondisi lalu lintas. Sesampainya di kawasan Gunung Banyak, lokasi bunker berada di area hutan pinus yang dapat dijangkau dengan berjalan kaki dari beberapa titik wisata di sekitarnya. Menariknya, peninggalan bunker atau goa Jepang di Kota Batu tidak hanya berada di kawasan Gunung Banyak. Beberapa situs serupa juga ditemukan di wilayah Gunung Sari Bumi Aji, serta di area hutan perhutani di Songgokerto yang menyimpan beberapa lorong goa peninggalan masa perang. Di balik keindahan wisata alam Kota Batu, ternyata tersimpan cerita sejarah yang masih bisa ditelusuri hingga hari ini. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, dan kita akan kembali menjelajah destinasi menarik lainnya di Malang Raya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
3: Pak, es kelapa ya, satu.
2: Oke. Nih, 50.000 saja.
3: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
2: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
3: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
2: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
3: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
2: Aduh, jangan deh. Ampun.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
4: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangan yang dihadapi.
5: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.
3: Kawan, untuk di jam 5 kali ini, informasi tadi tambahan ya, baru kita terima untuk dokumentasinya dari kejadian kendaraan ya yang blontor. Lokasinya tadi di wilayah Kota Batu, berupa truk kawan, itu ternyata truknya roda 6 ya, jadi lumayan besar betul. Nah, ini tadi informasi awal kita terima dari Pak Amin. Kemudian untuk informasi laporan secara tertulis, tadi kita terima juga dari Kadit Laka Polres Batu, Ibda Atang, yang menyampaikan dari kejadian laka jam 3 tadi, itu untuk kendaraan yang terlibat kawan berupa kendaraan roda 6 Mitsubishi dengan nopolnya AE9575PG yang dikemudikan pada saat melaju dari arah selatan ke utara yang mau keluar dari garasi. Kemudian kawan itu menginjak rem ya, kemudian remnya ini ternyata nggak fungsi atau remnya blong. Selanjutnya masuk ke lajur utama gitu ya, jadi nyebrang kawan di Jalan Insinyur Soekarno itu daerah Beji, Jondrojo, Kota Batu, dan kemudian kendaraan roda 6-nya ini atau truknya ini nabrak pot bunga yang ada di depannya masjid yang mengakibatkan kerusakan pada pot bunga. Dari kejadian tersebut nihil korban ya. Nah, tadi sekilas dari dokumentasi yang kita terima seperti nabrak tembok gitu ya, ternyata tadi nabrak bunga untuk informasi yang kita terima. Kemudian untuk Di lokasi tadi informasi yang kita dapat sudah nihil ya. Tadi saya juga terima telepon dari Ibda Atang sekitar jam 4 sore. Itu sudah clear di lokasi untuk kendaraannya sudah ditarik balik ke garasi gitu ya. Ini dia untuk pantauan di lokasi kawan. Untuk di TKP-nya itu pas di Masjid Muhammadiyah ya, kalau nggak salah namanya itu. Nah ini di lokasi tersebut. Jadi untuk temboknya memang ada kerusakankah ini yang sedikit ini atau bagaimana? Yang jelas yang rusak itu di sini. Ini ada potnya ya. Nah itu tertabrak jadi mengalami kerusakan. Ini sambil saya tampilkan ya beberapa dokumentasinya. Sambil kalau Anda pengen tahu juga untuk di lokasi tadi seperti apa, bisa cek ya di sosial media kami di X ya, tadi sudah saya upload juga. Ini bisa lihat di visual radio kami kawan. Tadi kejadiannya ya sekitar jam menjelang jam 3 gitu. Jadi ya pas di masjid itu ada aktivitas mau sholat asar juga. Nah ini untuk di lokasi. Cuman untuk masuk di jam 5 kali ini sudah clear ya di sana. Jadi sudah aman lalu lintasnya bahkan sejak jam 4 tadi. Kemudian untuk info yang lain, tadi ada info soal kondisi cuaca ya dari Pak Nik. Nah setelah dapat informasi soal cuaca dari Pak Nik, tadi saya juga langsung cek di Wofi kawan. Kabarnya sih di Galunggung dan sekitarnya itu hujan. Akhirnya tadi saya cek dari Wofi, memang di area tersebut ada sebaran awan hujan. Anda bisa lihat di visual radio kami, coba saya tampilkan dulu. Nah ini website dari BMKG, Anda bisa akses juga kawannya, namanya Wofi, untuk melihat bagaimana sebaran awan hujan. Dengan di daerah Kota Malang ya, ini daerah Oro-Orodowo, kemudian daerah Galunggung, daerah Pisang Candi, Klojen, daerah Jodipan, ini masih ada potensi untuk hujan. Kira-kira di lokasi sudah gerimis kah atau bagaimana? Tengah Kota Malang ini ya yang warnanya kuning. Nah itu biasanya intensitasnya hujannya hujan ringan. Nanti boleh ya untuk Anda update juga nih di Sedikit FM daerah mana yang sudah mulai turun hujan.

Tahun pendapatan Pemkot Malang pada tahun 2025 tembus 2,5 triliun. Angka ini melampaui target. Hari ini, Pemkot Malang menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kota Malang. Wali Kota Malang Wahyu Dayat menyampaikan, penyusunan laporan itu sudah mengacu pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK dari hasil audit Kota Malang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Dari sisi pendapatan, Pemkot Malang mencatat realisasi sebesar 2,542 triliun atau 101% dari target 2,513 triliun. Kawan PLN pastikan listrik di Jatim sudah normal. Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jatim, Kemas Abdul Ghafur menyampaikan, proses pemulihan kelistrikan sudah selesai sejak Sabtu 20 Juni lalu. Pihaknya memastikan pasokan listrik di seluruh wilayah Jatim sudah normal kembali seiring dengan pulihnya kelistrikan dan jadwal manajemen beban yang sebelumnya sudah diberlakukan juga resmi dihentikan. Pihaknya juga mengakui pemadaman terjadi di tengah berkurangnya pasokan batu bara untuk pembangkit listrik. Selain itu juga dipicu kendala teknis dua pembangkit listrik yang dikelola oleh mitranya. KONRI 1 menargetkan swasembada energi Indonesia terjadi 3-4 tahun lagi. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia ditargetkan mampu mencapai swasembada energi dalam 3 hingga 4 tahun ke depan. Kata Prabowo, untuk mendukung target tersebut, pemerintah akan meluncurkan program B50 pada Juli 2026, yang merupakan bahan bakar solar dicampur 50% minyak sawit untuk mengurangi impor solar. Lebih lanjut, Prabowo menambahkan Indonesia memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan energinya sendiri lewat pemanfaatan sumber daya alam dalam negeri seperti kelapa sawit. Demikian 9-1-1 on Hot News jam 6 petang, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat petang.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat petang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi kawan di jam 6 awal ya, sebelum jam 6 malahan, ini dari Pak Aris menginformasikan mok hujan deras, sulfat terang benderang. Baik, terima kasih Pak Aris. Tadi di jam 17.59 ya, mok hujan deras kawan, untuk kali ini waspadai saja ya. Lalu kalau misalkan kita lihat untuk Pak Li, ini menginformasikan di jam 17.58 tadi kawan ya, lewat video kawan, ada dua ini ya.
1: Info traffic ini di Purwosari ya.
0: Oke.
1: Saya dari Panjaan lewat bawah ini. Purwosari belok kanan ini kok merambat sekali ini. Ada apa ini ya?
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Ali. Ada informasi tambahan ini ya, Purwosari nih kawannya.
1: Info dari Sumeltas katanya ada kecelakaan ini.
0: Gitu ya.
1: Ya.
0: Perambat ini kawan.
1: Nanti ke arah Purwosari, ke arah Purwodadi nih mungkin ini. Ada kecelakaan ini. Demikian info.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Ali. Hati-hati di jalan ya, jaga jarak aman kendaraan Anda. Dan mungkin untuk Anda bisa tambahkan juga kawan, di Purwosari mengarah ke Purwodadi ada apa, bisa bagikan ya ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan nih.
0: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Di petang hari ini kawan, kalau misalkan kita lihat ada beberapa informasi yang tadi belum terbaca. Ada dari Pak Oyong menginformasikan di mana ini Pak? Dari selatan ke Malang ke kota agak ke Malang kota agak tersendat depan Kebon Agung. Ada truk rusak katanya, truk trouble ya. Kita coba lihat videonya. Tersendatnya di depan Kebon Agung pas Pak ya. Ini kemarin juga ada kasus seperti itu juga kawan. Dan terhambat padat akhirnya sampai ke Pakisaji Kendengan ya. Itu yang mungkin perlu Anda waspadai. Lalu kalau misalkan kita lihat juga ada informasi nih dari Bu Leni, info lalu lintas ada perlambatan lalu lintas setelah Pasar Purwosari Pasuruan ke arah Malang. Tiang lampu PJU roboh ke jalan raya menutup jalan arah Surabaya ke Malang di selatan Indolakto Purwosari. Ekor kemacetan sampai dengan Pasar Purwosari Pasuruan. Oke, terima kasih Bu Leni untuk informasinya. Dan untuk Anda kawan bisa tambahkan bagaimana pendapat Anda mengenai pantauan lalu lintas di petang hari ini kawan ya. Kirimkan ke WhatsApp kami. Yang saya pantau kali ini lewat CCTV di sekitaran kota kawan. Ini di sekitaran TLMCC ya, biasanya cukup ramai. Ternyata yang arah ke dalam kota padatnya hanya di TLMCC saja. Di situ ada antrian dan yang mengarah dari arah selatan ke utara di TL Sabilila itu sudah mulai melandai kawan. Tidak ada kepadatan yang cukup signifikan di sekitaran sana. Soekarno-Hatta pun juga masih aman sekitaran TLL A Sucipto. Untuk kali ini yang panjang dari arah utara, dari arah L A Sucipto Barat Timur maupun dari Sunandar Priyosudarmonya masih aman. Saya juga ingin pantau kawan untuk di petang hari ini mengenai cuaca ya. Saya cek di Weather Observation and Forecast Integrated dari atau WOFI ya, dari Stamet Juanda. Ini tidak bisa diakses kawan ya untuk kali ini. Wah, sayang sekali tidak bisa diakses. Baru saja ini ya, bisa terbuka tapi ada gangguan kawan. Nah, ini kita coba cek di laman BMKG saja kalau seperti itu. Rata-rata di Kota Malang saat ini udara kabur dengan cuaca cerah berawan beberapa titik dan suhunya berada di kisaran 21 sampai 23 derajat Celcius dengan kelembapan kisaran 86 sampai 94% kawan. Anda boleh bagikan ya pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: informasi seputar jantung.
1: Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol, lalu ke Japanan, sampai sekitaran Sidoarjo, Porong, Surabaya Porong, Waru Utama, itu ramai lancar kawan. Tapi yang dari arah utara ya, Surabaya Porong menuju ke Waru Utama cukup ramai, ini yang perlu Anda waspadai. Dan setelah Waru Utama menuju Surabaya Porong lalu Satelit Perak, nah yang dari Surabaya Porong menuju Satelit Perak ini cukup ramai, waspadai saja untuk kali ini. Dan di Waru Utama kawan mengarah ke Krian, Mojokerto, Kertosono hingga ke Solo juga masih aman lancar. Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 36091.

Football Update. Cristiano Ronaldo cetak 2 gol, Portugal pesta gol tanpa balas atas Uzbekistan. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia setelah menyumbangkan 2 gol dalam kemenangan telak Portugal 5-0 atas Uzbekistan. Tampil dominan sejak peluit awal, skuad Seleção das Cuinas benar-benar tidak memberikan ruang napas bagi lini pertahanan lawan hingga sukses mencetak 5 gol tanpa mampu dibalas satupun oleh Uzbekistan. Kemenangan mutlak ini tidak hanya mengamankan 3 poin penuh, tapi juga mengirimkan sinyal bahaya bagi tim-tim lain bahwa Portugal benar-benar siap menjadi penantang serius gelar juara dunia tahun ini. Berbanding terbalik dengan pesta gol Portugal, tim favorit juara lainnya, Inggris, justru harus menelan kekecewaan setelah gagal menaklukkan perlawanan alot wakil Afrika. Gagal petik kemenangan, Inggris harus puas bermain imbang kontra Ghana. Tim nasional Inggris yang diunggulkan meraih poin sempurna harus rela berbagi angka setelah ditahan imbang tanpa gol oleh tim tangguh Ghana. Pertandingan berjalan sangat alot dengan lini pertahanan Ghana yang tampil disiplin sepanjang laga, sukses mematikan pergerakan barisan penyerang The Three Lions yang tampak frustasi mencari celah. Hasil imbang ini membuat posisi Inggris di grup semakin terjepit dan memaksa mereka untuk meraih hasil maksimal di laga terakhir demi memastikan diri lolos ke babak berikutnya. Sementara di pertandingan lainnya, drama VAR dan keberuntungan tipis menjadi penentu hasil akhir di lapangan hijau. Kroasia amankan kans lolos. Kolombia taklukkan RD Kongo dalam drama 3 gol dianulir. Kroasia sukses menjaga asa mereka untuk melaju ke fase gugur setelah berhasil menekuk Panama dengan skor tipis 1-0 lewat permainan taktis yang sangat rapi sepanjang laga. Sementara itu, pertandingan antara Kolombia melawan Kongo berlangsung penuh kontroversi di mana total 3 gol dari kedua tim harus dianulir oleh wasit setelah peninjauan ketat lewat sistem VAR. Meski diwarnai drama pembatalan gol tersebut, Kolombia akhirnya tetap keluar sebagai pemenang dengan skor 1-0, sekaligus memastikan raihan 3 poin krusial untuk memperbaiki posisi mereka di tabel klasemen. Jangan lupa kawan, drop prediksi versi Anda di 0811-36911 untuk pertandingan selanjutnya. City Guide World Cup Update, satu kabar sejuta euforia. Saya Iqbal Zulkarnain pamit, sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Sam, parkire 2000.
1: Lho, kaya jahe langkung ae rek, teko ora dijemput, mule njaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wis, gak usah karcis-karcisan.
1: Lho, lek bayar yo kudu ono karcis resmi teko di Sub.
0: Ora usah ribet, Sam.
2: Selamat siang. Parkir di tepi jalan umum itu wajib nggae karcis, Sam. Tanpa karcis itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti iki penting ya Pak Disub?
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat petang menuju malam. Dan tadi ada informasi ya, yang masuk memang di jam 6 awal kawan, dan ini belum terbaca dari pos pantau Semeru. Jadi mengenai laporan aktivitas gunung api dari jam 12 siang tadi sampai di jam 6 petang kawan ya. Laporannya itu memang kalau misalkan kita lihat jumlah letusan itu mencapai 15 kawan untuk di jam 12 sampai di jam 6 petang tadi. Jadi kalau misalkan kita lihat, ini yang perlu kita waspadai karena Gunung Semeru masih level 3 siaga. Dan untuk saat ini di jam untuk tadi kawan ya, di jam 6 lebih 1 menit gunung ini tertutup kabut, jadi visualnya tidak teramati apakah memang ada letusan vulkanik gitu kawan ya, seperti itu. Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya kawan untuk kali ini. Ada Bu Husnul menginformasikan wajah pada malam hari ini mulai terasa dingin. Baik, terima kasih Bu Husnul untuk informasinya. Dan kalau misalkan kita pantau mengenai lalu lintas ya di sekitaran Kabupaten Malang kawan, yang dari arah Kota Malang, kalau kita cek mulai dari Sukun mungkin ya, kita cek dari Sukun ramai lancar nih, Supriyadi juga ramai lancar, lalu mungkin akan ada sedikit antrian di Kelayatan kawan. Nah lepas dari sana memasuki pinggiran kota ya, di sekitaran Satsui Tubun itu kawan, atau pertigaan Kacuk itu sudah mulai ramai, memasuki Kebonagung yang tadinya padat sekarang sudah mulai melandai ternyata ya, sampai ke sekitaran Takisaji ramai lancar, beberapa titik ada sedikit antrian. Itu mungkin perlu Anda waspadai saja. Nah kalau misalkan yang ke Lawodoro untuk kali ini yang padat itu di sekitaran perempatan Gadang kawan ya, ada antrian sedikit baik dari arah selatan maupun utara, dan mengarah ke Lawodoro sampai ke sekitaran Adimulya itu ya, Benmari itu masih aman lancar, Tambak Rejo juga masih aman lancar, hingga ke Bululawang kawan tidak ada kendala. Dan kalau misalkan kita lihat dari Bululawang menuju ke pertigaan Krebet saat ini masih ramai lancar ya, kalau misalkan dari arah Malangnya. Tapi yang dari arah Gondang Legi atau dari arah selatan ke utara, dan juga dari arah Krebet Senggrong itu, atau mungkin Turen kawan ya, di pertigaan Krebet itu ada antrian. Jadi perlu waspadai saja. Untuk kali ini kurangi kecepatan, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan jaga kesehatan Anda kawan ya. Kalau untuk malam hari ini cuacanya cukup dingin, Anda bisa pakai jaket, masker, sarung tangan, dan juga kaos kaki untuk melengkapi supaya terhindar dari penyakit-penyakit yang berasal dari cuaca dingin seperti flu, batuk, pilek, dan lain-lain. Dan Anda bisa bagikan bagaimana pantauan cuaca di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami ya di 0811 3600 911.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Baik kawan, saya Solo Muhammad, berikut kabar pertama dari Karimata Pamekasan. Sebagian petani tembakau di Kabupaten Pamekasan mulai memasuki masa panen. Di tengah harapan petani terhadap hasil panen yang maksimal, pemerintah kabupaten melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Pamekasan berkomitmen dalam menjaga stabilitas sekaligus meningkatkan harga tembakau dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala Bidang Produksi Pertanian DKPP Pamekasan Andi Ali Sahbana menegaskan harga tembakau bisa naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurutnya, kualitas masih menjadi faktor utama yang menentukan harga di tingkat petani.
2: Selanjutnya, kabar dari Rasika FM Semarang. Saya Doni Ashar. Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen atau LP2K Jawa Tengah mendesak PLN untuk memberikan kompensasi nyata kepada masyarakat yang terdampak pemadaman listrik bergilir beberapa hari terakhir. Ketua LP2K Jawa Tengah Abdul Muvid menilai pemadaman yang terjadi berulang kali sudah merugikan sektor rumah tangga dan dunia usaha, di mana hak ganti rugi sudah diatur resmi dalam peraturan Menteri ESDM. Meski PLN sudah melakukan manajemen beban dan mempercepat pemulihan sistem, LP2K meminta Kementerian ESDM turut turun tangan untuk memastikan hak dan ganti rugi bagi konsumen segera terwujud.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Joe Suara Bojonegoro Indah FM. Keputusan PLN melakukan pemadaman bergilir mengancam perekonomian warga. Kalangan aktivis mendesak perusahaan plat merah itu memberikan ganti rugi kepada pelanggan yang terdampak pemadaman. Ketua Giri Foundation Rian Adi Kurniawan bilang, jika pelanggan telat bayar didenda, idealnya kalau PLN melakukan pemadaman maka memberikan ganti rugi ke pelanggan. Sementara manajer PLN Unit Layanan Pelanggan ULP Bojonegoro Saiful Amin menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan bijak dalam menyikapi kondisi tersebut. PLN berjanji berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga keandalan pasokan listrik.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Ada banyak alasan mengapa orang mendaki gunung, mencari tenang, menantang diri, atau sekedar ingin melihat matahari terbit dari ketinggian. Namun, dalam setiap pendakian, selalu ada satu hal yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu menghormati batas. Hingga hari ini, Gunung Semeru masih berstatus level 3 atau siaga. Oleh karena itu, aktivitas wisata dan berkemah masih diperbolehkan hanya sampai Ranu Kumbolo, sedangkan pendakian menuju puncak Mahameru masih ditutup. Namun, larangan itu kembali diterobos. Petugas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengamankan 13 pendaki ilegal yang masuk melalui jalur tidak resmi dengan melibatkan oknum pemandu juga porter. Menurut Kepala Bidang Teknis Konservasi Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Sulistyo Widodo, pendakian menuju kawasan yang ditutup merupakan pelanggaran terhadap pengelolaan kawasan konservasi. Dan ini bukan kejadian pertama. Pada akhir Mei lalu, 3 pendaki juga nekat memasuki jalur ilegal melalui Ampel Gading, Candi Jawar, Purbakala. Naas, satu orang terjatuh ke jurang sedalam 300 meter. Proses evakuasi berlangsung berhari-hari hingga resiko besar yang harus dihadapi petugas dan relawan. Pertanyaannya, jika resiko sudah berulang kali terjadi, mengapa pelanggaran masih terus berulang?
2: Sekarang orang mendaki itu lebih ke satu ya, keinginan memuncak. Ini menjadi sesuatu kebanggaan, seolah-olah itu di atas segalanya tanpa memperhatikan hal-hal yang lain seperti misalnya keselamatan. Kemudian bagaimana sih menjadi pendaki yang bijak. Kemudian kurangnya pemahaman terhadap risiko kebencanaan. Jadi sebenarnya informasi terkait dengan penutupan itu kenapa sih ditutup gitu. Itu sudah kami share di medsos kami bahwa alasan-alasan terkait dengan keselamatan, aktivitas Gunung Semeru, apalagi Semeru adalah salah satu gunung api teraktif di Jawa ini bisa menyebabkan misalnya kerugian gitu, keselamatan dari pendaki sendiri. Kemudian ini juga yang lain, pengaruh media sosial. Orang seolah-olah akan bangga kemudian mengupload bahwa dia sudah sampai puncak dan lain-lain gitu. Kemudian anggapan bahwa jalur alternatif itu lebih aman atau tidak terpantau oleh petugas. Padahal di setiap jalur pendakian yang dari Semeru sampai Ranu Kumbolo kita melakukan SOP yang cukup ketat. Jadi harus ada pemandu, kemudian penggunaan gelang RFID untuk memantau posisi dia itu di mana dan lain-lain itu sudah kami lakukan gitu. Kemudian rendahnya kepatuhan terhadap SOP atau aturan-aturan yang sudah kami terapkan gitu, bahwa ini adalah semata-mata adalah tujuannya yang paling utama adalah keselamatan, kenyamanan dari para pendaki. Ini kadang-kadang masih sering dilanggar oleh teman-teman.
1: Dari komunitas pendaki, hiker Gimbal Alas Indonesia, Trianko Hermanda menilai, sanksi blacklist selama 5 tahun belum tentu menjadi efek jera.
3: Kalau menurut saya, sanksi blacklist itu sangat tidak efektif. Karena apa? Pengecekan segala macam, kita ini masih manual loh, Pak. Jadi okay, namanya tertera, tapi kan pelaksanaannya nggak seperti itu di lapangan. Ya tetap aja dia bisa masuk. Ini urusan masuk, keluar masuknya aja loh ya. Dan kalau untuk efek jeranya, menurut saya orang nggak akan takut kena blacklist. Justru tekanan sanksi sosial itu lebih gede. Kalau mau lebih gede lagi, disanksi, kamu harus menggantikan operasional yang dilakukan oleh kawan-kawan. Bukan yang di instansi ya. Kita nggak bicara instansi Basarnas, BPBD, enggak. Kawan-kawan potensi SAR yang telah melakukan kegiatan. Karena apa? Waktu kita melakukan kegiatan, kita kehilangan HT, kita kehilangan alat-alat, kita kehilangan macam-macam lah ya. Itu kan nggak mungkin diganti oleh negara. Kalau misalkan kita sanksi seperti itu, dan sanksi ini kita berlakukan juga untuk di gunung-gunung yang lain.
1: Sebab pada akhirnya mendaki gunung bukan tentang siapa yang paling cepat mencapai puncak, melainkan siapa yang paling menghargai alam. Karena satu keputusan untuk mengabaikan batas dapat membuat banyak orang harus mempertaruhkan nyawa. Bukan hanya mereka yang mendaki, tapi juga mereka yang datang untuk menyelamatkan.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mungkin.

City Guideline 11 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain kembali lagi. Dan untuk di petang hari ini kawan, menuju malam ya, ada informasi dari Pak Tri Budi menginformasikan di wilayah Gribik hujan. Terima kasih Pak Tri untuk informasinya. Dan untuk informasi-informasi lain kawan, bisa bagikan saja di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Dan nanti di jam 7 kita akan coba terhubung kawannya dengan salah satu dosen psikolog Unmar kawan, karena kita akan masuk ke talk show konsologi. Nah, mungkin untuk Anda yang memang ingin bergabung nanti mengenai psikologi ya, nanti bahasannya cukup seru dan sering dibahas di sosial media kawan. Anda bisa tetap bersama kami saja di 0811-3600-911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kalau ngomongin wisata sejarah di Malang, kebanyakan orang langsung kepikiran Singosari atau Jago. Tapi ada satu candi yang gak kalah keren, lebih tenang, dan justru punya cerita yang dalam banget. Tempat ini tuh cocok buat Anda yang pengen jalan-jalan sambil belajar. Namanya Candi Kidal. Lokasinya ada di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Begitu nanti sampai di sini, suasananya terasa cukup sepi dan nyaman. Candinya berdiri sendiri di tengah area terbuka, dikelilingi permukiman warga. Bentuk bangunannya ramping, tinggi, dan khas banget candi Jawa Timur. Warna batu andesitnya bikin kesan klasiknya makin kuat. Gak terlalu ramai kayak destinasi lainnya. Jadi cocok buat Anda yang pengen eksplor santai, foto-foto, atau sekedar menikmati suasana tanpa distraksi. Nah, ini yang bikin Candi Kidal spesial. Candi ini peninggalan Kerajaan Singasari dan dibangun sekitar abad ke-13 sebagai bentuk penghormatan untuk Raja Anusapati. Nah, fungsinya bukan sekedar bangunan biasa, tapi sebagai tempat pendarmaan atau pemujaan raja yang telah wafat. Yang paling unik dari candi ini reliefnya. Jadi di bagian kaki candi ada cerita Garudea. Kisah tentang Garuda yang berjuang membebaskan ibunya dari penderitaan. Relief ini bukan cuma hiasan, tapi punya makna dalam. Bahkan dipercaya menggambarkan rasa bakti Anusapati pada ibunya, Ken Dedes. Selain itu, secara struktur, Candi Kidal punya 3 bagian utama. Kaki, badan, dan atap. Dan menariknya lagi, candi ini disebut sebagai

salah satu candi pemujaan tertua di Jawa Timur. Untuk mengarah ke Candi Kidal, dari Kota Malang, Anda bisa lewat ke Jalan Maijen Sungkono untuk mengarah ke Jalan Kiai Haji Malik. Ikuti jalan, kemudian mengarah ke Jalan Raya Pulung Dowo. Belok kiri menuju ke Jalan Raya Kebon Sari, lurus sampai Jalan Raya Tumpang. Lalu belok kanan menuju Jalan Wisnu Wardana. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, saya Nur Fitriani di 911 Hot News jam 7 malam. Kawan di Sparbud kenalkan destinasi unggulan Kabupaten Malang di Travel Meet Asia 2026. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Firmando Matondang menyampaikan keikutsertaan Kabupaten Malang dalam Travel Meet Asia menjadi bagian strategi untuk memperkuat promosi destinasi wisata daerah dalam branding Wonderful Indonesia. Firmando mengaku tidak hanya mengandalkan nama besar Gunung Bromo, tapi juga berbagai destinasi unggulan lain seperti Coban Sewu, kawasan Pantai Malang Selatan, sampai desa wisata turun diperkenalkan ke pelaku industri pariwisata Asia. Pembahasan ini tidak hanya menyangkut aspek promosi, tapi juga peningkatan keamanan destinasi serta penguatan kualitas sumber daya manusia atau SDM pariwisata. Kawan BPJS Ketenagakerjaan Jatim masih menghadapi PR untuk memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Irfan Syah Utom menyampaikan dari 21 juta pekerja yang memenuhi syarat kepesertaan di Jawa Timur, sampai 22 Juni 2026 diketahui baru 5 juta orang yang sudah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Kondisi ini membuat cakupan perlindungan ketenagakerjaan di Jawa Timur baru menyentuh 1/4 dari total pekerja yang ada. Target kepesertaan tahun 2026 di Jatim ditarget mencapai 8 juta pekerja, artinya masih ada selisih 2,34 juta pekerja yang harus diraih sampai akhir tahun. Informasi lain kawan, Senat gandeng DPR Amerika Serikat untuk paksa Trump hentikan perang melawan Iran. Senat Amerika Serikat bergabung dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Amerika Serikat untuk memaksa Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghentikan perang Iran pada Selasa kemarin. Senat memberikan suara untuk mendukung revolusi kekuasaan perang yang sudah disahkan DPR Amerika Serikat bulan ini untuk mengarahkan Presiden AS menarik pasukan militernya dari perang. Selain itu kawan, beberapa anggota Partai Republik yang biasa mendukung Trump berbalik menolak dana anti persenjataan Trump yang bertujuan memberikan kompensasi pada sekutu politik yang sudah menjadi sasaran federal. Demikian 911 Hot News jam 7 malam, saya Nur Fitriani, selamat malam.
0: 911 Hot News.

0: happens for your life. City Gate FM.
1: Kita ikuti talk show dan konsultasi yang membahas masalah mental dan psikologi dalam Konsologi. Konsultasi

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini, gak kawan ya, kita kembali lagi di Konsologi. Dan kita akan membahas seperti biasa mengenai fenomena-fenomena yang memang terjadi khususnya di tentang psikologi gitu kawan ya. Dan di Konsologi malam hari ini, kita lihat di era media sosial seperti sekarang kawan ya, kita sering mendengar istilah-istilah seperti narsistik itu digunakan dalam berbagai percakapan. Ada yang rajin mengunggah prestasi langsung disebut narsistik gitu ya. Ada yang percaya diri berbicara di depan umum dianggap terlalu mencari perhatian atau narsis gitu. Lalu di sisi lain kita juga terus didorong untuk membangun personal branding dan bagaimana menunjukkan kemampuan dan berani tampil di tengah persaingan yang ketat. Nah, nanti kita akan bahas mengenai hal ini kawan. Ya, tadi sudah saya spill sedikit ya untuk temanya, tapi tema besarnya nanti kita coba spill di segmen selanjutnya sekaligus kita perkenalkan untuk narasumber kita nanti. Tetap bersama kami kawan di Konsologi.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita membahas mengenai narsistik kawan ya. Nah mungkin kita sering mendengar mengenai istilah tersebut kawan. Jadi ada orang yang mengunggah prestasi langsung disebut narsis, orang berbicara di depan umum, mencari perhatian gitu, dan masih banyak lagi. Nah, di sisi lain kita juga sebenarnya terus didorong kawan ya oleh kehidupan modern ini untuk membangun personal branding, menunjukkan kemampuan, dan berani tampil di tengah persaingan yang semakin ketat. Nah, sebenarnya di mana sih batas antara kepercayaan diri yang sehat dengan perilaku narsistik? Nah, apakah memang seseorang yang bangga terhadap pencapaiannya ini otomatis narsistik gitu ya? Atau justru kita sering salah memahami makna percaya diri itu sendiri? Dan malam hari ini kita akan membahas tema tersebut kawan, mengenai percaya diri atau narsistik, batas tipis era sekarang. Bersama narasumber kita untuk malam hari ini ada Pak Taufikur Rahman, dosen psikologi UNMER Malang. Halo, selamat malam Pak Taufik.
1: Selamat malam.
0: Selamat
1: Mas Iqbal ya. Mas
0: Iqbal ya, betul. Iqbal. Mas Iqbal saja Pak ya, enggak apa-apa. Oke, Pak Taufik. Nah, kita akan mengupas nih gimana mengenali perbedaannya antara narsistik dan juga percaya diri, memahami fenomenanya yang berkembang di masyarakat, sampai mungkin nanti kalau misalkan ada tips membangun kepercayaan diri yang sehat tanpa kehilangan empati terhadap orang lain, boleh sharing-sharing Pak ya. Nah, mungkin pertanyaan awal Pak Taufik. Belakangan ini kan istilah narsistik atau NPD itu sering digunakan di media sosial. Sebenarnya apa itu Pak narsisme menurut ilmu psikologi? Beserta mungkin NPD itu apa sih gitu?
1: Oke, makasih ya untuk apa namanya kesempatannya untuk City Guide ya. Dan terima kasih juga Mas Iqbal ya.
0: Oke.
1: Yang pertama gitu kan seperti yang disinggung tadi bahwa ya hari ini kalau tidak tampil itu ya gak laku gitu ya. Gitu ya.
0: Iya betul.
1: Jadi gak laku. Mungkin tidak cocok era ini diam itu mas ya. Jadi memang eranya adalah sekarang itu budaya visibilitas ya, visibility. Orang harus kelihatan sekarang
0: prestasi.
1: Apa kemampuannya, apa atau nilai apa yang dia punya gitu ya. Kalau gak kelihatan ya gak dipakai orang gitu kan. Orang kan sekarang atau pencari bakat lah dan segala macam itu kan apa namanya gak nyari gitu ya, gak nyari kemana-mana gitu ya. Jadi itu ya, apakah kemudian ketika orang berusaha membangun personal branding dan segala macamnya itu, atau berusaha tampil dengan kemampuan atau nilai yang dimiliki, apakah kemudian disebut narsis gitu kan? Maka di sini itu kan narsis itu kan awalnya adalah kata dari Yunani ya, dari apa, mitos Yunani ya?
0: Mitos Yunani. Kan, narsisme itu pak ya? Kata narsisme ya? Ya.
1: Dari mitos tokohnya itu Narsisus memang. Narsisus itu kan tokoh yang dikutuk gitu kan, karena ketampanannya gitu kan. Kemudian dia apa namanya karena beberapa hal kemudian dikutuk untuk mencintai bayangannya sendiri gitu ya. Gitu ya. Makanya kemudian dia selalu apa namanya selalu bercermin di sungai itu kan, saking cintanya pada dirinya sendiri sehingga akhirnya jatuh dan mati gitu ya.
0: Oke. Jadi awalnya dari situ Pak ya.
1: Iya. Jadi yang kemudian istilah ini kemudian diadopsi oleh Freud ya, salah satu tokoh psikologi yang kemudian kita kenal sekarang itu narsistik itu atau narsisme itu adalah ungkapan yang apa namanya untuk menyatakan rasa cinta yang berlebihan terhadap diri sendiri. Iya. Cinta yang berlebihan terhadap diri sendiri.
0: Cinta ya. Yang berlebihan terhadap diri sendiri. Nah, diri sendiri. Ini sudah dapat intinya dari narsisme itu apa di ilmu psikologi sebenarnya ya.
1: Yeah.
0: Nah, terus kenapa Pak? Saat ini tuh banyak banget orang yang mungkin begitu mudah ya melabeli orang lain sebagai narsistik. Ngelihat temennya nih sering bikin konten jogging, wah narsis anak ini gitu.
1: Ya, jadi apa namanya kadang-kadang ungkapan atau label seperti itu sebenarnya tidak berdasar, sebenarnya asal ngomong aja sih. Kalau menurut saya, oh narsis anak ini, dan kemudian apa namanya, pokoknya tampil itu dianggap narsis, sebenarnya juga tidak
0: betul
1: tidak
0: ya
1: di mana apapun gitu ya sebenarnya tidak benar-benar itu sebagai ungkapan yang menuduh orang itu sebagai narsis gitu kan. Tapi untuk apa namanya, mungkin memudahkan ya dan terlihat keren gitu ya. Ya sudah. Kalau narsis terus ya, padahal kadang-kadang orang itu kan tidak benar-benar menganggap bahwa orang yang sering menampilkan diri dan segala macam itu sebagai benar-benar orang yang narsis dalam pengertian dasar itu tadi gitu ya. Gitu ya.
0: Okay.
1: Nah, tidak selalu seperti itu. Tapi sebelum itu, kemudian saya ingin menggaris bawah.
0: Gimana itu, Pak? Ya.
1: Bahwa narsisme itu sebenarnya ini yang terpenting itu dari narsisme hari ini itu adalah dalam pemahaman psikologi modern gitu kan, keinginan ketika dia tampil dia memiliki keinginan untuk diakui gitu ya.
0: Oh.
1: Keinginan nah. untuk diakui kemudian bahwa dia merasa dirinya istimewa gitu kan, dan biasanya tidak tahan kritik dan sensitif biasanya orang-orang yang narsis,
0: okay.
1: yang mengalami gejala narsisme itu sendiri gitu ya.
0: Okay.
1: Jadi kalau pada orang-orang yang sebenarnya tidak narsis, ketika wah narsis kamu itu biasa aja gitu ya. Tapi pada orang-orang yang memang narsis gitu kan, mengalami narsisme itu sendiri akan tersinggung, masa sih merasa kemudian mengevaluasi dirinya itu kan secara negatif gitu ya, dan segala macam itu ya menjadi baper gitu,
0: menjadi
1: ya
0: baper.
1: Tapi bagi orang-orang yang ya memang sebenarnya tidak mau narsis, tapi ya dia menganggap bahwa ini adalah
0: branding gitu ya,
1: branding diri gitu kan, ya gak ada persoalan orang mau kritik dan segala macamnya gitu.
0: Oke. Gitu kan. Nah ini sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya ya, saya punya satu pertanyaan Pak. Ini kan sebenarnya sudah cukup jelas ya untuk perbedaannya, tapi bisa dijelaskan lebih mendasar nggak Pak? Apa perbedaan antara kepercayaan diri yang mungkin sehat gitu ya dengan perilaku narsistik?
1: Oke. Kalau kepercayaan diri, oh ya kemarin apa ya sempat di lini masa Facebook apapun Twitter ya, pernyataan Ibrahimovic ya. Mumpung Piala Dunia ini.
0: Nah, mumpung Piala Dunia, gimana itu Pak?
1: Jadi dia mengomentari penampilan babak pertama terutama dari Prancis gitu kan.
0: Okay.
1: Orang-orang sebelumnya menganggap Prancis itu meremehkan dan sombong gitu kan. Ibrahimovic gak terima gitu ya. Itu gak sombong, itu namanya percaya diri.
0: Oke.
1: Okay. Ya Ibrahimovic ya gitu ya, orang yang mungkin paling percaya diri ya di dunia sepak bola.
0: Di dunia sepak bola.
1: Trendnya boleh lah gitu ya. Jadi percaya diri adalah keyakinan seseorang atau individu terhadap kemampuan, nilai atau kapasitas dirinya yang ya realistis lah. Ya, kalau nggak realistis jatuhnya nanti sombong gitu ya,
0: okay.
1: atau narsis itu sendiri. Jadi merasa yakin bahwa saya punya kemampuan. Jadi tentu saja ini membutuhkan self awareness ya, pemahaman terhadap apa kelebihan, apa kekurangan saya gitu kan. Tidak sekedar pencitraan ya, gak mampu tapi bilang mampu gitu ya. Tapi percaya diri itu berdasarkan keyakinan gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Bahwa saya itu benar mampu. Kalau narsis itu seperti yang saya sebutkan tadi gitu kan, narsisme itu entah dia benar mampu atau tidak, tapi dia butuh validasi. Kalau tidak validasi, dia merasa tersinggung, kemudian merasa orang lain tidak selevel, gitu-gitulah gitu ya.
0: Oke, merasa tidak dihormati gitu,
1: merasa
0: mungkin,
1: tidak dihormati gitu.
0: Baik, lebih baik. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Nah, ini perbedaannya sudah dijelaskan sedikit. Nah, nanti kita bahas lebih dalam lagi perbedaannya, lalu fenomenanya di media sosial. Dan tetap bersama kami ya, Pak Taufik. Nah, ini kita geser dulu ke WhatsApp. Ada komentar ini dari Pak Khoirul Sumarsono ya. Katanya bukan percaya diri atau narsistik, tapi mau tampil viral tanpa menunjukkan moral. Waduh, maksudnya gimana ini ya? Bisa diperjelas Pak Khoirul mungkin ya melalui voice note ini. Kirimkan saja untuk penjelas pendapatnya ini ya Pak Khoirul. Lalu kalau misalkan kita lihat kawan, di malam hari ini saya juga mendapatkan informasi mengenai cuaca ya. Jadi Anda yang sedang menuju ke sekitaran Kota Malang, Kota Batu, dan sekitaran Kabupaten Malang bagian utara dan Pasuruan itu perlu waspadai saja karena ada peringatan dini cuaca di wilayah Jawa Timur. Terdapat potensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Nah, ini dari jam 7 sampai di jam 10 nanti kawan. Wilayah peringatan dininya itu ada di Kabupaten Malang, tapi bisa meluas ya, potensi meluas sampai ke Batu dan juga Kota Malang. Seperti itu, bahkan sampai ke Pasuruan ini kawan perluasannya. Itu yang mungkin perlu Anda waspadai. Dan bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas untuk di petang hari ini, di malam hari ini maksud saya. Kirimkan di 0811-3600-911. Traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2 view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0880822-333-1447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Tetap bersama kami di Konsologi kawan. Kita akan lanjutkan pembahasan lebih mendalam di segmen selanjutnya.

Halo kawan, saya Yola Octavia kembali hadir menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menyusuri jejak kejayaan masa lalu menuju salah satu peninggalan penting Kerajaan Singasari, yaitu Candi Singosari yang berada di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Begitu tiba di kawasan Candi kawan, nuansanya langsung terasa berbeda. Tenang, sakral, dan penuh aura sejarah. Candi Singosari dipercaya dibangun sebagai Candi Pendarmaan Raja Kertanegara, raja terakhir Kerajaan Singasari yang wafat pada tahun 1292. Menariknya, candi ini dikenal sebagai candi yang belum sepenuhnya selesai dibangun. Bagian tubuh candinya tampak polos, tanpa relief cerita seperti candi-candi besar lainnya. Namun justru disitulah keunikannya. Kesan sederhana, tapi menyimpan makna mendalam tentang masa transisi kekuasaan dari Singasari menuju Majapahit. Di sekitar area candi, Anda juga bisa menemukan arca-arca penting, seperti arca Dwarapala berukuran raksasa yang berada tak jauh dari lokasi utama. Arca ini diyakini sebagai penjaga gerbang kawasan suci Kerajaan Singasari dan menjadi salah satu arca penjaga terbesar di Indonesia. Yang menarik kawan, Candi Singosari tidak dibatasi pagar tinggi dan menyatu langsung dengan pemukiman warga. Situs besar peninggalan kerajaan tapi hidup berdampingan dengan kehidupan modern. Inilah ciri khas situs-situs sejarah di Jawa Timur, sejarah yang tidak terpisah tapi tumbuh bersama masyarakatnya. Candi Singosari bukan hanya tempat wisata kawan, tetapi juga ruang belajar terbuka tentang politik, spiritualitas, dan seni bangunan Jawa Timur kuno. Buat Anda yang ingin berkunjung, kabar baiknya tidak ada tiket masuk resmi ke kawasan Candi Singosari. Pengunjung umumnya hanya diminta sumbangan sukarela untuk perawatan area candi. Sementara untuk parkir kendaraan, tersedia lahan parkir warga dengan tarif terjangkau. Soal waktu kunjungan, ada tips praktis nih kawan. Datanglah pagi hari jika Anda ingin suasananya yang lebih sepi dengan cahaya yang bagus untuk menikmati detail candi. Atau sore hari, saat udaranya lebih adem dan cocok untuk wisata santai bersama keluarga. Untuk Anda yang mau mengarah ke Candi Singosari, kalau Anda dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Jalan Ahmad Yani ke arah Singosari. Ikuti jalur utama Malang-Surabaya. Setelah melewati kawasan Pasar Singosari, Anda akan menemukan penunjuk arah menuju Candi Singosari di sisi kiri jalan. Aksesnya sangat mudah, bisa ditempuh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati wisata sejarah yang tenang, penuh makna, dan sarat cerita kejayaan Nusantara, Candi Singosari adalah destinasi yang layak Anda kunjungi.

0: Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
7: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
6: Nah, itu pinter.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain, dan saya masih ditemani oleh Pak Taufik ya, dosen psikologi Unmer Malang kawan. Halo, selamat malam Pak Taufik.
1: Selamat malam, selamat.
0: Selamat malam. Ya. Oke, ini ada ini langsung Pak ya, sebelum kita lanjut ke pembahasan-pembahasan lain, ada pertanyaan dari Pak Hari ini ya. Jadi katanya semua manusia itu pada dasarnya memiliki sifat percaya diri. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara belajar narsistik? Mohon penjelasan, katanya seperti itu. Nah, ini apakah memang narsistik layak untuk dipelajari atau sebaiknya dihindari, Pak? Silakan Pak Taufik.
1: Iya, sebaiknya dihindari ya.
0: Sebaiknya dihindari. Kenapa?
1: Karena itu? Karena memang malah dipelajari, janganlah ya. Harus dihindari. Oleh yang jelas tadi ya, bahwa narsistik itu selalu butuh validasi dari orang lain. Kalau kita selalu saja membutuhkan validasi tentang diri kita, membutuhkan validasi orang lain tentang diri kita. Ya kalau validasi itu terpenuhi, kalau tidak, apa yang terjadi? Kita akan cemas, kita akan selalu curiga pada orang, kita selalu ya pokoknya gak nyaman lah. Makanya kalau pelajarnya sudah gitu kan, kita melakukan apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa kita tampilkan, ya sudah. Perkara kemudian itu divalidasi orang, diakui oleh orang lain atau tidak, ya itu konsekuensi ya.
0: Konsekuensi.
1: Iya.
0: Oke. Nah, kenapa Pak? Terkadang itu orang yang percaya diri itu justru dianggap sombong atau narsistik oleh lingkungannya. Padahal niatnya ya saya percaya diri gitu. Apakah ada itu, misalkan di psikologi ya, apakah memang ada faktor yang menyebabkan hal tersebut gitu?
1: Ya, orang itu kan kalau dalam psikologi misalnya, orang cenderung untuk mengatribusi, memang dia mengatribusi itu selalu saja berusaha mencari mencari alasan, mencari sendiri alasan tentang perilaku orang. Oh, kenapa orang begini? Oh, dia itu orangnya narsis gitu kan. Selalu saja orang memiliki kecenderungan seperti itu. Yang penting tidak mengganggu ya gak masalah sih sebenarnya. Orang akan selalu begitu. Gitu kan. Okay. Selama kita hidup dengan orang lain akan ada orang seperti itu. Tapi bagi orang yang memiliki kepercayaan diri yang baik gitu kan. Ya sudah, ngapain gitu kan.
0: Nggak perlu lah ya seperti itu ya.
1: Nggak perlu lah gitu ya, nggak perlu. Dan kemudian nggak perlu dianggap lah gitu ya.
0: Nah, mungkin kalau misalkan yang pertanyaannya Pak ya, kan narsistik itu sudah pasti menunjukkan untuk mendapatkan validasi, menunjukkan diri untuk mendapatkan validasi. Nah, apakah seseorang bisa terlihat rendah hati gitu ya, tapi sebenarnya punya kecenderungan narsistik gitu Pak?
1: Gimana agak?
0: Nah, agak susah ya ini ya. Oke, ini ya. Apakah seseorang itu bisa terlihat rendah hati gitu Pak ya, tapi sebenarnya itu punya kecenderungan narsistik, jadi ya tidak terlihat.
1: rendah hati, rendah diri kadang-kadang membingungkan. Rendah hati itu dianggap tidak ingin sombong gitu ya. Beda dengan rendah diri itu kan merasa tidak mampu
0: gitu
1: ya, merasa tidak memiliki kapasitas merasa
0: ya,
1: tidak bernilai, itu rendah diri. Kalau rendah hati ini harus disepakati dulu ini.
0: Rendah hati rendah Pak hati, maksudnya
1: gitu.
0: Maksudnya rendah hati ya.
1: Rendah hati. Iya. Sebenarnya baik rendah hati, cuman enggak laku ya kita itu. Ya kayak saya gitu kan, orangnya kan rendah hati, makanya gak laku-laku.
0: Waduh, ini kok membahas di sendirian.
1: Karena memang orang ketika rendah hati, orang kemudian tidak tampil, orang tidak tahu apa sih kemampuannya orang itu. Apa sih nilai yang bisa bermanfaat itu apa. Sehingga kemudian ya sudah, berarti kemampuan atau kapasitas enggak dipakai orang lain yang tidak bernilai.
0: Nah, tapi apakah apalagi ada Pak ya orang rendah hati tapi punya kecenderungan narsistik gitu? Ada enggak? Bisa enggak gitu itu?
1: Rendah hati tapi kecenderungan
0: narsistik gitu.
1: Kan. apa ya? Menurut saya sih enggak juga sih. Kalau enggak rendah juga. Diri bisa.
0: Rendah diri bisa, tapi kalau rendah hati enggak ya.
1: Karena untuk menutupi apa namanya? Rendah dirinya itu kemudian orang mengkompensasi dengan memperlihatkan seolah-olah dia hebat gitu kan. Tapi okay. Ketika dikritik langsung aku enggak seguna itu sih gitu ya.
0: Nah, langsung menjatuhkan diri gitu Pak ya.
1: Iya, langsung merasa dirinya tidak bernilai, tidak berguna.
0: Playing victim.
1: Gitu ya, playing victim. Orang rendah diri.
0: Oke, okay,
1: nah. Ya, persis itu untuk menutupi rasa rendah dirinya itu saja. Kalau rendah hati, saya pikir kecenderungan narsisnya kecil sih. Tapi ya itu tadi, gak laku.
0: Ya.
1: Dalam konteks pekerjaan hari ini, kalau kita tidak tampil misalnya, Mas Iqbal misalnya nggak tampil ya, apa mau dipakai oleh si tiket kan enggak kan ya?
0: Betul.
1: Sebenarnya punya kemampuan tapi ya tidak pernah ditunjukkan. Ya nggak dipakai sama si tiket.
0: Nggak dipakai ya, nggak diperlihatkan soalnya.
1: Nggak diperlihatkan.
0: Oke.
1: Si tiket ya nggak sembarang orang.

0: kan, menjadi yeah. orang tanpa tahu kemampuannya.
1: Yeah. Nah, mungkin kalau misalkan di media sosial sekarang gitu, Pak ya, apakah memang besar pengaruh media sosial dalam membentuk perilaku narsistik, Pak?
0: Ya tentu saja besar gitu kan, karena orang menganggap ketika kita posting sesuatu dan segala macam itu kan untuk tampil itu sekarang lebih mudah ya. Media sosial itu menyediakan panggung yang selebar-lebarnya, sebesar-besarnya bagi semua orang untuk tampil.
1: Oke.
0: Tampil karena jadi apa narsis gitu ya. Tentu saja iya gitu kan.
1: Oke, okay. Nah itu seberapa besar Pak itu pengaruhnya?
0: Pengaruhnya cukup besar sih gitu ya. Pengaruhnya cukup besar gitu kan, karena orang hari ini ya mudah sekali, apalagi kemudian di media sosial kan ada fitur ya, fitur validasi. Gitu.
1: Ah iya, fitur
0: validasi. Like lah, komentar dan segala macamnya itu kan. Jadi misalnya orang narsis ketika tampil suatu itu kan menampilkan saya, misalnya menampilkan tentang foto saya itu kan ketika orang nge-like dan segala macam itu kan saya bangga, saya benar-benar ganteng ya. Tapi ketika kemudian yang nge-like gak ada dan segala, kemudian menjadi rentan gitu kan, narsis rentan gitu ya, kemudian jadi sedih dan kecewa gitu kan, aduh aku kok lahir jelek gitu kan, dan segala macamnya gitu ya misalnya. Ya sangat sangat memberikan peluang bagi orang untuk narsis kan, karena itu tadi pengakuan. Okay. Sangat mudah gitu.
1: Sangat mudah jadi ya. Jadi budaya mencari likes, mencari views, validasi digital ini bisa meningkatkan kecenderungan untuk narsistik gitu Pak ya.
0: Kecuali memang dari awal orientasinya like dan subscribe untuk uang.
1: Oh iya, buat di ini Pak ya. Jelas, mendapatkan uang beda ya berarti ya.
0: Beda. Kemudian kalau ini berarti dia harus diperbaiki penampilannya kan beda gitu ya. Itu tapi, percaya diri kalau cari uang.
1: Oke, okay, tapi apakah di era personal branding seperti sekarang gitu Pak ya, itu kan banyak orang yang terkadang terjebak narsistik gitu. Nah, gimana sih caranya supaya menampilkan diri kita gitu ya tanpa terjebak menjadi narsistik Pak?
0: Ya, jadi yang terpenting itu tidak terobsesi dengan pengakuan orang lain gitu ya. Yang penting kita tampil aja, kita menunjukkan diri, persoalan kemudian itu divalidasi orang lain, dan itu urusan belakangan gitu ya. Ya makanya itu yang penting motivasinya dulu.
1: Motivasinya
0: tampil
1: dulu.
0: Itu untuk apa? Yang perbaiki motivasinya gitu ya. Kalau hanya untuk mendapat pengakuan sebaiknya jangan gitu ya.
1: Sebaiknya
0: kemudian,
1: jangan.
0: Yang kemudian tidak anti kritik ya, tidak anti kritik gitu ya. Di ketika ada yang mau kritik atau apalagi di era medsos ya, orang kan gampang sekali. Jadi tidak sekedar kritik sih di medsos itu, menghujat gitu kan dan segala macam ya. Tapi kemudian mampu menyikapinya secara bijak gitu kan. Ada yang perlu disikapi, yang tidak ya nggak perlu gitu kan. Karena memang motivasinya tidak membutuhkan pengakuan orang itu tadi. Hal lainnya juga melatih empati, karena tadi juga disinggung oleh Mas Iqbal tadi bahwa penting sekali empati. Ya, empati apa sih yang orang rasakan, yang orang butuhkan, gitu. Kita juga ikut merasakan. Kan? Jadi itu kemudian ya itu, jadi dan tidak perlu kan habis posting mengamati berapa yang nge-like, berapa yang komen, itu nggak perlu, biarin aja. Biarin ya, baca aja kalau memang jangan dikit-dikit dilihat berapa sih yang like gitu ya. Kalau itu akan rentan untuk menjadi narsis nantinya.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Taufik. Nah, tapi ada satu pertanyaan lagi nih Pak ya. Mungkin saya cukup penasaran, apakah mungkin Gen Z gitu ya, Gen Z atau mungkin gen sebelumnya milenial gitu, itu lebih cenderung lebih rentan pada perilaku narsistik dibanding generasi-generasi sebelumnya, Gen X, baby boomers dan lain-lain gitu Pak?
0: Iya, jelas Gen Z itu rentannya banyak ya, apalagi informasi itu seringkali tidak difilter.
1: Oke.
0: Ya. sehingga kemudian keinginan, obsesi kadang-kadang tidak terfilter, apalagi kemudian obsesi atau keinginan itu dimediasi oleh apa namanya media sosial gitu.
1: Oke. Okay.
0: Iya. Jadi lebih rentan.
1: Kan? Lebih rentan. Jadi, ya.
0: Kesehatan mental dan segala macam. Makanya Gen Z sekarang masih apa namanya banyak yang memiliki ide bunuh diri, beberapa kasus kemarin gitu ya, misalnya. Memang rentan mengalami apa namanya mengalami ini defisit kesehatan mental gitu.
1: Defisit
0: ya.
1: Penurunan
0: kesehatan mental.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Gitu ya.
1: Oke, okay, jadi ini cukup menarik ya. Nanti mungkin kita di segmen selanjutnya bahas tentang dampaknya Pak Taufik. Dan apa namanya, nanti kita akan bahas juga tentang yang tadi sudah saya sebutkan juga NPD gitu ya, bedanya apa gitu. Nah, nanti kita bahas di segmen selanjutnya. Dan untuk Anda kawan, boleh tambahkan pendapat Anda mengenai topik kita di malam hari ini. Kita bahas bersama Pak Taufik ya, dosen psikologi Unmar Malang, mengenai percaya diri atau narsistik, batas tipis era sekarang. Oh, ini ada pertanyaan. Apa ini dari Bu Kurnia? Bedanya narsis sama percaya diri apa ya Pak? Wah, tadi sudah dijelaskan Bu ya. Sudah dijelaskan tadi Bu Kurnia. Nah, mungkin Pak Taufik bisa dijelaskan dikit saja. Bedanya sedikit saja.
0: Sedikit. Kalau percaya diri itu ya kita tampil, gak butuh orang mengakui.
1: Oke. Okay.
0: Kalau narsis itu ketika tampil kita butuh validasi dari orang pengakuan.
1: Nah, jadi,
0: kalau pengen sombong gitu kan, sudahlah gitu kan. Saya tidak perlu dikagumi karena takdir saya itu memang sudah mengagumkan.
1: Waduh. itu percaya diri ya. Kalau narsis beda lagi, butuh diakui gitu Bu Kurnia. Oke, Pak Taufik, kita lanjutkan di segmen selanjutnya ya. Dan untuk Anda kawan, boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan Anda atau mungkin komentar-komentar Anda, pendapat-pendapat Anda mengenai topik malam hari ini di Konsologi. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 360 911. Seperti biasa kawan, kita sebelum move ke segmen selanjutnya, kita akan move terlebih dahulu ke pantauan lalu lintas ya. Di hari Rabu ini tanggal 24, memang beberapa hari ini di sekitaran Kayu Tangan itu masih cukup ramai kawan. Jadi mungkin karena sudah liburan sekolah, jadi otomatis wisata-wisata kuliner yang ada di Kota Malang itu cukup meningkat ya untuk kepadatannya. Jadi waspadai saja, dan bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya yang ramai ini di Kayu Tangan, Kawi, Alun-Alun, Perempatan Kasin. Nah, tapi untungnya di Gatot Subroto sudah mulai melandai kawan lalu lintasnya. Begitu juga di Muharto. Mengarah ke sekitaran Panglima Sudirman, Tuwung Suryo, lalu sampai Sunan Darbedio Sudarmo juga masih ramai lancar. Dan ke sekitaran Suhat mungkin saat ini tidak ada kepadatan berlebih sih ya. Bahkan di pertigaan Dinoyo saat ini antrian sudah mulai menurun kawan. Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di 0811 360 911. Traffic Report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, Excellent in Learning Innovation.

0: Wisdom.
1: Keteladanan dan sukses pendidikan. Salah satu yang paling dicari oleh umat manusia di semua bangsa, di semua komunitas, di semua zaman adalah pendidikan dengan keteladanan. Teladan dalam bahasa Arab adalah uswatun hasanah. Dalam bahasa Jawa adalah panutan. Kita ingin pendidikan kita sukses karena penuh keteladanan. Nasihat itu mudah, apalagi hanya verbal dan kata-kata. Tapi nasihat yang lebih mandes, pendidikan yang lebih berkesan, pendidikan yang menimbulkan akhlakul karimah adalah pendidikan ajaran ditambah keteladanan. Kita tahu mengapa Mahatma Gandhi dianut oleh jutaan rakyatnya, karena dia memberikan pesan yang halus, yang santun, ditambah keteladanan. Kiai Haji Abdurrahman Wahid begitu terkenal dan menjadi teladan bagi pengikut-pengikutnya karena dia sangat ikhlas, memiliki kekuatan batinia yang kuat, menginspirasi para umatnya. Karena beliau bukan ahli pidato yang menyala-nyala, tapi beliau adalah teladan yang sesungguhnya. Demikian pula Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah.

untuk membangun diri, untuk membangun keluarga, untuk mendidik anak-anak, untuk menjadikan bangsa kita ini bangsa yang penuh dengan akhlakul karimah, penuh dengan pendidikan yang baik. Kita perlu sering belajar kepada para teladan, dan kita mencoba diri untuk ikhlas berbuat sesuatu dengan kesyukuran dan keinginan untuk berbuat yang baik secara istiqomah. Berbuat baik secara istiqomah tanpa egoisme, dengan ikhlasan dan kesyukuran, dengan konsistensi dan jati diri adalah teladan. Mudah-mudahan pendidikan kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita menjadi bangsa yang hebat, karena kita anggota masyarakat dan siapapun menjadi teladan bagi dirinya sendiri. Saya Muhammad Mas'ud Said, Ketua Yayasan Sabilillah Malang dan Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Jawa Timur untuk City Guide 911 FM. Wisdom.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
2: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
3: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
1: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
3: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Cafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
4: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
3: Tantangan yang dihadapi.
5: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
3: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
3: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
0: Cadence for your life. City Guide FM.
7: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan sebelum kita mulai kawan pembahasan di konsologi, kita akan coba lihat ya komentar-komentar tadi. Tadi ada Pak Dani ini komentar tentang Piala Dunia kawan. Nanti di segmen selanjutnya ya kita bacakan. Lalu kalau misalkan kita cek untuk lalu lintas malam hari ini di yang mengarah ke Batu kawan, ini di TL Tologomas masih sangat aman kawan, Tunggul Mas ya, TL Tunggul Mas masih sangat aman, biasanya ada kepadatan, sekarang sudah mulai melandai di jam 19.51 ini, dan yang cukup ramai memang di depan Singhasari Resort itu ya, mungkin perlu Anda waspadai, dan alun-alun padat kawan ya, mungkin

0: banyak yang sudah liburan, jadi banyak orang memanfaatkan waktu tersebut untuk berjalan-jalan bersama keluarga. Dan Anda yang kali ini sedang mobile, kawan, boleh tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811-3600-911. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat atau Unira Malang, kampus untuk semua biaya ramah. Info lengkap kunjungi Instagram @unira_malang. Nah, kawan, kita kembali lagi ya bersama Pak Taufikur Rahman, dosen psikologi dari Unmer Malang, kawan. Dan kita coba hubungkan. Halo Pak Taufik.
1: Halo.
0: Nah, kita kembali lagi Pak Taufik ya. Kita bahas tentang narsistik dan percaya diri ini. Nah, kalau misalkan kita lihat Pak, ya tadi kita sudah membahas bagaimana fenomenanya di media sosial, lalu apa sih perbedaannya dan dampaknya yang belum kita katakan ini. Nah, apakah memang perilaku narsistik ini punya dampak terhadap hubungan pertemanan, lalu hubungan keluarga, atau mungkin bahkan hubungan dengan pasangan, Pak?
1: Ya, dampak lah. Dampak, karena tadi ya, kan susah gitu kan misalnya. Ketika misalnya berusaha tampil kemudian tidak diakui oleh pasangan, menjadi kecewa dan kemudian bisa memicu keretakan.
0: Oh, keretakan.
1: Bukan itu kan. Gitu ya, dikritik misalnya karena tidak ada pengakuan, apalagi dikritik itu kan menjadi baper gitu kan. Dan kemudian menjadi hubungan itu menjadi retak gitu. Okay. Gak nyaman jadinya gitu ya. Itu ya.
0: Oke. Okay. Nah, mungkin kalau misalkan sebagai orang yang misalkan kita punya teman narsistik gitu Pak ya. Nah, itu gimana rasanya berinteraksi dengan seseorang yang memiliki kecenderungan narsistik, Pak? Supaya kita tahu juga ya, oh ternyata dia ini narsistik ternyata.
1: Ya, kalau karena mungkin ya, kalau waktu tepat atau apa, mungkin kita bisa ngobrol. Jangan gitulah dan segala macam. Kalau itu bisa mengganggu, bisa diajak ngobrol gitu ya. Kalau kebetulan, tapi kan narsistik kalau sudah agak parah gitu ya, mungkin yeah, susah diajak ngobrol gitu ya.
0: Oh, susah diajak ngobrol Pak ya.
1: Diain aja gitu kan. Bisa karep gitu kan, bahasa Jawanya. Terserah kamu deh gitu kan. Yang penting kita kan berusaha untuk menjaga hubungan baik gitu ya. Walaupun misalnya nggak nyaman kan dan segala macam, tapi kalau kita paksakan juga nggak nyaman gitu ya. Okay. Misalnya sudah diiyain aja.
0: Tapi rasanya berinteraksinya gimana Pak? Apakah kita yang kelelahan secara mental atau gimana rasanya interaksinya itu?
1: Ya kalau kita menanggapi terus-menerus ya capek juga sih gitu kan. Tapi kalau kemudian misalnya kita iyain dan kita gak usah pikirkan, gak usah karep-karep itu dan segala macamnya gitu kan. Dia mau komunikasi monggo, gak komunikasi ya sudah gitu kan. Okay. Kalau saya sih begitu ya menurut saya gitu. Tapi kalau kita berusaha untuk itu kan, berusaha untuk menyikapi terus ya, ya capek juga gitu.
0: Makin
1: kan
0: menjadi-jadi malahan ya.
1: Menjadi-jadi gitu kan. Kalau kita mengkritik, menasehati misalnya, tambah kita yang diserang balik atau malah terjadi pertengkaran juga kan, juga capek gitu kan.
0: Nah, ya, mungkin kalau misalkan perilaku narsistik ini apakah memang bisa menghambat perkembangan karir atau mungkin justru membantu seseorang dalam mencapai posisi tertentu, Pak?
1: Di awal mungkin iya ya, tapi pada akhirnya orang akan menjadi tahu orang ini gak bisa apa-apa sih sebenarnya itu kan. Awalnya dipercaya, tapi kemudian karena orang percaya karena tidak tahu, tapi lama-lama akan ketahuan gitu kan. Nah, ketika ketahuan gitu kan, bahwa misalnya orang sikapnya seperti ini gak mau, karena susah sekarang pekerjaan kan harus dengan tim, susah pekerjaan yang tidak dengan tim gitu kan. Dia akan dijauhi, tidak akan didukung dan segala macam.
0: Tidak akan didukung. Nah, ini yang agak susah ya ternyata. Nah, tadi juga saya sempat menyinggung tentang NPD atau Narcissistic Personality Disorder, Pak. Nah, kalau kita lihat apa bedanya perilaku narsistik yang mungkin sehari-hari saja dengan Narcissistic Personality Disorder ini atau NPD ini?
1: Kalau NPD itu kan ada kata disordernya ya, disorder itu gangguan.

0: Gangguan.
1: Gangguan, bagian dari gangguan mental ya. Jadi apa namanya, kalau sudah pada gejala NPD gitu kan, biasanya itu menjadi pola yang menetap, sudah jadi kebiasaan gitu kan. Kebiasaan sehingga dalam waktu yang jangka panjang gitu kan. Jadi dan merasa apa namanya, perasaan merasa superior gitu kan. Ada kebutuhan kuat untuk dikagumi gitu kan, kurang empati kan, dan mengganggu fungsi relasi kerja atau kehidupan. Jadi kalau sudah masuk pada fase atau taraf gangguan, ya, mengganggu segala-galanya.
0: Okay. Gitu.
1: Diri sendiri terganggu, orang lain juga terganggu, gitu ya. Tapi kemudian apakah dia NPD atau tidak itu ya, yang berhak mengatakan itu sebenarnya ya, ya profesional gitu kan, melalui proses asesmen atau penilaian dan diagnosis profesional psikolog gitu kan, kita tidak bisa. Tapi kalau ada orang ya silakan saja, tapi kemudian apakah dia benar-benar NPD atau tidak, itu hanya profesional yang bisa mendiagnosis.
0: Oke. Okay. Nah, mungkin kalau misalkan dari segi empatinya, Pak, itu lebih besar mana? Apakah masih lebih okay perilaku narsistik saja dibanding NPD, atau bagaimana, Pak, soal empatinya ini ke orang lain?
1: Kalau sudah masuk ke NPD itu ya hampir ini ya, benar-benar rendah empatinya, ya sudah gak peduli dengan perasaan orang lain, kebutuhan orang lain. Kalau masih narsistik biasa ya mungkin masih ada lah gitu ya, masih relatif ada itu kan. Masa senarsis-narsisnya orang masa tidak punya empati sama sekali, ada lah. Walaupun pada mungkin ya empati itu ya milih-milih ya pada orang-orang yang selalu mendukungnya, selalu mengiyakannya, mungkin dia akan menjadi empati.
0: Nah, empatinya pilih-pilih. Apalagi juga ini berarti kalau misalkan dilihat dari polanya yang tadi Pak Taufik katakan, berarti NPD ini sangat sensitif dan defensif gitu, dan juga sering merusak hubungan, apalagi karena mereka mungkin karena empatinya rendah ya, jadi sering memanfaatkan orang lain juga, Pak ya.
1: Iya, jelas gitu kan. Apalagi kemudian dalam kerja itu kan seringkali mengklaim bahwa prestasi kerjasama itu dianggap sebagai prestasi dirinya, dianggap prestasi orang, sukanya mengklaim prestasi orang gitu ya. Ya, padahal dia gak ngapa-ngapain gitu kan.
0: Oke. Nah, jadi tadi dari yang saya dapat dari Pak Taufik, berarti kita tidak boleh sembarangan mendiagnosis seseorang sebagai NPD ya, karena itu perlu diagnosa dari para ahli gitu ya.
1: Iya, harusnya begitu ya.
0: Oh, nah, kalau misalkan risiko sosial, Pak, kalau misalkan masyarakat terlalu mudah melabeli orang-orang dengan gangguan psikologis kepada orang lain itu gimana? Misalkan, wah, ini NPD gitu.
1: Iya. Saya hanya bisa menghimbau ya, tapi gimana kita itu, kan tidak bisa mencegah apa. Kita tidak bisa dikontrol kadang-kadang gitu kan. Loh, jangankan soal gangguan mental, kadang-kadang penyakit itu gampang. Oh, ini sakit ini gitu kan misalnya. Oh, ini tipes ini padahal belum tipes gitu ya misalnya. Ya kan enggak bisa gitu kan. Cuman kebutuhan asesmen atau diagnosis, kebutuhan bagaimana treatment atau terapi atau konseling seperti apa yang dibutuhkan. Itu yang diperlukan. Sama ketika kita menyebut orang sakit apa, itu kan kepentingannya itu obat apa yang cocok gitu kan.
0: Oke. Obat apa yang cocok juga ya. Berarti kalau misalkan sudah sampai disorder ini, mungkin bukan ke psikolog lagi tapi ke psikiater berarti, Pak ya. Jatuhnya.
1: Ya, dilihat itu ya. Kalau NPD sebenarnya ke psikolog sih cukup
0: ya. Nah, ini ada
1: kalau psikiater itu lebih medis ya. Jika ada gangguan-gangguan saraf dan gangguan yang bersifat biologis terutama ya.
0: Nah, ini ada pertanyaan yang mungkin nemper-nemper ke situ nih, Pak. Ada Pak Ahmad ini ya menginformasikan bertanya. Maaf. Sebentar. Soal NPD itu apa hubungannya dengan sakit skizofrenia ya? Soal skizofrenia paranoid. Di Indonesia kan kebudayaan itu disangkut-pautkan dengan hal-hal mistis. seperti santet, pelet, dan guna-guna. Nah, orang skizofrenia kan mendengarkan suara tanpa kenyataan. Apakah selama ini hal-hal mistis itu adalah orang skizofrenia? Dan nah, ini yang terakhir tidak bisa saya bacakan ya. Nah, itu seperti itu saja, Pak.
1: Ya, jadi kalau saya lebih melihat bahwa narsisme itu atau NPD itu lebih parahnya itu nanti satunya pada delusi ya,
0: okay. Paham,
1: merasa hebat. Kalau skizofrenia lebih pada ini ya, lebih pada gangguan terutama halusinasi ya, yang sangat mengganggu gitu ya. Jadi halusinasi gitu ya, gak ada stimulusnya, tidak ada sesuatu tapi menganggap sesuatu ada, dan kita bereaksi gitu ya, entah takut, entah cemas atau apa, schizofren seperti itu. Tapi kalau narsisme cenderung pada delusi ya, rasa hebat dan segala macamnya, ya berasa saya berasa bisa menjadi Superman gitu ya untuk mengatasi kesemerawatan Indonesia gitu kan, itu kan delusi ya.
0: Delusi kan, itu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jatuh kepada delusi,
0: Pak. Nah, ini mungkin karena sudah di jam 8 ini, Pak ya, sudah di akhir segmen ya. Nah, saya ingin persingkat saja. Nah, bagaimana caranya orang-orang itu yang mungkin wah saya takut deh jadi narsistik gitu ya. Gimana cara mengurangi ketergantungan terhadap validasi di media sosial, Pak?
1: Iya, jadi yang pertama-tama gitu kan, untuk tampil itu ya sekali lagi cek dulu motivasinya apa gitu kan. Motivasinya ntar personal branding gitu kan, orang tahu bahwa saya memiliki kemampuan, jangan sampai saya tampil butuh pengakuan. Pertama itu ya. Kemudian yang kedua, tidak defensif tadi ya, tidak bisa defensive. Menerima kritik gitu kan, menerima kritik apapun, entah itu positif atau negatif terserah gitu kan. Yang penting kita, apakah kita sesuai atau tidak, itu kita yang bisa menilai kritik itu ya. Kemudian yang lain adalah melatih empati. Apakah kita sudah pernah peduli dengan orang-orang sekitar kita? Latih empatinya kan.
0: Latih empatinya.
1: Kemudian yang lain lagi ya, misalnya jangan iri dengan keberhasilan orang gitu kan. Orang wah hebat ya, gimana saya, ya sudah coba aja apa yang dilakukan orang kita, coba. Tapi kalau sadari kalau memang tidak mampu, misalnya saya ingin seperti Einstein, jelas saya gak mampu ya.
0: sadar diri dulu ya. Nah,
1: sadar diri yang penting, sadar diri.
0: Yang penting sadar diri. Nah, mungkin kalau misalkan kita lihat, Pak ya, kan jelas kepercayaan diri itu tidak bisa didapatkan secara cuma-cuma atau tidak bisa didapatkan tanpa adanya stimulus dari orang tua dan pendidik. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua dan pendidik untuk menumbuhkan rasa percaya diri yang sehat, Pak ya, pada anak dan remaja?
1: Ya, jadi pertama-tama ya sebagai orang tua gitu ya, ya tentu saja harus memahami ya, kalau anak kan kadang-kadang belum sepenuhnya menyadari apa sih kelebihan kurangannya. Orang tua itu harus benar-benar menyapa sih kelebihan dan kekurangan anak saya. Nah, kemudian kelebihannya apa, itu yang kemudian harus diperkuat, sehingga kelebihan inilah yang kemudian mampu membangun kepercayaan diri anak. Misalnya seperti itu ya.
0: Gitu ya. Dan kalau misalkan narsistik itu, apakah juga ada kaitannya dengan orang tua yang selalu memberikan apresiasi atau mungkin selalu memuji anak, Pak? Padahal itu ya sebenarnya dia bisa lebih dari itu gitu.
1: Ya, yang penting mendidik anak itu ya, kalau pengasuhan itu hindari manipulasi
0: ya.
1: Manipulasi gitu kan, walaupun misalnya kita tidak ingin anak sedih gitu kan, tapi yang terpenting cara penyampaian kan sebenarnya, bukan menutup-nutupi kelemahan anak gitu ya. Kita menjelaskan kamu kurang ini, tapi kan cara penyampaian sehingga anak bisa menerima dan mau memperbaiki kekurangan-kekurangan yang alami ya. Jangan dibiasakan dalam proses pendidikan atau proses pengasuhan manipulatif ini hindari ya kebiasaan-kebiasaan yang manipulatif.
0: Oke. Nah, mungkin terakhir Pak Taufik, apa pesan Anda yang ingin Anda sampaikan kepada pendengar Setiga FM terkait batas antara percaya diri dan narsistik di era digital saat ini?
1: Oke, apa ya? Ya, jadilah percaya diri. Kalau memang ada yang layak untuk ditampilkan tentang diri kita, tampilkan saja, karena itu yang dibutuhkan hari ini agar kita menjadi sukses.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Jangan terjebak pada keinginan untuk diakui, dikagumi, dicintai oleh orang lain. Dan lakukan apa yang dilakukan, kemudian pujian itu dianggap sebagai bonus gitu kan. Dan tentu saja terima kasih gitu ya.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Taufik untuk gabungannya di malam hari ini. Semoga kita bisa terhubung lagi di konsologi selanjutnya, Pak. Selamat malam, sehat selalu Pak Taufik.
1: Selamat, terima kasih juga semuanya.
0: Okay, baik, nah itu tadi kawan ya, akhirnya kita sudah di ujung segmen. Jadi dari perbincangan tadi mungkin yang saya dapatkan dari Pak Taufik kawan, luar biasa ya ilmu dan wawasan dibagikan malam hari ini. Memang kalau misalkan kita lihat percaya diri dan narsistik itu terlihat mirip di permukaan, tapi di belakangnya itu berbeda gitu ya, memiliki landasan yang berbeda. Nah, kepercayaan diri itu biasanya tumbuh lebih sehat gitu ya, daripada misalkan penerimaan dirinya lebih baik, kemampuan menghargai orang lainnya lebih baik. Tapi perilaku narsistik itu cenderung berpusat pada kebutuhan akan pengakuan dan validasi yang berlebihan pada diri sendiri. Seperti itu, apalagi di era digital seperti ini kawan ya. Setiap orang memang perlu tampil gitu untuk menunjukkan diri, tapi kita perlu jaga juga bukan hanya keberanian untuk berkembang, tapi bagaimana kemampuan untuk tetap rendah hati, katanya seperti itu. Makanya tadi saya tanyakan, apakah rendah hati itu bisa berpotensi juga untuk narsistik? Tidak, tapi kalau rendah diri, iya. Nah, seperti itu kawan. Nah, Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini di 0811 3600 911. Dan saya ada informasi ini dari Pusdalo BBBD Kota Batu kawan, mengenai pantauan cuaca ya di Batu bagian selatan, utara, barat, timur terpantau cuaca berawan. Lalu di posko PB BBBD Kota Batu terpantau cuaca berawan dan nihil kejadian bencana alam di wilayah Kota Batu. Nah, wilayah Kota Malang bagaimana untuk saat ini kawan? Begitu juga untuk cuacanya, suhunya bisa bagikan di 0811 3600 911. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat atau Unira Malang. Info lebih lengkap kunjungi Instagram @unira_malang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Hey, Rek, kata Nandi. Ke kampus, ada kuliah.
2: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum, sosial, dan politik. Fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya, karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
2: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
3: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
4: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
2: Mas, ciloknya 10.000 ya?
4: Oh iya bu, plastik biasa ta?
2: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
4: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
2: Ini namanya hemat sekaligus go green, Mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
4: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
2: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
4: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh, Rek.
2: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, untuk di malam hari ini, saya Nur Fitriani bersama Anda yang masih di City Report. Masuk di jam 8 ini tadi dari beberapa pendengar Sedikit FM ya. Sampai di waktu petang tadi ada informasi soal kondisi cuaca yang ternyata di beberapa titik tadi sempat diguyur hujan gitu. Nah, ini masuk di jam 8, bagaimana juga untuk update di sekitaran Anda, nanti boleh untuk terus Anda sampaikan ya update-nya, karena kebetulan juga tadi baru saja kita terima informasi soal kondisi cuaca dari wilayah Kota Batu. Ada dari Pusdalop PB BBBD Kota Batu yang menyampaikan secara visual, di wilayah Kota Batu hari ini 24 Juni 2026 jam 8 malam kondisi cuaca rata di wilayah Kota Batu bagian utara, selatan, barat, timur maupun juga di area Pusko PB BBBD Kota Batu. Untuk malam hari ini kondisi cuacanya masih berawan. Nah, ini kalau Anda juga yang lagi pantau di sekitaran Anda ya, bagaimana untuk informasinya, boleh terus untuk Anda share tidak hanya di WhatsApp, sosial media kami, Anda bisa manfaatkan juga dengan mention di @serikait911fm. Dan informasi juga baru saja kita terima kawan dari PVMBG, ini baru saja ada informasi soal kegiatan Gunung Semeru, kabarnya kembali erupsi kawan ya, tercatat sekitar jam 8 lewat 11 menit waktu Indonesia bagian barat. Erupsi tadi kawan terekam di seismograf dengan amplitudenya sekitar 22 mm, durasinya 2 menit ya, 2 menit 20 detik. Kemudian kalau untuk secara visual, tinggi kolom abu tidak teramati. Tapi sekali lagi untuk erupsi tadi baru saja terjadi sekitar jam 8 lewat 11 menit ya. Amplitudenya maksimum 22 mm, durasinya 2 menit 20 detik.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

Ya, kawan, untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kejapanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda bisa tambahkan, bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya? Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: wins for your life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.

0: Seri Good Night on FM, guiding for your life. Kawan, untuk di malam hari ini ya, saya juga update dulu besok ya apa yang akan dibahas di program Ijentok. Pastinya Anda yang gak pernah ketinggalan di program Ijentok. Nah, besok untuk di edisi 25 Juni 2026 kita akan bahas soal penguatan potensi atraksi budaya sebagai daya tarik wisata Kota Batu. Nah, ini kan juga bagaimana gitu kawannya di wilayah Kota Batu bisa menguatkan potensi atraksi budaya sebagai daya tarik di wilayah Kota Batu. Karena kan kalau soal atraksi budaya di Kota Batu, salah satunya yang cukup terkenal gitu ya, Bantengan. Apalagi kemarin juga baru selesai tuh ada kegiatan Bantengan Empu Supo ya, yang lokasinya di daerah Songgoriti. Nah, untuk itu besok akan dibahas gitu ya di program Ijentok, bagaimana untuk bisa menguatkan potensi atraksi budaya ini sebagai daya tarik wisata Kota Batu. Atau barangkali ada beberapa tradisi atau atraksi budaya lainnya gitu ya di wilayah Kota Batu yang ternyata ini masih banyak nih masyarakat yang belum tahu. Kira-kira juga bagaimana untuk bisa menguatkan potensi-potensi tersebut, besok kita akan bahas di program Ijentok. Akan ada 3 narasumber kawan menemani Anda di jam 8 pagi. Yang pertama ada Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata Kota Batu, ada Muhammad Harto SE kawan ya, yang akan menemani Anda langsung soal bagaimana di wilayah Kota Batu wisatanya gitu ya, pasti ada dari Dinas Pariwisata. Besok diwakili Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata Kota Batu, Muhammad Harto SE. Kemudian soal atraksi budaya tadi yang saya sebutkan, salah satunya yang cukup kuat ya di Kota Batu ini adalah Bantengan. Seperti kemarin itu ada Empu Supo gitu ya, untuk tradisi Bantengannya, ngarak Bantengan dari Malang Raya gitu kemarin kalau informasi yang kita terima. Nah, ini juga besok ada seniman Bantengannya juga dari Kota Batu, ada Udi Arianto. Kemudian dari akademisi ada juga kawan wakil ketua 1 program diploma kepariwisataan Universitas Merdeka Malang, ada Dr. Fitria Erlika Anwarsani yang akan menemani Anda besok di program Ijentok jam 8 pagi. Sekali lagi, bahas soal apa? Soal penguatan potensi atraksi budaya sebagai daya tarik wisata Kota Batu.
1: City Guides Inside. Dari sekian banyak jenis kendaraan wisata yang memadati Kota Batu, mayoritas ternyata beroperasi tanpa izin resmi dan belum teruji kelaikan jalannya. Di tengah pengabaian aspek keselamatan demi daya tarik hiburan murah, sudahkah kendaraan wisata di Kota Batu benar-benar memenuhi standar kelayakan, atau kita hanya sedang menunggu terjadinya petaka? Kabid Pemasaran di Sparta Kota Batu, Farida Anifa mengatakan, saat ini baru Moda Kawanku dan Dokar yang berizin resmi untuk mobilitas wisatawan. Jadi ia berharap armada transportasi wisata lainnya segera mengurus dokumen kelaikan jalan demi menjamin rasa aman publik.
2: Moda transportasi itu tidak hanya menjadi alat mobilitas saja, melainkan sebagai elemen penentu keselamatan, penentu reputasi destinasi wisata. Karena ketika kendaraan transportasinya itu tidak sesuai standar atau macet atau apa, itu akan mempengaruhi reputasi suatu destinasi wisata. Misalnya sulit mendapat kendaraan yang menuju ke sana, orang tidak akan kembali lagi ke sana. Kemudian di Kota Batu itu memiliki, ini saya dari kalau Pak Hari Juni tadi kan standar-standar kendaraan, tapi dari sisi dishub ya. Kalau kami ada juga standarnya, tapi dari sisi pariwisatanya. Jadi di Kota Batu memiliki 2 angkutan pariwisata yang sudah memiliki izin resmi. Jadi yang pertama yaitu Dokar Wisata. Di Kota Batu ada 25 Dokar Wisata.
1: Kabid Angkutan di Subkota Batu, Hari Juni Susanto menjelaskan, dari berbagai jenis kendaraan wisata modifikasi yang beroperasi di lapangan, baru Armada Kawanku yang mengantongi izin resmi. Sementara untuk jenis lainnya, sejauh ini masih dalam tahap penertiban berupa pemberian peringatan.
3: Yang kami catat, tapi kan tidak masuk dalam database kami, karena kendaraan yang belum sesuai dengan unjuk teknisnya ya. Teknis sesuai dengan Permenhub 16 tahun 2019 tentang kendaraan angkutan orang tidak dalam trayek. Yaitu angkutan wisata ya. Kita secara nasional ini kan angkutan lokal. Memang dalam tahun ini kami membuat raperdanya, nanti kita bahas terakhir itu ya. Dan nanti perwalinya yang mengatur itu, karena masyarakat Batu antusias ya. Oh, yang termasuk ya tadi Tayo, ada kereta kelinci, terus PW, terus Merak gitu ya, di alun-alun, mobil bendi ya, yang sudah masuk itu ya kawanku. Itu kawanku sudah ada surutnya, sudah ada pengurusan izin KBLI-nya, sudah laik jalan.
4: Oke, yang Tayo
3: lain
4: tadi?
3: Belum Pak,
4: belum ya?
3: Tidak, tirnya juga tidak ada. Maksud, kami sudah mengadakan sosialisasi Pak. Kita undang semua. Pentingnya keselamatan ya, tentang kendaraan. Ini kita sering kita sosialisasikan.
1: Kepala Lab Transportasi dan Penginderaan Jauh FTUB Hendy Bowoputro menyampaikan, kecenderungan wisatawan memilih tarif murah memicu menjamurnya transportasi tak berizin, sehingga langkah taktis yang paling mendesak untuk diupayakan saat ini adalah pelaksanaan uji remcek pada kendaraan yang beroperasi.
5: Namanya kota wisata itu kan orang-orang ingin berwisata, dan yang ingin berwisata itu pasti ingin yang menarik lah, menarik, murah. Nah ini kelihatannya penyedia jasa ini memang berusaha yang murah, tapi
4: nggak aman.
5: Dan karena kondisinya apa ya, yang namanya murah itu kan kurang bisa memenuhi aspek-aspek yang diminta oleh laik jalan. Dan kalau yang kita bilang mungkin ya, tadi Bu Farida menyatakan bahwa diurus izin anunya ya Pak, diurus izinnya. Nah ini ngurus izin itu bukan ngurus izinnya untuk tanda tangannya saja sebenarnya ya. Itu kan harus memenuhi layak fungsi kendaraan. Layak fungsi itu ada beberapa macam pengujian, baik itu pakai standar nasional maupun standar internasional.
1: Keselamatan nyawa wisatawan tidak boleh dikorbankan demi alasan hiburan. Penataan regulasi dan uji kelaikan jalan yang ketat harus segera ditegakkan sebelum kelalaian di lapangan berujung pada tragedi yang mengenaskan.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Oh ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mungkin nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
6: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
7: Pak, es kelapa ya, satu.
6: Oke. Nih, 50.000 saja.
7: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
6: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
7: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh Haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
6: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
7: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
6: Aduh, jangan deh. Ampun.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
8: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih stay tune ya di City Guide FM sampai di jam 8 kali ini. Kalau tadi dari beberapa informasi yang kita terima, selain informasi soal kondisi cuaca, kemudian juga update bagaimana untuk aktivitas di Gunung Semeru begitu ya. Nah, ini tadi juga ada dari Pak Dani, tiba-tiba memberikan informasi ntar malam dirasa gitu ya, masih unggulan yang bakal lolos. Waduh, di Piala Dunia ini Pak ya. Tadi saya sempat baca juga kawan, ada pendengar City Care FM ya tadi yang juga membagikan informasi kalau untuk malam hari ini sepertinya jadi pertandingan yang krusial gitu ya di fase grup Piala Dunia 2026 karena menentuk

0: ya. Mungkin kalau untuk dari Anda juga ada beberapa informasi yang lainnya juga, nanti boleh untuk Anda sampaikan tentunya di malam hari ini langsung di 0811 3600 911. Kalau informasi sementara dari kabar yang kita terima, pertandingan di Piala Dunia 2026 ini kan segera memasuki fase gugur 32 besar. Saat ini sudah ada 4 negara yang memastikan dirinya masuk ke 32 besar tersebut, seperti Argentina, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Jerman. Nah, selanjutnya siapa lagi nih? Mungkin kalau dari Anda ada jagoannya gitu ya, nanti boleh untuk Anda share juga di Sedikir FM. Atau barangkali ada info nobar gitu ya. Apalagi sekarang ini kan juga anak-anak sekolah pada libur, pastinya untuk tempat nobar juga dari segala kalangan bisa ya, mulai dari anak-anak sampai yang dewasa. Kalau dari jadwalnya sih nanti ya sekitaran jam 2 pagi, kemudian jam 5 sama besok tuh yang jam 8. Itu kawan untuk jadwal pertandingan nanti malam. Untuk update yang lainnya, sekali lagi dari Anda yang mau menambahkan informasi, tidak hanya untuk bisa Anda share di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Informasi yang lainnya, barangkali yang masih dalam perjalanan juga nih, masuk di jam 8 lewat 48 menit, barangkali ada beberapa titik yang kondisinya masih cenderung ramai atau justru masih lancar-lancar saja, nanti bisa terus untuk Anda sampaikan ya. Tetap bersama kami di Sedikit 911 FM.
1: Informasi seputar jantung.
2: Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang, terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya, kirimkan di 0811 3600 911.
1: Foto

Jalan Jalan Plus. Halo kawan, di Jalan-Jalan Plus kali ini kita akan menuju salah satu desa paling berkembang di Kota Wisata Batu, yaitu Desa Oro-Oro Ombo. Secara geografis, Oro-Oro Ombo berada di kawasan dataran tinggi di sisi timur Kota Batu dengan ketinggian sekitar 700 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Suhu udara di sini relatif sejuk dengan kontur wilayah perbukitan dan lahan terbuka yang cukup luas. Dan memang nama Oro-Oro Ombo berasal dari bahasa Jawa. Oro-Oro berarti padang rumput atau lahan terbuka, sedangkan Ombo berarti luas. Secara historis, kawasan ini memang dikenal sebagai hamparan padang rumput luas di lereng perbukitan yang sejak dulu dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan pertanian dan peternakan. Seiring berkembangnya Kota Batu sebagai kota wisata, Oro-Oro Ombo juga mengalami transformasi. Dari desa agraris, wilayah ini berkembang menjadi kawasan pemukiman, pariwisata, dan ekonomi kreatif seiring munculnya berbagai destinasi wisata modern. Dari sisi potensi wisata, Oro-Oro Ombo dikenal sebagai lokasi beberapa wisata artifisial yang menjadi salah satu magnet wisata utama di Jawa Timur. Selain wisata buatan, Oro-Oro Ombo juga punya potensi wisata alam. Di bagian selatan desa terdapat kawasan perbukitan dan jalur menuju ke Coban Rais, Coban Putri, serta Bukit Bulu yang populer sebagai spot trekking dan foto panorama. Nah, kalau Anda ingin menikmati wisata keluarga modern, panorama alam perbukitan, dan suasana dataran tinggi yang sejuk, Desa Oro-Oro Ombo di Kota Batu bisa jadi salah satu tujuan perjalanan Anda. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 9 malam. DPRD Kota Malang prioritaskan program kesehatan UHC. Ketua DPRD Kota Malang, Amitya Ratnanggani Siraduhita menegaskan sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa tahun anggaran 2025 sebesar 303 miliar yang diprioritaskan untuk menjamin keberlangsungan program Universal Health Coverage atau UHC agar pelayanan kesehatan masyarakat tidak terganggu. Saat ini seluruh perangkat daerah diminta menata ulang alokasi anggaran dengan memangkas belanja yang dinilai belum bersifat esensial. Langkah ini dilakukan agar anggaran bisa difokuskan pada sektor yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Kawan BPJS Ketenagakerjaan Jatim masih menghadapi PR untuk memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Irfan Syah Utoh menyampaikan, dari 21 juta pekerja yang memenuhi syarat kepesertaan di Jatim sampai 22 Juni 2026. Diketahui baru 5 juta orang yang sudah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Kondisi ini membuat cakupan perlindungan ketenagakerjaan di Jatim baru menyentuh 1/4 dari total pekerja yang ada. Target kepesertaan tahun 2026 di Jatim ditarget mencapai 8 juta pekerja, artinya masih ada selisih 2,34 juta pekerja yang harus diraih sampai akhir tahun. Kawan, realisasi impor minyak dari Rusia tetap dilakukan. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, menyampaikan peluang kerjasama minyak dan gas antara Rusia dan Indonesia tetap terbuka dengan realisasinya, masih menunggu permintaan konkret kebutuhan energi yang diperlukan oleh Indonesia. Kata Tolchanov, Rusia siap membahas berbagai kemungkinan pasokan energi yang dibutuhkan Indonesia mengenai kebutuhan spesifik, seperti jenis minyak mentah, volume yang dibutuhkan, hingga mekanisme pengiriman, serta pembayaran. Sementara, Kementerian ESDM memastikan rencana impor minyak mentah dari Rusia akan tetap berlanjut meski konflik di Timur Tengah sudah mulai mereda dengan dibukanya Selat Hormuz. Demikian 911 Hot News jam 9 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

Sedikit lain on FM, getting for your life. Kawan, di malam hari ini ya, dari informasi yang kita terima, kawan, ini tadi dari Dirut Perumda Teguh Tirta, ada Pak Priyo Sudibyo. Ini yang update kembali soal adanya kendala aliran air PDAM gitu ya di beberapa lokasi. Dan untuk area yang terdampak tadi sudah dibantu dengan pengiriman layanan air tangki. Dampak pipa 500 mm itu yang bocor di daerah Tulusayu Tumpang, Kabupaten Malang. Dan akhirnya kawan, ini tadi ada beberapa daerah ya yang sudah dibantu dengan adanya tangki air. Yang pertama ini ada di daerah Jalan Anis Regensi, daerah Wonokoyo. Rata-rata daerah Wonokoyo ya yang terdampak ini, yang dikirimkan air bersih maksudnya. Kemudian untuk lebih lengkapnya lagi kawan, tadi itu dari Pak Priyo diinformasikan di jam 4 lewat 59 menit ya, 4 sore tadi. Sebenarnya sudah sempat kita update untuk Anda, cuman kita update kembali gitu ya untuk malam hari ini. Barangkali ada yang masih bertanya juga nih, kira-kira di lokasi Anda kok aliran air PDAM-nya ini nggak mengalir, kira-kira sampai kapan, kemudian juga karena apa. Tadi informasi yang kita terima kawan, di jam 4 sore dikabarkan memang ada gangguan aliran air, entah itu kecil sampai tidak mengalir, akibat kebocoran pipa transmisi spam boring atas di Jalan Pahlawan Tumpang. Jadi ada beberapa daerah yang terdampak. Yang pertama di daerah Kiai Haji Malik, kemudian daerah Sekar Putih, Wonokoyo, Kalisari, daerah Baran Tegaron, Baran Wonokoyo, Trogowaru, Lesan Puro 12, Arjowinangun, dan juga daerah Jabal Nur. Itu ya untuk informasinya. Tadi untuk aliran air mulai kecil atau tidak mengalir sama sekali itu dari jam 5 sore kawan ya. Dan untuk estimasi pengerjaan 1 kali 24 jam atau seharian ini nanti, untuk estimasi normalisasi itu juga 1 hari. Jadi total estimasi waktu aliran bisa normal kembali sekitar 2 kali 24 jam atau 2 kali. Itu kawan untuk area yang terdampak ya akibat kebocoran pipa transmisi spam boring atas di Jalan Pahlawan Tumpang. Kemudian tadi dikirimkan juga informasi serupa soal kendala aliran air PDAM. Kali ini lokasinya beda. Yang satunya lagi ini ada di area sekitaran daerah masih Tunggul Wulung ya. Nah ini juga ada perbaikan pipa bocor 200 mm di Jalan Akordion. Jadi ada beberapa daerah yang terdampak sama ya, mulai dari jam 5 sore tadi mulai perbaikan. Daerahnya itu yang terdampak ada di daerah Akordion, Tunggul Wulung, Tasikmadu, Kulintang, Ikan Gurami, Loncat Indah, Jalan Mutiara Jingga, kemudian juga di beberapa wilayah yang ada di sekitarnya. Itu kawan ya yang mengalami kendala aliran air, entah itu kecil sampai tidak mengalir sama sekali, karena ada perbaikan pipa bocor yang dari daerah yang saya sebutkan terakhir ini tadi. Lokasi air, lokasi pipa bocornya itu ada di Jalan Akordion. Dan untuk estimasi perbaikan kawan ya, itu sekitar 4 jam. Estimasi normalisasi aliran 4 jam pasca perbaikan selesai. Dan kalau di total ya kira-kira sekitaran 8 jam gitu ya. Dan kalau membutuhkan tangki air nanti bisa hubungi Sirikir FM untuk nanti bisa kita teruskan ke pihak Perumda Tirta Kanjuruan, atau yang maksudnya ke Perumda Tugu Tirta ya maksudnya. Dan barangkali kalau Anda pengen simpel juga bisa cek ya di sosial medianya kawan. Itu untuk informasi yang kita terima tadi soal kendala aliran air ya dari Dirut Perumda Tugu Tirta, ada Pak Priyo Sudibyo. Yang lainnya lagi, masuk di jam 9 lewat 9 menit, ada yang mau menambahkan informasi tadi sempat pantau di area mana sajakah? Informasi traffic maupun juga yang lainnya bisa terus untuk Anda share di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke, Pak. Tapi,
5: kenapa?
6: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmik,
7: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru.
9: Loh, masa tidak ada yang tahu?
10: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
9: Itu siapa?
10: Lah, kalau itu nama bapakmu.
9: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
10: Ibu Mariani Ayu.
9: Hah? Itu siapa lagi?
10: Lah, kalau itu ibumu.
9: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
10: Saya tahu.
11: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
12: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
13: Guidance for your life. City Guide FM.

City Gate Line on FM, getting for your life. Kawan, sampai di jam 9 kali ini, informasi tadi kita terima juga baru saja dari EWS Juanda. Di jam 9 lewat 10 menit, ini tadi dikabarkan di wilayah Jawa Timur masih ada potensi untuk hujan. Nah, wilayah mana sajakah yang ada potensi untuk hujan? Karena tadi di wilayah Kota Malang sudah sempat diguyur hujan ya. Sekitar jam 5 sore, jam 6 petang itu area tengah Kota Malang tadi beberapa titik sempat diguyur hujan. Kalau boleh saya share, tadi itu informasi awal ada dari Pak Nick ya, yang lokasinya ada di area sekitaran Galunggung kalau nggak salah. Tadi disampaikan kondisi cuaca sempat diguyur hujan. Kemudian selain di area Galunggung tadi itu juga ada di beberapa wilayah lainnya yang kondisinya juga hujan. Tadi daerah Sulfat, kemudian tadi juga dari Pak Tribudi mengabarkan daerah Kripik ya, sekitaran jam 6 petang. Sekali lagi tadi di wilayah Kota Malang sudah sempat diguyur hujan. Kemudian ternyata masuk di jam 9 kali ini masih ada beberapa titik yang ada potensi untuk hujan sampai di jam 12 malam nanti. Area mana sajakah? Dengan kategorinya masih hujan deras ya, saya bacakan untuk yang hujan deras dulu. Untuk hujan yang berpotensi intensitasnya deras itu ada di wilayah Kabupaten Mojokerto, kemudian di Kabupaten Jombang, dan juga di Kabupaten Nganjuk. Nah itu dia, ada 3 wilayah di area Jawa Timur yang ada potensi untuk hujan deras. Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, dan juga Nganjuk. Kemudian dari daerah tersebut, kawan, ini masih dirinci lagi ya. Lebih spesifiknya daerah mana gitu. Kalau yang Mojokerto, tepatnya di Pacet, kawan. Nah, itu yang ada potensi untuk hujan deras. Jadi barangkali kalau Anda mau memanfaatkan alternatif daerah Pacet, bisa diantisipasi dulu ya. Katanya kan kalau di lokasi pas hujan ini tidak direkomendasikan untuk dilintasi. Jadi bisa akses di jalan utama dulu gitu ya, tidak lewat di alternatif. Kalau di Mojokerto di Pacet, kemudian Kabupaten Jombang, lebih rinci lagi daerahnya ada di daerah Mojowarno dan juga Bandar Kedung Mulyo. Kemudian yang di Nganjuk, Nganjuk di daerah Patian Rowo dan juga Lengkong. Itu dia ya yang ada potensi untuk hujan di jam 9 malam sampai nanti di jam 12 malam. Selain dengan daerah yang berpotensi untuk mengalami hujan deras, ini juga ada beberapa titik kawan yang kategorinya hujannya ringan sampai sedang. Nah, areanya di mana saja kah? Cukup banyak ya daerah yang ada potensi untuk hujan ringan sampai sedang. Coba saya tampilkan saja di visual radio kami. Ini dia untuk infografisnya, Anda bisa baca juga di visual radio kami. Karena yang potensi hujan ringan sampai sedangnya banyak ya, saya hanya bacakan di Malang Raya saja. Karena untuk di Malang Raya masih ada potensi untuk hujan. Yang pertama di Kabupaten Malang dulu. Nah, ini Kabupaten Malang ada di posisi kedua gitu ya, dengan daerahnya ini cukup banyak. Yang pertama Poncokusumo, Tumpang, Jabung, Pakis, Ndau, Karangploso, Singosari, Lawang, Pujon. Nah, itu ya Kabupaten Malang yang ada potensi untuk hujan. Sekali lagi intensitasnya hanya ringan sampai sedang. Kemudian di Kota Malang, apakah ada Kota Malang? Nah, ini ada satu wilayah, tepatnya di Lowok Waru yang ada potensi untuk hujan dengan intensitas sedang sampai ringan. Mungkin boleh di-share ya daerah Lowok Waru ini, selain di Trogomas, mana lagi? Apakah memang sudah mulai gerimis nih? Anda boleh share. Kota Batu bagaimana? Kota Batu rata, Batu, Bumi Aji, Junrejo, dan sekitarnya itu ada potensi untuk hujan, untuk intensitasnya masih ringan atau sedang. Itu kawan informasi yang kita terima baru saja dari BMKG Jawa Timur ya, dari prakirawan BMKG Jawa Timur soal bagaimanakah kondisi cuaca di jam 9 malam sampai jam 12 malam nanti.

0: guidance for your life. City Gate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya. RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
3: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
4: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
3: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
4: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
3: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
4: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
5: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman. Bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit lain on FM, Guiding for Your Life. Kawan, untuk di malam hari ini ya, tadi saya sempat terima telepon, ada dari Pak Firman. Nah, ini pas akses gitu ya, baru saja di dari area sekitaran Taman Krida Budaya. Tadi kalau informasi dari Pak Firman, coba saya cek dulu. Tadi itu untuk informasinya pas dari area Taman Krida Budaya gitu ya. Nah, ini sempat dapat karcis, cuman kok karcisnya ini ditarik lagi gitu. Jadi tadi Pak Firman hanya sharing saja pengalaman ke kuliner di Taman Krida Budaya. Itu kan parkir menggunakan roda 4. Bagus gitu dapat karcis. Cuman sayangnya karcisnya ini semacam dipinjam gitu. Jadi pas mau keluar, ini anehnya kok karcisnya itu diminta lagi. Ya emang beberapa kali seperti itu kawan, pas mau keluar diminta gitu karcisnya. Tidak seperti di tempat-tempat yang lain yang biasanya itu kan kalau sudah parkir gitu ya, kemudian kan ditulis ya nopolnya, kemudian keluar ya disobek gitu biasanya, atau dibawa pulang ini oleh pemilik kendaraannya. Tapi pas yang di Taman Krida Budaya kok beberapa kali itu semacam hanya dipinjami saja, bahkan tulisan nopolnya itu juga nggak ditulis ya, informasi dari Pak Firman tadi. Ada fotonya yang sudah dikirimkan, ini dia kawan ya, saya coba tampilkan dulu untuk Anda. Ini dari Pak Firman. Kemudian juga yang terakhir ini tadi pas keluar, Pak Firman sengaja lah bilang, ini buat saya saja Pak gitu ya, jadi dibawa pulang. Tadi sempat difotokan dan Anda bisa lihat ya di visual radio kami, itu memang tidak tertulis untuk nopol kendaraan. Dan ini semacam digunakan berkali-kali gitu ya. Nah ini kan juga bisa bocor nanti PAD-nya gitu kalau dari Pak Firman. Baik, terima kasih Pak Firman ya. Untuk yang di lokasi nanti coba kita tanyakan dulu untuk area parkir, apakah kewenangan dari Dishub atau Bapenda gitu ya. Terima kasih Pak Firman untuk informasinya. Barangkali kalau dari Anda juga mau menambahkan nantinya informasi yang lainnya juga boleh untuk Anda share. Mungkin ada pengalaman yang sama nih dengan Pak Firman. Nah ini Anda boleh manfaatkan juga untuk sharing di 0811 3600 911.
1: City Guides Life Hacks.
2: Pernah gak sih Anda membayangkan hidup tanpa harus menunggu usia pensiun untuk bisa menikmati waktu bersama keluarga atau menjalankan hobi yang disukai? Ternyata ada loh konsep keuangan yang disebut FIRE atau Financial Independence Retire Early. Artinya bukan berhenti bekerja sepenuhnya ya, tapi memiliki cukup aset sehingga Anda tidak lagi bergantung sepenuhnya pada gaji bulanan. Konsep ini populer berkat penelitian yang dikenal sebagai Trinity Study. Dari penelitian tersebut muncul aturan yang cukup terkenal, yaitu 4% rule. Sederhananya begini, kalau pengeluaran Anda dalam setahun adalah 100 juta rupiah, maka Anda membutuhkan aset investasi sekitar 25 kali dari pengeluaran tahunan tersebut, atau sekitar 2,5 miliar rupiah. Kenapa 25 kali? Nah, karena menurut aturan 4%, Anda bisa menarik sekitar 4% dari nilai investasi setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa menghabiskan seluruh aset terlalu cepat. Jadi pertanyaannya, apakah FIRE realistis di Indonesia? Jawabannya tergantung gaya hidup dan kemampuan menabung. Misalnya, jika kebutuhan hidup seseorang di Malang sekitar 5 juta rupiah per bulan atau 60 juta rupiah per tahun, maka aset yang dibutuhkan untuk mencapai financial independence berada di kisaran 1,5 miliar rupiah. Tapi angka ini tentu bisa lebih besar atau lebih kecil tergantung kebutuhan masing-masing. Yang menarik, banyak orang mengira financial freedom itu hanya untuk orang kaya. Padahal awalnya justru sederhana, mulai dari mengatur pengeluaran, memiliki dana darurat, dan juga rutin berinvestasi sesuai kemampuan. Menurut banyak perencana keuangan, orang yang mencapai financial independence belum tentu berhenti bekerja loh. Justru banyak yang tetap bekerja karena suka dengan pekerjaannya. Bedanya mereka bekerja karena ingin, bukan karena terpaksa membayar tagihan setiap bulan. Jadi kawan, financial independence bukan tentang menjadi miliarder dalam semalam, tapi tentang memiliki pilihan lebih besar atas waktu dan hidup yang kita jalani setiap hari.

0: Sam, parkire 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung ae rek. Teko ora dijemput, mule njaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wis, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ora usah ribet, Sam.
2: Selamat siang. Parkir di tepi jalan umum itu wajib nggae karcis, Sam. Tanpa karcis itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti iki penting yo Pak Disub.
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
4: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Uang kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
0: Enak rupes beh, batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lampu hijau. Moro belok kanan, lulu. Kacek birameter tok lu.
4: Ngono iku jenengi egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Kawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
5: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Serigan Lain on FM, Garden for Your Life. Kawan, untuk di malam hari ini, terima kasih untuk Anda yang masih stay tune ya di Serigan FM. Dan juga kawan, saya mau kembali update untuk Anda besok ya di program Ijen Talk edisi di 25 Juni 2026. Untuk topik bahasanya soal penguatan potensi atraksi budaya sebagai daya tarik wisata di Kota Batu. Nah, seperti yang diketahui ya, memang untuk penguatan potensi atraksi budaya yang dilakukan ini kan memang berbasis dari beberapa hal, mulai dari kolaborasi festival daerah, kemudian pemberdayaan desa wisata berbasis kearifan lokal, serta juga integrasi dari kesenian tradisional dalam destinasi wisata modern.

inspirasi dari budaya dan juga destinasi wisata gitu ya. Ini juga bisa mengadopsi kesenian lokal untuk bisa memperkayakan pengalaman dari para pengunjung. Ini juga berlaku di wilayah Kota Batu, bagaimana potensi atraksi budaya gitu ya, sampai sekarang pun juga masih banyak yang dilestarikan. Kalau tadi di jam sebelumnya ya, saya sempat sebutkan juga Bantengan, karena besok salah satu atraksi budaya yang akan hadir ini juga dari kesenian Bantengan. Kemudian ini juga ikut menarik bagaimana daya tarik dari para wisatawan yang datang ke Kota Batu, salah satunya ketika ada festival budaya. Kemudian juga ketika mereka ini diundang di beberapa wisata buatan gitu kawan ya. Nah ini kan juga turut untuk menguatkan potensi-potensi dari atraksi budaya sebagai daya tarik wisata yang ada di wilayah Kota Batu. Tapi juga bagaimana dari beberapa atraksi budaya yang lain ya, pastinya juga banyak, tidak hanya dari kesenian Bantengan saja. Nah ini besok akan dibahas kawannya dalam program Micentok, bagaimana untuk bisa menguatkan potensi atraksi budaya tersebut untuk bisa jadi daya tarik wisata. Besok akan dibahas ya dengan beberapa narasumber. Pastinya kalau ngomongin soal wisata dari wilayah Kota Batu, besok akan ada dari Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata Kota Batu, ada Muhammad Hartono. Nah selain itu juga ada dari seniman Banteng Kota Batu, Bantengan Kota Batu, ada Udi Arianto. Dan akan ada akademisi kawan ya, ada Wakil Ketua 1 Program Diploma Kepariwisataan Universitas Merdeka Malang, ada Dr. Fitria Erlike Anwarsani. Gitu kawan yang akan ngobrol besok di program IJEM Talk. Jadi barangkali kalau dari Anda ya yang juga berkecimpung dalam berbagai kegiatan kesenian kawan, dan kemudian cocok nih sebagai daya tarik wisata di wilayah Kota Batu, besok boleh untuk Anda ikut join juga bersama kami ngobrol di 0811-3600-911 untuk interaktifnya. Kalau Anda pengen simak di YouTube juga boleh ya, di kanal YouTube Radio Sirikahit 9 11 FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kota Batu dikenal sebagai tempat orang mencari udara segar, panorama pegunungan, dan spot wisata yang memanjakan mata. Tapi di balik hutan pinus yang tenang itu, ternyata tersimpan jejak sejarah perang yang jarang diketahui banyak orang. Kali ini, kita akan menuju sebuah situs yang berada di kawasan Gunung Banyak, Kota Batu. Tempat ini dikenal sebagai bunker atau Goa Jepang Gunung Banyak, peninggalan masa pendudukan Jepang di Indonesia sekitar tahun 1942 hingga 1945. Pada masa Perang Dunia Kedua, kawasan perbukitan seperti Gunung Banyak memiliki posisi yang sangat strategis. Dari ketinggian ini, tentara Jepang dapat memantau pergerakan musuh di wilayah Malang dan sekitarnya. Karena itulah, sejumlah bunker dibangun di area ini. Fungsinya sebagai benteng pertahanan, tempat persembunyian pasukan, hingga ruang penyimpanan logistik dan persenjataan. Struktur bunker umumnya dibuat dari beton tebal. Bahkan ada yang memanfaatkan tebing yang digali menyerupai lorong goa. Sebagian bunker juga dibangun menggunakan tenaga kerja paksa yang pada masa itu dikenal sebagai Rumus H. Kini, bunker-bunker tersebut berada di kawasan hutan pinus yang sejuk dan relatif sunyi. Beberapa di antaranya masih bisa ditemukan, meski sebagian sudah tertutup vegetasi atau kurang terawat. Menariknya, lokasi bunker ini sering terlewat oleh wisatawan, padahal jaraknya tidak jauh dari destinasi populer seperti para layang Gunung Banyak dan Omah Kayu yang terkenal dengan panorama Kota Batu dari ketinggian. Karena latar sejarahnya yang cukup kelam, bunker ini juga kerap dikaitkan dengan berbagai cerita mistis yang beredar di masyarakat. Namun di balik cerita tersebut, kawasan ini tetap menjadi bagian penting dari jejak sejarah militer di wilayah Malang Raya. Untuk Anda yang mau melihat bunker Jepang di Gunung Banyak, kalau Anda berangkat dari Kota Malang, arahkan perjalanan Anda menuju Batu, kemudian lanjut ke kawasan wisata Gunung Banyak. Waktu tempuh dari Kota Malang menuju kawasan ini sekitar 45 menit hingga 1 jam, tergantung kondisi lalu lintas. Sesampainya di kawasan Gunung Banyak, lokasi bunker berada di area hutan pinus yang dapat dijangkau dengan berjalan kaki dari beberapa titik wisata di sekitarnya. Menariknya, peninggalan bunker atau goa Jepang di Kota Batu tidak hanya berada di kawasan Gunung Banyak. Beberapa situs serupa juga ditemukan di wilayah Gunung Sari Bumi Aji, serta di area hutan perhutani di Songgokerto yang menyimpan beberapa lorong goa peninggalan masa perang. Di balik keindahan wisata alam Kota Batu, ternyata tersimpan cerita sejarah yang masih bisa ditelusuri hingga hari ini. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, dan kita akan kembali menjelajah destinasi menarik lainnya di Malang Raya.

0: 911 Hot News. City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 10 malam. Ribuan pelajar di Kota Malang diprediksi tidak lolos SPMB SMA SMK Negeri. Per hari ini, seleksi penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMA atau SMK memasuki tahap 3 dengan dibukanya jalur prestasi akademik untuk jenjang SMA Negeri yang total kuotanya sebanyak 886 siswa. Diketahui sampai kemarin dari 12.000 pelajar yang mengakses PIN SPMB jenjang SMA atau SMK, baru 5.000 lebih siswa yang diterima, sehingga masih ada 6.000 lebih pendaftar yang akan berjuang di tahap SPMB selanjutnya. Panitia SPMB Cabang Dinas Pendidikan Kota Malang dan Kota Batu, Robi Zunaidi, menyampaikan masih ada kemungkinan pendaftar tambahan dari luar kota karena jalur prestasi akademik, pendaftar diperbolehkan memiliki satu sekolah di luar rayon. Kawan, pertumbuhan ekonomi Jatim melesat lampaui nasional. Berdasarkan data Bank Indonesia atau BI, pertumbuhan ekonomi Jatim pada triwulan pertama 2026 mencapai 5,96% secara tahunan. Dan angka tersebut melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61%, serta melampaui rata-rata ekonomi di Pulau Jawa yang berada di angka 5,79%. Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur, Ibrahim, menyebut, lonjakan pertumbuhan ini didorong oleh kombinasi konsumsi domestik dan akselerasi investasi. Ibrahim juga menjelaskan, pertumbuhan ini juga dipicu oleh tingginya aktivitas masyarakat selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN, mulai dari Tahun Baru Imlek, Hari Raya Nyepi, Ramadan hingga Idul Fitri 2026. Kawan, puluhan orang Prancis meninggal akibat suhu panas lebih dari 40 derajat Celcius. Pada Senin dan Selasa lalu, Prancis mengalami malam terpanas sepanjang sejarah setelah suhu di negara tersebut menembus rekor paling panas hingga 40 derajat Celcius lebih. Badan Perakiraan Cuaca Nasional Meteo France menyampaikan, sinar matahari terus mendominasi di seluruh Prancis dan diperkirakan suhu akan tetap tinggi hingga akhir pekan ini. Sementara Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu mengatakan, ada 40 orang meninggal dunia karena gelombang panas yang terjadi sejak 18 Juni yang sebagian besar merupakan anak muda. Demikian 911 Hot News jam 10 malam. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam. 911 Hot News.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Memory Lex. City Guide 911 FM Guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain kembali lagi di Memory Lex untuk malam hari ini. Dan malam hari ini kita akan bernostalgia kawan ya, dan juga memikirkan sejenak bagaimana tentang hidup kita hari ini. Dan memang sekarang itu hidup terasa cepat kawan ya. Dan semua orang sibuk, semua dikejar waktu. Kadang kita kerja itu bukan buat hidup bahkan, tapi hidup buat kerja gitu ya. Bangun pagi, udah dikejar deadline, malam masih pegang handphone sambil pura-pura istirahat. Dan lucunya, walaupun teknologi ini bikin semua serba praktis, tapi entah kenapa, waktu istirahat itu malah berasa makin sedikit kawan. Padahal kalau kita lahir dan tumbuh besar di tahun 80-an atau 90-an, pasti Anda ingat sekali rasanya waktu itu jauh lebih pelan kawan ya. Lebih slow living lah, kalau misalkan istilahnya sekarang itu. Dan kalau misalkan sebagai orang Malang kan dikenal santai, halus, gak terburu-buru gitu ya. Dan waktu itu seperti punya nilai lain ya, bukan soal cepat tapi soal nikmat. Dan kalau misalkan kita lihat nih ya, di tahun 1990-an, data dari BPS mencatat kalau misalkan rata-rata jam kerja masyarakat Malang itu sekitar 36 jam per minggu kawan. Dan sekarang angka itu naik ke hampir 47 jam. Jadi wajar aja ya kalau dulu mungkin banyak orang sore-sore masih banyak yang duduk santai di teras. Nah sekarang udah jarang banget nih ya yang bisa leyeh-leyeh sambil ngobrol tanpa mikirin apa-apa. Nah mungkin Anda bisa mengingat-ingat gitu kawan, dulu jam 4 sore di Malang ya lumayan santai dan waktunya seperti sakral gitu ya. Langitnya orange, anak-anak main di gang, bola gitu ya, main bola di gang. Lalu kadang ada yang masih mandi di kali kecil, sungai kecil gitu. Udara turun dingin pelan-pelan dan rumah-rumah mulai nyalain lampu kuning yang cahayanya ini terlihat hangat banget. Atau mungkin nyalain lampu Petromax gitu kawan ya, dulu tahun 80-an. Mungkin Anda bisa sharing, dulu itu sudah pakai pohlam apa gimana kawan. Lalu Kalau seri-seri itu saya pernah ingat, meskipun saya bukan lahir di tahun 90-an atau 80-an kawan ya, tapi tiap seri itu pasti ada orang yang nyapu kawan. Nah dulu apakah juga seperti itu ya? Anda mungkin bisa sharing-sharing gitu ya. Dan pasti juga ada dengar-dengar radio yang lagu, muter lagu-lagu cukup asik gitu ya, Krisye dan lain-lain gitu. Dan itu juga cukup buat hati tenang kawan ya. Dan ini bukan romantisasi kawan ya, tapi memang kayak gitu kenyataannya biasanya, yang saya dengar dari cerita orang-orang ya. Dan menurut catatan BMKG, suhu malam hari di Malang tahun 1989 sampai 1995 rata-rata masih di bawah 18 derajat Celcius kawan. Artinya kalau orang bisa duduk lama di luar tanpa kipas, tanpa AC, tanpa ngeluh panas kawan, kalau sekarang malam-malam pun aduh kerasa panas ya gitu. Nah makanya budaya nongkrong atau mungkin siskamling lah ya, budaya nongkrong di pos itu dulu masih kuat banget gitu. Bapak-bapak duduk di kursi-kursi rotan depan rumah gitu ya, ngopinya ngopi tubruk sambil ngerokok dan lain-lain, sambil ngobrol, kadang juga sambil berjaga lah kawannya, berjaga malam. Dan mungkin Anda kalau misalkan waktu itu apakah ikut ngeronda juga atau gimana kawan, bisa tambahkan nih ya ke WhatsApp kami di 0811-3600-911. Dan waktu itu pun hiburan juga tidak banyak kawan ya. Radio itu mentok-mentok kalau misalkan orang ronda, atau mungkin kalau misalkan sudah ada TV tabung. Nah biasanya di pos itu ada TV tabung, jadi ada beberapa saluran TV saja, seperti TVRI itu saja biasanya ya. Dan itu pun siarannya nggak 24 jam. Jadi kalau udah acaranya habis ya udah matiin TV, lalu tidur atau ngobrol gitu ya. Makanya radio ini punya tempat istimewa juga. Jadi banyak orang Malang waktu itu masih punya radio kecil untuk mendengarkan entah sandiwara radio atau mungkin surat-surat dan lagu gitu ya. Jadi titip salam untuk ini di sini gitu. Masih malam pun juga biasanya ada gitu ya. Misalkan buat Iqbal di Tlogo Mas gitu. Dari siapa yang lagi di Surabaya, misalkan kayak gitu dulu. Pasti masih sering kawannya seperti itu. Atau mungkin di tahun 90-an belum ada nih. Anda bisa sharing-sharing juga ya kalau misalkan saya salah nih. Dan kalau misalkan saya pernah baca artikel di Kompas itu ya, itu ada di tahun 1996 kawannya, tentang perilaku masyarakat Kota Malang. Jadi ritme hidup warga Malang itu ritme jeda kawan. Jadi orang di sini hidupnya nggak terburu-buru, karena menghargai waktu diam. Bisa dibilang orang Malang itu waktu itu ya, meskipun tidak ada konsep slow living, tapi waktu itu sudah paham konsep slow living kawan. Jauh sebelum istilah itu jadi tren di media sosial, waktu kosong itu bukan dibuang tapi dinikmati. Nah mungkin Anda bisa sharing-sharing nih tentang ini ya, langsung ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Dan berwisata ke air terjun atau coban gak perlu harus menelusuri hutan dan jauh dari kota. Karena sekarang Anda bisa berwisata ke Coban Kalilanang yang lokasinya itu di tengah Kota Batu, tepatnya di Desa Padanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Sepanjang perjalanan menuju Coban Kalilanang, Anda akan disuguhkan pemandangan Gunung Panderman. Nantinya sampai di loket, akses jalan menuju Coban Kalilanang juga cukup mudah karena sudah dibangun oleh pengelola. Jadi untuk mengarah ke air terjun, Anda akan menemui banyak sisi yang cocok untuk sekedar istirahat atau nongkrong. Saat itu, Anda juga akan melewati jembatan yang terbuat dari bambu yang bisa menjadi salah satu spot berfoto Anda sebelum melanjutkan perjalanan lewat jalan setapak sambil diiringi suara gemericik air sungai dari Kalilanang. Nah, sesampainya di air terjun Coban Kalilanang, Anda bakal melihat pemandangan yang luar biasa indah dengan air dingin yang menyegarkan sekaligus tebing yang menawan. Tahukah Anda, di dekat air terjun Coban Kalilanang juga ada sumber mata air yang diyakini masyarakat sekitar berkhasiat untuk membuat orang yang meminumnya menjadi enteng jodoh. Untuk Anda yang sekarang mau ke Coban Kalilanang, kalau dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda menuju pertigaan Bendo, lalu belok kanan menuju Panenrejo, ikuti saja jalannya sampai Anda menemukan petunjuk menuju Coban Kalilanang. Nantinya Coban Kalilanang ada di sebelah kanan Anda.
1: Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
3: Terus
4: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
1: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816 0818-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna. For your life. City Gate FM.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
0: Guidance for your life. City Gate FM.

0: Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi saya cerita tentang ritme hidup warga Malang yang memang itu merupakan ritme jeda kawan ya. Maksudnya orang di kota Malang itu hidupnya gak terburu-buru gitu ya, dan menghargai waktu diam kawan. Jadi waktu kosong itu bukan dibuang tapi dinikmati gitu. Itu namanya slow living kawan. Ya kadang cuman duduk di teras sambil dengar suara serangga, atau mungkin duduk di pos ronda sambil main kartu gaple gitu ya. Mungkin Anda bisa sharing-sharing tentang ini. Dulu kalau misalnya di pos ronda itu biasanya ngapain ya? Dan kalau misalkan kita lihat kawan, psikolog Andika Wijaya dari UB pernah bilang kalau orang zaman dulu itu punya daya tahan mental lebih kuat karena mereka punya ritme alami kawan ya. Jadi ada waktu kerja, ada waktu diam, itu semuanya seimbang lah, work-life balance kawan. Dan kalau orang sekarang kan enggak ya, udah kerja tapi masih dikejar juga oleh deadline, diteleponi sama bos dan lain-lain di rumah gitu. Otomatis work-life balance-nya itu enggak setara gitu ya. Ditambah juga tekanan media sosial biasanya itu, aduh, merasa kalah gitu ya. Nah kalau misalkan orang dulu ini gak pikiran lah apa itu media sosial gitu. Jadi mereka memang lebih menghargai waktu gitu kawan ya. Kalau misalkan saya sendiri paling suka cerita dari masa 80-an atau 90-an itu orang-orangnya tidak kemana-mana tapi tetap merasa hidupnya luas kawan. Jadi gak punya banyak barang tapi punya banyak cerita, tidak sibuk traveling sana-sini tapi bahagia dengan lingkungannya sendiri gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat, Anda pasti tahu kalau misalkan malam minggu, sesuai yang saya dengarkan dari gabungan Memory Lex sebelum-sebelumnya ya, kalau di malam minggu di Malang banyak yang cuma jalan-jalan ke alun-alun, beli jagung bakar, atau mungkin duduk-duduk di trotoar gitu ya. Gak perlulah kafe-kafe, gak perlu live music gitu, cuman ngobrol bersama teman atau mungkin sama pasangan gitu ya, ngobrol berdua sambil lihat lampu kota. Sampai sekarang pun kalau misalkan Anda melihat itu pasti merasakannya kawan ya. Dan kalau saya tanya nih tentang generasi 80-an pasti masih ingatlah rasa damainya suasana itu. Tapi seiring waktu memang semuanya berubah, kota makin padat. Di kota Malang sendiri aja sekarang penduduknya udah cukup luar biasa kawan ya. Yang gak tetap itu saja sudah sampai 1,2 hingga 1,6 juta orang. Jadi otomatis kota Malang ini sudah padat sekali. Dan sekarang bahkan waktu makan pun kalau kita sebagai pekerja yang aktif ya, itu sambil kerja juga gitu ya. Dan anehnya makin produktif makin ngerasa kosong, makin gampang ngerasa kosong gitu ya. Ya memang orang Malang sekarang sudah kehilangan kemampuan paling penting dalam hidup, yaitu kemampuan untuk berhenti kawan. Ya berhenti bukan untuk malas ya, tapi ya sadar kapan waktu harus melambat gitu, dan kapan harus slow living gitu. Jadi buat mereka istirahat itu bukan sisa waktu tapi bagian dari hidup kawan. Dan mungkin Anda bisa sharing-sharing gitu ya, bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini gitu. Anda bisa tambahkan nih ke WhatsApp kami ya di 0811 3600 911. Dan kalau misalkan kita lihat juga, aduh ini agak puitis sedikit gitu ya, di Memory Lex malam hari ini saya ingin ajak Anda ya ngerem sejenak kawannya tentang kehidupan kita. Kalau misalkan sedang sibuk, ya udah kita ingat-ingat bagaimana dulu orang dulu menikmati waktu tanpa takut ketinggalan kawannya, tidak usah buru-buru gitu. Karena hidup kita nggak kemana-mana. Kalau misalkan kita terlalu cepat ya, kita bisa kehilangan rasanya. Kadang hidup itu perlu dinikmati rasanya kawan. Dulu memang waktu nggak bisa disimpan ya, tapi bisa dirasakan kawan. Kalau sekarang kita berusaha menyimpan waktu di kalender, di reminder gitu ya, di handphone, di mana-mana. Tapi tidak pernah merasakan yang sebenarnya, atau tidak sempat benar-benar merasakan kawan. Dan kadang waktu terbaik itu bukan yang produktif tapi yang sederhana. Waktu diam, waktu ngobrol dengan keluarga, waktu ngobrol dengan teman yang memang tanpa handphone, tanpa sosial media kawan ya. Jadi ketawa tanpa alasan gitu kawan. Jadi kalau misalkan Anda mendengarkan ini bisa sharing nih, bener gak ya kalau misalkan orang dulu itu hidupnya slow living banget. Anda bisa sharing ke WhatsApp atau ke sosial media kami juga di @cityguide911.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Ada banyak alasan mengapa orang mendaki gunung, mencari tenang, menantang diri, atau sekedar ingin melihat matahari terbit dari ketinggian. Namun, dalam setiap pendakian, selalu ada satu hal yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu menghormati batas. Hingga hari ini, Gunung Semeru masih berstatus level 3 atau siaga. Oleh karena itu, aktivitas wisata dan berkemah masih diperbolehkan hanya sampai Ranu Kumbolo. Sedangkan pendakian menuju puncak Mahameru masih ditutup. Namun, larangan itu kembali diterobos. Petugas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengamankan 13 pendaki ilegal yang masuk melalui jalur tidak resmi dengan melibatkan oknum pemandu juga porter. Menurut Kepala Bidang Teknis Konservasi Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Sulistyo Widodo, pendakian menuju kawasan yang ditutup merupakan pelanggaran terhadap pengelolaan kawasan konservasi. Dan ini bukan kejadian pertama. Pada akhir Mei lalu, 3 pendaki juga nekat memasuki jalur ilegal melalui Ampel Gading, Candi Jawar, Purbakala. Naas, satu orang terjatuh ke jurang sedalam 300 meter. Proses evakuasi berlangsung berhari-hari hingga resiko besar yang harus dihadapi petugas dan relawan. Pertanyaannya, jika resiko sudah berulang kali terjadi, mengapa pelanggaran masih terus berulang?
3: Sekarang orang mendaki itu lebih ke satu ya, keinginan memuncak. Ini menjadi sesuatu kebanggaan, seolah-olah itu di atas segalanya tanpa memperhatikan hal-hal yang lain seperti misalnya keselamatan. Kemudian bagaimana sih menjadi pendaki yang bijak. Kemudian kurangnya pemahaman terhadap risiko kebencanaan. Jadi sebenarnya informasi terkait dengan penutupan itu kenapa sih ditutup gitu. Itu sudah kami share di medsos kami bahwa alasan-alasan terkait dengan keselamatan, aktivitas Gunung Semeru, apalagi Semeru adalah salah satu gunung api teraktif di Jawa ini bisa menyebabkan misalnya kerugian gitu, keselamatan dari pendaki sendiri. Kemudian ini juga yang lain, pengaruh media sosial. Orang seolah-olah akan bangga kemudian mengupload bahwa dia sudah sampai puncak dan lain-lain gitu. Kemudian anggapan bahwa jalur alternatif itu lebih aman atau tidak terpantau oleh petugas. Padahal di setiap jalur pendakian yang ada di Semeru sampai Ranu Kumbolo, kita melakukan SOP yang cukup ketat. Jadi harus ada pemandu, kemudian penggunaan gelang RFID untuk memantau posisi dia itu di mana dan lain-lain, itu sudah kami lakukan gitu. Kemudian rendahnya kepatuhan terhadap SOP atau aturan-aturan yang sudah kami terapkan gitu, bahwa ini adalah semata-mata adalah tujuannya yang paling utama adalah keselamatan, kenyamanan dari para pendaki. Ini kadang-kadang masih sering dilanggar oleh teman-teman.
2: Dari komunitas pendaki hiker Gimbal Alas Indonesia, Trianko Hermanda menilai sanksi blacklist selama 5 tahun belum tentu menjadi efek jera.
4: Kalau menurut saya, sanksi blacklist itu sangat tidak efektif. Karena apa? Pengecekan segala macam kita ini masih manual loh, Pak. Jadi oke, namanya tertera, tapi kan pelaksanaannya nggak seperti itu di lapangan. Ya tetap aja dia bisa masuk. Ini kalau urusan masuk, keluar masuknya aja loh ya. Dan kalau untuk efek jeranya, menurut saya orang nggak akan takut kena blacklist. Justru tekanan sanksi sosial itu lebih gede. Kalau mau lebih gede lagi, disanksi kamu harus menggantikan operasional yang dilakukan oleh kawan-kawan. Bukan yang di instansi ya. Kita nggak bicara instansi Basarnas, beda enggak, kawan-kawan potensi SAR yang telah melakukan kegiatan. Karena apa? Waktu kita melakukan kegiatan, kita kehilangan HT, kita kehilangan alat-alat, kita kehilangan macam-macam lah ya. Itu kan nggak mungkin diganti oleh negara. Kalau misalkan kita sanksi ya seperti itu, dan sanksi ini kita berlakukan juga untuk di gunung-gunung yang lain.
2: Sebab pada akhirnya mendaki gunung bukan tentang siapa yang paling cepat mencapai puncak, melainkan siapa yang paling menghargai alam. Karena satu keputusan untuk mengabaikan batas dapat membuat banyak orang harus mempertaruhkan nyawa. Bukan hanya mereka yang mendaki, tapi juga mereka yang datang untuk menyelamatkan.

0: tempat favorit sampai paket wisata praktis. Semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
2: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
4: For your life. City Gate FM.
2: Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Tadi kawan kita membahas soal slow living ya, dan waktunya kita beralih nih ya, membahas tentang hiburan. Nah, mungkin Anda yang di tahun 80-an, 90-an sudah tahu lah rasanya hiburan itu bagaimana ya. Mainan dan hiburan masyarakat Malang di tahun 80-an atau 90-an, Anda bisa sharing-sharing nih ya sebelum kita bahas lebih lanjut gitu ya. Dan kalau tadi kita sudah mengobrol soal gimana orang-orang di tahun 80-an, 90-an atau bahkan lebih dari itu kawannya 70-an gitu, menikmati waktu gitu ya dengan cara sederhana, duduk di teras, ngobrol sama tetangga, atau mungkin sekedar dengerin radio. Nah, kita bahas lebih seru lagi tentang mainan dan hiburan masyarakat Malang, kawan. Nah, kalau misalkan sekarang ngomongin hiburan, ya semuanya di layar, kawan ya. Anak-anak sudah main game online, nonton YouTube, TikTok, Netflix, semuanya serba digital. Tapi dulu, hiburan itu ada di sekitar kita loh. Dan yang menarik, hiburan masa itu bukan cuma tentang bersenang-senang, tapi juga tentang kebersamaan ya, tentang cara orang berinteraksi, cara anak-anak tumbuh, cara kota Malang ini terasa lebih apa ya, lebih hidup gitu. Kalau misalkan Anda besar di Malang era 80-an atau 90-an, bagaimana rasanya waktu itu suasana sore di kampung atau di kompleks? Ini saya bahasnya tentang sore dulu kawan ya. Apakah setelah pulang sekolah, ganti baju, terus langsung keluar rumah ngaji, gak peduli hujan atau panas gitu ya, setelah ngaji nongkrong gitu ya di jalan depan rumah. Lalu main-main ini juga apa namanya, main permainan yang memang tradisional gitu ya, tanpa gadget gitu, menggunakan tangan mereka langsung gitu biasanya. Entah itu gundu, kelereng, atau mungkin lompat tali gitu ya. Nah, mungkin Anda bisa sharing-sharing ini ya ke WhatsApp kami mengenai hal ini kawan. Dan memang mainan waktu itu kadang bikin kita tangan kotor ya, bikin tangan kita kotor maksud saya, tapi hati kita senang kawan. Contoh kayak kelereng gundu gitu ya, itu cuma butuh tanah yang agak rata. Jadi butuh tanah yang agak rata gitu kawan. Lalu kalau misalkan

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket di

0: kita lihat juga garis kecil dari batu dan beberapa kelereng warna-warni ya. Tapi semangatnya nih kayak turnamen dunia gitu. Teriak, tertawa, kadang nangis karena kalah gitu ya. Tapi lucunya besok main bareng lagi kawan ya. Dan kalau musim hujan mungkin hiburannya pindah ke dalam rumah gitu ya. Entah ular tangga atau monopoli. Tapi saya belum tahu nih kawan, di tahun 90-an apakah sudah ada monopoli waktu itu? Karena sudah cukup modern ya mainan monopoli itu. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, di tahun yang lebih modern dikit gitu ya, 95 akhir, maksudnya 95 sampai 99 lah kawan, itu sudah mulai banyak toko elektronik yang menjual gamebot ya pertama kalinya. Entah itu mirip Nintendo, tapi harganya ratusan ribu. Saya cek di sosial media kawan ya, cukup mahal waktu itu kawan. Dan memang anak yang punya gamebot itu pasti langsung jadi pusat perhatian ya. Dan orang dewasa pun juga masih punya dunianya sendiri kawan, masih gamebot-gambotan juga. Atau mungkin waktu itu masih juga sering main nonton bioskop. Entah bioskop-bioskop yang memang ada di Kota Malang gitu, yang saya pernah bahas juga bersama Anda waktu itu di Memory Lex sebelum-sebelumnya kawan. Ada film-film yang lagi-lagi jayanya gitu ya. Kalau misalkan dari Indonesia pasti Warkop DKI kawan. Dan ya tiketnya cuma berapa perak, 500 perak sampai 1000 perak gitu ya. Dan biasanya duduk berdua di bangku kayu bioskop gitu sama pacar, pasangan atau teman gitu kawan. Dan kalau misalkan Anda anak muda di akhir 90-an dulunya ya, nongkrongnya di mana kawan selain bioskop gitu ya? Apakah dulu kayu tangan itu bisa buat nongkrong ya? Mungkin Anda bisa tambahkan juga ini, karena sekarang kayu tangan kita tahu sendiri sangat luar biasa ya, kafe-kafe estetik, kafe-kafe yang mungkin katanya heritage gitu. Tapi yang kita lihat memang dulu belum seperti itu kawan. Yang benar-benar real ini bangunan Belanda, bangunan asli gitu ya. Nah, Anda bisa sharing nih. Lalu kalau misalkan kita lihat juga lagu-lagu tahun itu pasti sedikit kangen gitu ya. Karena lagu-lagu waktu itu gak cuma diputar di radio, tapi juga biasanya ya kita ambil sendiri, beli sendiri gitu ya, dari toko kaset kawan ya, entah di pasar besar gitu ya, atau mungkin di kios-kios musik gitu. Dan anak-anak dulu, anak muda dulu gitu, biasanya memang suka ngumpulin kaset Wita kawan. Nah, ya Anda yang mungkin sering beli kaset Wita bisa bagikan nih, harganya dulu berapa ya? Kalau misalkan Anda bisa ingat-ingat gitu, bisa tambahkan kawan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Jalan-Jalan Plus. Kalau ngomongin wisata sejarah di Malang, kebanyakan orang langsung kepikiran Singosari atau Jago. Tapi ada satu candi yang gak kalah keren, lebih tenang, dan justru punya cerita yang dalam banget. Tempat ini tuh cocok buat Anda yang pengen jalan-jalan sambil belajar. Namanya Candi Kidal. Lokasinya ada di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Begitu nanti sampai di sini, suasananya terasa cukup sepi dan nyaman. Candinya berdiri sendiri di tengah area terbuka, dikelilingi permukiman warga. Bentuk bangunannya ramping, tinggi, dan khas banget candi Jawa Timur. Warna batu andesitnya bikin kesan klasiknya makin kuat. Gak terlalu ramai kayak destinasi lainnya. Jadi cocok buat Anda yang pengen eksplor santai, foto-foto, atau sekedar menikmati suasana tanpa distraksi. Nah, ini yang bikin Candi Kidal spesial. Candi ini peninggalan Kerajaan Singasari dan dibangun sekitar abad ke-13 sebagai bentuk penghormatan untuk Raja Anusapati. Nah, fungsinya bukan sekedar bangunan biasa, tapi sebagai tempat pendarmaan atau pemujaan raja yang telah wafat. Yang paling unik dari candi ini reliefnya. Jadi di bagian kaki candi ada cerita Garudea. Kisah tentang Garuda yang berjuang membebaskan ibunya dari penderitaan. Relief ini bukan cuma hiasan, tapi punya makna dalam. Bahkan dipercaya menggambarkan rasa bakti Anusapati pada ibunya Ken Dedes. Selain itu, secara struktur, Candi Kidal punya 3 bagian utama. Kaki, badan, dan atap. Dan menariknya lagi, candi ini disebut sebagai salah satu candi pemujaan tertua di Jawa Timur. Untuk mengarah ke Candi Kidal, dari Kota Malang, Anda bisa lewat ke Jalan Maijen Sungkono untuk mengarah ke Jalan K.H. Haji Malik. Ikuti jalan, kemudian mengarah ke Jalan Raya Pulung Dowo. Belok kiri menuju ke Jalan Raya Kebonsari, lurus sampai Jalan Raya Tumpang. Lalu belok kanan menuju Jalan Wisnuwardana. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 11 malam. Pendapatan Pemkot Malang pada 2025 tembus 2,5 triliun. Angka ini melampaui target. Hari ini Pemkot Malang menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kota Malang. Wali Kota Malang Wahyudair menyampaikan, penyusunan laporan itu sudah mengacu pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Dari hasil audit, Kota Malang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Dari sisi pendapatan, Pemkot Malang mencatat realisasi sebesar 2,542 triliun atau 101% dari target 2,513 triliun. Kawan, PLN pastikan listrik di Jatim sudah normal. Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jatim, Kemas Abdul Ghafur menyampaikan, proses pemulihan kelistrikan sudah selesai sejak Sabtu 20 Juni lalu. Pihaknya memastikan pasokan listrik di seluruh wilayah Jatim sudah normal kembali seiring dengan pulihnya kelistrikan dan jadwal manajemen beban yang sebelumnya diberlakukan juga sudah resmi dihentikan. Pihaknya juga mengakui, pemadaman terjadi di tengah berkurangnya pasokan batubara untuk pembangkit listrik. Selain itu juga dipicu kendala teknis dua pembangkit listrik yang dikelola oleh mitranya. Kawan, Senat gandeng DPR AS untuk paksa Trump hentikan perang melawan Iran. Senat Amerika Serikat bergabung dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR Amerika Serikat untuk memaksa Presiden AS, Donald Trump, menghentikan perang di Iran pada Selasa kemarin. Senat memberikan suara untuk mendukung resolusi kekuasaan peran yang sudah disahkan DPR AS bulan ini untuk mengarahkan Presiden AS menarik pasukan militernya dari perang. Selain itu, beberapa anggota Partai Republik yang biasa mendukung Trump berbalik menolak dana anti-persenjataan Trump yang bertujuan memberikan kompensasi pada sekutu politik yang telah menjadi sasaran federal. Demikian 911 Hot News jam 11 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam. 911 Hot News.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Memory Lex. City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Memory Lex. Dan tadi kita membahas soal hiburan kawan di tahun 90-an ya. Jadi sederhana kawan, hiburan di tahun-tahun 80-an, 90-an itu ya. Dan waktu itu memang radio punya bagian penting dari hiburan ya. Di Malang sendiri ada beberapa radio populer, mungkin gak saya sebutkan ya karena Anda lebih tahu biasanya. Pasti ada acara surat dan lagu atau mungkin titip salam gitu, permintaan pendengar. Nah ini biasanya jadi ruang curhat ya bagi warga kota yang mungkin ingin titip salam ke teman atau mungkin ke pasangan gitu kawan ya. Banyak cerita cinta yang muncul dari sana biasanya. Kadang ada pendengar yang ngirim pesan buat seseorang yang gak bisa ditemui langsung gitu ya. Nah itulah kekuatan hiburan masa itu kawan ya. Tapi kalau misalkan kita lihat, meskipun terlihat lambat, itu berkesan loh kawan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat secara sosial juga, hiburan zaman itu punya dampak besar untuk membentuk karakter ya. Karena semuanya ini berbasis interaksi langsung. Dan kalau misalkan kita lihat, orang-orang dulu belajar sabar kawan ya, karena harus gantian gitu. Apapun harus gantian. Contoh kalau misalkan main pun juga harus gantian. Belajar sportif kawan ya. Contohnya kalau misalkan permainan-permainan tradisional gitu ya, mainnya harus sportif gitu ya. Dan belajar berbagi karena mainannya cuma satu. Atau mungkin belajar rasanya kebersamaan itu bagaimana saat menonton TV bersama di salah satu rumah orang yang punya TV gitu. Jadi memang kalau misalkan kita lihat dari psikolog pendidikan dari Universitas Negeri Malang, Restari Dwi, pernah bilang di jurnal kawan di tahun 2005 ya, permainan tradisional itu sekolah sosial yang paling alami kawan. Dan itu benar banget ya. Disitulah lahir nilai-nilai, maksud saya ya, seperti empati, kerjasama, kejujuran. Nah sekarang kawan, anak-anak belajar moral dari video. Jadi dulu itu kita belajar langsung dari lapangan. Dulu kalau curang langsung ditegur gitu ya. Sekarang salah pun kadang gak disadari karena lawannya cuma dari layar. Tapi menariknya banyak yang mulai sadar kawan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di Kota Malang sudah banyak hari ini ya. Hari ini ada acara dolanan bareng gitu ya. Ada egrang, bekel. Lalu gobak sodor, bentengan, sampai engklek kawan ya. Dan mungkin permainan Anda tradisional dulu apa? Mungkin bisa sharing-sharing nih ya soal hal ini. Karena kalau ngomong soal hiburan masa lalu, sebenarnya bukan soal lebih baik yang dulu atau lebih maju yang sekarang ya, tapi soal cara-cara orang itu atau cara anak-anak di zaman itu, kawan, menikmati kebersamaannya. Dulu hiburan itu soal hadir ya. Kalau sekarang kan soal update aja. Oh, update-nya gini gitu. Kalau dulu kita nonton bareng gitu ya, untuk ketawa bareng gitu. Sekarang nonton bareng tapi sibuk di masing-masing kadang ya. Dan mungkin di titik itu kita bisa belajar dari masa lalu. Kalau misalkan hiburan itu tidak harus selalu mewah, kawan. Kadang cukup satu lapangan kecil atau mungkin satu lagu saja, satu TV saja gitu, atau satu teman yang mau mendengarkan sudah menjadi hiburan yang paling bahagia untuk orang-orang, kawannya. Bukan yang paling mahal, tapi yang paling terasa memang, kawan. Nah, untuk Anda yang lagi dengerin Memory Lux untuk malam hari ini ya, coba ingat-ingat, kawan, satu mainan atau mungkin hiburan kecil apa yang Anda paling rindukan di masa itu ya. Apakah main layangan di sore hari gitu, atau mungkin dengerin lagu bersama teman-teman, atau mungkin nonton film di bioskop bersama pasangan atau mungkin teman-teman juga. Anda bisa sharing-sharing ya ke WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau mungkin bisa share juga di sosial media kami, di Instagram, kawan, di @cityguide911fm. Anda bisa menceritakan semuanya.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, di Jalan-Jalan Plus kali ini kita akan menuju salah satu desa paling berkembang di Kota Wisata Batu, yaitu Desa Oro-Oro Ombo. Secara geografis, Oro-Oro Ombo berada di kawasan dataran tinggi di sisi timur Kota Batu dengan ketinggian sekitar 700 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Suhu udara di sini relatif sejuk dengan kontur wilayah perbukitan dan lahan terbuka yang cukup luas. Dan memang nama Oro-Oro Ombo berasal dari bahasa Jawa. Oro-Oro berarti padang rumput atau lahan terbuka, sedangkan Ombo berarti luas. Secara historis, kawasan ini memang dikenal sebagai hamparan padang rumput luas di lereng perbukitan yang sejak dulu dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan pertanian dan peternakan. Seiring berkembangnya Kota Batu sebagai kota wisata, Oro-Oro Ombo juga mengalami transformasi. Dari desa agraris, wilayah ini berkembang menjadi kawasan pemukiman, pariwisata, dan ekonomi kreatif seiring munculnya berbagai destinasi wisata modern. Dari sisi potensi wisata, Oro-Oro Ombo dikenal sebagai lokasi beberapa wisata artifisial yang menjadi salah satu magnet wisata utama di Jawa Timur. Selain wisata buatan, Oro-Oro Ombo juga punya potensi wisata alam. Di bagian selatan desa, terdapat kawasan perbukitan dan jalur menuju ke Coban Rais, Coban Putri, serta Bukit Bulu yang populer sebagai spot trekking dan foto panorama. Nah, kalau Anda ingin menikmati wisata keluarga modern, panorama alam perbukitan, dan suasana dataran tinggi yang sejuk, Desa Oro-Oro Ombo di Kota Batu bisa jadi salah satu tujuan perjalanan Anda. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
3: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
2: Tantangannya dihadapi.
4: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
2: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
5: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
2: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: for your life. Citygate FM.
1: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
2: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
3: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
1: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
3: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Memory Lex. City Guide 911 FM, guidance for your life. Tadi kita membahas soal cara orang memiliki hiburan kawannya di Kota Malang atau mungkin tahun-tahun 80-an, 90-an lah ya. Nah, kalau misalkan sekarang bersama saya di Memory Lex kawan, kita akan mengingatkan ya, kita akan bernostalgia lagi, bukan cuma soal masa lalu tapi juga bagaimana sih caranya manusia dulu itu berhubungan satu sama lain. Kalau di dua talk sebelumnya ya, kita sudah membahas soal waktu dan hiburan. Dan memang di malam ini kita bakal bahas yang tidak kalah menarik kawan ya, bagaimana dulu orang berkomunikasi. Karena sebelum ada WhatsApp, sebelum ada video call, orang di Malang ini dan hampir seluruh di Indonesia sebenarnya ya, punya cara yang jauh lebih pelan tapi anehnya lebih hangat kawan ya. Orang-orang jadi tahu waktu juga. Dan sekarang komunikasi itu cepat ya, satu klik pesan langsung terkirim gitu. Kadang bahkan kita gak pakai mikir kawan. Tapi dulu komunikasi itu proses yang punya rasa. Ada waktu nulis, ada waktu nunggu, ada waktu berharap. Dan setiap tahap itu punya makna sendiri ya. Kalau misalkan kita mundur ke tahun 80-an, bentuk komunikasi yang paling umum itu tentu surat kawan ya. Surat yang ditulis tangan, di kertas bergaris, pakai ballpoint gitu ya, atau mungkin pakai bullpen, pakai pensil ya, terus dilipat rapi dan dimasukkan ke amplop putih, alamatnya ditulis lengkap gitu ya, dengan huruf besar biar nggak salah kirim. Nah mungkin kalau misalkan kita lihat kantor pos gitu ya, apakah masih tetap di Jalan Merdeka Selatan itu kawan waktu itu, atau mungkin ada posisi lain di tahun-tahun 80-an 90-an, bisa sharing nih ya ke WhatsApp kami. Jadi itu pusat segalanya sebenarnya kawan ya, kantor pos itu. Jadi banyak orang antri di sana untuk kirim surat biasanya. Apalagi kalau misalkan mahasiswa-mahasiswa luar luar Kota Malang yang memang punya keluarga atau pasangan di luar kota gitu ya. Jadi dulu surat itu bukan sekedar tulisan kawan, tapi juga bentuk waktu yang dikirimkan. Orang bisa mikir berjam-jam cuman buat nulis satu halaman, kadang mencurahkan semua isi hatinya kawan ya, karena gak bisa dihapus seperti chat sekarang gitu ya, atau mungkin japri lah. Di japri sekarang kan bisa dihapus pesannya. Kalau dulu enggak kawan ya. Jadi kalimatnya dipilih hati-hati, tulisannya rapi. Setiap kata punya bobot biasanya seperti itu. Dan ada kalimat penutup yang saya tahu ya dari film-film itu, kutunggu balasanmu ya gitu. Atau mungkin bagaimana kawan? Mungkin Anda ingin bernostalgia juga saat menulis surat bagaimana gitu ya. Karena fase paling pentingnya dari setelah menulis surat itu adalah menunggu kawan. Ya kita bisa membayangkan sendiri ya, tiap pagi orang menunggu tukang pos lewat depan rumah gitu ya. Dan tukang pos ini menjadi figur penting di dalam kehidupan percintaan khususnya anak-anak muda di zaman tersebut. Kalau misalkan lewat sambil bawa banyak surat gitu, langsung waduh ini surat dari mana ya gitu. Pasti ya dapat kabar dari dunia lain rasanya ya. Rasanya seperti itu. Dan kalau misalkan kita lihat arsip ini ya dari tahun 1992 kawan, kantor pos Malang itu bisa ngirim lebih dari 5.000 surat per hari di tahun 1992 kawan. Itu angka yang luar biasa ya, artinya ribuan orang di Kota Malang dulu saling terhubung lewat kertas kawan ya. Dan surat itu bukan cuma untuk urusan cinta tapi juga keluarga kawan ya. Anak rantau kirim kabar ke orang tua, atau mungkin orang tua kirim duit, kirim doa ke anaknya gitu. Di zaman itu memang nulis surat ke rumah merupakan hal wajib bagi mahasiswa kawan ya. Kalau misalkan saya lihat film juga, aduh lagi-lagi film ini ya, Bapak Ibu saya sudah sampai di sini gitu, atau mungkin sampai di Malang gitu ya. Di sini dingin tapi nyaman. Saya sepertinya bakal giat belajarnya. Nah, bahasa-bahasa seperti itu kawan itu menjadi bahasa yang memang padahal cuma beberapa bait saja, beberapa kalimat saja, tapi bikin kangen itu. Oh, ternyata anakku sudah nyaman ya di Kota Malang gitu. Kalau misalkan sekarang kawan, kalimat kayak gitu sudah tinggal diketik saja, tinggal diketik tek tek tek tek tek di WhatsApp ya, lalu sudah selesai gitu ya, hilang dalam sekejap tanpa rasa menunggu gitu. Nah mungkin kalau misalkan kita masuk ke awal 90-an, teknologi komunikasi mulai berubah. Dan nanti kita akan bahas kawan di talk selanjutnya. Anda bisa sharing saja di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Wisdom.
1: Keteladanan dan sukses pendidikan. Salah satu yang paling dicari oleh umat manusia di semua bangsa, di semua komunitas, di semua zaman adalah pendidikan dengan keteladanan. Teladan dalam bahasa Arab adalah uswatun hasanah. Dalam bahasa Jawa adalah panutan. Kita ingin pendidikan kita sukses karena penuh keteladanan. Nasihat itu mudah, apalagi hanya verbal dan kata-kata. Tapi nasihat yang lebih mandes, pendidikan yang lebih berkesan, pendidikan yang menimbulkan akhlakul karimah adalah pendidikan ajaran ditambah keteladanan. Kita tahu mengapa Mahatma Gandhi dianut oleh jutaan rakyatnya, karena dia memberikan pesan yang halus, yang santun, ditambah keteladanan. Kiai Haji Abdurrahman Wahid begitu terkenal dan menjadi teladan bagi pengikut-pengikutnya karena dia sangat ikhlas, memiliki kekuatan batiniah yang kuat, menginspirasi para umatnya karena beliau bukan ahli pidato yang menyala-nyala, tapi beliau adalah teladan yang sesungguhnya. Demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah uswatun hasanah, teladan dengan kata-kata beliau yang dibarengi dengan konsistensi pelaksanaan 100% akhlakul karimah untuk membangun diri, untuk membangun keluarga, untuk mendidik anak-anak, untuk menjadikan bangsa kita ini bangsa yang penuh dengan akhlakul karimah, penuh dengan pendidikan yang baik. Kita perlu sering belajar kepada para teladan, dan kita mencoba diri untuk ikhlas berbuat sesuatu dengan kesyukuran dan keinginan untuk berbuat yang baik secara istiqomah. Berbuat baik secara istiqomah tanpa egoisme, dengan ikhlasan dan kesyukuran, dengan konsistensi dan jati diri adalah teladan. Mudah-mudahan pendidikan kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita menjadi bangsa yang hebat, karena kita anggota masyarakat dan siapapun menjadi teladan bagi dirinya sendiri. Saya Muhammad Mas'ud Said, Ketua Yayasan Sabilillah Malang dan Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Jawa Timur untuk City Guide 911 FM.
0: Wisdom.

0: for your life. CityGate FM.
1: Lulu, yo opo iso ni motong dalan. Wong kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
2: Enak rupes be, batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lampu hijau. Moro belok kanan dulu, kacek bira meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayar wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
0: Guidance for your life. CityGate FM.
4: Memorilex. CityGate 911 FM, guidance for

0: juga pengen tahu sebenarnya. Meski dulu pernah kirim surat, tapi saya lupa kawan ya, exactnya itu bagaimana, tepatnya itu bagaimana. Nah, mungkin Anda yang dulu terbiasa bisa sharing-sharing nih ya. Dan masuk ke awal 90-an kawan, teknologi komunikasi itu sudah mulai berubah memang. Di Malang mulai muncul telepon umum atau wartel gitu ya, warung telekomunikasi. Cuman hanya di beberapa titik saja. Kemarin pun ada beberapa gabungan, kalau misalkan saya lihat itu wartel baru ada di Telkom kawan, di Kayu Tangan itu ya. Nah, baru muncul wartel itu yang ramai, maksudnya yang umum gitu ya. Bermunculan wartel-wartel di dekat-dekat rumah orang-orang gitu itu baru di tahun 90-an akhir. Jadi kalau misalkan Anda masih ingat, telepon umum biasanya memang banyak sekali ya di sekitar kampus, sekitar tempat-tempat yang ramai gitu. Nah, mungkin ada juga wartel-wartel yang billing gitu kawan ya. Nah, mungkin Anda bisa sharing-sharing saja nih ke WhatsApp kami. Lalu kalau misalkan 95 ya pager biasanya kawan, pager kalau misalkan orang dulu ya. Waktu itu dianggap barang mewah kawan, biasanya dipakai oleh pengusaha, dokter, atau mungkin orang-orang tajir lah gitu ya. Atau mungkin orang-orang yang punya duit gitu saja ya. Tapi meskipun keren kawan, tapi pager ini tetap terbatas ya. Dan Anda cuma bisa nerima nomor telepon dan pesan singkat kayak telepon saya sekarang gitu doang. Jadi tetap butuh interaksi manual kawan, dan itu yang bikin setiap komunikasi terasa lebih hidup ya. Di tahun-tahun itu wartel pun juga berkembang pesat di Malang kawan. Banyak warung-warung kecil yang disulap jadi wartel gitu ya. Ada bilik-bilik telepon dari triplek, kaca bening, lalu ada seorang orang ngobrol gitu ya. Tapi justru itu kawan, letak kehangatannya ya. Kalau misalkan sekarang kan kita ya nggak tahu ya, nggak ikut ngurusin dan lain-lain gitu. Kalau misalkan dulu memang, wah ini bisa ngintip orang bilik sebelah nih, bisa dengerin orang sebelah nih gitu ya. Dan Anda bisanya bagaimana di malam minggu gitu? Apakah sering juga kalau misalkan telepon-teleponan gitu ya? Apakah sering, oh saya seringnya dulu bareng mas gitu, maksudnya ketemu, nggak usah telepon-teleponan gitu. Nah, Anda bisa juga sharing ke WhatsApp kami. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, ada penelitiannya loh dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya tahun 2019 ya. Rasa keterikatan emosional dalam komunikasi itu menurun drastis sejak era digital mulai 2005 ke atas kawan. Karena pesan makin banyak tapi perhatiannya ini makin sedikit. Jadi sementara di era 80-an, 90-an itu jumlah pesannya sedikit, tapi tiap kata punya makna tersendiri kawan. Jadi kita juga bisa lihat ya perbedaan budayanya ya. Dulu kalau mau ngomong hal penting harus datang langsung. Nah, orang Malang ya punya kebiasaan ngampiri gitu ya. Jadi datang ke orang, rumah orang tanpa janji, cuman untuk ngobrol atau ngasih kabar. Dan anehnya memang tidak pernah dianggap mengganggu kawan, karena disamper itu bentuk perhatian ya. Bentuk kalau misalkan, oh saya masih dihargai gitu. Nah, sekarang kalau misalkan tiba-tiba ada yang datang tanpa chat dulu, reaksinya malah panik ya. Loh, kok gak bilang dulu gitu ya. Padahal dulu justru di situ hangatnya kehidupan sosial ya. Dulu komunikasi itu sederhana tapi jujur. Kalau marah disampaikan langsung, kalau sayang ditulis tangan, kalau rindu ya ditunggu gitu ya. Kalau misalkan sekarang semuanya cepat, tapi seringkali terasa tidak nyata gitu ya. Dan itu yang mulai hilang dari cara masyarakat Malang, khususnya seluruh Indonesia kawan ya. Hilang kawan dari cara berhubungan ini. Bukan karena teknologinya yang salah, tapi karena orangnya saja yang tidak ngasih waktu untuk hal-hal kecil kawan. Padahal hubungan yang paling hangat itu bukan yang paling sering dihubungi, tapi paling sabar ditunggu. Nah, mungkin untuk Anda yang mendengarkan Memory Lex malam hari ini ya, Anda bisa mengingat satu momen komunikasi paling berkesan di masa lalu. Entah itu surat cinta, atau mungkin suara di telepon umum, atau mungkin siaran radio yang pernah Anda kirim tapi gak pernah Anda nggak pernah Anda dengar untuk dibicarain dan lain-lain gitu. Anda bisa sharing-sharing saja ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Saya tunggu kawan gabungannya.
1: Jalan-jalan Plus.

terasa berbeda. Tenang, sakral, dan penuh aura sejarah. Candi Singosari dipercaya dibangun sebagai Candi Pendarmaan Raja Kertanegara, raja terakhir Kerajaan Singosari yang wafat pada tahun 1292. Menariknya, candi ini dikenal sebagai candi yang belum sepenuhnya selesai dibangun. Bagian tubuh candinya tampak polos, tanpa relief cerita seperti candi-candi besar lainnya. Namun justru disitulah keunikannya. Kesan sederhana, tapi menyimpan makna mendalam tentang masa transisi kekuasaan dari Singosari menuju Majapahit. Di sekitar area candi, Anda juga bisa menemukan arca-arca penting, seperti arca Dwarapala berukuran raksasa yang berada tak jauh dari lokasi utama. Arca ini diyakini sebagai penjaga gerbang kawasan suci Kerajaan Singosari dan menjadi salah satu arca penjaga terbesar di Indonesia. Yang menarik kawan, Candi Singosari tidak dibatasi pagar tinggi dan menyatu langsung dengan pemukiman warga. Situs besar peninggalan kerajaan tapi hidup berdampingan dengan kehidupan modern. Inilah ciri khas situs-situs sejarah di Jawa Timur. Sejarah yang tidak terpisah tapi tumbuh bersama masyarakatnya. Candi Singosari bukan hanya tempat wisata kawan, tetapi juga ruang belajar terbuka tentang politik, spiritualitas, dan seni bangunan Jawa Timur kuno. Buat Anda yang ingin berkunjung, kabar baiknya tidak ada tiket masuk resmi ke kawasan Candi Singosari. Pengunjung umumnya hanya diminta sumbangan sukarela untuk perawatan area candi. Sementara untuk parkir kendaraan, tersedia lahan parkir warga dengan tarif terjangkau. Soal waktu kunjungan, ada tips praktis nih kawan. Datanglah pagi hari jika Anda ingin suasananya yang lebih sepi dengan cahaya yang bagus untuk menikmati detail candi. Atau sore hari, saat udaranya lebih adem dan cocok untuk wisata santai bersama keluarga. Untuk Anda yang mau mengarah ke Candi Singosari, kalau Anda dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Jalan Ahmad Yani ke arah Singosari. Ikuti jalur utama Malang-Surabaya. Setelah melewati kawasan Pasar Singosari, Anda akan menemukan penunjuk arah menuju Candi Singosari di sisi kiri jalan. Aksesnya sangat mudah, bisa ditempuh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati wisata sejarah yang tenang, penuh makna, dan sarat cerita kejayaan Nusantara, Candi Singosari adalah destinasi yang layak Anda kunjungi. Thank you.

Halo kawan, saya Yola Octavia kembali hadir menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menyusuri jejak kejayaan masa lalu menuju salah satu peninggalan penting Kerajaan Singasari, yaitu Candi Singosari yang berada di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Begitu tiba di kawasan candi kawan, nuansanya langsung

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
2: Lah iyo, Pak. Lho entah, Pak, kok banyune tambah mumbul ya?
1: Waduh, iya iki. Sik-sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah, iyo apa ya? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya ana nggon liyo ae. Samene ono-ono ae.
3: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar.

0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kota Batu dikenal sebagai tempat orang mencari udara segar, panorama pegunungan, dan spot wisata yang memanjakan mata. Tapi di balik hutan pinus yang tenang itu, ternyata tersimpan jejak sejarah perang yang jarang diketahui banyak orang. Kali ini, kita akan menuju sebuah situs yang berada di kawasan Gunung Banyak, Kota Batu. Tempat ini dikenal sebagai bunker atau Goa Jepang Gunung Banyak, peninggalan masa pendudukan Jepang di Indonesia sekitar tahun 1942 hingga 1945. Pada masa Perang Dunia Kedua, kawasan perbukitan seperti Gunung Banyak memiliki posisi yang sangat strategis. Dari ketinggian ini, tentara Jepang dapat memantau pergerakan musuh di wilayah Malang dan sekitarnya. Karena itulah, sejumlah bunker dibangun di area ini. Fungsinya sebagai benteng pertahanan, tempat persembunyian pasukan, hingga ruang penyimpanan logistik dan persenjataan. Struktur bunker umumnya dibuat dari beton tebal. Bahkan ada yang memanfaatkan tebing yang digali menyerupai lorong goa. Sebagian bunker juga dibangun menggunakan tenaga kerja paksa yang pada masa itu dikenal sebagai Romusha. Kini, bunker-bunker tersebut berada di kawasan hutan pinus yang sejuk dan relatif sunyi. Beberapa di antaranya masih bisa ditemukan, meski sebagian sudah tertutup vegetasi atau kurang terawat. Menariknya, lokasi bunker ini sering terlewat oleh wisatawan, padahal jaraknya tidak jauh dari destinasi populer seperti para layang Gunung Banyak dan Omah Kayu yang terkenal dengan panorama Kota Batu dari ketinggian. Karena latar sejarahnya yang cukup kelam, bunker ini juga kerap dikaitkan dengan berbagai cerita mistis yang beredar di masyarakat. Namun di balik cerita tersebut, kawasan ini tetap menjadi bagian penting dari jejak sejarah militer di wilayah Malang Raya. Untuk Anda yang mau melihat bunker Jepang di Gunung Banyak, kalau Anda berangkat dari kota Malang, arahkan perjalanan Anda menuju Batu, kemudian lanjut ke kawasan wisata Gunung Banyak. Waktu tempuh dari kota Malang menuju kawasan ini sekitar 45 menit hingga 1 jam, tergantung kondisi lalu lintas. Sesampainya di kawasan Gunung Banyak, lokasi bunker berada di area hutan pinus yang dapat dijangkau dengan berjalan kaki dari beberapa titik wisata di sekitarnya. Menariknya, peninggalan bunker atau goa Jepang di Kota Batu tidak hanya berada di kawasan Gunung Banyak. Beberapa situs serupa juga ditemukan di wilayah Gunung Sari Bumi Aji, serta di area hutan perhutani di Songgokerto yang menyimpan beberapa lorong goa peninggalan masa perang. Di balik keindahan wisata alam Kota Batu, ternyata tersimpan cerita sejarah yang masih bisa ditelusuri hingga hari ini. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, dan kita akan kembali menjelajah destinasi menarik lainnya di Malang Raya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah nggak sih Anda membayangkan hidup tanpa harus menunggu usia pensiun untuk bisa menikmati waktu bersama keluarga atau menjalankan hobi yang disukai? Ternyata ada loh konsep keuangan yang disebut FIRE atau Financial Independence Retire Early. Artinya bukan berhenti bekerja sepenuhnya ya, tapi memiliki cukup aset sehingga Anda tidak lagi bergantung sepenuhnya pada gaji bulanan. Konsep ini populer berkat penelitian yang dikenal sebagai Trinity Study. Dari penelitian tersebut muncul aturan yang cukup terkenal yaitu 4% rule. Sederhananya begini, kalau pengeluaran Anda dalam setahun adalah 100 juta rupiah, maka Anda membutuhkan aset investasi sekitar 25 kali dari pengeluaran tahunan tersebut atau sekitar 2,5 miliar rupiah. Kenapa 25 kali? Nah, karena menurut aturan 4%, Anda bisa menarik sekitar 4% dari nilai investasi setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa menghabiskan seluruh aset terlalu cepat. Jadi pertanyaannya, apakah FIRE realistis di Indonesia? Jawabannya tergantung gaya hidup dan kemampuan menabung. Misalnya, jika kebutuhan hidup seseorang di Malang sekitar 5 juta rupiah per bulan atau 60 juta rupiah per tahun, maka aset yang dibutuhkan untuk mencapai financial independence berada di kisaran 1,5 miliar rupiah. Tapi angka ini tentu bisa lebih besar atau lebih kecil tergantung kebutuhan masing-masing. Yang menarik, banyak orang mengira financial freedom itu hanya untuk orang kaya. Padahal awalnya justru sederhana, mulai dari mengatur pengeluaran, memiliki dana darurat, dan juga rutin berinvestasi sesuai kemampuan. Menurut banyak perencana keuangan, orang yang mencapai financial independence belum tentu berhenti bekerja loh. Justru banyak yang tetap bekerja karena suka dengan pekerjaannya. Bedanya mereka bekerja karena ingin, bukan karena terpaksa membayar tagihan setiap bulan. Jadi kawan, financial independence bukan tentang menjadi miliarder dalam semalam, tapi tentang memiliki pilihan lebih besar atas waktu dan hidup yang kita jalani setiap hari.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang diburi ku ta?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek anu tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki diburi ku rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kalau ngomongin wisata sejarah di Malang, kebanyakan orang langsung kepikiran Singosari atau Jago. Tapi ada satu candi yang gak kalah keren, lebih tenang, dan justru punya cerita yang dalam banget. Tempat ini tuh cocok buat Anda yang pengen jalan-jalan sambil belajar. Namanya Candi Kidal. Lokasinya ada di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Begitu nanti sampai di sini, suasananya terasa cukup sepi dan nyaman. Candinya berdiri sendiri di tengah area terbuka, dikelilingi permukiman warga. Bentuk bangunannya ramping, tinggi, dan khas banget Candi Jawa Timur. Warna batu andesitnya bikin kesan klasiknya makin kuat. Gak terlalu ramai kayak destinasi lainnya. Jadi cocok buat Anda yang pengen eksplor santai, foto-foto, atau sekedar menikmati suasana tanpa distraksi. Nah, ini yang bikin Candi Kidal spesial. Candi ini peninggalan Kerajaan Singasari dan dibangun sekitar abad ke-13 sebagai bentuk penghormatan untuk Raja Anusapati. Nah, fungsinya bukan sekedar bangunan biasa, tapi sebagai tempat pendarmaan atau pemujaan raja yang telah wafat. Yang paling unik dari candi ini reliefnya. Jadi di bagian kaki candi ada cerita Garudea. Kisah tentang Garuda yang berjuang membebaskan ibunya dari penderitaan. Relief ini bukan cuma hiasan, tapi punya makna dalam. Bahkan dipercaya menggambarkan rasa bakti Anusapati pada ibunya Ken Dedes. Selain itu, secara struktur, Candi Kidal punya 3 bagian utama. Kaki, badan, dan atap. Dan menariknya lagi, candi ini disebut sebagai salah satu candi pemujaan tertua di Jawa Timur. Untuk mengarah ke Candi Kidal, dari Kota Malang, Anda bisa lewat ke Jalan Maijen Sungkono untuk mengarah ke Jalan K. Haji Malik. Ikuti jalan, kemudian mengarah ke Jalan Raya Pulung Dowo. Belok kiri menuju ke Jalan Raya Kebonsari, lurus sampai Jalan Raya Tumpang. Lalu belok kanan menuju Jalan Wisnuwardana.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Ada banyak alasan mengapa orang mendaki gunung, mencari tenang, menantang diri, atau sekedar ingin melihat matahari terbit dari ketinggian. Namun, dalam setiap pendakian, selalu ada satu hal yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu menghormati batas. Hingga hari ini, Gunung Semeru masih berstatus level 3 atau siaga. Oleh karena itu, aktivitas wisata dan berkemah masih diperbolehkan hanya sampai Ranu Kumbolo. Sedangkan pendakian menuju puncak Mahameru masih ditutup. Namun, larangan itu kembali diterobos. Petugas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengamankan 13 pendaki ilegal yang masuk melalui jalur tidak resmi dengan melibatkan oknum pemandu juga porter. Menurut Kepala Bidang Teknis Konservasi Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Sulistyo Widodo, pendakian menuju kawasan yang ditutup merupakan pelanggaran terhadap pengelolaan kawasan konservasi. Dan ini bukan kejadian pertama. Pada akhir Mei lalu, 3 pendaki juga nekat memasuki jalur ilegal melalui Ampel Gading, Candi Jawar, Purbakala. Naas, satu orang terjatuh ke jurang sedalam 300 meter. Proses evakuasi berlangsung berhari-hari hingga resiko besar yang harus dihadapi petugas dan relawan. Pertanyaannya, jika resiko sudah berulang kali terjadi, mengapa pelanggaran masih terus berulang?
2: Sekarang orang mendaki itu lebih ke satu ya, keinginan memuncak. Ini menjadi sesuatu kebanggaan, seolah-olah itu di atas segalanya tanpa memperhatikan hal-hal yang lain seperti misalnya keselamatan. Kemudian bagaimana sih menjadi

0: itu adalah salah satu gunung api interaktif di Jawa ini bisa menyebabkan misalnya kerugian gitu, keselamatan dari pendaki sendiri. Kemudian ini juga yang lain, pengaruh media sosial. Orang seolah-olah akan bangga kemudian mengupload bahwa dia sudah sampai puncak dan lain-lain gitu. Kemudian anggapan bahwa jalur alternatif itu lebih aman atau tidak terpantau oleh petugas. Padahal di setiap jalur pendakian yang ada di Semeru sampai Reno Kumbolo, kita melakukan SOP yang cukup ketat. Jadi harus ada pemandu, kemudian penggunaan gelang RFID untuk memantau posisi dia itu di mana dan lain-lain, itu sudah kami lakukan gitu. Kemudian rendahnya kepatuhan terhadap SOP atau aturan-aturan yang sudah kami terapkan gitu, bahwa ini adalah semata-mata adalah tujuannya yang paling utama adalah keselamatan, kenyamanan dari para pendaki. Ini kadang-kadang masih sering dilanggar oleh teman-teman.
1: Dari komunitas pendaki hiker Gimbal Alas Indonesia, Trianko Hermanda menilai sanksi blacklist selama 5 tahun belum tentu menjadi efek jera.
2: Kalau menurut saya, sanksi blacklist itu sangat tidak efektif. Karena apa? Pengecekan segala macam kita ini masih manual loh, Pak. Jadi okay, namanya tertera, tapi kan pelaksanaannya nggak seperti itu di lapangan. Ya tetap aja dia bisa masuk. Ini kalau urusan masuk keluar masuknya aja loh ya. Dan kalau untuk efek jeranya, menurut saya orang nggak akan takut kena blacklist. Justru tekanan sanksi sosial itu lebih gede. Kalau mau lebih gede lagi, disanksi kamu harus menggantikan operasional yang dilakukan oleh kawan-kawan. Bukan yang di instansi ya. Kita nggak bicara instansi pasar, mas, beda enggak? Kawan-kawan potensi SAR yang telah melakukan kegiatan. Karena apa? Waktu kita melakukan kegiatan, kita kehilangan HT, kita kehilangan alat-alat, kita kehilangan macam-macam lah ya. Itu kan nggak mungkin diganti oleh negara. Kalau misalkan kita sanksi seperti itu, dan sanksi ini kita berlakukan juga untuk di gunung-gunung yang lain.
1: Sebab pada akhirnya mendaki gunung bukan tentang siapa yang paling cepat mencapai puncak, melainkan siapa yang paling menghargai alam. Karena satu keputusan untuk mengabaikan batas dapat membuat banyak orang harus mempertaruhkan nyawa. Bukan hanya mereka yang mendaki, tapi juga mereka yang datang untuk menyelamatkan.

0: happens for your life. City Gate FM.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung gak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya gak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Halo kawan, saya Yola Octavia kembali hadir menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menyusuri jejak kejayaan masa lalu menuju salah satu peninggalan penting Kerajaan Singasari, yaitu Candi Singosari yang berada di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Begitu tiba di kawasan Candi kawan, nuansanya langsung terasa berbeda. Tenang, sakral, dan penuh aura sejarah. Candi Singosari dipercaya dibangun sebagai Candi Pendarmaan Raja Kertanegara, raja terakhir Kerajaan Singasari yang wafat pada tahun 1292. Menariknya, candi ini dikenal sebagai candi yang belum sepenuhnya selesai dibangun. Bagian tubuh candinya tampak polos, tanpa relief cerita seperti candi-candi besar lainnya. Namun justru disitulah keunikannya. Kesan sederhana, tapi menyimpan makna mendalam tentang masa transisi kekuasaan dari Singasari menuju Majapahit. Di sekitar area candi, Anda juga bisa menemukan arca-arca penting, seperti arca Dwarapala berukuran raksasa yang berada tak jauh dari lokasi utama. Arca ini diyakini sebagai penjaga gerbang kawasan suci Kerajaan Singasari dan menjadi salah satu arca penjaga terbesar di Indonesia. Yang menarik kawan, Candi Singosari tidak dibatasi pagar tinggi dan menyatu langsung dengan pemukiman warga. Situs besar peninggalan kerajaan tapi hidup berdampingan dengan kehidupan modern. Inilah ciri khas situs-situs sejarah di Jawa Timur, sejarah yang tidak terpisah tapi tumbuh bersama masyarakatnya. Candi Singosari bukan hanya tempat wisata kawan, tetapi juga ruang belajar terbuka tentang politik, spiritualitas, dan seni bangunan Jawa Timur kuno. Buat Anda yang ingin berkunjung, kabar baiknya tidak ada tiket masuk resmi ke kawasan Candi Singosari. Pengunjung umumnya hanya diminta sumbangan sukarela untuk perawatan area candi. Sementara untuk parkir kendaraan, tersedia lahan parkir warga dengan tarif terjangkau. Soal waktu kunjungan, ada tips praktis nih kawan. Datanglah pagi hari jika Anda ingin suasananya yang lebih sepi dengan cahaya yang bagus untuk menikmati detail candi. Atau sore hari, saat udaranya lebih adem dan cocok untuk wisata santai bersama keluarga. Untuk Anda yang mau mengarah ke Candi Singosari, kalau Anda dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Jalan Ahmad Yani ke arah Singosari. Ikuti jalur utama Malang-Surabaya. Setelah melewati kawasan Pasar Singosari, Anda akan menemukan penunjuk arah menuju Candi Singosari di sisi kiri jalan. Aksesnya sangat mudah, bisa ditempuh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati wisata sejarah yang tenang, penuh makna, dan sarat cerita kejayaan Nusantara, Candi Singosari adalah destinasi yang layak Anda kunjungi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Hah? Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
6: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
5: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
6: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
5: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
6: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
4: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, di Jalan-Jalan Plus kali ini kita akan menuju salah satu desa paling berkembang di Kota Wisata Batu, yaitu Desa Oro-Oro Ombo. Secara geografis, Oro-Oro Ombo berada di kawasan dataran tinggi di sisi timur Kota Batu dengan ketinggian sekitar 700 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Suhu udara di sini relatif sejuk dengan kontur wilayah perbukitan dan lahan terbuka yang cukup luas. Dan memang nama Oro-Oro Ombo berasal dari bahasa Jawa. Oro-Oro berarti padang rumput atau lahan terbuka, sedangkan Ombo berarti luas. Secara historis, kawasan ini memang dikenal sebagai hamparan padang rumput luas di lereng perbukitan yang sejak dulu dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan pertanian dan peternakan. Seiring berkembangnya Kota Batu sebagai kota wisata, Oro-Oro Ombo juga mengalami transformasi. Dari desa agraris, wilayah ini berkembang menjadi kawasan pemukiman, pariwisata, dan ekonomi kreatif seiring munculnya berbagai destinasi wisata modern. Dari sisi potensi wisata, Oro-Oro Ombo dikenal sebagai lokasi beberapa wisata artifisial yang menjadi salah satu magnet wisata utama di Jawa Timur. Selain wisata buatan, Oro-Oro Ombo juga punya potensi wisata alam. Di bagian selatan desa, terdapat kawasan perbukitan dan jalur menuju ke Coban Rais, Coban Putri, serta Bukit Bulu yang populer sebagai spot trekking dan foto panorama. Nah, kalau Anda ingin menikmati wisata keluarga modern, panorama alam perbukitan, dan suasana dataran tinggi yang sejuk, Desa Oro-Oro Ombo di Kota Batu bisa jadi salah satu tujuan perjalanan Anda. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Yang haus, yang haus, yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus, yang haus.
3: Pak, es kelapa ya, satu.
2: Oke. Nih, 50.000 saja.
3: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
2: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
3: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini tapi pas dengar cerita kena ketok harga malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
2: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
3: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
2: Aduh, jangan deh. Ampun.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah nggak sih Anda membayangkan hidup tanpa harus menunggu usia pensiun untuk bisa menikmati waktu bersama keluarga atau menjalankan hobi yang disukai? Ternyata ada loh konsep keuangan yang disebut FIRE atau Financial Independence Retire Early. Artinya bukan berhenti bekerja sepenuhnya ya, tapi memiliki cukup aset sehingga Anda tidak lagi bergantung sepenuhnya pada gaji bulanan. Konsep ini populer berkat penelitian yang dikenal sebagai Trinity Study. Dari penelitian tersebut muncul aturan yang cukup terkenal yaitu 4% rule. Sederhananya begini, kalau pengeluaran Anda dalam setahun adalah 100 juta rupiah, maka Anda membutuhkan aset investasi sekitar 25 kali dari pengeluaran tahunan tersebut atau sekitar 2,5 miliar rupiah. Kenapa 25 kali? Nah, karena menurut aturan 4%, Anda bisa menarik sekitar 4% dari nilai investasi setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa menghabiskan seluruh aset terlalu cepat. Jadi pertanyaannya, apakah FIRE realistis di Indonesia? Jawabannya tergantung gaya hidup dan kemampuan menabung. Misalnya, jika kebutuhan hidup seseorang di Malang sekitar 5 juta rupiah per bulan atau 60 juta rupiah per tahun, maka aset yang dibutuhkan untuk mencapai financial independence berada di kisaran 1,5 miliar rupiah. Tapi angka ini tentu bisa lebih besar atau lebih kecil tergantung kebutuhan masing-masing. Yang menarik, banyak orang mengira financial freedom itu hanya untuk orang kaya. Padahal awalnya justru sederhana, mulai dari mengatur pengeluaran, memiliki dana darurat, dan juga rutin berinvestasi sesuai kemampuan. Menurut banyak perencana keuangan, orang yang mencapai financial independence belum tentu berhenti bekerja loh. Justru banyak yang tetap bekerja karena suka dengan pekerjaannya. Bedanya mereka bekerja karena ingin, bukan karena terpaksa membayar tagihan setiap bulan. Jadi kawan, financial independence bukan tentang menjadi miliarder dalam semalam, tapi tentang memiliki pilihan lebih besar atas waktu dan hidup yang kita jalani setiap hari.

City Guide 911 FM. Guidance for your life. Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: cilok kuah seger. Sing diet diundur di se. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
0: Lho, keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kota Batu dikenal sebagai tempat orang mencari udara segar, panorama pegunungan, dan spot wisata yang memanjakan mata. Tapi di balik hutan pinus yang tenang itu, ternyata tersimpan jejak sejarah perang yang jarang diketahui banyak orang. Kali ini, kita akan menuju sebuah situs yang berada di kawasan Gunung Banyak, Kota Batu. Tempat ini dikenal sebagai bunker atau Goa Jepang Gunung Banyak, peninggalan masa pendudukan Jepang di Indonesia sekitar tahun 1942 hingga 1945. Pada masa Perang Dunia Kedua, kawasan perbukitan seperti Gunung Banyak memiliki posisi yang sangat strategis. Dari ketinggian ini, tentara Jepang dapat memantau pergerakan musuh di wilayah Malang dan sekitarnya. Karena itulah, sejumlah bunker dibangun di area ini. Fungsinya sebagai benteng pertahanan, tempat persembunyian pasukan, hingga ruang penyimpanan logistik dan persenjataan. Struktur bunker umumnya dibuat dari beton tebal. Bahkan ada yang memanfaatkan tebing yang digali menyerupai lorong goa. Sebagian bunker juga dibangun menggunakan tenaga kerja paksa yang pada masa itu dikenal sebagai Rumus H. Kini, bunker-bunker tersebut berada di kawasan hutan pinus yang sejuk dan relatif sunyi. Beberapa di antaranya masih bisa ditemukan, meski sebagian sudah tertutup vegetasi atau kurang terawat. Menariknya, lokasi bunker ini sering terlewat oleh wisatawan, padahal jaraknya tidak jauh dari destinasi populer seperti para layang Gunung Banyak dan Omah Kayu yang terkenal dengan panorama Kota Batu dari ketinggian. Karena latar sejarahnya yang cukup kelam, bunker ini juga kerap dikaitkan dengan berbagai cerita mistis yang beredar di masyarakat. Namun dibalik cerita tersebut, kawasan ini tetap menjadi bagian penting dari jejak sejarah militer di wilayah Malang Raya. Untuk Anda yang mau melihat bunker Jepang di Gunung Banyak, kalau Anda berangkat dari Kota Malang, arahkan perjalanan Anda menuju Batu, kemudian lanjut ke kawasan wisata Gunung Banyak. Waktu tempuh dari Kota Malang menuju kawasan ini sekitar 45 menit hingga 1 jam, tergantung kondisi lalu lintas. Sesampainya di kawasan Gunung Banyak, lokasi bunker berada di area hutan pinus yang dapat dijangkau dengan berjalan kaki dari beberapa titik wisata di sekitarnya. Menariknya, peninggalan bunker atau goa Jepang di Kota Batu tidak hanya berada di kawasan Gunung Banyak. Beberapa situs serupa juga ditemukan di wilayah Gunung Sari Bumi Aji, serta di area hutan perhutani di Songgokerto yang menyimpan beberapa lorong goa peninggalan masa perang. Di balik keindahan wisata alam Kota Batu, ternyata tersimpan cerita sejarah yang masih bisa ditelusuri hingga hari ini. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, dan kita akan kembali menjelajah destinasi menarik lainnya di Malang Raya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
3: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
2: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
3: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Ada banyak alasan mengapa orang mendaki gunung, mencari tenang, menantang diri, atau sekedar ingin melihat matahari terbit dari ketinggian. Namun, dalam setiap pendakian, selalu ada satu hal yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu menghormati batas. Hingga hari ini, Gunung Semeru masih berstatus level 3 atau siaga. Oleh karena itu, aktivitas wisata dan berkemah masih diperbolehkan hanya sampai Ranu Kumbolo. Sedangkan pendakian menuju puncak Mahameru masih ditutup. Namun, larangan itu kembali diterobos. Petugas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengamankan 13 pendaki ilegal yang masuk melalui jalur tidak resmi dengan melibatkan oknum pemandu juga porter. Menurut Kepala Bidang Teknis Konservasi Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Sulistyo Widodo, pendakian menuju kawasan yang ditutup merupakan pelanggaran terhadap pengelolaan kawasan konservasi. Dan ini bukan kejadian pertama. Pada akhir Mei lalu, 3 pendaki juga nekat memasuki jalur ilegal melalui Ampel Gading, Candi Jawar, Purbakala. Naas, satu orang terjatuh ke jurang sedalam 300 meter. Proses evakuasi berlangsung berhari-hari, hingga resiko besar yang harus dihadapi petugas dan relawan. Pertanyaannya, jika resiko sudah berulang kali terjadi, mengapa pelanggaran masih terus berulang?
2: Sekarang orang mendaki itu lebih ke satu ya, keinginan memuncak. Ini menjadi sesuatu kebanggaan, seolah-olah itu di atas segalanya, tanpa memperhatikan hal-hal yang lain seperti misalnya keselamatan. Kemudian bagaimana sih menjadi pendaki yang bijak. Kemudian kurangnya pemahaman terhadap risiko kebencanaan. Jadi sebenarnya informasi terkait dengan penutupan itu kenapa sih ditutup gitu. Itu sudah kami share di medsos kami bahwa alasan-alasan terkait dengan keselamatan, aktivitas Gunung Semeru, apalagi Semeru

0: adalah salah satu gunung api teraktif di Jawa ini bisa menyebabkan misalnya kerugian gitu, keselamatan dari pendaki sendiri. Kemudian ini juga yang lain, pengaruh media sosial. Orang seolah-olah akan bangga kemudian mengupload bahwa dia sudah sampai puncak dan lain-lain gitu. Kemudian anggapan bahwa jalur alternatif itu lebih aman atau tidak terpantau oleh petugas. Padahal di setiap jalur pendakian yang ada di Semeru sampai Renukumbolo, kita melakukan SOP yang cukup ketat. Jadi harus ada pemandu, kemudian penggunaan gelang RFID untuk memantau posisi dia itu di mana dan lain-lain, itu sudah kami lakukan gitu. Kemudian rendahnya kepatuhan terhadap SOP atau aturan-aturan yang sudah kami terapkan gitu, bahwa ini adalah semata-mata adalah tujuannya yang paling utama adalah keselamatan, kenyamanan dari para pendaki. Ini kadang-kadang masih sering dilanggar oleh teman-teman.
1: Dari komunitas pendaki hiker Gimbal Alas Indonesia, Trianko Hermanda menilai sanksi blacklist selama 5 tahun belum tentu menjadi efek jera.
2: Kalau menurut saya, sanksi blacklist itu sangat tidak efektif. Karena apa? Pengecekan segala macam kita ini masih manual loh, Pak. Jadi okay, namanya tertera, tapi kan pelaksanaannya nggak seperti itu di lapangan. Ya tetap aja dia bisa masuk. Ini urusan masuk keluar masuknya aja loh ya. Dan kalau untuk efek jeranya, menurut saya orang nggak akan takut kena blacklist. Justru tekanan sanksi sosial itu lebih gede. Kalau mau lebih gede lagi disanksi, kamu harus menggantikan operasional yang dilakukan oleh kawan-kawan, bukan yang di instansi ya. Kita nggak bicara instansi Basarnas, BPBD, enggak. Kawan-kawan potensi SAR yang telah melakukan kegiatan. Karena apa? Waktu kita melakukan kegiatan, kita kehilangan HT, kita kehilangan alat-alat, kita kehilangan macam-macam lah ya. Itu kan nggak mungkin diganti oleh negara. Kalau misalkan kita sanksi seperti itu, dan sanksi ini kita berlakukan juga untuk di gunung-gunung yang lain.
1: Sebab pada akhirnya mendaki gunung bukan tentang siapa yang paling cepat mencapai puncak, melainkan siapa yang paling menghargai alam. Karena satu keputusan untuk mengabaikan batas dapat membuat banyak orang harus mempertaruhkan nyawa. Bukan hanya mereka yang mendaki, tapi juga mereka yang datang untuk menyelamatkan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Kalau ngomongin wisata sejarah di Malang, kebanyakan orang langsung kepikiran Singosari atau Jago. Tapi ada satu candi yang gak kalah keren, lebih tenang, dan justru punya cerita yang dalam banget. Tempat ini tuh cocok buat Anda yang pengen jalan-jalan sambil belajar. Namanya Candi Kidal. Lokasinya ada di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Begitu nanti sampai di sini, suasananya terasa cukup sepi dan nyaman. Candinya berdiri sendiri di tengah area terbuka, dikelilingi permukiman warga. Bentuk bangunannya ramping, tinggi, dan khas banget candi Jawa Timur. Warna batu andesitnya bikin kesan klasiknya makin kuat. Gak terlalu ramai kayak destinasi lainnya. Jadi cocok buat Anda yang pengen eksplor santai, foto-foto, atau sekedar menikmati suasana tanpa distraksi. Nah, ini yang bikin Candi Kidal spesial. Candi ini peninggalan Kerajaan Singasari dan dibangun sekitar abad ke-13 sebagai bentuk penghormatan untuk Raja Anusapati. Nah, fungsinya bukan sekedar bangunan biasa, tapi sebagai tempat pendarmaan atau pemujaan raja yang telah wafat. Yang paling unik dari candi ini reliefnya. Jadi di bagian kaki candi ada cerita Garudea. Kisah tentang Garuda yang berjuang membebaskan ibunya dari penderitaan. Relief ini bukan cuma hiasan, tapi punya makna dalam. Bahkan dipercaya menggambarkan rasa bakti Anusapati pada ibunya, Ken Dedes. Selain itu, secara struktur, Candi Kidal punya 3 bagian utama. Kaki, badan, dan atap. Dan menariknya lagi, candi ini disebut sebagai salah satu candi pemujaan tertua di Jawa Timur. Untuk mengarah ke Candi Kidal, dari Kota Malang, Anda bisa lewat ke Jalan Maijen Sungkono untuk mengarah ke Jalan Kiai Haji Malik. Ikuti jalan, kemudian mengarah ke Jalan Raya Pulung Dowo. Belok kiri menuju ke Jalan Raya Kebon Sari, lurus sampai Jalan Raya Tumpang. Lalu belok kanan menuju Jalan Wisnuwardana. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
2: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
3: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumpul ya?
2: Waduh iya, sik-sik Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek trainase iki. Anggite kos-kosan ta iki?
3: Aku, Pak. Lah, yo apa yo? Wis gak digawe kan?
2: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah garakno saluran banyune mampet ta. Kaya ana nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
0: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Halo kawan, saya Yola Octavia kembali hadir menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menyusuri jejak kejayaan masa lalu menuju salah satu peninggalan penting Kerajaan Singasari, yaitu Candi Singosari yang berada di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Begitu tiba di kawasan candi kawan, nuansanya langsung terasa berbeda. Tenang, sakral, dan penuh aura sejarah. Candi Singosari dipercaya dibangun sebagai candi pendarmaan Raja Kertanegara, raja terakhir Kerajaan Singasari yang wafat pada tahun 1292. Menariknya, candi ini dikenal sebagai candi yang belum sepenuhnya selesai dibangun. Bagian tubuh candinya tampak polos, tanpa relief cerita seperti candi-candi besar lainnya. Namun justru disitulah keunikannya. Kesan sederhana, tapi menyimpan makna mendalam tentang masa transisi kekuasaan dari Singasari menuju Majapahit. Di sekitar area candi, Anda juga bisa menemukan arca-arca penting, seperti arca Dua Rapala berukuran raksasa yang berada tak jauh dari lokasi utama. Arca ini diyakini sebagai penjaga gerbang kawasan suci Kerajaan Singasari dan menjadi salah satu arca penjaga terbesar di Indonesia. Yang menarik kawan, Candi Singosari tidak dibatasi pagar tinggi dan menyatu langsung dengan pemukiman warga. Situs besar peninggalan kerajaan tapi hidup berdampingan dengan kehidupan modern. Inilah ciri khas situs-situs sejarah di Jawa Timur, sejarah yang tidak terpisah tapi tumbuh bersama masyarakatnya. Candi Singosari bukan hanya tempat wisata kawan, tetapi juga ruang belajar terbuka tentang politik, spiritualitas, dan seni bangunan Jawa Timur kuno. Buat Anda yang ingin berkunjung, kabar baiknya tidak ada tiket masuk resmi ke kawasan Candi Singosari. Pengunjung umumnya hanya diminta sumbangan sukarela untuk perawatan area candi. Sementara untuk parkir kendaraan, tersedia lahan parkir warga dengan tarif terjangkau. Soal waktu kunjungan, ada tips praktis nih kawan. Datanglah pagi hari jika Anda ingin suasananya yang lebih sepi dengan cahaya yang bagus untuk menikmati detail candi. Atau sore hari, saat udaranya lebih adem dan cocok untuk wisata santai bersama keluarga. Untuk Anda yang mau mengarah ke Candi Singosari, kalau Anda dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Jalan Ahmad Yani ke arah Singosari. Ikuti jalur utama Malang-Surabaya. Setelah melewati kawasan Pasar Singosari, Anda akan menemukan penunjuk arah menuju Candi Singosari di sisi kiri jalan. Aksesnya sangat mudah, bisa ditempuh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati wisata sejarah yang tenang, penuh makna, dan sarat cerita kejayaan Nusantara, Candi Singosari adalah destinasi yang layak Anda kunjungi.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
3: Saldo Anda tidak cukup.
2: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
4: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
2: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
4: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
2: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
6: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
5: Tantangannya dihadapi.
7: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
5: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
8: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
5: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe ID setiap hari Jumat jam 7 malam.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Keteladanan dan sukses pendidikan. Salah satu yang paling dicari oleh umat manusia di semua bangsa, di semua komunitas, di semua zaman adalah pendidikan dengan keteladanan. Teladan dalam bahasa Arab adalah uswatun hasanah. Dalam bahasa Jawa adalah panutan. Kita ingin pendidikan kita sukses karena penuh keteladanan. Nasihat itu mudah, apalagi hanya verbal dan kata-kata. Tapi nasihat yang lebih mandes, pendidikan yang lebih berkesan, pendidikan yang menimbulkan akhlakul karimah adalah pendidikan ajaran ditambah keteladanan. Kita tahu mengapa Mahatma Gandhi dianut oleh jutaan rakyatnya, karena dia memberikan pesan yang halus, yang santun, ditambah keteladanan. Kiai Haji Abdurrahman Wahid begitu terkenal dan menjadi teladan bagi pengikut-pengikutnya karena dia sangat ikhlas, memiliki kekuatan batiniah yang kuat, menginspirasi para umatnya, karena beliau bukan ahli pidato yang menyala-nyala, tapi beliau adalah teladan yang sesungguhnya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah. Teladan dengan kata-kata beliau yang dibarengi dengan konsistensi pelaksanaan 100% akhlakul karimah untuk membangun diri, untuk membangun keluarga, untuk mendidik anak-anak, untuk menjadikan bangsa kita ini bangsa yang penuh dengan akhlakul karimah, penuh dengan pendidikan yang baik. Kita perlu sering belajar kepada para teladan, dan kita mencoba diri untuk ikhlas berbuat sesuatu dengan kesyukuran dan keinginan untuk berbuat yang baik secara istiqomah. Berbuat baik secara istiqomah tanpa egoisme, dengan ikhlasan dan kesyukuran, dengan konsistensi dan jati diri adalah teladan. Mudah-mudahan pendidikan kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita menjadi bangsa yang hebat, karena kita anggota masyarakat dan siapapun menjadi teladan bagi dirinya sendiri. Saya Muhammad Mas'ud Said, Ketua Yayasan Sabilillah Malang dan Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Jawa Timur untuk City Guide 911 FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mampu nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
6: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
7: Pak, es kelapa ya, satu.
6: Oke. Nih, 50.000 saja.
7: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
6: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
7: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
6: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
7: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
6: Aduh, jangan deh. Ampun.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: kota wisata Batu, yaitu Desa Oro-Oro Ombo. Secara geografis, Oro-Oro Ombo berada di kawasan dataran tinggi di sisi timur kota Batu dengan ketinggian sekitar 700 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Suhu udara di sini relatif sejuk dengan kontur wilayah perbukitan dan lahan terbuka yang cukup luas. Dan memang nama Oro-Oro Ombo berasal dari bahasa Jawa. Oro-Oro berarti padang rumput atau lahan terbuka, sedangkan Ombo berarti luas. Secara historis, kawasan ini memang dikenal sebagai hamparan padang rumput luas di lereng perbukitan yang sejak dulu dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan pertanian dan peternakan. Seiring berkembangnya Kota Batu sebagai kota wisata, Oro-Oro Ombo juga mengalami transformasi. Dari desa agraris, wilayah ini berkembang menjadi kawasan pemukiman, pariwisata, dan ekonomi kreatif seiring munculnya berbagai destinasi wisata modern. Dari sisi potensi wisata, Oro-Oro Ombo dikenal sebagai lokasi beberapa wisata artifisial yang menjadi salah satu magnet wisata utama di Jawa Timur. Selain wisata buatan, Oro-Oro Ombo juga punya potensi wisata alam. Di bagian selatan desa, terdapat kawasan perbukitan dan jalur menuju ke Coban Rais, Coban Putri, serta Bukit Bulu yang populer sebagai spot trekking dan foto panorama. Nah, kalau Anda ingin menikmati wisata keluarga modern, panorama alam perbukitan, dan suasana dataran tinggi yang sejuk, Desa Oro-Oro Ombo di Kota Batu bisa jadi salah satu tujuan perjalanan Anda.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Wisdom.
1: Keteladanan dan sukses pendidikan. Salah satu yang paling dicari oleh umat manusia di semua bangsa, di semua komunitas, di semua zaman adalah pendidikan dengan keteladanan. Teladan dalam bahasa Arab adalah uswatun hasanah, dalam bahasa Jawa adalah panutan. Kita ingin pendidikan kita sukses karena penuh keteladanan. Nasihat itu mudah, apalagi hanya verbal dan kata-kata. Tapi nasihat yang lebih mandes, pendidikan yang lebih berkesan, pendidikan yang menimbulkan akhlakul karimah adalah pendidikan ajaran ditambah keteladanan. Kita tahu mengapa Mahatma Gandhi dianut oleh jutaan rakyatnya, karena dia memberikan pesan yang halus, yang santun, ditambah keteladanan. Kiai Haji Abdurrahman Wahid begitu terkenal dan menjadi teladan bagi pengikut-pengikutnya, karena dia sangat ikhlas, memiliki kekuatan batiniah yang kuat, menginspirasi para umatnya, karena beliau bukan ahli pidato yang menyala-nyala, tapi beliau adalah teladan yang sesungguhnya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah, teladan dengan kata-kata beliau yang dibarengi dengan konsistensi pelaksanaan 100% akhlakul karimah untuk membangun diri, untuk membangun keluarga, untuk mendidik anak-anak, untuk menjadikan bangsa kita ini bangsa yang penuh dengan akhlakul karimah, penuh dengan pendidikan yang baik. Kita perlu sering belajar kepada para teladan, dan kita mencoba diri untuk ikhlas berbuat sesuatu dengan kesyukuran dan keinginan untuk berbuat yang baik secara istiqomah. Berbuat baik secara istiqomah tanpa egoisme, dengan ikhlasan dan kesyukuran, dengan konsistensi dan jati diri adalah teladan. Mudah-mudahan pendidikan kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita menjadi bangsa yang hebat, karena kita anggota masyarakat dan siapapun menjadi teladan bagi dirinya sendiri. Saya Muhammad Mas'ud Said, Ketua Yayasan Sabilillah Malang dan Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Jawa Timur untuk City Guide 911 FM.
0: Wisdom.

0: Gate 9 Waron FM, Gaiden for your life. Kawan, terima kasih untuk Anda yang bersama dengan kami pagi hari ini di Ijen Talk. Kita akan bicara nasib UMKM di tengah pemadaman listrik bergilir. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, pagi hari ini saya tidak sendiri, akan bersama dengan beberapa narasumber yang sudah terhubung. Pagi hari ini saya mau menyapa ada dua narasumber ya. Pertama dari Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Negeri Malang, Profesor Dr. Sudar Miatin MSI. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Mia.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Senang sekali bisa berjumpa dengan Prof. Mia pagi hari ini. Lagi di mana ini Prof?
1: Ini di rumah, masih belum berangkat ini Mbak, nanti ada ujian sebentar lagi.
0: Oh ya. Gitu, oke, baik, informasinya nanti jam 8.45 harus geser gitu Prof ya?
1: Ya betul.
0: Oke, baik, terima kasih banyak Prof Mia di tengah kesibukannya masih bisa sambung bersama dengan kami. Nanti kita akan ngobrol banyak. Kemudian selain dari Prof Mia, pagi hari ini kita juga bersama dengan Ketua Umum BPC HIPMI Kota Malang, Hendy Suryolaksono. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Mas Hendy.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Erika, Prof Mia.
0: Iya, dengan saya Bulan, Mas Hendy pagi hari ini yang bertugas.
2: Bulan, iya.
0: Baik, salam kenal juga. Lagi di mana ini posisinya Mas Hendy?
2: Masih di rumah Mbak Bulan.
0: Oh gitu ya, baik, terima kasih juga Mas sudah menyempatkan waktu bersama dengan kami pagi hari ini. Dan untuk kawan-kawan City Guide, sebenarnya kita juga sudah mengundang ya dari PLN UP3 Malang, tapi memang tidak berkenan untuk join talk show pagi hari ini karena semua pernyataan terkait dengan pemadaman listrik bergilir ini satu pintu ya dari pemerintah pusat. Kemudian kalau kita mengutip dari pernyataan Direktur Utama PLN Persero dan Mawan Prasojo yang menyampaikan, jadi salah satu pembangkit besar yang sempat gangguan kali ini sudah berhasil dipulihkan dan sudah disinkronkan dengan sistem kelistrikan Pulau Jawa serta mulai memasok listrik untuk menambahkan dalam sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Nah, dengan begitu pemadaman bergilir yang terjadi pada minggu lalu saat ini sudah berhasil diminimalisasi. Itu ya untuk update-nya. Nanti kita akan bahas lebih banyak. Anda juga berkesempatan untuk gabung interaktif yang bisa Anda manfaatkan di 0811 3600 911. Kawan, pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur ya di dalam beberapa waktu terakhir ini tentu juga tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, tapi ini juga berdampak langsung bahkan pada pelaku usaha khususnya untuk UMKM. Nah, bagi sebagian pelaku usaha ya, listrik ini bukan sekedar kebutuhan pendukung, tapi jadi faktor utama yang menentukan kelancaran produksi pelayanan hingga transaksi penjualan. Nah, mulai dari usaha kuliner ya yang kemudian mengandalkan mungkin lemari pendingin, ada pelaku usaha digital juga yang bergantung pada internet, sampai sektor manufaktur skala kecil yang menggunakan mesin produksi. Jadi semuanya berpotensi mengalami kerugian ketika pasokan listrik ini terganggu. Nah, kita akan membahas persoalan ini lebih dalam bersama dengan Mas Hendy ya dan juga Prof. Mia. Tapi sebelum itu saya mau ke Mas Hendy dulu. Mas Hendy, sejak terjadi pemadaman listrik bergilir, seperti apa kondisi yang dirasakan oleh rekan-rekan Mas, khususnya yang masuk kategori UMKM ya di Kota Malang sejauh ini?
2: Iya Mbak Wulan, jadi memang sangat disayangkan ya bahwa kawan-kawan PLN belum bisa bergabung bersama kita di pagi hari ini, karena sebenarnya kan kalau berdasarkan pasal 33 ayat 2 UUD 45 ini kan cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak ini harus dikuasai negara. Dan harusnya kita dengar sendiri bagaimana klarifikasi dari pihak PLN. Namun kawan-kawan pengusaha memang seperti Mbak Wulan sampaikan, terjadi kebingungan ya di antara kita terkait informasi. Sebenarnya teman-teman ini ngomong siap, tidak siap, harus dipaksa siap ketika terjadi pemadaman. Namun ketika informasi itu kita menjadi tidak tahu kapan padamnya, berapa lama, itu menyebabkan memang produksi dari kawan-kawan ini terganggu, khususnya kawan-kawan UMKM.
0: Ya.
2: Digitalisasi terus didorong setiap hari, mulai dari sistem pembayaran, sistem administrasi keuangan. Namun ketika pada akhirnya terjadi hal-hal seperti ini, menurut saya kita memang kurang siap untuk menghadapi hal-hal yang di luar kendali kita. Mungkin seperti itu Mbak Wulan.
0: Baik, kurang siap ini dalam artian dari rekan-rekan pengusahanya atau dari pemerintahnya, Mas?
2: Kalau dari kacamata saya, pengusaha ini ngomong kurang siap itu sebenarnya terkait infrastruktur ya. Kalau untuk pengusaha-pengusaha besar, mungkin ketersediaan seperti genset, lalu ada UPS, itu menjadi sebuah keniscayaan ya bagi mereka karena modalnya ada. Namun kawan-kawan UMKM, terutama mereka yang masih industri rumahan, itu merasa kaget karena hal seperti ini terjadi secara tiba-tiba. Dan kita juga nggak tahu sampai kapan hal ini terjadi, sehingga sebenarnya mereka ketika memutuskan untuk berinvestasi misalkan genset, itu mereka juga merasa ini necessary nggak ya untuk saat ini, masih lama nggak ya pemadamannya, apakah sudah selesai atau belum, kurang berapa minggu. Jadi mereka saat ini sedang bimbang dan menimbang-nimbang apakah memang sudah diperlukan untuk infrastruktur pendukung kelistrikan yang harus mereka miliki di setiap usaha mereka masing-masing.
0: Oke, Mas Hendy, saya coba ke Prof Mia. Prof, mengapa kemudian gangguan pasokan listrik ini bisa begitu berdampak ya, signifikan bahkan terhadap perekonomian lokal, Prof Mia?
1: Ya, terima kasih Mbak Ulan. Ya, memang di era teknologi ini semuanya sangat bergantung pada listrik gitu ya. Mulai dari proses produksi ya, kemudian pemasaran online, pencatatan keuangan yang menggunakan komputerize ya, pembayaran digital, ini semuanya bergantung kepada listrik ya. Mengapa ya? Karena internet ini juga ini ya, teknologi ini juga mempengaruhi, berpengaruh atau terdampak dengan adanya listrik. Kita tidak bisa ngecas komputer, tidak bisa ngecas HP ya gitu. Ya. Ini konsekuensi yang harus kita hadapi. Ya, begitu Mbak Ulan.
0: Prof, jika pemadaman ini terjadi berulang ya, apa kemudian dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah? Mungkin kita melihat di wilayah Malang Raya, Prof Mia.
1: Ya, betul Mbak. Jadi kalau ngomong soal bisnis, apalagi soal UMKM ini yang dikomandani oleh Mas Hendy ini ya, ini memang saya bisa merasakan ya, bisa merasakan dampaknya luar biasa gitu ya. Ada bisnis laundry, kemudian ada bisnis yang ini yang menggunakan pendingin, apa itu? Frozen food. Kemudian ada yang makanan-makanan, ada yang proses produksi yang menggunakan energi listrik. Ini jelas terdampak gitu. Namun demikian ya, ada sebenarnya strategi yang dipakai untuk mengatasi resiko-resiko itu gitu ya. Saya kira para pelaku bisnis ini sudah paham bahwa kalau kita mengelola sebuah bisnis pasti ada resiko ya. Ada resiko internal ya, yang bisa dikendalikan, dan ada resiko eksternal yang tidak bisa dikendalikan gitu. Ya, kalau risiko internal itu kan seperti ya keterbatasan permodalan, ya keterbatasan pengetahuan dan keterampilan karyawan gitu. Tetapi ada risiko yang tidak bisa dikendalikan, ini ya salah satunya pemadaman listrik ya, pandemi ya, kemudian perubahan regulasi pemerintah, itu adalah risiko-risiko yang tidak bisa dikendalikan. Namun demikian ya, ada strategi sebenarnya yang digunakan oleh ini ya pelaku bisnis ini untuk mengantisipasi terjadinya resiko-resiko itu. Gitu Mbak Bulan.
0: Baik, nah kemudian saya mau ke

0: Kembali kali ini ke Mas Hendy ya. Mas Hendy, kalau kita bicara sektor usaha yang paling terdampak gitu ya, mungkin ketika mendengarkan keluhan-keluhan dari rekan-rekan pengusaha lainnya gitu, ketika terjadi gangguan listrik ini seperti apa, Mas Hendy?
1: Ya, jadi kalau kita lihat kan by data itu UMKM menopang 60% pertumbuhan ekonomi nasional.
0: Ya.
1: Dan itu berlaku terutama di Kota Malang juga, Mbak. Dan sebenarnya kalau kita bedah lagi, banyak UMKM itu berjalannya di sektor-sektor real seperti F&B yang paling besar.
0: Yeah.
1: Nah, disrupsi-disrupsi ini saya rasa sebenarnya UMKM itu cukup resilience kok, Mbak. Kalau kita ngomong resilience itu adalah kemampuan untuk adaptasi ya dan bangkit dan tetap produktif kita ketika menghadapi tekanan. Jadi kita sudah mengalami COVID, kita sudah mengalami kenaikan bahan baku, perubahan perilaku konsumen, dan sampai hari ini pun by data UMKM masih menjadi salah satu penopang terbesar. Nah, sebenarnya menurut saya resiliensi sekarang itu ada tiga. Jadi yang pertama itu adalah resiliensi operasional, yang ketika listrik padam, apakah transaksi terus kemudian operasional itu masih bisa tercover dengan baik. Kedua adalah resiliensi marketing dan digital. Karena hari ini UMKM itu channel penjualannya itu tidak hanya pelanggan yang datang ke toko. Namun ada UMKM yang mengandalkan banyak saluran penjualan seperti marketplace, terus GrabFood, GoFood. Nah, jadi kalau toko sepi masih ada marketplace dan stoknya harus bisa di minutes. Dan yang terakhir ini yang paling penting adalah resiliensi inovasi. Dan UMKM kita saya rasa juga sudah cukup kuat untuk menghadapi resiliensi inovasi, bahwa performa untuk menghadapi kendala-kendala non teknis seperti ini yang tidak bisa dikendalikan ya, seperti kata Prof Mia, itu saya rasa mereka juga sudah menyiapkan ya, apalagi ini sudah terjadi hampir seminggu ya, Mbak. Jadi sudah mulai ada peran serta mereka untuk menduga bahwa ini akan terjadi lebih dari seminggu ini. Mereka sudah mulai menyiapkan itu.
0: Oke, berarti dalam artian karena mereka ini sudah mengarah ke adaptif tadi, bicara soal kelistrikan yang saat ini sedang terganggu, tidak terlalu masalah ya bagi mereka, Mas Hendy?
1: Awalnya mungkin di minggu kemarin itu menjadi masalah besar. Sekarang masih tetap menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah ketidaktahuan kita bahwa ini jalannya kapan, sampai jam berapa itu ya. Cuman di satu sisi dalam seminggu itu mereka sudah cukup adaptif dan sudah mempunyai tiga resiliensi tadi. Tapi ini juga tergantung ya bagaimana UMKM itu punya komunitas yang mendukung resiliensi ini bisa, atau informasi ini bisa mereka lakukan dengan cepat.
0: Oke, Mas, kita bicara awal-awal dulu ya. Kita flashback ke belakang. Kemudian kalau bicara bentuk kerugian, Mas, yang paling banyak dialami khususnya untuk para pelaku UMKM ya akibat pemadaman listrik ini apa? Apakah dari omset atau justru ke kerusakan produk atau mungkin terganggunya bagian pelayanan?
1: Iya, kalau menurut saya potensi loss-nya besar ya. Ketika kerugian itu di awal-awal kemarin, di minggu-minggu kemarin yang terdengar keluhannya terutama dari sektor yang menggunakan pendingin dan tidak memiliki backup power ya, itu mereka banyak bahan baku yang kemudian busuk. Itu terus kedua adalah potensial loss mengenai terutama toko offline ya, gerai-gerai offline yang ketika ada pelanggan mereka tidak bisa menggunakan blendernya, mixernya, ovennya untuk berproduksi. Tapi saya rasa dalam 3 hari selanjutnya, karena ini masih berlangsung terus-menerus, mereka sudah mulai mempunyai backup power. Jadi potensial loss itu sudah mulai mereka minimalisir sendiri. Jadi uniknya menjadi WNI ini kan kita memang harus terpaksa
0: kreatif ya,
1: adaptif ya, uniknya menjadi WNI ini. Karena pahalanya insya Allah double katanya kalau jadi WNI.
0: Amin. Oke. Nah, nanti kita akan kembali lanjutkan ya. Ini juga sudah ada kawan Citygate yang gabung. Nanti kita akan bacakan masih bersama dengan Prof Mia, ada juga Mas Hendy, kawan-kawan Citygate. Kita masih bicara nasib UMKM di tengah pemadaman listrik bergilir.
2: Jalan-jalan Plus. Kalau ngomongin wisata sejarah di Malang, kebanyakan orang langsung kepikiran Singosari atau Jago. tapi ada satu candi yang gak kalah keren, lebih tenang, dan justru punya cerita yang dalam banget. Tempat ini tuh cocok buat Anda yang pengen jalan-jalan sambil belajar. Namanya Candi Kidal. Lokasinya ada di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Begitu nanti sampai di sini, suasananya terasa cukup sepi dan nyaman. Candinya berdiri sendiri di tengah area terbuka, dikelilingi permukiman warga. Bentuk bangunannya ramping, tinggi, dan khas banget candi Jawa Timur. Warna batu andesitnya bikin kesan klasiknya makin kuat. Gak terlalu ramai kayak destinasi lainnya. Jadi cocok buat Anda yang pengen eksplor santai, foto-foto, atau sekedar menikmati suasana stresi. Nah, ini yang bikin Candi Kidal spesial. Candi ini peninggalan Kerajaan Singasari dan dibangun sekitar abad ke-13 sebagai bentuk penghormatan untuk Raja Anusapati. Nah, fungsinya bukan sekedar bangunan biasa, tapi sebagai tempat pendarmaan atau pemujaan raja yang telah wafat. Yang paling unik dari candi ini reliefnya. Jadi di bagian kaki candi ada cerita Garudea. Kisah tentang Garuda yang berjuang membebaskan ibunya dari penderitaan. Relief ini bukan cuma hiasan, tapi punya makna dalam. Bahkan dipercaya menggambarkan rasa bakti Anusapati pada ibunya Ken Dedes. Selain itu, secara struktur, Candi Kidal punya 3 bagian utama. Kaki, badan, dan atap. Dan menariknya lagi, candi ini disebut sebagai salah satu candi pemujaan tertua di Jawa Timur. Untuk mengarah ke Candi Kidal, dari Kota Malang, Anda bisa lewat ke Jalan Maijen Sungkono untuk mengarah ke Jalan K.H. Haji Malik. Ikuti jalan, kemudian mengarah ke Jalan Raya Pulung Dowo. Belok kiri menuju ke Jalan Raya Kebonsari, lurus sampai Jalan Raya Tumpang. Lalu belok kanan menuju Jalan Wisnuwardana. Jalan-Jalan Plus.
3: City Guide 911 FM.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami pagi hari ini. Kita masih melanjutkan bicara nasib UMKM di tengah pemadaman listrik bergilir. Saya masih bersama dengan Mas Hendy, ada juga dari Prof. Mia yang akan diskusi lebih lanjut ya. Saya kali ini mau ke Prof. Mia. Prof. Mia, kali ini saya mau mengutip ya apa yang sempat disampaikan oleh salah satu menteri. Jadi pada dasarnya pemerintah memastikan tidak akan ada kompensasi tambahan kepada masyarakat. Ini soal pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa. Ini kalau dari penjelasan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, berbagai bentuk subsidi dan program diskon yang sudah diberikan itu dinilai cukup. Nah, bicara kompensasi dan lain sebagainya, bagaimana tanggapan dari Prof. Mia?
1: Ya, baik Pak Ulan. Jadi memang seperti yang tadi saya sampaikan, kalau kita sudah berniat untuk mengelola bisnis, memang kita siap untuk menanggung resiko. Nah, ISO 31.000 saja juga mengatur ini yang panduan standar internasional untuk mengelola risiko ya.
0: Iya, iya.
1: Ini di ISO 31.000 itu juga mengatur bahwa ada dua macam risiko, yaitu internal dan eksternal. Yang internal tadi yang bisa dikendalikan oleh manajemen, kemudian ada yang eksternal yang tidak bisa dikendalikan, yang biasanya kita menyebut dengan pestel. Ya,
0: yeah.
1: Politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, and legal. Ya, termasuk perubahan-perubahan regulasi. Ini juga termasuk resiko yang tidak bisa dikendalikan lah. Dalam kaitannya dengan listrik padam atau pemadaman listrik ini termasuk resiko teknologi yang tidak bisa dikendalikan lah. Bagaimana dengan kompensasi gitu ya? Seperti yang kita lihat mulai kemarin Jumat hingga tadi pagi, kelihatannya pemadaman ini memang tidak terus menerus ya. Ini sudah ada solusi untuk memperbaiki ya dua sumber yang kerusakan itu tadi sudah diatasi katanya seperti itulah infonya hingga pagi ini ya. Kemudian keterbatasan ini energi yang disampaikan oleh menteri yang kemarin, Menteri Bahlil ya, sumber energi itu menyatakan bahwa sebenarnya kita tidak kekurangan ini ya, batu bara gitu ya. Sebenarnya cukup ya. Itu katanya Pak Menteri seperti itu ya. Tetapi dampaknya bagi UMKM yang dirasakan ini kan yang ketidakpastian yang disampaikan Mas Hendy tadi ya.
0: Betul.
1: Karena ini ada resiko yang tidak bisa dikendalikan, apa yang kita lakukan ini adalah adaptasi dan inovasi ya. Tadi Mas Hendy sudah mengatakan ya, ada adaptasi dan inovasi. Teman-teman UMKM kelihatannya sudah ancang-ancang ya Mas Hendy ya. Sudah ancang-ancang bagaimana beradaptasi dan berinovasi untuk mengatasi pemadaman listrik yang tiba-tiba ini, yang kita tidak menduga ya sebelumnya ada pemadaman ya gitu. Ini sudah bagus ini ya apa yang dilakukan oleh UMKM. Kalau untuk usaha yang menengah, memang adanya genset tadi oke. Ya setuju saya yang disampaikan oleh Mas Hendy, termasuk mengantisipasi adanya ini backup data ya dengan UPS tadi oke. Tetapi kalau untuk yang mikro Mas Andi ya, untuk yang mikro ini memang perlu ya, perlu ini adanya mungkin di asosiasi atau di HIPMI ini ya, bisa disampaikan bahwa memang inovasi ya untuk mengatasi risiko yang tidak bisa dikendalikan ini memang bisa dikomunikasikan melalui komunitas seperti HIPMI ini ya. Contohnya ini adalah kalau misalnya laundry katakanlah yang kebergantungannya terhadap listrik itu sangat tinggi ya. Apa yang harus dilakukan ya untuk usaha laundry ini, atau bahkan frozen food yang sangat tinggi ketergantungannya dengan listrik ya. Ketika pemadaman terjadi, mungkin ya fokus pekerjaan bisa diorientasikan kepada hal-hal yang tidak bergantung pada listrik, misalnya pembersihan, penataan, pelipatan ya, kemudian memberitahu kepada konsumen atau pelanggan bahwa ada keterlambatan pengiriman. Itu kita jujur saja karena semuanya mengetahui dan melakukan gitu. Nah, jadi kita tetap, branding kita tetap bagus ya, karena memang ini bukan kehendak pelaku UMKM ya. Ini kan bukan kehendak kita semua sebenarnya adanya pemadaman listrik ini. Termasuk yang ini, yang makanan atau frozen food itu tadi. Frozen food ini kan rentan sekali Mbak dengan ini ya, dengan kulkas yang freezer ya. Freezer yang ini suhunya harus tertentu lah. Bagaimana dengan itu ya? Saya kira manajemen inventory atau manajemen persediaan ini perlu diatur gitu ya. Jadi tidak perlu menyimpan terlalu banyak di freezer itu stoknya. Mm-mm. Jika ini memang tidak bisa diduga. Okay. Ya, hal-hal yang penting yang cepat rusak ini bisa diatasi dengan misalnya ya styrofoam yang diberikan es balok gitu Mas. Oh, Adi, misalnya okay. Ya
0: alternatif
1: bahan-bahan itu. Ikan itu ya diberi es balok itu misalnya gitu. Itu Mbak.
0: Oke, okay. Baik Prof Mia, sebelum saya kembali ke Mas Hendy ya, ini ada kawan Siti G juga yang mau gabung. Ini kebetulan namanya juga sama Pak Hendy kali ini. Tadi sempat telepon ya, tapi kita putus, kemudian kita akan coba sambung kembali. Oke, okay, kita sudah terhubung. Selamat pagi Pak Hendy.
2: Selamat pagi Siti Kait.
0: Iya, yeah, silakan Pak.
2: Iya. Yeah. Selamat pagi, ini narasumbernya dengan Profesor
0: Prof
2: dan siapa itu?
0: Prof Mia.
2: Sama juga ya.
0: Sama ya, sama Hendy ini.
2: Oh, sama namanya.
0: Sama
2: ini
0: Pak.
2: Jadi ada Hendy kuadrat ini. Mm-mm. Saya juga Hendy saya. Iya.
0: Silakan.
2: Jadi terkait fenomena listrik padam ini mungkin bisa saya ini ya, libatkan terkait transportasi listrik ya, kayak mobil listrik, sepeda listrik, apalagi sekarang juga makin gencar itu kayak ojol-ojol itu pakai armada listrik. Nah, kemungkinan itu juga ini, apa, akhirnya menjadi keteteran itu pembangkit listriknya itu. Karena saya tahu sendiri, untuk mengecas mobil listrik itu, saya cas di rumah saya itu juga, kalau rumahnya dayanya itu belum kita tinggikan khusus untuk pengisian mobil listrik itu memang bisa jeglek gitu. Jadi kemungkinan penyumbang akhirnya banyak sering terjadi pemadaman listrik itu ya kemungkinan dari itu keluarnya teknologi sepeda listrik sama mobil listrik itu terutama. Apalagi sekarang kan di area kota-kota besar kayak Jakarta, terus Surabaya itu kan ada juga penanam modal asing itu yang apa Green SM itu ya dari Vietnam itu yeah. Taksi hijau itu kan juga murni armadanya itu listrik semua lah, itu penyumbang apa ya penyedot listrik terbesar saya kira. Jadi yang tadinya itu Indonesia itu hanya bisa melayani pemukiman atau kebutuhan sehari-hari rumah tangga listrik, terus akhirnya datang armada-armada yang listrik yang juga nyedot listriknya cukup tinggi itu juga pengaruh. Jadi akhirnya bisa dibilang ya batu baranya juga yang tadinya siklusnya itu mungkin gambaran kasarnya habis satu gudang. Terus kemudian karena pemakaian listriknya makin banyak, akhirnya dia membutuhkan alokasi batu bara jadi 3 gudang, bisa juga seperti itu. Jadi kemungkinan saya kira kesalahannya dari pemerintah sendiri ketika sudah banyak teknologi yang apa namanya memakai listrik kayak mobil, armada, semua ngalir kebutuhan digital listrik lah, ternyata pembangkitnya itu masih pembangkit yang melayaninya itu hanya sektor-sektor yang awal-awal tadi, jadi dia belum siap gitu, akhirnya kaget seakan-akan seperti itu.
0: Oke, Pak.
2: Yang lebih disayangkan lagi seandainya kita memakai energi alternatif tenaga surya, kita juga dikenakan ini kayak semacam biaya gitu loh. Jadi walaupun kita nggak langganan PLN, kita memakai suatu alat tata surya, panel surya itu juga ini ada biaya. Ini kan lucu itu. Jadi ketika kita berusaha untuk eksis ya, bertahan agar kita kebutuhan UMKM kita bisa tetap jalan, kita memakai panel surya, tapi kok malah dicas gitu loh. Dimintai biaya juga gitu loh. Nah ini yang disayangkan gitu loh. Padahal dari negara sendiri, dari PLN sendiri tidak bisa memenuhi kebutuhan listrik itu tadi. Nah itu yang disayangkan itu.
0: Okay,
2: mestinya Pak, kan sudah kita kebutuhan listriknya sesuai yang undang-undang dasar tadi dikuasai oleh negara, tapi negara sendiri ternyata tidak bisa melayani rakyat secara benar, sering terjadi pemadaman listrik. Terus kemudian kita juga pemakaian listrik kayak yang tagihan kan tiap bulan juga ada tagihan kayak abonemen nih non pemakaian itu kan kita dirugikan gitu loh. Kita sudah nggak bisa maksimal memakai kebutuhan listrik tapi masih ada biaya abonemen. Nah ini kan istilahnya seakan-akan rakyat ini ya, ya repot, rakyat sama pengusaha UMKM ini sangat diberatkan gitu loh. Terus saya sebenarnya juga ngalami, saya punya pemasangan panel surya, itu tahu-tahu sama PLN didatangi, terus dimintai itu, kayak semacam, ya biaya lah apa gitu loh. Saya juga heran loh, biaya apa loh, saya gak langganan, gak memakai listrik kamu kan gitu. Tapi katanya gitu gitu loh. Ya seperti itu mungkin yang bisa saya...
0: Baik.
2: Sekarang ini saya bicarakan di Ijen Talk.
0: Oke, Pak Hendy. Iya. Terima kasih banyak sudah gabung, iya. Pak Hendy ya.
2: Baik.
0: Oke, iya, sama-sama. Selamat pagi, iya. Pak Hendy.
2: Oke.
0: Nah, itu tadi yang disampaikan dari Pak Hendy ya. Rasanya ini juga kurang adil gitu ya ketika tadi kita mendengarkan seperti apa dari pengalaman Pak Hendy. Mungkin saya mau ke Mas Hendy dulu. Boleh tanggapannya. Gimana, Mas Hendy?
3: Jadi ada Hendy Kuadrat ya.
0: Iya, pagi ini.
3: Ya, jadi seperti tadi kita singgung bahwa sebenarnya kalau kita lihat dari bisnis listrik ya, di Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenaga listrikan ini memang memberikan hak prioritas kepada PLN untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik. Nah, kalau kita lihat secara industri sebenarnya apakah, kenapa kok tadi Pak Hendy itu didatangi oleh PLN. Jadi yang pertama, industri di sektor pembangkit listrik ini sangat terbuka karena kemampuan APBN kita mungkin belum bisa menyuplai seluruh itu. Jadi swasta bisa masuk. Tapi dari situ, sektor transmisinya untuk menyalurkan ke rumah-rumah itu tertutup total. Dan yang ketiga, sektor penjualannya itu juga tertutup total. Jadi kalau misalkan kita itu punya solar panel dan lain-lain yang asumsinya didistribusikan, itu menurut konstitusi dari Indonesia bahwa semua listrik yang dihasilkan itu harus dibeli dulu oleh PLN dan kemudian dikembalikan lagi ke rumah-rumah. Ini kalau saya nggak salah ya. Jadi sistemnya adalah sistem single buyer.
0: Okay.
3: Nah, ini juga menjadi concern kita bahwa listrik di Indonesia itu memang dikuasai oleh PLN. Menjadi runyam ketika dengan sistem seperti ini swasta nggak bisa masuk, terus tadi mungkin Pak Hendy juga mengasumsikan ada sedotan teknologi yang besar dari electric vehicle atau EV yang kemudian sektor kita nggak siap.
0: Oke, Mas Hendy, saya ke Prof. Mia. Ini sekaligus sebagai statement terakhir Prof. Mia. Tadi kita sudah dengarkan ya, ini rasanya masyarakat juga butuh kehadiran pemerintah lebih lagi gitu. Mungkin kita korelasikan juga terkait dengan bagaimana subsidi atau bentuk energi, bantuan energi gitu ya, untuk UMKM ini akan memungkinkannya seperti apa yang bisa diberikan untuk pemerintah menurut kacamata Prof. Mia. Silakan.
1: Ya, baik. Memang pemadaman, sayang ya, sayang teman ini, teman dari PLN tidak bisa gabung bersama kita ya.
0: Betul.
1: Sehingga bisa memberikan informasi yang lebih jelas ya tentang kapan ya, kemudian pemadaman itu terjadi, apa yang harus dilakukan ya, ada kompensasi atau tidak. Kalau kita langsung mendengar dari sumbernya, dari teman PLN, saya kira itu lebih baik ya. Tentang mobil listrik ya, mobil listrik ini ya itu kan juga bagian dari bisnis ya, tetapi bukan mikro atau kecil ya, dia skalanya adalah corporate.
0: Okay.
1: Mereka memproduksi mobil listrik itu tentu sudah mengantisipasi bahwa ini nanti memerlukan energi listrik begitu. Yang di negara kita selama ini lancar-lancar saja ya, kan hanya di akhir-akhir ini ya terjadi sebuah peristiwa yang berdampak ya terhadap sektor ekonomi, terutama di bisnis UMKM lah. Yang seperti tadi saya sampaikan, yang bisa dilakukan oleh pengguna atau pelaku UMKM atau usaha korporat, ya ini adalah adaptasi.
0: Ya,
1: adaptasinya bentuknya apa ya? Itu mitigasi resiko ya. Misalnya ya, disampaikan oleh produsen dari mobil listrik itu bahwa selama mobil listrik itu ya Pak, selama listrik ini masih ada pemadaman, mohon para pengguna mobil listrik misalnya ya mengisi baterai ya. Ketika listrik itu lagi tidak padam gitu ya. Jadi itu sebuah tindakan untuk memitigasi atau mengurangi risiko adanya kemacetan di jalan atau tidak bermanfaatnya mobil listrik ketika pemadaman ini berlangsung lebih lama begitu. Sehingga itu bukan sebenarnya bukan buruk ya terjadinya mobil listrik ini, sebenarnya kan untuk menghemat energi gitu ya. Tapi tetap ada resiko ya jika ada listrik padam ya. Untuk itu misalnya dari pihak dealer atau dari pihak produsen ini menyampaikan ya, baik di dalam media sosialnya atau di websitenya atau di media lainnya, ini menginformasikan kepada pengguna bagaimana caranya supaya tidak terdampak ya, misalnya di jalan lagi macet tadi, dengan cara mengecas atau mengisi baterai saat listrik tidak ada.
0: Itu. Oke. Baik, Prof Mia, terima kasih banyak untuk waktunya di tengah kesibukannya masih bisa bersama dengan kami. Semoga nanti di lain waktu bisa berjumpa, Prof Mia. Harapannya kegiatannya lancar. Oke. Terima kasih.
1: Terima kasih. Prof Mia.
0: Siap. Silakan Prof Mia, terima kasih banyak. Ini tadi juga ada dua kawan Citygate yang mau gabung, ada Pak Yudi sama Pak Raffi Udin ya. Nanti kita akan ngobrol bersama, ada Mas Hendy juga. Nanti kita akan lanjutkan. Ya. Kawan, kita jeda dulu sebentar. Anda juga masih bisa sambung di 0811-3600-911.
4: Cadence for your life. Citygate FM.
5: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
6: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
7: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
6: Terus?
7: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
8: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
6: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
7: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
8: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
9: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
10: Oke Pak, tapi
9: kenapa?
10: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
9: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
8: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
10: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
9: Oke, sama-sama. Poldanmic,
8: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: kita masih di Ijen Talk ya pagi hari ini, juga masih bersama dengan Mas Hendy dari BPC HIPMI Kota Malang. Kali ini sudah ada yang sambung, kita angkat dulu teleponnya, ada Pak Yudi. Selamat pagi Pak Yudi.
1: Selamat pagi.
0: Silakan Pak.
1: Iya. UMKM ya. Kebagian rugi. Jadi sebetulnya dengan kondisi PLN ya, listrik kita begini, tidak hanya UMKM yang rugi ya, rumah-rumah tangga juga pada rugi. Rasanya kok kita sebagai rakyat itu kebagian rugi aja ya. Itu pemikiran orang banyak saya kira ya.
0: Oke, baik-baik.
1: Karena
0: baik.
1: Bagi kita kondisinya seperti ini ya, penjelasannya juga terbatas ya, bahwa kita akan sudah mulai membaik, tapi membaiknya nanti sampai kapan, tidak mati lagi gitu, tidak ada penjelasan seperti itu gitu loh, ya toh. Kemudian coba itu pemerintah harus perhatikan ya, bahwa harga-harga naik juga, rakyat juga kebagian rugi ya toh, kenapa naik ya, semuanya itu kan tanggung jawab semua dari pemerintah gitu loh, coba pikirkan rakyatnya. Sistem pelistrikan kita di Indonesia ini kan mau diakuisisi semua itu sama PLN gitu. Mana perkembangan swasta itu? Harusnya swasta diberikan keleluasaan begitu loh. Karena itu pilihan gitu loh. Rakyat tuh mau pilih yang mana? Jadi jangan semua nanti swasta harus di apa namanya akuisisi sama pemerintah, dibeli itu energinya baru dijual kepada rakyat, kan mestinya enggak begitu gitu loh. Bagaimana kita swasta ya usaha gitu itu tidak bisa berkembang itu loh. Ya dong, pemerintah harus berpikir ke sana gitu. Jangan tinggal egoismenya bahwa saya punya peraturan, kamu harus tunduk gitu loh. Ya dong, aturan itu dibuat untuk mensejahterakan rakyatnya. Kalau gini kan semua rugi gitu loh. Tidak bisa, apalagi apa Menko-nya bilang itu tidak ada kompensasi. Itu tidak masuk akal sebetulnya. Kan kita butuh generator, sekarang minimal gitu ya, harga paling murah generator 10 juta. UMKM bisa beli nggak itu? Oh, modalnya cekak, terbatas kita itu. Ya kita juga ngambil kreditnya, ya walaupun agak ringan sedikit, tapi kan tetap bayar. Ya. Pajak juga ada dan sebagainya. Coba dipikirkan, pemerintah harus jelas nanti PLN ini akan tidak mati lagi pada bulan sekian, tanggal sekian, nah itu baru jelas. Sekarang masih abu-abu itu, ya toh. Jadi kita tanggung rugi aja terus gitu loh. Jadi semakin mati ini, makin mati kan orang udah bisa ditambah macet gitu. Ya coba tolong itu lebih anu lah, elegan berpikirnya gitu loh. Jangan kita ini rugi terus gitu. Terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Yudi, selamat pagi. Sebelum kita sambungkan ke penelpon lain ya, tadi ada Pak Raffi Udin ini juga baru saja, ada Mas Faris yang gabung ya, izin beropini. Nanti kita akan lanjutkan satu persatu. Ke Mas Hendy dulu, Mas Hendy boleh tanggapannya dari apa yang disampaikan dari Pak Yudi ya. Rasanya kalau dari apa yang disampaikan garis bawahnya adalah UMKM kali ini cuma butuh kepastian gitu. Silakan Mas Hendy. Ya.
2: Jadi memang kalau kita ngomong rugi, saya sepakat dengan Pak Raffi Udin ya, bahwa UMKM-nya rugi, pelanggannya rugi, rumah tangganya rugi, dan semua ini sebenarnya kita semua sedang menunggu satu hal yang sama, yaitu kepastian. Kepastiannya sebenarnya bukan kita menuntut, bahwa kita paham listrikan yang dikelola oleh Indonesia ini mungkin cukup kompleks, terutama di Pulau Jawa. Bukan kepastian ini harus selesai sekarang, namun kalau memang ini ada pemadaman bergilir, kita bisa dapat informasinya di mana dan kapan. Tapi kawan-kawan PLN saya yakin juga sudah menyiapkan kanal-kanal informasi ya. Cuman mungkin ini yang harus dielaborasi, bagaimana rakyat ini terutama di Kota Malang itu mampu mengakses informasi tersebut. Sehingga mereka mampu menyiapkan, oh saya produksi jam berapa, untuk ibu-ibu rumah tangga harus cuci-cuci jam berapa. Bahwasanya kita sudah mempunyai mitigasi-mitigasi tersendiri, itu merupakan kreativitas kita masing-masing. Jadi secara kolektif-kolegial itu memang saya sepakat itu yang harus didukung oleh pemerintah terutama.
0: Oke, baik. Kemudian ini ada juga tadi Pak Yudi ya yang gabung. Kemudian kali ini kita akan coba sambungkan, ada Pak Raffi Udin. Selamat pagi, Pak Raffi.
3: Pagi, Mbak.
0: Iya. Silakan Pak. Ya? Betul, saya Wulan. Silakan Pak Rafyudin.
3: Yang pertama Mbak Wulan, yang jadi tersangka itu sebetulnya PLN. Kenapa enggak ada narasumber dari PLN ini Mbak Wulan gitu?
0: Iya Pak, kita sebenarnya juga sudah mengupayakan Pak.
3: Iya. Kemudian berikutnya lagi Mbak Wulan, karena tersangkanya enggak ada. Akhirnya kita kan menduga-duga PLN-nya menang-menangan kalau saya sebetulnya kan gitu. Akhirnya seperti itu kan, enggak mau dia memberikan jawaban sepertinya. Harusnya dia harus gentle ya untuk datang, sebetulnya kan enggak gitu. Sehingga PLN enggak pernah salah kayaknya Mbak Wulan jadinya kalau seperti ini gitu loh. Bukannya kita ini apa ya, enggak, tapi kan ini kita rasakan bersama kan gitu kan, bagaimana UMKM itu berpihak. Manajemennya itu bagaimana? Kalau kita ini terlambat kena sanksi. Kan gitu kan? Begitu ya pemadaman tiba-tiba enggak mau tahu kan, kayak gitu. Ini yang perlu dikulik ini sebetulnya, dikupas ini sebetulnya apa pertimbangannya dia kayak gitu. Oh nanti alasannya ini karena faktor alam. Ya semua sama kayak gitu. Kadang kita bukan enggak mau bayar, lupa. Begitu lupa ya udah kena sanksi kan begitu. Saya enggak tahu pertimbangan itu gimana gitu, Pak. Mbak Wulan kan itu. Yang miris lagi tadi betul apa disampaikan Mbak. Ini baru tahu saya. Kalau tenaga surya juga dimintai apa pajak atau apa namanya sama PLN juga. Gimana kalau dibilang kasarnya apa lah kalau ini enggak pantas nanti kalau saya ngomongan gitu kan. Itu seperti apa itu? Reklamenya parkir Siti kayak itu kan. Datang enggak diundang, mintang pulang tak bayaran kan gitu. Masih apa itu kan kayak gitu dulu.
0: Iya.
3: Ini logika berpikirnya tuh bagaimana itu loh, Mbak Wulan gitu loh. Itu yang bisa menjawab atau PLN gitu loh. Mau aturannya begini begitu dan segala macamnya kan perlu kan, kita perlu tahu asal usulnya, kronologi pembuatan aturan kan seperti itu, Mbak Wulan kan gitu. Ini yang bisa menjawab ya orang PLN ini. Ya, kita hanya mungkin di luar PLN kita menduga-duga, kita mendengarkan keluhan dari masyarakat kan gitu aja sebetulnya, Mbak Wulan gitu loh. Ya, mohon maaf ya, mungkin karena kita masih jadinya kan kayak gitu kan. Ini yang tersangkanya nggak ada kan gitu. Kita ngobrol sana sini, terkesannya emang kok nggak ada yang, ya bukan mau cari salahnya, tapi memang faktanya begitu ya. Dari pembahasan tadi nggak ada yang menyalahkan PLN dari narasumber, kayaknya sebegitu. Mungkin ada, mungkin saya nggak dengar tadi. Mungkin itu aja Mbak Wulan yang menarik itu tadi loh. Kok tenaga surya sih dimintai lagi atau apapun namanya pajak tuh gimana? Apa nah ceritanya gitu, kronologinya gimana kok bisa gitu? Wong dia nggak ikut apa-apa bikin tenaga surya kita kok datang opo sebetulnya gitu loh. Itu pertanyaannya sebetulnya Mbak Wulan, mungkin bisa ditanyakan ke PLN Mbak Wulan, mungkin di luar jentok ini bisa kita dengar semuanya itu. Terima kasih Mbak Wulan.
0: Baik, terima kasih.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang disampaikan Pak Rafyudin ya pagi hari ini. Kemudian saya mau bacakan dulu, ini ada Mas Faris Rizky Wijaya ya. Wah, ini cukup panjang, coba saya bacakan pelan-pelan. Dulu

0: Kini masyarakat kembali menghadapi gangguan listrik yang cukup sering terjadi selama lebih dari sepekan. Padahal selama ini kita kerap mendengar bahwa kapasitas listrik nasional dalam kondisi surplus. Sebagai pelanggan, masyarakat tentu berharap respon yang sama, cepat, dan tegas, karena listrik bukan sekedar kebutuhan rumah tangga, melainkan fondasi aktivitas ekonomi. Ketika listrik terganggu, produktivitas menurun, biaya usaha meningkat, dan kepercayaan investor ikut terdampak. Karena itu, di tengah banyaknya program yang menyerap anggaran negara, perhatian terhadap infrastruktur dasar seperti kelistrikan harus tetap menjadi prioritas utama. Itu yang ditambahkan dari Mas Faris. Nah, saya kembali lagi ke Mas Hendy. Mas Hendy, rasanya juga banyak masyarakat di sini juga berharap ada ada balasan baik, begitu, respon baik dari pemerintah, begitu, bagaimana tanggung jawabnya, seperti itu ya kurang lebihnya. Nah, kemudian Mas, kalau bicara ya di kondisi seperti ini, apakah momentum ini perlu dijadikan pengingat untuk mulai mendorong penggunaan energi alternatif khususnya bagi para UMKM?
1: Ya, jadi kalau menurut saya memang kalau kita tadi ya berdasarkan keluhan-keluhan itu, secara konstitusi energi sudah masih mengatur bahwa hanya PLN yang bisa mengalirkan energi, terutama listrik, ke retail. Namun tidak ada salahnya UMKM ataupun pemerintah daerah itu mulai memikirkan bagaimana kita mempunyai pasokan energi cadangan atau backup power ya di setiap usaha-usaha. Salah satunya mungkin dengan adanya seperti ini, pemerintah daerah bisa mulai memasukkan dan mengusulkan seperti UPS, genset itu ke dalam ranah-ranah yang bisa diakses oleh musrenbang, pokir dewan, atau ke kelurahan-kelurahan dan kecamatan-kecamatan. Karena saya merasa hal-hal seperti ini di Indonesia bisa jadi terjadi lagi, karena Agustus kemarin sudah terjadi, sekarang sudah terjadi. Tidak menutup kemungkinan di tahun-tahun depan akan terjadi, walaupun kami juga memiliki keyakinan PLN dan pemerintah masih terus berupaya agar pasokan energi ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi peran pemerintah daerah, terutama pemerintah Kota Malang dalam hal ini, mungkin menyiapkan backup plan bagaimana jika terjadi kondisi-kondisi seperti ini, terutama untuk UMKM yang mereka tidak resilient seperti resiliensinya pengusaha medium atau pengusaha besar.
0: Oke, baik. Karena kita juga sudah di sesi terakhir acara ya, Mas Hendy, setelah kita juga cukup banyak bicara sejauh ini bagaimana kemudian dampak yang dirasakan oleh UMKM di tengah pemadaman listrik bergilir. Mungkin terakhir yang ingin disampaikan, seperti apa harapan dari Mas Hendy, mungkin harapan untuk UMKM termasuk juga untuk pemerintah. Silakan.
1: Iya, hari ini mungkin kita merasa ada perasaan kesal, ada perasaan tidak pasti. Namun buat pengusaha, bahwa seperti Prof. Mia sampaikan, kita harus selalu menyiapkan peristiwa-peristiwa ketika terjadi masalah di internal dan eksternal. Ketika terjadi eksternal seperti ini, kita harus seperti apa. Kemudian untuk PLN dan pemerintah, terutama pemerintah pusat, saya yakin mereka sedang berupaya. Namun baiknya informasi-informasi yang harus diketahui oleh rakyat mengenai jadwal pemadaman, sampai mana usaha ini berlangsung, dan apa backup terburuknya ketika terjadi kegagalan pada saat usaha mereka, itu disampaikan dengan tenang dan menyeluruh, sehingga kami sebagai pelaku usaha dan rakyat itu bisa memitigasi risiko. Dan dari pemerintah daerah, saya yakin pemerintah daerah juga mulai berpikir bagaimana jika terjadi hal-hal seperti ini di kemudian hari. Mungkin bisa disiapkan hal-hal seperti backup power yang bisa digunakan untuk pelaku-pelaku UMKM.
0: Oke.
1: Jadi saya rasa seperti itu, Mbak Wulan.
0: Oke, Mas Hendy. Kawan, pemadaman listrik ini ya tentu memang diharapkan hanya menjadi kondisi sementara gitu. Namun dari perbincangan hari ini kita belajar kalau gangguan pasokan listrik ini bisa memberikan dampak yang cukup besar terhadap keberlangsungan UMKM. Tapi di sisi lain, situasi ini juga menjadi pengingat ternyata penting ya membangun ketahanan usaha lewat berbagai strategi adaptasi, termasuk juga dukungan kebijakan dari pemerintah dan penyedia layanan. layanan kelistrikan. Dan

0: Dan harapannya semoga UMKM ini juga dapat tetap tumbuh dan menjadi penggerak utama perekonomian daerah. Dan saya juga mengucapkan terima kasih Mas Hendy sudah menyempatkan waktu ya dan berbagi pandangannya pagi hari ini. Sehat-sehat terus Mas Hendy, sampai jumpa di lain kesempatan.
1: Ya Mbak, sehat selalu, sampai ketemu.
0: Baik, terima kasih banyak untuk kawan-kawan Citygate yang juga sudah mengikuti Ijen Talk pagi hari ini, bicara nasib UMKM di tengah pemadaman listrik bergilir. Mungkin Anda tadi yang tidak berkesempatan untuk gabung, interaktif masih kami buka di 0811 3600.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Afisnani, selamat pagi kawan Citygate 91 FM. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran Tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 3 dari studio Citygate FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim.

Astagfirullahalazim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

karena motivasi Anda adalah menyelamatkan Pak Kiai tadi atau orang yang sakit, bukan motivasi Anda adalah hadu nafsi, kalau dalam bahasa keinginan apa? Pribadi. Jadi itu boleh. Misalnya ini ada di beberapa literatur fikih, di semua fikih, baik mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, di semua kitab fikih. Misalnya ada orang mau masuk Islam, terus konsultasi sama ustadz atau sama kiai, Pak saya mau masuk Islam, kamu gak boleh ngambil sikap, monggo ngetes dulu itu dah. Atau apalagi diajak ngobrol dulu, karena 5 menit kita mempersilahkan ngopi dulu itu artinya dianggap kita membiarkan dia dalam keadaan kafir 5 menit dan kita dianggap ikut tanggung jawab. Sehingga di bab, ada ulama yang ngebabkan itu sampai di bab murtad. Termasuk murtad adalah orang yang dimintai mensyahadatkan non muslim kemudian disuruh ngopi dulu atau ngerti, karena dianggap pembiaran sekian menit masih berstatus kafir. Jadi ibaratnya gini ya, kalau kita mungkin baru bapak-bapak baru pakai celana pendek terus ada orang kecelakaan di jalan, saya tak pakai baju dulu nanti baru kamu saya selamatkan, itu kan naif. Kalau begitu saja naif, apalagi orang yang kafir kemudian pas mau minta disyahadatkan kita bilang monggo mandi-mandi dulu, ngeteh-ngeteh dulu, berarti ada pembiaran sekian menit dia masih berstatus. Artinya begini, kalau dia saat itu kok dimatikan oleh Israel, berarti mati dalam status kafir. Dan kita ikut tanggung jawab, karena harusnya bisa Islam, andai kan kita mensyahadatkan saat itu juga. Jadi itu bab-bab yang dianggap ekstrim dalam kutubil fikih, bab-bab fikih. Makanya dalam kitab fikih, saya berkali-kali ada non-muslim mau bersyahadat ke saya. Itu saya bilang ke santri-santri saya, saat itu juga harus kamu ajarin, meskipun pakai bahasa Indonesia. Yang penting status kafirnya apa? Iya. Jadi setelah itu ada hukum sosial yang mungkin kita nawarin teh atau kopi atau apa. Makanya di sini dibahkan seseorang harus tergesa-gesa atau bercepat-cepat atau ngambil sikap bergegas untuk melakukan kebaikan. Terus ayat kedua yang dipakai Sayyidun bin Abi Salam itu begini. Ketika Allah mensifati orang munafik, status orang munafik itu apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka kalau dipanggil untuk sholat, ya berangkat tapi kusala secara malas-malasan. Sehingga untuk menunjukkan kita loyal sama Allah itu ya paling tidak ada sikap di atas rata-rata. Makanya ada sa'i, ya lari-lari kecil, tawaf juga disunatkan ada lari-lari kecil, disebut ar-romal itu lari-lari kecil. Untuk menunjukkan bahwa kita loyal sama Allah itu tidak sakobri cara Jawa. Nah itu disiapkan sendiri. Jadi beda antara tergesa-gesa sama ekspresi serius. Jadi musyara'ah itu ya kira-kira kan nggak mungkin lah kita dipanggil rektor atau kiai atau orang tua kita terus jalan leha-leha itu kan. Nah contoh yang diambil di sini begini. Ketika ada debat terbuka antara Fir'aun dan Musa, saya ulang lagi ya, ada debat terbuka antara Musa dan Fir'aun, kan Nabi Musa datang ke Fir'aun. Lalu kata Fir'aun, ini asal-usul ayat ini, saya terangkan sejarahnya. Kata Fir'aun, lalu kalau kamu tidak nuhankan saya, Tuhan kamu siapa? Terus kata Musa, Rabbus samawati wal ardi, yang nuhani langit dan bumi. Fir'aun masih berkelit. Kalau Tuhan di bumi, setahu saya kemana-mana yang dituhankan saya, kata Fir'aun. Ma'alim tulakum min ilahir wiri. Terus Nabi Musa masih ngendikan, ya sudah Tuhan yang nuhani langit. Terus Fir'aun manggil Haman. Haman itu arsitekturnya Fir'aun. Ya Haman ibnili surhal ali abduhul asbab asbab samawatif at-taliya ila ilahi Musa. Haman bangunkan kami piramida yang tinggi, saya ingin melihat Tuhannya Musa. Musa akhirnya mikir, karena kalaupun Fir'aun bisa naik ke langit tetap tidak bisa melihat Tuhan. Kita tahu Tuhan gak bisa dilihat, kita mungkin aja gak lihat, apalagi Fir'aun rivalnya. Akhirnya Musa ganti argumentasi, yaitu argumentasinya Musa, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awal. Ini perlu diingat dan berusaha sampaikan, yang nuhani kamu dan yang menuhani leluhur kamu, itu sangat memukul Fir'aun. Karena logikanya kalau Fir'aun itu Tuhan, berarti babanya dulu tanpa Tuhan. Ini ada Tuhan terlambat.
Jadi kalau Fir'aun Tuhan berarti Bahnya tanpa Tuhan, karena zaman era Bahnya belum ada Tuhan. Karena perdebatan itu banyak penggawa Fir'aun yang mukmin. Wah ini Fir'aun gak bener ini. Kalau dia Tuhan berarti Bahnya tanpa Tuhan. Karena kalau iman itu akan diadili, akan dieksekusi, maka orang ini berstatus rojulum mu'minum min ali fir'auna yaktumu imanah. Maka di Quran diterangkan waqala rojulum mu'minum min ali fir'auna yaktumu imanah. Ada seseorang yang iman tapi menyembunyikan iman. Lah orang ini selalu ikut rapat di rapat-rapat penting Fir'aun, termasuk rapat ketika Fir'aun dan para tentaranya memutuskan membunuh Musa. Karena dia ikut rapat dan eksekutornya besok disuruh nangkap Musa, orang ini malam itu juga nemuin Musa. Nemuin Musa terus bilang innal mal ayat tamiru nabi kaliak dulu kamu Musa, rapat tadi malam memutuskan kamu besok dibunuh, maka kamu harus bergegas meninggalkan Mesir. Nah, dari kesimpulan itu, dari cerita itu kemudian diambil cara hukum fikih bahwa untuk menyelamatkan darah harus sasa, harus bergegas. Andai kan Musa itu kok sak obre, sak sempate, maka keburu. Andai kan ini rojul ini tadi, orang tadi penasihat tadi, kok sak obre ya, maka berarti Musa terlanjur tertang. Jadi itu pentingnya ulama ya. Jadi cerita yang linier, cerita yang seakan-akan cerita di tangan ulama tetap menjadi al-ahkam al-fiqhiyah, menjadi ketentuan-ketentuan apa? Fiqih. Jadi yang diambil di sini adalah lelaki tadi yang ikut rapat tadi bergegas menemui Musa, memberitahu kalau kamu besok mau dieksekusi, fakhrus, maka kamu harus secepatnya keluar dari Mesir untuk menyelamatkan diri. Terus oleh Sayyidin tidak disalah dibabkan bab harus tergesa-gesa menyelamatkan darahnya orang apa? Islam. Jadi ini penting saya sampaikan, jadi Al-Qasas ya, semua cerita di Quran itu tidak sebagai cerita, karena Quran tidak ingin melahirkan pendongeng, tapi harus menjadi ibrah, menjadi teladan. Jadi makanya terus di kitab-kitab ulumul Quran diterangkan Al-Qasas ya, beberapa cerita di Quran adalah semuanya menjadi ketentuan fikih. Seolah lagi ya, semua cerita yang ada di Quran itu menjadi ketentuan fikih, meskipun alurnya apa? Cerita. Kayak tadi kan alurnya cerita bahwa lelaki ini bergegas nemui Musa supaya Musa cepat keluar dari Mesir. Terus dibakar Babul Musa ro'ah ilanus sifid. Saya teruskan ya. Wa kama la ro'ayna mayaktulu musliman lau tabtu'u alihi la kota lagu fal muasa ro'ah ila taksrisihi min huwajibatun idlai sal'unaku mahmudatan fi kulli syai'in balaha mawatinu tuhmadu fiha wa mawatinu tutamu fiha wa kadari ka'al musaro'a wal-lain wal-dulta wal-lain wal-lain. Terus cara berpikir ulama, saya pernah baca dalam satu sejarah ulama besar namanya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu menjadi wali itu gara-gara kalau sholat di masjid itu beliau datang sebelum azan. Saya ulang lagi, beliau datang sebelum azan. Ditanya, kenapa kalau kamu datang sebelum azan? Saya ini gak ingin jadi hamba yang buruk. Hamba yang buruk atau pembantu yang buruk adalah setempe nunggu dipanggil. Misalnya kita tahu majikan kita pasti manggil jam 7. Kemudian jam 7 itu Anda masih ngopi, masih tata-tata, itu kan gak menghormati majikan. Harusnya kamu setempe di jam yang saat itu pasti majikan Anda memanggil. Kata beliau, saya gak ingin seperti pembantu yang buruk. Datang menunggu apa? Dipan. Jadi itu ada beberapa spirit ya, atau inspirasi dari aturan-aturan mahabbah. Sebab itu ketika Allah ngeritik orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, ketika dipanggil sholat mereka datang bermalas-malasan. Karena tidak ada cintanya sama Allah, maka datang berlambat-lambat. Nah berarti kalau ekspresi cinta mengharuskan kita datang bercepat. Makanya dalam istilah lain-lain di Quran ini termasuk balaghatul Quran. Di juz 25 itu istilah menuju Allah itu fafirru ilallah. Kita tahu firar itu maknanya lari apa jalan biasa? Lari. Jadi untuk mengekspresikan mahabbah kita, kangen kita pada Allah, cara bahasa Arab isek kita, beruntung kita sama Allah, tidak diistilahkan jalan tapi fafirru ilallah, harus bergegas pula. Begitu seterusnya. Maka kalau ada orang Islam, terus ini konsekuensi hukum. Ada non-muslim minta, Bapak saya tolong ajarkan syahadat.
Gak boleh saya bilang gini, monggo ke dalam dulu. Padahal perjalanan ke rumah saya misalnya setengah jam, gak boleh. Saat itu meskipun sambil berdiri-diri, harus kita tauhidkan. Kamu yakinnya Allah itu satu, Tuhan Allah. Harus. Karena kalau ada perjalanan ke rumah 5 menit, terus dia kecelakaan, belum syahadat, statusnya mati apa? Kafir. Dan kita ikut terlibat, karena sebetulnya bisa mengislamkan saat itu juga. Analoginya kayak tadi, orang kecelakaan di jalan, karena kita pakai celana pendek, contoh sendiri, saya tak pakai baju juga. Habis itu di-destruk. Itu kan kita ikut salah, karena kita yang punya kesempatan. Tentu yang disalahkan yang punya kesempatan. Karena merubah status dari potensi kelindestruk menjadi sama sekali gak potensi kelindestruk dengan kita inggirkan, meskipun kita dalam keadaan tidak ideal. Sama, orang kafir yang mau masuk Islam itu umumnya kiai-kiai kan kadang sebagian disuruh mandi dulu, itu salah sebenarnya. Itu salah sekali, sangat salah. Apalagi nunggu seremonial di masjid, nunggal toko-toko itu bujutnya salah. Itu gak cuma salah, bujutnya salah. Jadi salah yang akut, itu salah besar ya. Kalau seremonial monggo, tapi kalau mengislamkannya harus saat. Apalagi ya seremonial seminggu lagi nunggu tokoh terkenal, nunggu di syuting dulu, wah itu perilaku-perilaku so itu bukan mengislamkan itu. Makanya kita kadang itu, kita yang sebagai peneliti fikih itu kadang itu enggak seru. Masa mau Islam nunggu di masjid dulu, di syuting dan bapak-bapak itu salah. Itu sama dia, kamu lihat orang kecelakaan mau menyelamatkan ini, ada wartawan enggak ya? Minta disuting dulu, sedang mati ini. Jadi kita normal saja dalam Islam, sesuatu yang mendesak, yang emergensi ya perlakuannya harus cepat. Sehingga dibabkan faslun fil musaroah ila nusyidid fitima. Jadi ada beberapa contoh di Quran, memang aturannya seperti ini. Makanya semua redaksi Quran tentang menuju Allah di redaksi Nova Firru. Ya. Makanya di tawaf ada ekspresi romal, jalan agak cepat. Di sa'i juga ada momen-momen kita harus romal, berjalan cepat. Di beberapa aturan juga seperti itu. Ya saya ulang lagi, di beberapa aturan Islam juga seperti itu. Nah sekarang efek di hukum haji. Saya banyak baca literatur haji. Haji dalam aturan Islam itu wujuban tarofian, wajib yang tidak langsung mendesak. Kemudian semenjak ada apa fakta kita harus nunggu, daftar tunggu, itu kita-kita sebagai ahli fikih itu gamang. Misalnya gini, saya umur 20 punya uang, sekarang berapa daftar? 25 juta ya. Saya umur 20 punya uang 25 juta. Saya jomblo misalnya, ya butuh nikah, ya butuh macam-macam. Itu wajib daftar haji apa enggak? Karena kalaupun daftar nunggu 20 tahun. Nah sekarang kalau ada orang umur 50 tahun punya uang 25 juta, menurut Anda wajib daftar saat itu apa enggak? Mau daftar saja bisa gem gitu. Dan kalau misalnya umur 50 ditambah 25 kan 75. Itu kalau orang sumpah sudah tetap mati itu. Maka itu menjadi pertanyaan, apakah fikih ini kita rubah? Karena dulu kan orang itu longgar semua. Karena haji zaman Nabi pun tidak langsung dilakukan saat pertama diwajibkannya haji. Jadi Nabi punya sisi unik. Pertama ada tahun diwajibkannya haji, Nabi tidak langsung haji. Sebab itu ulama berkesimpulan kalau wajibnya haji tidak lama, tidak langsung. Maka fikih itu memang unik. Sholat juga gitu. Ada istilah begini dalam sholat. Watajibu sholat ala kulli muslimin wujuban muwassa'an. Di semua kitab fikih takbirnya seperti itu redaksinya. Wajib sholat dilakukan orang Islam wujuban muwassa'an, wajib yang ada longgarnya. Jika ketika duhur jam 12 WIB, kita dengar azan, boleh sholat setengah satu, jam satu, setengah dua, jam dua. Karena memang wujuban muwassa'an, memang ada batas akhir waktu misalnya sampai setengah tiga. Nah problemnya begini, misalnya setengah satu Anda pasti dipanggil majikan kamu yang diharuskan melakukan satu aktivitas, misalnya Anda pilot, yang gak mungkin sholat lagi di kokpit. Apakah status wujuban muwassa'an wajib yang longgar menjadi hilang karena setelah itu tidak ada kesempatan lagi sholat? Apa tetap kita sebagai ahli Islam yang agak balelo tapi alim? Misalnya, ya sudah tetap jadi pilot. Nanti kan ada aturannya sendiri, ada rukhsahnya sendiri, ada kemurahan sendiri kita sudah jadi pilot. Misalnya sholat tanpa harus menghadap kiblat, sholat yang tetap di perjalanan. Kira-kira Anda kalau jadi ahli fikih milih mana? Milih harus sholat di depan? Apa tetap memberi kelonggaran
Gak apa-apa sholat sambil apa? Nyuper sambil pilotin dalam pesawat. Ada pilih mana tuh? Karena kalau konstitusi ilmu itu memang harus ada, dengan tanda kutip ya, memang harus ada nakalnya. Kalau gak nakal malah gak sah. Memang unik ilmu itu. Karena ilmu itu kalau dipaksakan lurus terus, itu nanti malah bengkok karena menghilangkan rukhsahnya Allah, kemurahan Allah. Tapi kalau dipaksakan rukhsah terus, murah terus, nanti dianggap menyepelekan hukumnya Allah. Maka kita yang ahli fikih itu pusing. Misalnya saya sering ditanya, Gus, saya ini supir bis, kan musafir terus, berarti saya boleh tidak puasa terus pada Ramadan? Coba kalau ada jadi ahli fikih mesti bingung. Mau boleh, ya boleh terus supaya orang tidak peduli sama Ramadan. Mau mengatakan wajib puasa, kayak gak peduli dengan kemurahan Allah yang membolehkan musafir tidak puasa. Coba loh, Anda jangan jadi ekstremis misalnya bantah atau protes soalnya kan. Jadi memang mengkaji ilmu itu ya, makanya dengan tanda kutip itu harus ada nakal. Tapi nakal yang baik bukan nakal. Nakal itu kalau bahasa Jawa itu kan gak harus dosa. Seperti anak kecil mainnya-mainnya itu, tuh bocah kok nakal. Padahal anak kecil mainnya itu haram dah. Enggak kan? Malah orang tuanya yang bentak itu yang haram. Yang nakal betul ya ibunya yang bentak cerewet itu, karena ibunya orang yang sudah mukallaf, sudah tua, salah langkah itu bentak. Kalau anaknya naik-naik meja itu ya, sebetulnya bahasanya enggak nakal, lucu. Oh, jebule pinter jonggo iso munggah meja. Harusnya diapresiasi. Tapi rata-rata itu semua akal macam kelas. Malah boe malah mencanu tabungan. Bapaknya malah tukang nguras tabungan. Sebetulnya senakal-nakalnya anak kecil itu nakal orang tuanya, itu pasti. Karena ini sudah kena fitok, sementara anak-anak belum kena. Tak pernah punya tamu, karena di tradisi dia itu sering punya tamu. Bapak ibunya itu kultus sama dia, bentak anaknya disuruh salim sama saya. Anak kecil kan gak mau jalan-jalan terus, marah. Tak marah orang tuanya tak marah, yang dosa itu kamu bentak anaknya. Kalau anak kecil itu kena diskon rufi al-kolamu ansalasin. Di antara aturan Islam apa? Tidak ada keharusan bagi tiga orang. Satu anak kecil sampai balik. Dua orang tidur sampai bangun. Ketiga orang gila. Artinya anak kamu itu tidak kena hitam untuk sopan sama saya. Kamu yang kena hitam baru sopan sama anak-anak. Nah ini ada Jawa itu kadang keliru. Jadi orang tua itu marah-marah memaksakan anaknya sopan. Padahal Allah memberi diskon anak kecil itu belum wajib sopan. Gak apa-apa ada tamu naik-naik kecil, asal masih anak kecil. Makanya Rasulullah ketika beliau sholat sujud itu Hasan Husain itu naik. Cara Jawa Nabi itu digawe tumpakan. Semua riwayat mengatakan Nabi itu diam saja, gak berani ngangkat. Sampai sahabat itu ada yang ngomong, ini Nabi sujud lama sekali aja. Jadi kita punya riwayat itu ya barokah sahabat yang agak nakal. Semuanya itu sujud, tapi bareng di atas rata-rata ada sahabat yang belakang ngomong, siapa tuh ini sujudnya kok lama. Barokahnya itu ditemukan riwayat. Oh, ono putune. Karena Hasan itu naik di atas punggungnya apa? Nabi. Itu kan enggak ada yang ngomong, riwayat ini enggak ditemukan. Barokahnya ada yang ngomong itu mungkin deh. Kalau sekarang mungkin semua wajib ngomong karena orang sekarang jarang yang khusus. Kalau dulu hanya satu yang di belakang. Setelah itu Nabi memberi penjelasan, saya tadi sebetulnya harus mengakhiri sujud saya sesuai aturan umum, tapi ada cucu saya tak biarkan sampai dia puas naik punggung saya, sehingga dia turun baru sana. Filosofinya apa? Begini, anak kecil satu udah kena hitam. Dua, jangan sampai sholat itu jadi problem. Kalau Nabi nyentak Hasan, membentak, putu wono bae sholat kok diganggu, maka sholat menjadi trauma. Gara-gara sholat bahasa bentak saya, lama-lama anak ini trauma dengan sholat karena dianggap problem. Makanya saya termasuk kiai gak berpendapat anak kecil gak boleh di masjid. Seringnya anak kecil di masjid ayo khutbah rame, saya termasuk setuju tetap boleh. Kalau dibentak di masjid maka dia trauma dengan masjid. Bungsa ke masjid dibentak. Lagi pula kadang-kadang orang tuh gaya-gaya nantok, wah sholat rame anak khutbah rame nih, bakal kalau gak dirameni anak-anak malah dia tidur. Kita kan gak bisa menjamin kalau perilaku kita lebih baik gitu. Mendingan kan anak-anak main di masjid dibanding di karaoke ya. Jadi kan, nah ini maksudnya saya, ini fikih ya, fikih itu wilayahnya. Makanya jadi ahli fikih itu susah-susah gampang. Jadi kan jangan hanya berpikir protes dengan ketentuan fikih, mengkaji yang sebanyak-banyaknya. Itu tadi, misalnya Anda seorang supir, supir permanen, supir bis terutama, kalau truk kan bisa alih-alih, kalau bis kan apa ada jadwalnya ya waktu, seperti bis jurusan Surabaya Semarang, saya kan sering naik bis jurusan Surabaya Semarang. Kadang-kadang supirnya melihat saya tanya, Gus saya ini supir, saya ini Ramadan itu gimana ya? Ya saya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bab seseorang boleh menyebut kelebihannya sendiri asal niatnya tidak riya. Di sini dicontohkan, misalnya ada orang Islam sakit atau kiai sakit, jenengan dokter, bilang saja saya dokter biasa yang nangani. Itu boleh.

Dan ngerti setengah nakal dan senengnya dijawab rasa poso ya, tapi masalahnya secara fikih kalau kamu melakukan, kamu harus puasa terus, kamu melanggar konstitusi ilmu. Memang musafir punya diskon boleh tidak puasa. Pertanyaannya bayarnya kapan? Mau Sawal ya nyuber lagi, Zulkodha nyuber lagi, nanti sampai Ramadan ya. Nah terus ya pas kamu cuti, biasanya cutinya pas sakit, boleh diskon lagi karena sakit. Coba. Nah, anda kan ada jadi ahli fikih milik zaman. Sahur jam 3:30, ngombe vitamin, pokoknya harus kuat. Itu tidak hukum, itu saran. Hukum itu beda dengan saran. Hukum itu hanya berbicara musafir itu boleh. Stop. Kalau saran memang boleh. Ya usahakan kamu makan 3:30 pas fit, ngombe. Terus kalau ngombe selesai jam 10, nanti istirahat. Memangnya majikan bisa ngatur jamnya? Itu fikih. Maka menjadi perdebatan yang namanya pergi itu apa? Menurut Imam Syafi'i pergi itu ya dari rumahnya ke tempat yang asing, yang tidak wilayahnya, namanya pergi. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal enggak? Pergi itu tidak kerja. Jadi orang yang supir yang seperti itu namanya tidak pergi tapi kerja. Tanyakan ke publik, misalnya jenengan dan ke UI, istri kamu atau suami kamu ditanya, istri kamu kemana? Kira-kira jawabnya bilang pergi jalan-jalan apa bilang kerja? Kerja. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, mudi mustasar atau orang yang berprofesi, yang profesinya memang harus pergi, kayak traveling atau supir, maka itu namanya tidak pergi, namanya itu kerja. Karena apa? Sekali distatuskan pergi, maka ikut status yang dikatakan Allah dan Rasul dapat diskon, boleh tidak puasa. Maka terus kita debat tentang definisi. Nah, definisi ini penting karena yang menjadikan hukum rubah itu definisi. Misalnya gini, mbak-mbak ini ngaji saya. Statusnya kalau pakai status saya ajnabi, orang lain mbak-mbak ajnabi, ya, maka hukumnya saya melihat mbak-mbak ini haram karena statusnya ajnabi melihat ajnabi ya, yang tidak mahram. Tapi kalau di fikih itu ada statusnya. Laki boleh muajaha sama perempuan adalah satu untuk belajar, dua untuk muamalah, tiga untuk kesaksian, empat untuk pengobatan. Itu kan ada pengecualian-pengecualian. Sehingga statusnya sekarang mbak-mbak itu belajar, apa ingin melihat Gusbah atau Gusbah itu mengajar, itu statusnya bisa rubah. Makanya kalau sebetulnya kalau kita marung di warung misalnya Padang, kita nggak pilah-pilah, kebetulan pelayannya perempuan, itu masih bisa ditilah secara fikih. Saya muamalah marung, cuma kebetulan penjaganya. Tapi masalahnya Papa ini punya daftar penjaga yang cantik, itu masalah. Maka pertanyaannya itu, marung ke situ demi marung, apa demi melihat? Dan jawab saja, demi marung apa demi melihat? Kalau demi marung sepakatnya penjaga yang sangar-sangar juga banyak. Ayahnya kalau demi makan, penjaga yang cowok kan banyak. Kalau demi melihat, berarti yang dihitung kan niatnya. Berarti karena muamalah apa karena melihat? Melihat. Itu status. Jadi makanya kalau mudi mustafar itu namanya orang pergi atau orang kerja.

haji. Efeknya adalah orang Mekah kalau haji itu kalau Imam Malik meskipun jaraknya dekat boleh apa? Boleh apa? Kosor, boleh jamak kosor. Lalu terus ada pertanyaan fikih lagi. Lalu jamak kosor itu karena pergi apa karena masyarakat? Karena repot. Coba kalau sampai kira-kira jam. Misalnya kita orang kaya bawa uang 1 miliar naiknya Alphard, ada supirnya, ada ajudannya. Pergi di jarak 100 kilo. Masyarakatnya kan tidak ada sama sekali, apalagi di tol kebetulan tidak macet. Kira-kira boleh jamak nggak? Boleh ke sana pergi, tapi kan nggak ada repotnya sama sekali. Dibanding misalnya yang ngebis bawa beras satu kintal gitu, dan itu suruhan orang lagi kan pusing. Maka fikih ini untuk memberi hukum itu kalau fikih itu menstatuskan dulu. Ini orang boleh jamak itu karena masyarakat apa karena safar. Lalu kalau soal karena safar itu karena jaraknya apa tingkat masyarakatnya. Kalau karena jaraknya ya tidak juga. Dan juga gini maksudnya, mungkin Anda tidak pernah terpikir begini. Kalau saya mau ke Jakarta, kemudian sampai Purworejo itu sudah waktu duhur. Saya boleh nggak duhur di situ sama saya? Boleh kan? Padahal perjalanan saya belum capek. Artinya nunggu boleh jamak itu setelah kita menempuh jarak itu apa menuju? Sedang menuju dan niat. Sedang menuju dan niat. Misalnya saya mau ke Jakarta, saya orang Sleman, mau ke Jakarta, itu sampai mana itu Magelang itu sudah boleh jamak kan? Boleh kan? Boleh karena saya mau ke. Nah pertanyaan secara fikih mungkin ada tidak terlintas. Ternyata ditelepon sama istrinya nggak jadi pergi. Padahal sholatnya kadung di jamak duhur dan asar. Apakah setelah di rumah sholat lagi? Tapi nggak pernah mikir itu. Jadi orang fikih itu sudah pusing, makanya jangan diprotes terus. Kita ini sudah pusing, jadi orang itu enak jempol tes. Nah, menurut jenengan nanti wajib sholat lagi enggak? Dia jamak kan berdasar berstatus musafir. Ternyata selama Magelang ditelepon istrinya enggak jadi. Dia kadung sholat duhur dan asar. Setelah pulang masih jam 1. Terus ada asar, wah sebab sholat. Kalau ada sholat lagi apa enggak? Jangan saran, kalau saran, wah sebaiknya sholat lagi itu tidak hukum, itu saran itu namanya. Saran dengan hukum beda. Sholat lagi beda. Ketika ada jaga itu berdasar malas atau berdasar tidak? Apa? Nah kalau Anda sholat lagi, pertanyaannya gini, Allah itu tidak punya tradisi mewajibkan dua kali. Pertanyaan fikihnya mesti gitu. Dan saat Anda di Magelang menjamak itu melakukan sesuatu yang disahkan oleh agama. Berarti pas Anda jamak dua rasar sesuatu pas melakukan itu kan berstatus sah dan boleh. Meskipun setelah itu ada masalah, istri kamu nelpon terus pulang. Yang tapi pas itu kan sudah dinyatakan oleh malaikat sah, Anda sudah duhur dan asar. Kalau melihat itu tidak wajib mengulang. Tapi bisa saja malaikat ada yang usil. Itu sah karena Anda berstatus musafir. Berhubung status Anda hilang, maka poin Anda sudah sholat juga hilang. Kamu milih fikih yang mana? Jadi peneliti fikih itu beda dengan orang-orang yang mendengarin protes. Beda karena nekuni itu beda karena ada konsekuensinya. Makanya fikih itu sampai saya punya kitab fikih itu dikarang satu orang itu jumlahnya 20 jilid per jilid itu segini, jadi satu meja ini dikarang satu orang. Itu mulai yang presisi, yang detail sampai yang khayal. Yang khayal juga ada. Yang khayal itu tadi beliau banyak mengkhayalkan diri. Suatu saat anda datang ke Mekah itu hanya butuh waktu 20 menit. Zaman itu belum ada pesawat. Lalu boleh gak jamak, boleh gak nakal. Nakal itu begini. Sama orang kaya punya jet pribadi. Misalnya ada Ronaldo masuk Islam, orang kaya itu bisa gak puasa. Karena begini, misalnya dia orang, contohnya orang Arab lah. Orang Arab, jangan orang. Dan contohnya itu dibalik saja. Di sini itu kalau imsak jam berapa? Imsak Ramadan jam berapa?

3 setengah 4 aja biar aman ya. Kalau setengah 4 kan masih imsak. Dia terbang ke Mekah. Jadi orang sini puasa jam 5 kan mulai puasa, dia terbang ke Mekah kan masih malam. Makan terus dia. Mekah mau ada matahari, terbang lagi ke barat. Karena dia menghindari berstatus puasa. Atau sebaliknya, dia orang Mekah jam 12 puasa, 12 jam puasa. Dia, wah kalau 6 jam lagi buka, bisa barat ke saya. Terbang ke Indonesia. Ke Indonesia terbang baru 1 jam, di sini sudah buka. Itu khayal, jadi teori ada khayal. Itu lama dulu, sebelum ada pesawat sedang mengkhayal gitu. Bolehkah orang yang di Masyrik ke Maghrib demi itu? Kalau Anda jadi Raja Salman, jam 1 kok sudah gak kuat apa? Puasa itu diberi saran terbang ke Indonesia. Itu kalau pakai jet kan gak sampai 9 jam, 1 jam ke Jakarta. Sudah ada wow, apur. Bukan, boleh gak? Lo mau kamu gak bilang, oh gak boleh. Lo di Jakarta sudah guru bisa sih. Masa sudah matahari terbenam orangnya gak boleh. Bukan. Belajar. Apa? Kalau resikonya gini, sampean mungkin gak mikir. Resikonya gini, kalau dia berstatus musafir, bolehnya buka karena musafir. Pertanyaannya dia wajib bayar. Kan musafir bolehnya kotak nanti harus bayar, tapi kalau dia buka normal kan bayar, beda efek pekenya beda. Sama jangan protes Gus, baik gimana mau ngaji mana tidak senang. Ini kan ngajinya para dosen, para pegawai, jadi harusnya itu jadi mufti, ngaji untuk jadi mufti, bukan ngaji untuk mendengarkan. Jadi makanya saya mohon jangan sering protes sama ulama. Ulama itu sudah pusing karena efek-efek hukum itu tidak gampang. Kayak tadi misalnya, kalau dia boleh buka atas nama musafir, resikonya wajib bayar. Masalahnya Raja Salman ini mau enggak gitu. Dia inginnya. Maka pertanyaannya itu, kitab yang milik saya tadi, yang 20 jilid tadi. Ulama itu mulai dulu sudah membayangkan, bagaimana kalau suatu saat ada satu kendaraan. Kenapa ulama bisa membayangkan itu? Karena ada buruk. Meskipun mereka enggak numpak buruk, hanya Rasulullah, tapi kan bisa membayangkan ada toyul waktu. Waktu itu bisa dilipat. Karena ulama dulu ahli astronomi, jadi bumi itu bulatnya gini, muternya gini. Berarti suatu saat ada satu ilmu di mana orang ngambil satu posisi terus melewati toyul waktu, ngalami apa lintasan apa waktu. Mulai dulu itu sudah dibicarakan. Pertanyaannya lalu status orang ini kayak misalnya tadi orang Mekah ingin cepat buka terbang ke Indonesia. Orang Indonesia menghindari imsak misalnya setengah 4 dia belum sahur. Wah kalau saya di Indonesia ini sifatnya sahur. Puasa tak terbang ke Mekah. Wen akan terbang di Mekah ternyata masih jam 8. Wah, bisa makan sepuasnya jam 8 malam atau jam 20. Pan wen aja. Barwarek balik ning Indonesia wis jam 1 siang. Jam 1 siang kalau ingin cepat buka terbang ke timur. Langsung buka. Berarti dia kira-kira puasa aja 3 jam. Tapi terus, ya mungkin kalau sampean, lalu gue sudah repot-repot ngono tinggal turun, lo sinetron gue buka dewi. Itu tidak hukum, saran itu namanya apa? Kalau hukum tetap tadi yang dikatakan puasa adalah imsak, mulai jam imsak sampai gurubus. Lalu pertanyaannya lagi, gurubus samsi sampai imsak itu konversi jam apa nyata-nyata gurubus samsi? Kalau di yang dilewati khatul istiwa itu nyata fi'lan, kalau dalam bahasa Arab fi'lan awaqiyah. Tapi kalau Anda orang kutub, saya sering kirim-kiriman surat sama mufti-mufti yang ada di Timur Tengah, di Eropa, konsultasi maksudnya. Orang kutub itu kan tidak ada matahari, tidak ada apa-apa. Jika kalau Anda baca kitab di kutub, mesti Gus Mbak jarang pembohong. Misalnya orang kutub ngaji saya, kamu harus subuh sebelum matahari terbit. Sekali matahari terbit, maksudnya hilang. Duhur setelah matahari agak ke barat. Asar kalau matahari terbenam, hilang waktunya. Terus mereka bisa bilang, mataharinya di mana? Maka pertanyaannya, boleh gak mengkonversi waktu untuk orang kutub? Jadi misalnya pola umum subuh jam 4:30. Berarti antara subuh dan qadha itu 1 jam setengah. Subuh sama duhur polanya berapa berarti? Kalau 4:30 sampai jam 12 itu 6 sama

0: 7:30. Berarti ya kira-kira habis subuh nunggu 7:30 baru duhur. Nunggu 3 jam baru asar. Nunggu 3 jam baru maghrib. Berarti waktu puasa kira-kira antara jam 4 sampai jam 6. Berarti berapa jam itu? 12 sama 2. 14 jam. Oke, berarti orang kutub harus puasa 14 jam. Tidak bergantung waktu mata. Tapi ada lagi pertanyaan lucunya gini. Lalu 14 jam ke situ dimulai dari mana? Apa asal 14 jam? Apa harus ada konsensus setarnya? Masih ada PR lagi. Menurut kamu gimana? Ada konsensus setarnya dimulai jam 4 dini hari. Apa asal jumlahnya? Imsak 14 jam. Mikir lagi, itu di Denmark itu ada satu musim di mana siang terus sampai sekian bulan. Siang terus sampai orang sana itu capek. Kenapa ada siang terus? Logikanya kan di bumi itu bulat-bulat, saya juga belajar falak, belajar astronomi. Kalau tepaan kamu di sisi yang barat, barat agak utara atau agak selatan, matahari ini nyentrong terus. Sehingga buat bumi mulai malik ya kamu kesentrong terus karena kita ini kan tepaan di khatulistiwa. Di khotul istiwa, sebenarnya khotul istiwa itu bahasa Arab dari kata khotul istiwa. Khotul itu garis, istiwa itu tengah. Islam itu oleh Allah memang dipilih di tempat paling top, yaitu Mekah. Mekah Ka'bah itu Surratul Ardi. Jadi sebelum ditemukan ilmu astronomi itu, Nabi sudah ngendikan Al-Ka'bah Surratul Ardi, Ka'bah itu pusarnya bumi. Sehingga di Ka'bah itu satu-satunya area yang terbebas dari medan magnetis. Karena dari utara dan selatan benar-benar di tengah. Maka potensi jam paling akurat di dunia itu hanya jam yang di Mekah itu. Karena apapun akuratnya teknologi di Amerika atau Jerman, karena jam itu dari logam tetap ketarik medan apa? Magnetis, entah berapa 00, tetap kena. Misalnya jam di Jerman, lebih dekat mana kalau Jerman? Mesti ketarik medan magnetis, entah berapa kadarnya. Karena materi jam dari logam. Sementara di Mekah, karena di tengah, itu terbebas dari medan apa? Magnetis. Nah, sehingga yang segaris dengan Mekah kayak Indonesia itu semuanya khatulistiwa. Nah, kalau khatulistiwa normal, normal itu artinya ya 12 siang secara umum ya 12. Sehingga ulama Indonesia kalau ngaji itu lebih gampang, lebih tidak dianggap bohong. Karena ya ada terbitnya matahari, ada zawalus syamsi, ada wurubus syamsi. Coba kalau kitab itu Anda baca di kutub utara sama kutub selatan. Murid kamu bingung semua. Ini gimana Ustaz, tidak ada matahari kok semuanya diukur pakai matahari. Lalu pertanyaannya dikonversi ya. Pertanyaannya kalau dikonversi pakai apa tuh? Asal 14 jam apa harus sepakat dimulai jam berapa? Milih mana? Milih sepakat. Pertanyaannya kalau sepakat, ukurannya siapa yang jadi ahlul khali wal ardi? Jadi orang fikih itu sudah bingung, makanya saya mohon jangan sering diprotes. Saya pernah ketemu ulama, saya kan sering ikut komunitas di New York, itu andekan dibur itu pas persis Ka'bah. Itu di buminya itu kalau dibur pas persis Ka'bah. Lalu pertanyaannya, ada kiblat enggak di sana? Ya bumi kan gini ya. Kalau dalam bahasa falak itu ada rubuk namanya. Rubuk itu bumi yang sewaktu itu hanya yang seperempat. Ya bumi yang sewaktu itu hanya seperempat. Jadi kita sekarang siang, berarti yang baru siang hanya seperempat bumi. Nanti yang malam ya hanya seperempat bumi. Ya iya, misalnya sekarang kita di sini siang, di Arab Saudi kan belum, ini masih 5:30. Ini sekarang di Arab Saudi baru. Nah itu ada daerah di mana dengan Ka'bah itu pas, pas atas sama bawah. Harusnya kan bebas arah. Apa? Bebas arah. Lalu orang sana sholatnya itu menghadap kemana? Pernah ulama New York itu minta fatwa ke Rabidatul Alam al-Islami. Lalu kita harus menghadap kemana? Makanya dalam dunia anekdotul ulama itu ada anekdot Abu Nawas, orang yang gak pernah kalah debat. Dia itu terkenal, gak pernah kalah debat. Tapi dia ada ilmuwan. Dia punya tetangga ilmuwan, punya pengaruh besar, semua orang ngaji ke ilmuwan itu. Mantasnya bukan main, karena dia ahli falak, ahli astronomi. Mau nandingi dia ada bisa, gak nandingi itu reputasinya jatuh. Orang itu berteori kalau bumi itu bulat-bulat. Kalau kamu jalan ke sini, maka akan terdetek yang suatu saat si profesor ini kemalingan. Kemalingan, terus minta tolong Abu Nawas rumah saya kemalingan. Terus lari kemana malingnya? Ke timur. Setelah ke timur, larinya ke timur. Abu Nawas lari ke barat. Lari ke barat. Terus ditanya, sudah tak bilang, malingnya lari ke timur, kok kamu lari ke barat? Nanti ketemu di titik yang sama.
1: Sebenarnya itu profesornya makel. Oh, kamu nyindir. Artinya Abu Nawas gak terima. Teori Anda itu gak bisa. Secara keilmuan benar, tapi secara faktual gak boleh. Berarti kalau ada orang ngejar istrinya lari ke timur, dia harus tetap ke barat. Nanti ketemu di titik. Yes.
0: Jadi malingnya itu lari ke timur. Abu Nawas ngejar ke barat. Ketika ditanya profesor,
1: saya bilangin malingnya itu lari ke timur, kenapa ada ke barat?
0: Kata Anda nanti ketemu di titik yang sama. Karena dulu tidak boleh.
1: Nah, pertanyaannya gini, lalu kalau yang segaris itu ada arah enggak?
0: Kayak Yusuf tadi.
1: Menurut kamu tetap berkiblat apa enggak usah? Loh, kalau yang rubuk jelas.
0: Begini, kalau rubuk begini, misalnya begini, terus kamu di sini sama sini kan masih ada arah. Tapi kalau sini sama sini, masih Yusuf kiblat.
1: Sama enggak usah protes, orang fikih sudah pusing, enggak usah diprotes. Karena yang dipikir itu macam-macam.
0: Nah, ya makanya ini kan ini mengkaji ya, saya mohon ya kayak tadi ini mengkaji saya mohon ya, saya cukupkan sekian sementing apa ya kita ada respeknya lah sama ulama. Jadi ulama itu susah mikirnya, susah harus tanggung jawab di depan Allah, di dunia diprotes terus. Ini mungkin yang bawa kitab ikutnya halaman 293 itu yang mungkin nanti bisa di copy sama yang nggak punya tag, yang nggak punya tag mengcopy sama yang punya. Di sini diantaranya itu ada bab faslun fi dzikri rajul manaqiba nafsi. Bab seseorang boleh menyebut kelebihannya sendiri. Asal niatnya tidak riya. Di sini dicontohkan, di sini diceritakan ketika mau masa paceklik, saya ulang lagi masa paceklik, itu Nabi Yusuf karena merasa amanah dan merasa punya kemampuan mengelola ketahanan pangan, beliau bilang ke rajanya, qala ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Raja, jadikan kami pengatur ketahanan pangan karena ini hafizun alimnya dan saya terpercaya. Hanya Nabi Yusuf, seorang nabi tentu panutan, beliau menonjolkan kemampuannya itu boleh asal untuk kemaslahatan. Misalnya ada orang Islam sakit atau kiai sakit, jenengan dokter, bilang saja saya dokter, biar saya yang nangani. Itu boleh karena motivasi Anda adalah menyelamatkan Pak Kiai tadi atau orang yang sakit. Bukan motivasi Anda adalah hadun nafsi, misalnya kalau dalam bahasa keinginan apa? Pribadi. Jadi itu boleh. Jadi ini di beberapa contohkan. Ya ayuhanna su'olimna mantikotoiri wa'utina minkulise. Nabi Sulaiman itu bilang gini, wahai para manusia, saya ini bisa bahasa burung apa saja. Dan saya bisa melakukan apa saja, wa'utina minkulise. Nabi Sulaiman ngendikan begitu karena ingin menunjukkan betapa sayangnya Allah ke saya. Sampai saking sayangnya Allah, saya bisa menguasai bahasa burung, bahasa binatang. Jadi motivasi seorang nabi itu ingin menunjukkan betapa kudrohnya Allah tidak terbatas. Nah, buktinya apa? Ya, buktinya Sulaiman. Sama tak cerita, Nabi Sulaiman itu kalau ke masjid itu mesti jagungan sama orang miskin. Terus beliau bilang gini, miskinan ujali semiskin, ayo podo kere ini jagungan. Karena beliau dengan kenabiannya meskipun kaya raya itu tidak merasa punya sama sekali, karena semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau buktikan, beliau kaya raya itu untuk bangun Baitul Maqdis yang semegah itu semuanya pakai asetnya Nabi Sulaiman. Kita bisa memperkerjakan jin dan setan juga untuk bangun Baitul Maqdis, bukan untuk bangun dirinya, rumah dirinya. Ya, ini dicontohkan satu Nabi Sulaiman, dua Nabi Yusuf. Terus ketiga contoh yang diambil, setiap nabi ketika pidato kepada umatnya mesti ditutup dengan wa ana lakum nasihun amin. Saya ini adalah penasehat yang terpercaya. Jadi ajaran saya bukan ingin menyengsarakan kamu, tapi wa ana lakum nasihun amin. Saya adalah penasehat yang baik. Artinya akan menonjolkan diri. Jadi boleh asal itu untuk kemas lahat. Jadi di sini ada sekian contoh, mungkin bisa diakses di halaman 293 di bab faslun fi dzikri rajuli manaqiba nafsi. Terus kalau contoh hadis, Nabi sering ngendikan begini, ana sayyidu waladi adam wa ana awwalu syafi'in. Dan saya adalah nabi pertama yang punya hak syafaat. Tapi Nabi ngendikan seperti itu supaya orang punya harapan ketika di mahsyar. Sudah kalau di mahsyar nyari saya karena saya diberi hak syafaat. Jadi asal niatnya untuk maslahat enggak apa-apa. Makanya saya sering di mana-mana sering cerita, saya ini menekuni fikih supaya orang kalau belajar fikih jelas ke siapa. Kalau saya enggak ngomong, orang keliru guru. Tapi ya harus ada buktinya, nanti ngomong ahli tok ada ahlinya kacau kan. Ya jadi boleh ya. Di sini dibabkan fasun fi dzikri rajul mana tiba nasib, seseorang boleh menunjukkan kemampuannya asal tadi untuk lil maslahah. Sudah Pak Samsul ya? Tadi yang bertanya dari siapa itu?
2: Pak Sus, Pak Sus Budiar.
0: Pak Sus itu gimana ini kasusnya, itu orangnya sudah Islam toh?
3: Sudah
0: apa-apa salah. Terus Anda ke Thailand itu enggak niat menghindar toh, memang saatnya harus ke Thailand.
3: Hanya menyesal.
0: Oh, hanya menyesal bagus, kamu punya penyesalan. Enggak begini ya, kalau orang itu sudah Islam itu kan enggak se-emergensi yang belum Islam, itu hanya ideal. Hanya idealnya seseorang kalau mau meninggal, akhir dari kalimatnya adalah la ilaha illallah. Tapi itu pun ulama dinegur. Ini saya beri cerita sedikit. Kitab Fathul Mu'in itu termasuk kitab yang enggak setuju kalau kalimatnya sepersis la ilaha illallah. Kenapa Pak Sus? Logikanya gini. Ini semua ulama gitu ya. Itu ada dua riwayat. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sebagian riwayat mangkana akhiru kalamihi Allah dakhalal jannah. Nah, ulama itu milih yang Allah. Kenapa milih yang Allah? Karena la ilaha illallah itu resikonya tinggi. Pas la ilaha ateis, tidak ada Tuhan, mati. Maka ulama, tradisinya guru-guru kita, kalau ada orang mau mati yang sudah akut, itu hanya ditalkin Allah, Allah, Allah. Karena ini lebih tidak berisiko. Tapi kalau la ilaha illallah pas la ilaha belum illallah, enggak bisa kamu buat. Ayo teruskan dulu. Baru mati ini gimana? Belum illallah kok sudah. Jadi makanya terus di situ diterangkan lagi begini. Setelah orang itu melafadzkan la ilaha illallah, kan orang mau mati itu kan macam-macam ya. Ada yang sudah akut, ada yang masih sehat. Kalau masih sehat sebaiknya la ilaha illallah. Tapi kalau sudah akut hanya dilatih apa? Allah. Terus saran kedua oleh kitab Fathul Mu'in diterangkan, sebaiknya jangan ngomong lagi. Karena Nabi ngentikan akhir. Akhir itu harus itu menjadi kalimat. Jadi misalnya setelah kamu talqin la ilaha illallah, kamu tanya, "Pak, sertifikatnya di mana?" Akhirnya bapaknya jawab, "Di lemari." Pas melamari mati. Berarti akhir kalimatnya
1: lemari.
0: Makanya kita juga harus memperjuangkan supaya itu benar-benar akhirnya. Jika nanti dikenang di akhirat, ini orang luar biasa mengakhiri dunia dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi nanti kalau ini orang luar biasa mengakhirinya dengan lemari. Apalagi tanyanya gini, "Pak, tabungannya di bank apa?" Unik, BCA. Jadi terakhir bilang apa? BCA. Jadi itu ada aturannya. Jadi ya, jadi kalau nalkin orang sudah melafalkan kalimat tauhid, jangan diajak ngomong. Karena kalau diajak ngomong lagi terus mati, ya itu kalimat.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Kota Batu dikenal sebagai tempat orang mencari udara segar, panorama pegunungan, dan spot wisata yang memanjakan mata. Tapi di balik hutan pinus yang tenang itu, ternyata tersimpan jejak sejarah perang yang jarang diketahui banyak orang. Kali ini, kita akan menuju sebuah situs yang berada di kawasan Gunung Banyak, Kota Batu. Tempat ini dikenal sebagai bunker atau Goa Jepang Gunung Banyak, peninggalan masa pendudukan Jepang di Indonesia sekitar tahun 1942 hingga 1945. Pada masa Perang Dunia Kedua, kawasan perbukitan seperti Gunung Banyak memiliki posisi yang sangat strategis. Dari ketinggian ini, tentara Jepang dapat memantau pergerakan musuh di wilayah Malang dan sekitarnya. Karena itulah, sejumlah bunker dibangun di area ini. Fungsinya sebagai benteng pertahanan, tempat persembunyian pasukan, hingga ruang penyimpanan logistik dan persenjataan. Struktur bunker umumnya dibuat dari beton tebal. Bahkan ada yang memanfaatkan tebing yang digali menyerupai lorong goa. Sebagian bunker juga dibangun menggunakan tenaga kerja paksa yang pada masa itu dikenal sebagai Romusha. Kini, bunker-bunker tersebut berada di kawasan hutan pinus yang sejuk dan relatif sunyi. Beberapa di antaranya masih bisa ditemukan, meski sebagian sudah tertutup vegetasi atau kurang terawat. Menariknya, lokasi bunker ini sering terlewat oleh wisatawan, padahal jaraknya tidak jauh dari destinasi populer seperti para layang Gunung Banyak dan Omah Kayu yang terkenal dengan panorama Kota Batu dari ketinggian. Karena latar sejarahnya yang cukup kelam, bunker ini juga kerap dikaitkan dengan berbagai cerita mistis yang beredar di masyarakat. Namun di balik cerita tersebut, kawasan ini tetap menjadi bagian penting dari jejak sejarah militer di wilayah Malang Raya. Untuk Anda yang mau melihat bunker Jepang di Gunung Banyak, kalau Anda berangkat dari Kota Malang, arahkan perjalanan Anda menuju Batu, kemudian lanjut ke kawasan wisata Gunung Banyak. Waktu tempuh dari Kota Malang menuju kawasan ini sekitar 45 menit hingga 1 jam, tergantung kondisi lalu lintas. Sesampainya di kawasan Gunung Banyak, lokasi bunker berada di area hutan pinus yang dapat dijangkau dengan berjalan kaki dari beberapa titik wisata di sekitarnya. Menariknya, peninggalan bunker atau goa Jepang di Kota Batu tidak hanya berada di kawasan Gunung Banyak. Beberapa situs serupa juga ditemukan di wilayah Gunung Sari Bumi Aji, serta di area hutan perhutani di Songgokerto yang menyimpan beberapa lorong goa peninggalan masa perang. Di balik keindahan wisata alam Kota Batu, ternyata tersimpan cerita sejarah yang masih bisa ditelusuri hingga hari ini. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, dan kita akan kembali menjelajah destinasi menarik lainnya di Malang Raya.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, Satpol PP Kota Malang dirikan pos pantau untuk tertibkan PKL di Jalan Veteran. Kepala Satpol PP Kota Malang Heru Mulyono menyampaikan menjamurnya PKL dan parkir liar di kawasan Jalan Veteran Kecamatan Lowokwaru membuat Satpol PP Kota Malang mendirikan pos komando taktis atau posko pantau di kawasan jalan ini. Pendirian pos pantau di wilayah Jalan Veteran dilakukan untuk menata kawasan dan menertibkan PKL dan untuk mengurai kepadatan. Langkah ini juga tahapan ketiga dari rencana operasi jangka pendek yang disusun setelah Satpol PP melakukan tahap edukasi persuasif melalui patroli mobiling serta tahap penindakan represif visual melalui operasi gabungan dan sidik tindak pidana ringan di tempat. Kawan, Wamendikti ungkap Indonesia akan memiliki portal beasiswa satu pintu. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Wamendikti Saintek Stella Christy mengatakan, dalam 3 bulan ke depan ada pada September 2026 akan diluncurkan portal informasi beasiswa satu pintu secara terbatas. Nantinya, portal ini akan membantu siswa dan mahasiswa dengan menghimpun berbagai info beasiswa dalam satu platform. Kata Stella, keberadaan portal ini sangat diperlukan untuk mengatasi kendala penyebaran informasi yang selama ini membuat banyak peluang beasiswa tidak diketahui oleh masyarakat. Harapannya, akses yang lebih luas pada peluang pendidikan bisa terbuka dengan baik, termasuk beasiswa dari Cina yang jumlahnya cukup banyak. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Wulan Indriani. Selamat pagi.

Sirigetain 11 FM, guidance for your life. Selamat pagi kawan, semangat pagi. Saya Yola Octavia, pagi hari ini menyapa Anda. Di hari Kamis ya, 25 Juni 2026, pantauan hari ini cuaca juga kalau di area Logomas ya, ini relatif cerah kawan. Di beberapa titik lainnya apakah sama juga? Karena kalau kemarin pagi kita flashback sedikit, kemarin itu di Logomas cerah, tapi ternyata makin ke selatan makin mendung. Arah ke utara juga sama. Apakah pagi hari ini mungkin ada perubahan-perubahan atau perbedaan-perbedaan begitu ya? Ini saya cek dulu perakiran cuaca. Seperti biasa kalau pagi kita akan pantau hari ini bagaimana begitu ya. Untuk cuaca di wilayah Kota Malang, update-nya di Blimbing agak berkabur. Klojen relatif cerah berawan. Kedung Kandang berkabur. Sukun, Lokwaru juga sama ya. Relatif cerahnya itu cerah berawan kawan. Sementara kalau untuk pantauan lalu lintas masih di jam 6, tentunya masih relatif lancar. Tapi saya lihat ada antrian nih, sekarang di perempatan Kaliurang lumayan panjang antriannya. Imbas dari volume saja ya semoga. Atau mungkin ada faktor lain, nanti kawan-kawan boleh berkabar. Ini biasanya yang sering masuk laporan juga kalau di perempatan Kaliurang. Bahkan kalau dari pagi-pagi, pagi sekalipun itu juga beberapa laporan yang masuk di kita adalah soal Anjal Kepeng. Ada yang pakai kostum badut, biasanya begitu kawannya. Kemudian juga ada yang menggunakan ini manusia silver yang melukis badan begitu ya. Itu juga ada beberapa kali terlihat ada yang bawa anak dan lain sebagainya. Nah itu masih sering terlihat, sering dilaporkan juga posisinya di perempatan Kaliurang. Kalau ini saya lihat perlambatannya yang dari arah utara ke selatan. Saya mau coba akses CCTV tapi masih belum bisa terkoneksi ya. Saya mau pantau apa yang menjadi penyebab antrian lumayan panjang di perempatan Kaliurang pagi hari ini. Tapi semoga traffic light juga masih aman ya kawan ya. Dan untuk hari ini, sementara ini ya lebih tepatnya, untuk pemadaman tidak ada update yang dibagikan. Barangkali kalau nanti ada tambahan kita akan sampaikan kembali. Mengingat kemarin itu ada beberapa titik yang dikabarkan padam tapi belum ada pemberitahuan. Nah sementara update sebelumnya itu sudah ada dari beberapa hari yang lalu kawan. Tapi kalau untuk hari ini tidak ada ya, semoga juga lancar-lancar. Tapi tetap persiapan, karena kemarin itu di jam 9 meskipun ada yang sudah dapat pemberitahuannya, sudah di-share maksudnya pemberitahuannya, tapi mungkin tidak merata juga. Jadinya pada kaget ketika lagi kerja, mungkin lagi work from home begitu ya, tiba-tiba listriknya padam, akhirnya nggak bisa akses kerjaannya. Nah mungkin persiapan nih sekarang mumpung masih jam 6, bisa langsung charger-charger semuanya ya, device-device yang harus di-charger. Persiapan mungkin beli mobile data barangkali seperti itu kawan, untuk menunjang pekerjaan Anda dan lain sebagainya. Tetap harus prepare ya, karena kita sudah melalui 2 minggu yang penuh dengan ketidakpastian. Tapi kita berhasil ini ya, survive ya. Karena juga mungkin masih banyak alternatif yang bisa dilakukan. Nah maka dari itu mungkin juga harus mulai adaptasi. Kalau kata narasumber kemarin di Ijen Talk, setelah bahas soal kaitannya dengan bagaimana nasib UMKM di tengah ketidakpastian pemadaman ini, dari salah satu narasumbernya, dari pengusaha ya, perwakilan itu menyampaikan bahwa kita ini termasuk yang kuat katanya, WN ini termasuk yang kuat. Ketika harus bayar listrik per bulannya kita ikuti begitu ya, kemudian juga ketika kita telat bayar kita harus bayar denda. Lalu ketika ada pemadaman ya kita sendiri yang nanggung ruginya. Bahkan kita juga harus beradaptasi dengan ketidakpastian yang terjadi ini. Nah tentunya harus tetap kuat dan inovatif. Itu kalau kata narasumber ya. Dan banyak para pelaku usaha yang akhirnya sudah mulai melakukan berbagai alternatif di tengah ketidakpastian ini. Karena di beberapa hari pertama banyak kerugian yang dialami kawan. Salah satunya soal kebusukan bahan baku itu tidak bisa terhindarkan. Mengingat banyak ya sektor F&B yang juga sangat bergantung sekali dengan pemanfaatan listrik. Apalagi kalau kemarin tuh yang dimention adalah F&B yang dia banyak bergantung pada mesin pendingin atau freezer. Nah itu dia, ketika padamnya sampai berjam-jam bahkan hampir seharian, ya otomatis bahan bakunya mengalami kerusakan, bahan bakunya busuk. Belum lagi kalau yang dia cafe shop di beberapa titik tertentu, kalau listriknya padam lama, pelanggan-pelanggan pada mau beli kopi ya, tapi mesin kopinya gak bisa nyala, atau mau beli macam-macam ya yang harus di blender dan lain-lain, tapi gak bisa beroperasi.
Nah, itu juga menjadi salah satu kerugian-kerugian yang dikeluhkan. Ini harapannya bisa terus beradaptasi. Kawan-kawan yang pagi hari ini lagi di perjalanan juga nanti boleh kembali update ya. Selain yang di perjalanan, yang di rumah juga boleh. Kalau mau menambahkan beberapa catatan lainnya, monggo, Anda bisa bergabung bersama kami di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Eh, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja. Dan berkarya karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
3: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di universitas terbuka UT Malang. Yuk daftar rek ke sia.ut.ac.id.
4: UT, universitas

0: dan TikTok UT_Malang, Facebook Universitas Terbuka Malang, website di malang.ut.ac.id.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Serikat ini 11 FM guidance for your life di jam 6 lewat 20 menit semakin cerah kawan. Pantauan di area Telogoma sarapannya juga merata di beberapa titik. Hari ini yang mungkin punya agenda mau jalan-jalan, semoga juga mendukung cuacanya bisa konsisten sampai nanti sore barangkali. Tadi malam beberapa titik informasi kita terima diguyur hujan kawan ya. Kalau kemarin itu lapornya di area Tunggul Wulung, lalu di sekitaran Soekarno-Hatta, Sudimoro, itu juga hujan, Sengkaling, Dau, arah ke atas itu juga hujan. Tapi untuk saya lihat sih, saya juga mobile ya kemarin di beberapa titik, itu nggak merata. Ada yang dia hujannya deras, ada yang hanya gerimis-gerimis aja, jadi beda titik-titik itu beda ini ya, beda intensitas barangkali seperti itu. Ini kalau saya cek kemarin ternyata di Gribik hujan, di kawasan Kawi ternyata hujannya juga cukup deras setelah seharian mendung atau mungkin juga beberapa titik katanya pewanas pol, cerah pol, dan berhari-hari kita belum disapa oleh hujan begitu kawan ya. Tadi malam beberapa titik dikabarkan sudah mulai diguyur hujan. Hari ini tidak ada potensi turun hujan, tapi beberapa jam ke depan kita akan terus update apakah mungkin ada perubahan-perubahan barangkali seperti itu. Saya geser dulu ke informasi yang masuk ya di WhatsApp. Tadi itu ada Pak Joko. Ini Pak Joko, info soal Pertalite. Pagi Mbak, katanya. Pagi Pak Joko, info Pertalite di SPBU Brantas Trunojoyo kosong. Lalinnya lancar. Pertalite selain di SPBU Brantas, kawan-kawan yang lain apakah mungkin juga menemui kejadian serupa? Apakah hanya di SPBU Brantas saja? Kalau mungkin di beberapa SPBU lainnya, seperti apa kawan pantauan dari Anda? Apakah ada yang kosong juga? Atau mungkin masih aman? Yang aman pun juga boleh berkabar ya, barangkali bisa jadi referensi nih kalau yang nggak kebagian Pertalite di beberapa SPBU sebelumnya. Kemarin sempat dapat kabar kita di Telogomas kosong juga. Tapi di SPBU yang lain full semua. Tapi cuma di Telogomas aja yang kosong. Nah kalau pagi hari ini pantauan dari Pak Joko itu di SPBU Brantas Trunojoyo. Kemarin yang antriannya panjang itu solar ya. Di beberapa titik katanya solar kosong. Akhirnya antriannya mengular di sekitaran Panji Suroso itu. Lalu juga ada yang di Lawang, Singosari arah ke Lawang itu kan juga lumayan ngantri kemarin kawan. Di Pompatal ya infonya. Nah itu juga mengular tuh antrian solar. Pak Dani, tidar kosong. Yang kosong Pertalite Pak. Ini Pak Dani, atau solarnya juga sama. Jadi boleh menambahkan kembali. Tadi itu di newsroom Wulan sudah coba koordinasi kawan ke branch manager Pertamina Malang Raya. Ada Pak Imam Arianto. Terima kasih infonya katanya Pak Imam, kita follow up ya begitu. Ini masih di follow up dulu, apakah memang sedang ada kendala begitu kawannya, karena informasi yang kita terima beberapa waktu lalu sama dari Pak Rizky juga dari Pak Imam, itu kaitannya dengan stok di SPBU tetap tersedia dan stok di terminal BBM untuk wilayah Malang Raya itu dipastikan masih aman, baik itu solar maupun juga kaitannya dengan Pertalite. Tapi kalau yang arah ke selatan memang ada sedikit perubahan karena permintaan itu melonjak tinggi. Itu laporan dari Pak Imam. Kenapa melonjak? Karena memang sekarang konsumsi tebu itu kan juga truk tebu maksudnya ya. Itu mobilitasnya juga cukup tinggi, sudah masuk di musim panen. Nah, sehingga kendaraan-kendaraan akomodasi sudah semakin ramai. Akhirnya permintaan untuk solar di wilayah Kabupaten Malang itu juga tinggi. Kurang lebih seperti itu, kawan. Untuk beberapa catatan lainnya nanti kita geser di segmen berikutnya ya. Kawan-kawan yang mau kembali bergabung di 0811-3600-911. Dan untuk Anda, kawan-kawan yang kalau internetan sering emosi karena internetnya lemot, Anda bisa langsung saja pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624, jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda akan mendapatkan tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap segera hubungi customer service di 0882-1202-2222. Atau kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com.
Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang diburi ku tak?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi kuwi rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Masih bersama saya kawan Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya mau langsung akomodir beberapa catatan yang sudah masuk ya di WhatsApp City Guide. Ada Pak Dani kembali kirim voice note kawan. Tadi juga sempat berkabar ya di Kebalen itu pancet katanya 625. Masih belum clear Pak pedagang di lokasi.
1: Pagi nenon.
0: Selamat pagi Pak Dani.
1: Memang pertaletnya kosong.
0: Oh iya iya.
1: Biosolar dia nggak ada di sana. Biosolar kebanyakan di jalur, yang saya tahu sih di jalur mana, jalur pinggiran, jalur truk tuh.
0: Jalur truk ya.
1: Panji Suroso itu, lalu Singosari Lawang itu banyak biosolar, makanya di titik-titik perbatasan arah ke kabupaten, arah luar kota itu biosolar banyak dan banyak antrian juga. Kemarin tuh sampai malam di Panji Suroso saya lihat, wah
0: antri Pak ya,
1: depannya Grand Mercure sama Araya, antriannya luar biasa, sampai mau ngisi pertalite aja kesusahan.
0: Terima kasih banyak Pak Dani. Yang di tidak ternyata juga kosong kawan. Ini masih menunggu untuk follow up dari rekan-rekan Pertamina ya. Barangkali nanti kalau misalnya sudah ada update kita akan sampaikan kembali. Kalau kemarin saya sampaikan untuk update terakhir yang kita dapatkan juga dari Pertamina tidak ada kelangkaan begitu kawan ya. Dan juga untuk stok dipastikan masih aman. Pagi hari ini saya mau geser ke rekan-rekan PVMBG dulu dari Pos Pantau Semeru. Saya mau cek apakah ada erupsi begitu ya. Kalau jam 6 lewat 7 tadi laporan terakhirnya. Di kita dapat dokumentasi visual Gunung Api Semeru, teramati jelas, berarti cerah juga cuaca di sana kawan. Ini saya tampilkan di visual radio kami dari PVMBG ya. Cantik sekali ada kiriman dokumentasinya. Kalau dilihat sekilas memang tidak ada erupsi. Coba kita geser ke database di malam hari. Saya juga penasaran ya, kalau biasanya ada erupsi itu kadang kalau pagi-pagi suka banyak yang laporan soal hujan abu. Oke, terakhir itu untuk kita terima erupsinya kemarin. Kemarin lusa ya. Kemarin tidak ada erupsi kawan. Jadi clear. Jadi kalau hari ini kayaknya tidak ada hujan abu dan lain sebagainya ya. Karena terakhir erupsi itu 2 hari yang lalu. Dari kemarin malam sampai dengan pagi hari ini itu relatif stabil. Tapi untuk status sekarang untuk Gunung Api Semeru kita masih di level siaga. Jadi statusnya masih di level 3. Kemudian update lain ada Bu Sri Gati. Pagi katanya untuk PKL di depannya Mitra dan Masjid Jami. Apa memang diperbolehkan ya? Sedangkan Satpol PP setiap hari ada di sekitaran alun-alun. Apa tidak tampak oleh petugas atau kerjasama atau bagaimana katanya? Di depannya Mitra dan Masjid Jami. Depannya Mitra ya, setahu saya nggak diperbolehkan deh kalau yang di situ kawan. Beberapa kali juga sempat ditindak juga ya oleh Satpol PP. Yang di Agus Salim berarti, Bu Sri Gati ya. Kalau untuk hari ini bagaimana Bu pantauan di lokasi? Apakah mungkin ada tambahan dokumentasi dan lain-lain? Nanti boleh berbagi juga ya. Kalau yang kemarin itu banyak laporan kita terima untuk update ini kawan. Untuk update di PKL, di veteran maksudnya. PKL di veteran itu clear ya. Banyak apresiasi yang kita dapatkan juga untuk Satpol PP. Informasinya sudah ada pos yang didirikan di sana. Tapi banyak juga kawan-kawan yang bilang kan sekarang tuh lagi libur. Kalau lagi libur ya otomatis memang para PKL tidak banyak yang mau stay di sana atau mangkal di sana. Karena mahasiswanya juga pada nggak ada katanya. Jadi semoga bisa konsisten sampai nanti pada saat edisi mahasiswa baru berdatangan. Karena biasanya ketika ada mahasiswa baru berdatangan itu sepanjang UB, kalau saya lihat di pedestriannya itu banyak yang jualan atribut-atribut untuk ini ya, PBAK lah seperti itu. Nah itu juga banyak tuh yang jualan baju atau sepatu gitu dan atribut-atribut kelengkapan lainnya. Itu yang di area pedestrian, di trotoarnya begitu kawan. Termasuk PKL-PKL juga semakin banyak. Nah apakah itu nanti bisa konsisten sampai di momen itu? Let's see ya, itu yang nanti kita akan cek bersama. Kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga masih boleh kembali bergabung. Pagi hari ini boleh Anda tambahkan update lainnya dengan mention kami di @CityK911FM. Wisdom.
2: Yang kita sebut profesional itu harus bekerja dengan KPI. Ya, jadi kita ini semua harus ada awalnya dari sebuah target ya, atau tolok ukur yang nantinya setelah dijalankan resultnya itu bisa terukur. Jadi yang nama profesional ini harus bisa memberikan akuntabilitas, ya, accountability itu. Jadi kalau saya bekerja sebagai profesional misalnya gitu, saya nggak hanya bisa hanya bekerja aja terus nanti hasilnya ya apa adanya mengalir begitu aja, nggak bisa. Yang namanya profesional itu harus ada planningnya. Saya dari dulu itu bekerja dengan KPI, Key Performance Indicator. Jadi performance saya harus ada indikatornya. Supaya saya perform bagus, saya harus membuat anak buah saya bagus. Kalau anak buah saya bagus, saya jadi bagus juga. Jadi saya nggak bisa bagus sendirian. Kiat saya dulu adalah bagaimana saya membuat anak buah saya sebagus mungkin, sehingga saya bisa tambah bagus. Kita tidak perlu takut nanti, wah kalau anak buah kita bagus, kita di loncati dong. Nah, karena kita sudah tahu bahwa kalau kita share knowledge kita kepada mereka, kita pass on knowledge, kita harus nyari knowledge baru gitu. Kecuali kita malas cari knowledge baru, kita malas nyari skill baru. Ya, itu kita mengancam diri kita sendiri. Sukses dan failure itu satu paket. Jadi jangan takut gagal gitu. Kebanyakan orang kan enggak mau ngambil decision karena nanti kalau gagal gimana? Nanti kalau gagal saya kelihatan jelek gitu. Nah, padahal enggak begitu rumusnya. Orang yang sukses tuh nggak ada yang nggak ngelewati kegagalan. Itu biasanya siapa aja deh, coba kita lihat, itu semua melewati kegagalan. Nah, yang bagus adalah kita ngelirik kegagalannya orang lain dan kita menghindari kegagalan itu lebih cepat lagi gitu. Makanya kita belajar juga lah kepada orang-orang yang sudah sukses. Kita selalu beradalah di sekeliling orang yang sukses, karena kita akan dapat aura sukses mereka. Tapi kita jangan melihat suksesnya terus kita terkesima dengan suksesnya aja, tapi kita gak mau gagalnya. Jadilah orang yang bermakna bagi orang lain melalui sharing knowledge-nya. Saya Koko Hadiono di Resto Scale Up Specialist di City Guide 911 FM, Your City Guide Radio. Wisdom.

0: Sam, parkir deh, 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung air, kok ora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wes, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ra usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting ya Pak Disub?
2: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo lindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
4: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri, mending kursinya buat ibu itu deh.
3: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
4: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
3: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
4: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean gak bawa penumpang di perut. Iya kan?
3: Iya sih. Aduh, maaf, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
5: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.
7: Sedikit 911 FM, Kaden Spoyo Live. Kawan, saya kembali ke beberapa update yang sudah masuk ya di WhatsApp kami. Tadi itu ada Pak Dhani kembali bergabung, katanya di Sukun aman. Ini yang dimaksud untuk Pertalite juga begitu Pak ya. Di Sukun masih aman kawan untuk Pertalite-nya. Lalu tadi ada update kembali dari Branch Manager Pertamina Malang Raya, Pak Imam Rizky Arianto. Katanya iya, sementara tidak ada katanya untuk kendala distribusi dan lain-lain karena proses pengiriman dari Surabaya. Oke, karena sedang proses pengiriman saja kawan sehingga ada keterlambatan barangkali begitu ya, tapi untuk kendala distribusi ini tidak ada. Berarti masih imbas dari itu saja mengingat saat ini libur sekolah dan konsumsi semakin naik. Gitu, sementara untuk update-nya sesuai dengan apa yang disampaikan kemarin, permintaan meningkat dan ini kayaknya dari Pertamina juga masih dalam masa penyesuaian barangkali ya, tapi harusnya sudah bisa diidentifikasi ketika lagi peak season, maka harus ada peningkatan pasokan juga yang disebar begitu, terutama di wilayah Malang. Malang ini kan biasanya juga kalau dari beberapa peak season yang pernah kita lihat begitu kawan ya, di momen lebaran kemarin, kemudian momen Nataru, liburan semester juga sepertinya tahun kemarin sama, selalu ada peningkatan jumlah pasokan. Tidak hanya soal BBM, tapi untuk gas LPG, nah itu biasanya akan ada peningkatan juga di masa-masa liburan karena konsumsi cenderung meningkat. Itu update dari rekan-rekan Pertamina ya. Lalu update lainnya ada dari Dirut Perumda Tugu Tirta, Pak Priyo Sudibyo, itu kaitannya dengan air ya kawan ya. Ini posisinya di area tumpang. Jadi kemarin itu ada pengerjaan yang di wilayah Kiai Haji Malik, Sekar Putih, Wonokoyo, Kalisari, Lesan Puro, Arjowinangun, dan Jabal Nur. Oke, itu posisinya juga di jam 5 sore ada pemeliharaan kawan sehingga di sekitaran Buring dan lain-lain sampai dengan area Tumpang itu juga, Buring atas ya maksudnya, itu mengalami kendala. Estimasinya 1 kali 24 jam imbas dari perbaikan pipa bocor. Kalau kita lihat sih, layanan tangki air bersih tadi malam sudah didistribusikan oleh rekan-rekan PDAM kawan. Di area mana nih? Coba saya cek dulu ya. Oh, di Wonokoyo, tapi untuk pipa yang bocornya itu di wilayah Tumpang. Nah, sementara untuk pengerjaannya dikabarkan masih dalam proses penormalan itu kemarin. Lalu pagi hari ini pekerjaan penyambungan pipa Tumpang itu sudah selesai dan bisa dilanjutkan dengan buka aliran. Apa yang tadi juga sempat terimbas aliran air yang tidak optimal gitu ya, mungkin ada yang dia tetap ngalir tapi kecil alirannya. Nah, kalau sekarang harapannya sudah normal kawan, karena tadi pagi update kita terima jam 6.20 ya, terakhir update yang disampaikan oleh rekan-rekan PDAM itu sudah normal. Wilayah yang terdampak kemarin itu ada di Kiai Haji Malik, Sekar Putih, Wonokoyo, Kalisari, lalu di Baran Wonokoyo, Tlogowaru, Lesan Puro 12, Arjowinangun, dan Jabal Nur. Semoga sudah normal ya pagi ini, tapi kalau mungkin masih ada beberapa titik yang belum normal, nanti boleh berkabar juga kawan, imbas dari adanya kebocoran pipa transmisi di Spamburing atas di Jalan Pahlawan Tumpang. Untuk beberapa catatan lainnya, tadi update yang di sekitaran PKL Mitra kita belum dapatkan dokumentasi ya. Mungkin kalau kawan-kawan ada yang akses di sana dan melihat memang maraknya PKL juga, nanti boleh Anda sampaikan kawan ya. Biar nanti untuk penanganan PKL ini tidak terkesan hanya fokus di area veteran saja, tapi banyak juga titik-titik yang masih ada PKL.

Jalan Plus. Jika selama ini Anda mengenal Kota Batu sebagai kota wisata yang ramai, mungkin kali ini saatnya melihat sisi yang berbeda. Lebih tenang, lebih alami, dan terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini kita akan menuju Desa Bulukerto. Berada di kaki Gunung Arjuno, Desa Bulukerto menawarkan suasana sejuk khas dataran tinggi. Dengan landscape hijau yang didominasi oleh kebun dan kawasan hutan, dari pusat kota, perjalanan ke desa ini memakan waktu sekitar 20-30 menit menuju area Kecamatan Bumiaji dengan jalur yang perlahan menanjak dan semakin asri. Daya tarik utama Bulukerto adalah kekuatan agrowisatanya. Di sini Anda bisa menemukan hamparan kebun apel yang sudah lama jadi identitas pertanian di Kota Batu. Tidak hanya itu, terdapat juga perkebunan mawar potong yang tertata rapi, serta kopi Arabica khas Bulukerto yang unik karena ditanam berdampingan dengan tanaman apel. Bagi Anda yang menyukai aktivitas luar ruangan, kawasan Gunung Pucung bisa jadi pilihan. Area ini menawarkan potensi ekowisata, mulai dari trekking ringan, bersepeda gunung, sampai sekedar menikmati suasana hutan yang masih alami. Selain itu ada juga Umbul Gemulo, sumber mata air alami yang dikenal jernih dan menyegarkan, serta menjadi bagian penting bagi kehidupan warga sekitar. Tidak jauh dari sana, Anda juga bisa menemukan Taman Kenanga, taman yang tertata rapi dengan tanaman hias dan gazebo, cocok untuk beristirahat sejenak sambil menikmati udara pegunungan. Nah, untuk Anda yang ingin lebih menikmati lagi, terdapat juga beberapa kafe dengan pemandangan alam terbuka, memberikan alternatif bagi Anda yang ingin menikmati suasana santai dengan sentuhan modern. Waktu terbaik untuk berkunjung ke Desa Bulukerto adalah pagi hari, ketika udara masih sangat segar dan aktivitas desa mulai berjalan. Namun sore hari pun tak kalah menarik karena suasana yang lebih tenang dan cahaya matahari yang hangat di antara perbukitan cocok untuk Anda yang suka fotografi. Desa Bulukerto bukan hanya tentang destinasi, tapi tentang pengalaman menikmati alam dan kehidupan secara lebih perlahan. Sebuah pengingat bahwa di tengah kesibukan selalu ada ruang untuk kembali sederhana. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM Gaiden for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, pedagang Pasar Kebalen kembali tidak tertib. Kondisi di sepanjang jalan Zainal Zaksa, Pasar Kebalen kembali dipadati para pedagang liar di badan jalan setelah sempat dilakukan penertiban sampai dipasang banner pemberitahuan.